0: telepon di Bandung pada 27 September 1945 dari kantor pusat PT Pos Indonesia Bandung Provinsi Jawa Barat. Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Jawa Tengah Ahmad Lutfi dinobatkan sebagai kepala daerah penggagas program sekolah kemitraan pertama di Indonesia. Berikut laporan selengkapnya Tiga Budiman.
2: Sekolah kemitraan ini memang kita gagas dan mungkin baru satu-satunya di Indonesia.
3: Pendengar, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dinobatkan sebagai kepala daerah penggagas program sekolah kemitraan pertama di Indonesia. Penghargaan tersebut diberikan oleh Jawa Pos Radar Semarang dalam malam puncak anugerah Jawa Pos Radar Semarang 2026. Program sekolah kemitraan dijalankan melalui kerjasama pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan 139 sekolah swasta yang terdiri atas 56 SMA dan 83 SMK. Total tersedia 5.004 kursi dan sebanyak 3.675 siswa telah diterima pada tahun ajaran 2026-2027. Melalui program tersebut, biaya pendidikan siswa ditanggung oleh APBD Provinsi Jawa Tengah. Skema ini menjadi solusi untuk memperluas akses pendidikan di tengah terbatasnya daya tampung sekolah negeri. Pada tahun ajaran 2026-2027, SMA, SMK, dan SLB negeri di Jawa Tengah hanya mampu menyediakan sekitar 231.724 kursi. Sementara jumlah lulusan SMP sederajat diperkirakan mencapai 567.500 siswa atau jauh melampaui kapasitas sekolah negeri yang tersedia. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Jawa Tengah melibatkan sekolah swasta sebagai sekolah kemitraan. Ahmad Lutfi mengatakan penghargaan tersebut menjadi motivasi untuk terus menghadirkan program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
2: Jadi begini, sekolah kemitraan ini memang kita gagas dan mungkin baru satu-satunya di Indonesia bagaimana kita mereduksi angka kemiskinan dari sekolah. Sekolah apa itu? Bagi mereka yang miskin ekstrim, yang putus sekolah. Hari ini kita 2025 kita anggarkan 5.000 anak-anak miskin ini kita sekolahkan. Kita tempelkan di 139 sekolah swasta. Di antaranya adalah pakaiannya kita bantu, SPP-nya kita bantu. Dari ujung rambut, ujung kaki mereka terpenuhi sehingga anak-anak yang miskin ekstrim yang putus sekolah bisa sekolah kembali.
3: Salah satu penerima manfaat program, Noval Surya Saputra menyampaikan terima kasih atas kesempatan yang diperolehnya melalui sekolah kemitraan. Saat ini ia menempuh pendidikan di SMA Laboratorium UPGRI Semarang melalui program tersebut.
4: Saya mengucapkan terima kasih atas program sekolah kemitraan.
3: Sementara itu dalam malam penganugerahan ini, penghargaan juga diberikan kepada sejumlah kepala daerah dari kabupaten kota di Jawa Tengah. Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas berbagai informasi dan terobosan pelayanan kepada masyarakat. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan sementara Kepala Lapas Kelas 2 Aji Binong dan 4 pejabat struktural lainnya. Langkah ini diambil setelah Ombudsman RI menemukan dugaan hunian berfasilitas mewah yang ditempati narapidana di area Lapas Cibinong. Berikut laporan selengkapnya Rian Suryadi.
5: Laporan khusus. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan sementara Kepala Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2 Aji Binong, Wisnu Hani Putranto, dan 4 pejabat struktural lainnya. Ini menyusul temuan Ombudsman RI terkait dugaan adanya narapidana yang menempati hunian berfasilitas mewah berstandar apartemen di area lapas kelas 2 Aji Binong, Jawa Barat. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM Imigrasi dan Pemasyarakatan, Menkumham Imipas Yusril Iza Mahendra, memastikan fasilitas mewah di lapas kelas 2 Aji Binong, Kabupaten Bogor, sedang diinvestigasi secara menyeluruh. Yusril meminta semua pihak tidak mengambil kesimpulan secara a priori terkait temuan Ombudsman RI tersebut. Yusril meminta temuan tersebut tidak langsung disimpulkan sebagai fasilitas mewah bagi narapidana sebelum investigasi selesai.
6: Jadi kita tidak ingin a priori, yang lebih baik dilakukan investigasi mendalam terhadap kasus ini. Sekiranya memang apa yang ditemukan oleh Ombudsman benar, maka kami tidak segan-segan mengambil satu langkah tegas terhadap petugas pemasyarakatan dan pejabat pemasyarakatan yang terlibat dalam pengadaan fasilitas-fasilitas yang tidak sesuai dengan peruntukan ini.
5: Sementara Ketua MPR RI Ahmad Muzani saat ditemui di Bandung, Jawa Barat, mengaku prihatin dengan adanya fasilitas yang dinilai mewah di lingkungan lembaga pemasyarakatan. Muzani melihat adanya respon cepat dari lembaga atau kementerian setelah persoalan tersebut mendapat perhatian dan reaksi dari masyarakat. Muzani menilai transparansi mengenai fasilitas yang diberikan kepada warga binaan di seluruh lapas perlu diperkuat.
7: Prihatin dengan kondisi tersebut karena apa yang terjadi adalah sebuah fasilitas yang tidak seharusnya mereka dapatkan. Tetapi saya percaya bahwa hal itu akan sedang ditangani oleh lembaga atau kementerian yang bersangkutan, dan saya lihat ada respon yang cepat dari lembaga atau kementerian yang menangani itu dengan baik, sebagai sebuah respon yang dilakukan atas reaksi masyarakat.
5: Diinformasikan, Lapas Cibinong mulai beroperasi pada Januari tahun 2008. Lapas ini memiliki kapasitas 845 orang. Berdasarkan data pada portal resmi Lapas Cibinong, per 22 September 2026, jumlah penghuni mencapai 1.847 orang, terdiri atas 280 tahanan, 1.567 narapidana, kapasitas resmi 845 orang, tingkat overkapasitas tercatat 119%. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa menyebut seluruh warga binaan harus memperoleh perlakuan yang sama selama menjalani masa pidana, termasuk dalam hal fasilitas yang diberikan oleh pihak lapas. Saan menyebut Komisi 2 DPR RI akan meminta laporan Ombudsman RI terkait hasil inspeksi tersebut. Sementara untuk Komisi 13 DPR RI juga akan didorong untuk meminta penjelasan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Kementerian IMIPAS terkait temuan tersebut.
8: Dan kita nanti akan tunggu pasti nanti apa dalam hal ini Komisi 2, karena Ombudsman itu salah satu mitra dari Komisi 2. Jadi Komisi 2 nanti akan meminta laporan dari Ombudsman terkait dengan hasil kunjungan atau sidaknya ke lapas di Bogor.
5: Sebelumnya, sejumlah pejabat telah dinonaktifkan oleh Kemenimipas terkait penemuan ini. Mereka adalah Kepala Lapas Kelas 2A Cibinong Wisnu Hani Putranto, Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas KPLP, Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik, Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban, serta Kepala Urusan Umum. Langkah tersebut dilakukan setelah Ombudsman RI melakukan sidak dan mengungkap keberadaan lebih dari 10 bangunan di area belakang lapas yang disebut menyerupai hunian atau klaster, dengan fasilitas antara lain ruang tamu, kamar tidur, televisi, kulkas, ruang makan, dan dapur. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sementara itu, masyarakat menilai lembaga pemasyarakatan seharusnya tidak membedakan perlakuan terhadap warga binaan berdasarkan status sosial maupun juga kemampuan ekonomi.
9: Menurut pendapat saya, ngelihat kejadian atau kebongkarnya ada rumah atau apartemen mewah ya, di Lapas Cibinong, sebenarnya sih prihatin banget. Tapi sebenarnya sih juga nggak heran, karena sering banget kayak dengar gitu ya, katanya sih di lapas-lapas itu untuk yang koruptor-koruptor atau yang punya uang pejabat-pejabat tuh punya privilege beda, fasilitas yang beda. Tapi akhirnya ini terungkap, akhirnya kan bisa masyarakat lihat bahwa ternyata itu hal yang bukan hanya omongan saja, tapi masyarakat bisa lihat ternyata itu beneran kenyataan. Tapi prihatinnya karena ternyata penegak hukum yang kita percaya ternyata tidak bisa memegang amanah masyarakat untuk bisa memberikan efek jera kepada koruptor. Jadi sebenarnya prihatin dan juga kayak kecewa sih penegak hukum yang kita percaya ternyata memberikan privilege kepada orang-orang yang telah menyusahkan, membuat rakyatnya menjadi menderita dan miskin.
10: Menurut saya kalau soal kasus yang penemuan kamar mewah, rumah atau rumah mewah di Lapas 2 Cipinang itu jelas benar-benar mengecewakan ya untuk masyarakat, karena saya sendiri setiap tahun juga selalu lapor pajak tepat waktu dan juga lapor apa aja yang saya punya, tapi ternyata itu semua disalahgunakan untuk membuat orang-orang yang seharusnya jera, tapi justru malah mereka itu gak benar-benar tahu kesalahannya apa. Jadi menurut saya kurang layak ya, sangat tidak layak, bahkan kalau sampai mereka itu dikasih fasilitas dengan cara yang seperti itu, apalagi semewah itu.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik fasilitas mewah muncul di balik jeruji. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Riana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
11: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kembali berulangnya dinamika fasilitas istimewa di balik jeruji besi seolah menjadi cerminan keprihatinan yang terus berulang, sekaligus menguji efektivitas pengawasan di lembaga pemasyarakatan kita. Persoalannya bukan sekadar keberadaan fasilitas yang dinilai tidak lazim, melainkan bagaimana celah sistemik tersebut dapat dimanfaatkan hingga kenyamanan ekstra itu leluasa tersedia di lingkungan lapas. Terungkapnya persoalan ini tentu tidak terlepas dari kepedulian serta masukan kritis masyarakat yang senantiasa menyuarakan pentingnya keadilan pelayanan di dalam lapas. Aspirasi dan laporan publik inilah yang kemudian direspon secara proaktif oleh Ombudsman Republik Indonesia melalui langkah konkret turun langsung melakukan peninjauan lapangan. Langkah tersebut sekali lagi membuktikan betapa kehadiran lembaga pengawas eksternal sangat penting untuk menembus batasan birokrasi dan membuka ruang transparansi terhadap realitas yang selama ini luput atau kurang terpantau oleh pengawasan internal. Langkah cepat Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan sementara Kepala Lapas Kelas 2A Cibinong, Wisnu Hani Putranto, bersama 4 pejabat struktural lainnya, patut diapresiasi sebagai respon awal yang sigap atas temuan ombudsman tersebut. Namun langkah tegas ini tentu tidak boleh berhenti sekedar menjadi sanksi administratif semata. Kelima pejabat tersebut perlu segera menjalani pemeriksaan mendalam oleh pengawas internal secara transparan dan akuntabel. Tujuannya jelas, mengurai persoalan pelanggaran prosedur, menguji ada tidaknya kelalaian pengawasan atau kemungkinan adanya penyalahgunaan wewenang. Sebab pelayanan pembinaan dan fasilitas hunian warga binaan semestinya berjalan secara adil dan berlandaskan aturan hukum yang berlaku, bukan berdasarkan kemampuan finansial pihak tertentu. Jika kemudian ditemukan fasilitas yang melampaui standar umum, tentu publik menantikan penjelasan yang jernih mengenai dasar pemberiannya. Pertanyaan mendasarnya adalah, siapa pihak yang bertanggung jawab atas perizinan fasilitas tersebut? Apakah kebijakan itu murni lahir di tingkat lapas atau memerlukan koordinasi dengan jenjang struktural yang lebih tinggi? Pertanyaan lain yang tidak kalah penting adalah, bagaimana mungkin fasilitas tersebut dapat bertahan tanpa terdeteksi dalam mekanisme pengawasan rutin yang semestinya berjalan secara berkesinambungan? Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pengawasan yang efektif tentu tidak cukup hanya mengandalkan aduan masyarakat atau peninjauan insidental dari lembaga eksternal. Idealnya, sistem pengawasan internal kita memiliki kepekaan yang tinggi untuk mendeteksi secara dini setiap potensi penyimpangan, sekecil apapun itu, terhadap standar pelayanan dan tata kelola pemasyarakatan. Publik juga menaruh harapan besar akan adanya keterbukaan informasi mengenai identitas pihak yang menikmati fasilitas tersebut. Tentu saja, transparansi ini tetap harus dijalankan seiring dengan koridor ketentuan hukum dan perlindungan data yang berlaku. Jika pemeriksaan internal terbukti menemukan pelanggaran hukum atau etika, maka penegakan aturan secara tegas wajib dijatuhkan kepada siapapun yang terbukti bertanggung jawab. Mari jadikan momentum kasus lapas Cibinong ini sebagai titik tolak untuk mengevaluasi total sistem pengawasan, memperketat tata kelola fasilitas, membenahi mekanisme perizinan, serta membuka ruang konstruktif bagi partisipasi pengawasan publik. Sejatinya, lembaga pemasyarakatan harus dikembalikan pada fungsi utamanya sebagai ruang pembinaan moral dan hukum yang menjunjung tinggi keadilan, bukan sekadar tempat yang membuka celah bagi perlakuan khusus tanpa dasar yang jelas. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kekejaman genosida Israel yang terus berlangsung di jalur Gaza sejak 7 Oktober 2023 telah menyebabkan 74.000 lebih warga Palestina meninggal dan melukai 175.000 lebih lainnya. Hal itu diungkap oleh sumber medis di Palestina, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini. Dalam 48 jam terakhir, Otoritas Kesehatan Palestina melaporkan rumah sakit di seluruh Gaza menerima 7 jasad dan 38 korban luka. Jumlah warga Palestina yang meninggal sejak gencatan senjata diberlakukan pada 11 Oktober 2025 bertambah menjadi 1.415 orang, dengan jumlah korban luka mencapai 4.953 orang. Selama periode tersebut, sebanyak 834 jasad juga telah dievakuasi dari bawah reruntuhan. Sejumlah korban juga dilaporkan masih terjebak di bawah reruntuhan dan di jalanan karena tim ambulans dan penyelamat kesulitan untuk menjangkau mereka. Dari dunia olahraga, pembalap Indonesia Shane Gelael dari tim WRT32 memenangkan via World Endurance Championship 6 Hour of Fuji di Jepang pada minggu kemarin. Pembalap pertama Darren Leung tampil impresif, bahkan menghindari tabrakan beruntun yang melibatkan beberapa mobil tak lama setelah start. Leung terangkat posisinya hingga P8. Pembalap Inggris itu kemudian menaikkan posisi lomba hingga P3, bahkan menyusul pembalap di depannya. Shane Gelael yang membalap setelah Leung sempat berada di P1, Farfus lalu mengambil alih kemudi dari Sen. Safety car yang berulang kali masuk ke trek tidak terlalu menguntungkan posisi WTR. Namun pengalaman dua dekade sebagai pembalap BMW membawa pria Brasil itu mengatasi segala rintangan. Kami ajak kembali Anda untuk memantau bagaimana situasi lalu lintas terkini dari National Traffic Management Center Korlantas Polri.
12: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Brigadir Ade, silakan.
13: Baik, terima kasih Zaini, selamat pagi. Dan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama, kita menuju ke kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Senayan ataupun Slipi dari jalur arteri terpantau ramai lancar, begitupun dari jalur tol dalam kota. Dan untuk arah sebaliknya juga terpantau kondusif lancar, kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Harap bagi para pengendara yang melintasi jalur arteri untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan ganjil genap. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Permaikoja, Jakarta Utara. Arus lalu lintas dari arah Kebon Bawang yang akan menuju ke arah Yosudarso ataupun Tanjung Priok terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Yosudarso yang akan menuju ke arah Tanjung Priok juga terpantau kondusif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Di kawasan ini banyak dilalui oleh kendaraan angkutan barang serta kendaraan sumbu 3 ke atas. Harap bagi para pengendara untuk menjaga jarak aman dengan kendaraan tersebut. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Pospol Kendal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas dari arah Pekalongan yang akan menuju ke arah Semarang terpantau kondusif lancar. Kecepatan kendaraan dapat melaju berkisar 50 hingga 60 km per jam. Meskipun arus lalu lintas di kawasan ini lancar, harap bagi para pengendara untuk tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Ketungan, Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah Kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang atau Pakem terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Harap bagi para pengendara untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 189 kasus lalu lintas dengan rincian 23 orang meninggal dunia, 31 orang luka berat, dan 289 orang luka ringan. Dan dari 189 kasus lalu lintas tersebut, 98% didominasi terjadi di kawasan non-tol. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Berikut dua di sini melaporkan dari studio NTMC. Salam presisi. Selanjutnya kembali kepada Zaini di studio.
12: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram atau juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Sepintas pasti pernah kepikiran, kenapa ya susunan abjad pada keyboard itu nggak beraturan? Keyboard atau dinamakan QWERTY, sesuai dengan 5 huruf pertamanya memang sengaja dibuat tidak beraturan. Karena zaman dulu, banyak dari kata bahasa Inggris pakai huruf yang saling berdekatan, yang mengakibatkan tuas pada mesin ketik saat itu seringkali menyangkut satu sama lain. Kemudian di tahun 1874, Christopher Soles memecahkan permasalahan tersebut dengan membuat keyboard QWERTY. Supaya huruf-huruf yang sering digunakan diletakkan berjauhan agar tuas tidak lagi saling menyangkut dan membuat keyboard lebih efisien pada saat dipakai.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Masker menjadi salah satu barang yang penting saat ini. Tapi tahukah Anda kalau masker pertama di Jepang terbuat dari jaring logam yang ditutupi kain mulanya? Masker tidak benar-benar bertahan sampai tahun 1918 saat influenza Spanyol mengancam kesehatan dan keselamatan seluruh bangsa. Tiba-tiba semua orang mau memakai masker untuk melindungi diri dari penyakit. Setiap kali penyakit baru muncul di Jepang, masker jadi populer lagi. Akhirnya pada tahun 1950-an, produsen masker mengembangkan masker kasa khusus kain yang sangat mirip dengan masker saat ini. Sejak saat itu, Jepang sudah mulai punya hubungan asmara dengan masker.
1: Hajimemashite.
0: Jepang mengenakan rata-rata 2 miliar masker per tahunnya dengan populasi 127 juta jiwa penduduk Jepang. Artinya, setidaknya lebih dari 15 kain masker dipakai untuk setiap individu setiap tahunnya. Biasanya orang Jepang memakai masker untuk beberapa alasan tertentu yang telah menjadikan masker sebagai budaya hidup yang sehat. Pemakaian masker menjadi sangat penting yang gencar digerakkan oleh pemerintah di seluruh dunia terhadap warganya demi menghentikan penyebaran virus COVID-19.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
3: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Lawan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi. Pendengar masih bersama saya Yulin Amulya yang masih terus menemani Anda di Labuan Bajo pagi ini. Dan pendengar, baru saja kita bersama-sama mendengarkan Warta Berita Nasional bersama Pro 3 RRI Jakarta. Dan juga kini kami kembali mengudara dari RRI Labuan Bajo melalui sajian musik dan juga informasi yang akan siap menemani berbagai aktivitas Anda di Labuan Bajo hari ini. Dan pendengar, mengawali pekan yang baru ini, semoga Anda semua selalu dalam keadaan sehat dan juga penuh semangat ya. Semoga segala aktivitas yang akan Anda jalani hari ini berjalan dengan lancar, segala urusan dimudahkan, dan juga selalu diberikan kebahagiaan. Nah, pendengar RRI, di mana saja Anda berada, tidak terasa kita sudah berada di penghujung bulan September ya. Bagi Anda yang sejak pagi tadi sudah disibukkan dengan berbagai aktivitas, tetap semangat ya. Jangan sampai kesibukan membuat Anda lupa menjaga kesehatan. Luangkan waktu sejenak untuk sarapan ya, konsumsi makanan bergizi agar tubuh tetap bertenaga dan juga Anda bisa menjalani berbagai aktivitas dengan lebih produktif hingga sore nanti. Dan pendengar, jangan lupa juga untuk menjaga kesehatan dan jaga keselamatan dimanapun Anda berada. Baik pendengar, saya Yulin Amul akan maksud kami masih terus menemani Anda, baik melalui sajian musik dan juga informasi yang akan kami hadirkan dan juga berbagai program menarik lainnya. Jadi untuk Anda yang mungkin sudah menjalani aktivitas, jangan lupa untuk pantau kami terus ya, baik melalui terestrial maupun melalui aplikasi RRI Digital dan juga melalui ada streaming kami di rri.co.id. Jadi untuk itu pendengar, tetaplah bersama kami di RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi.

0: Novel Max Havelaar memiliki peran penting dalam sejarah kebangkitan pribumi untuk melawan kolonialisme dengan lahirnya Budi Utomo sebagai organisasi modern pertama 20 Mei 1908. Budi Utomo juga menjadi tonggak lahirnya Hari Kebangkitan Nasional yang setiap tahunnya diperingati setiap tanggal 20 Mei. Novel Max Havelaar merupakan karya seorang keturunan Belanda bernama Eduard Douwes Dekker dengan nama pena Multatuli. Novel itu pertama kali terbit pada tahun 1860 dan diterjemahkan ke berbagai bahasa. Douwes Dekker merupakan mantan asisten residen Lebak, Banten. Lewat Max Havelaar, dia menceritakan betapa pemerintah kolonial Belanda menyengsarakan negeri jajahannya. Max Havelaar membuka mata orang-orang Eropa yang selama ini tidak tahu bagaimana kehidupan di negara jajahan dan tidak tahu bagaimana pemerintahannya memperlakukan orang-orang pribumi yang dijajah. Walhasil, novel tersebut menjadi terkenal di Eropa. Kaum liberal Belanda juga mengutuk pemerintahannya, ihwal praktik kolonialisme yang dilakukannya selama ini. Mereka lalu mengkampanyekan politik etis atau politik balas budi kepada negara jajahan, terdiri dari 3 program, yakni edukasi, irigasi, dan transmigrasi.
1: Satu Pradua Film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
2: Oui, allô, excusez-moi. Je suis d'or.
3: Wah, Mar, Mar, aku krungu loh salamu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
4: Samo-samo.
5: Bunda, jangan jamin TikTok tarui.
6: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
5: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
6: Eh, elo-elo Bu Yuang, banyak panik, Bu.
5: Ah, indah lah Bundo. RRI News.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung komunitas.

Memperingati Hari Pendidikan Nasional tak bisa dilepaskan dari cerita inspiratif tokoh-tokoh bangsa. Salah satunya adalah Raden Mas Panji RMP Sosro Kartono, kakak dari R.A. Kartini yang dikenal sebagai poliglot pertama di Indonesia. Kemampuannya sebagai poliglot atau ahli bahasa tidaklah sembarangan. RMP Sosro Kartono menguasai 26 bahasa asing dan 10 bahasa daerah Indonesia. Tak heran kalau ia pernah menduduki jabatan bergengsi di Liga Bangsa-Bangsa atau sekarang disebut PBB sebagai kepala juru bahasa. Sejak kecil, Sosro Kartono memang pandai, bahkan menjadi mahasiswa pribumi pertama yang melanjutkan pendidikannya hingga ke Belanda. Setelah lulus dari perguruan tinggi Leiden, ia mengembara ke seluruh Eropa menjadi penerjemah dan wartawan. Hingga akhirnya, Sosro Kartono direkrut koran Amerika, The New York Herald Tribune, dan meliput Perang Dunia Pertama. RMP Sosro Kartono jugalah yang memberi inspirasi adiknya R.A. Kartini menjadi pejuang emansipasi, agar wanita bisa memiliki kesempatan yang sama dalam meraih pendidikan yang tinggi.

0: Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. 78 tahun perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.
1: Kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI FP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
2: Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi. Mendengar, masih kami hadirkan informasi ke ruang dengar Anda ya, yaitu Camat Lambaleda dorong perluasan WeTrip pasca gempa. Mendengar, Camat Lambaleda Vitalis Edmundus Burulana mendorong pendekatan WeTrip diperluas ke berbagai unsur masyarakat untuk mendukung pemulihan psikologis pasca gempa. Menurutnya, pemulihan trauma tidak hanya menjadi tanggung jawab lembaga pendidikan, tetapi membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Hal tersebut disampaikan Vitalis saat membuka kegiatan pengimbasan materi dukungan psikologis awal, safeguarding, dan juga pembelajaran di masa darurat melalui pendekatan WeTrip. Kegiatan tersebut berlangsung pada tanggal 22 hingga 23 September 2026 di SDI Beananga, Benteng Jawa, Kabupaten Manggarai Timur. Sebanyak 50 guru sekecamatan Lambaleda mengikuti kegiatan yang melibatkan 3 fasilitator daerah, yakni Mario Davro SPD, Marcelinus Minggu SPD GR, dan juga Frianus Retno Budi Eskep NS, dan juga ketiganya telah mendapatkan pelatihan dari Save the Children Jakarta dan juga CIS Timur. Vitalis mengatakan pendekatan WeTrip memiliki peran penting dalam membantu pemulihan trauma, khususnya anak-anak yang terdampak bencana gempa. Dukungan psikologis katanya menjadi bagian penting dalam proses pemulihan setelah kondisi darurat. Ia menjelaskan kegiatan tersebut tidak hanya memberikan pengetahuan kepada guru, tetapi juga mendorong terciptanya lingkungan belajar yang aman dan juga mendukung kondisi psikologis anak. Vitalis berharap pengimbasan WeTrip tidak berhenti di lembaga pendidikan. Ia juga mendorong sosialisasi serupa dapat dikembangkan kepada aparatur sipil negara, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, tenaga kesehatan hingga masyarakat umum. Melalui kegiatan tersebut, Vitalis berharap pendekatan WeTrip dapat menjadi bagian dari gerakan bersama dalam pemulihan pasca gempa. Perluasan edukasi kepada berbagai unsur masyarakat dinilai dapat memperkuat dukungan psikologi sosial selama proses pemulihan berlangsung. Baik, pendengar, informasi ini kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id.

Anda 180 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 17 Januari 1841, puncak tertinggi di dunia ditemukan oleh seorang pendaki asal Inggris bernama Sir George Everest. Lokasi tertinggi itu kemudian diberi nama sesuai identitas penemunya, yakni Puncak Everest. Memiliki ketinggian 8.848 meter, namun George Everest sendiri tidak berhasil mencapai puncak tertinggi di dunia tersebut. Pada 29 Mei 1953, Sir Edmund Hillary dari Selandia Baru dan Tenzi Norgay, seorang penduduk asli Nepal, menjadi orang pertama dan berhasil mencapai puncak Everest. Mereka anggota ekspedisi Inggris yang dipimpin Sir John Hunt. Tim ini berangkat dari Kathmandu, Nepal pada 10 Maret 1953 dan melakukan pendakian dari sisi selatan yang dikenal sebagai lereng yang tidak mungkin dapat didaki.

0: Tahukah Sobat RRI, di salah satu kota kecil di pesisir utara Jawa, ada batik yang warnanya merah menyala. Motifnya penuh cerita, dan proses pembuatannya diwariskan lintas budaya selama ratusan tahun. Itulah batik Lasem, batik yang lahir dari pertemuan unik budaya Jawa dan Tionghoa. Sebuah mahakarya yang bukan hanya indah, tapi juga menyimpan kisah sejarah yang panjang. Untuk memahami batik Lasem, kita harus kembali ke abad ke-15. Saat itu, Laksamana Cheng Ho berlayar dari Tiongkok dan berkunjung ke berbagai pelabuhan Nusantara. Salah satu pengikutnya, Binang Un, bersama istrinya Nalini memilih menetap di pesisir Lasem. Mereka hidup berdampingan dengan masyarakat Jawa setempat. Dan dari sinilah, budaya Tionghoa mulai berakulturasi dengan tradisi pesisiran Jawa. Dan hasilnya, kesenian yang kemudian mewarnai sejarah Lasem, termasuk batiknya. Salah satu ciri paling terkenal dari batik Lasem adalah warna merah darah ayam atau yang disebut abang getih pitik. Warna merah ini bukan sembarang merah. Konon, teknik pewarnaannya dibawa oleh perempuan-perempuan Tionghoa, lalu dipadukan dengan teknik membatik masyarakat Jawa. Hasilnya adalah warna merah yang kuat, berani, dan khas. Warna yang tak mudah ditemui pada batik dari daerah lain di Indonesia. Bagi masyarakat Tionghoa, merah melambangkan keberuntungan dan kebahagiaan. Sementara bagi masyarakat Jawa, merah identik dengan keberanian dan kekuatan. Satu warna, dua makna, yang menyatu dalam kain Lasem. Motif batik Lasem juga menjadi bukti paling kuat tentang percampuran dua budaya. Beberapa motif yang paling dikenal adalah burung hong, satah phoenix, melambangkan keanggunan dan keabadian, simbol penting dalam budaya Tionghoa. Naga, motif kekuasaan yang diadaptasi ke dalam alur gambar batik Jawa. Krijakan, sata swastika, motif lama yang sering muncul dalam ornamen Tionghoa, kemudian diolah kembali dalam estetika batik Lasem. Gunungan dan awan, mega mendung, simbol kehidupan, perjalanan, dan harapan. Setiap motif bukan sekedar hiasan, melainkan cerita perjalanan dua budaya yang saling memperkaya. Lasem sendiri dikenal sebagai Tiongkok kecil karena kuatnya pengaruh Tionghoa di wilayah ini. Bangunan-bangunan tua, rumah merah, hingga kelenteng bersejarah menjadi bagian dari lanskap Lasem. Para pengusaha batik Tionghoa di masa lalu berperan besar mengembangkan industri batik di daerah ini. Mulai dari pewarnaan, pemasaran, hingga distribusi ke berbagai wilayah Nusantara. Namun para perajin Jawa pun punya peran penting, terutama dalam proses membatik dan pengembangan motif. Sebuah kolaborasi alami yang terjadi jauh sebelum istilah kolaborasi budaya populer. Hingga kini, batik Lasem tetap menjadi kebanggaan masyarakat Rembang. Banyak perajin muda yang mulai kembali menghidupkan tradisi ini dengan tetap mempertahankan warna merah khas Lasem. Produk batik Lasem pun semakin dikenal, mulai dari fashion lokal, pameran batik, hingga pasar internasional. Namun yang terpenting adalah nilai sejarahnya, bahwa batik Lasem adalah simbol harmoni dua budaya besar yang menyatu dalam kain. Kini Sobat RRI sudah tahu, batik Lasem bukan sekedar kain, tetapi bukti bahwa Indonesia tumbuh dari keberagaman, pertemuan budaya, dan keharmonisan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu, hanya di RRI Official, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: 92,1 Pro 2FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
3: Samo-samo.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
9: Satu, kanal informasi dan inspirasi. Pro Satu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Masih di Pro 1 RRI Lawan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi pendengar. Masih bersama saya Yulin Amul ya, yang masih terus menemani Anda di Labuan Bajo pagi ini untuk edisi hari ini Senin 28 September 2026. Dan pendengar, masih kami hadirkan informasi ke ruang dengar Anda, dan saat ini selanjutnya akan kami hadirkan informasi untuk Anda terkait Polres Manggarai siapkan layanan SIM keliling jangkau pelosok-pelosok desa. Pendengar, Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Manggarai Polres Manggarai telah menyiapkan langkah jemput bola layanan surat izin mengemudi keliling untuk membantu masyarakat di wilayah terdampak gempa bumi Flores yang mengalami kehilangan atau kerusakan dokumen SIM, terutama di pelosok-pelosok desa. Kasat Lantas Polres Manggarai AKP Sadikin kepada RRI Rabu 23 September 2026 menjelaskan layanan SIM keliling sangat dibutuhkan oleh masyarakat di pelosok desa yang terdampak bencana. Layanan ini disiapkan khusus untuk membantu warga yang kehilangan atau mengalami kerusakan dokumen penting seperti SIM akibat tertimbun ya reruntuhan bangunan tanpa harus datang langsung ke Polres Manggarai. Dan saat ini Polres Manggarai terus berkoordinasi dengan Direktorat Lalu Lintas Polda Nusa Tenggara Timur dan Korps Lalu Lintas Polri terkait pengoperasian layanan SIM keliling. Koordinasi ini dilakukan guna untuk mengatasi kendala teknis pada server ya, jaringan pusat yang sebelumnya membuat operasional armada bus SIM keliling belum berjalan optimal. Kesiapan layanan SIM keliling ini menjadi wujud komitmen Polres Manggarai dalam menghadirkan pelayanan kepolisian secara optimal di tengah kondisi masyarakat yang sedang menjalani pemulihan pasca bencana terutama di wilayah pelosok. Dengan hadirnya layanan SIM keliling tersebut, diharapkan masyarakat terdampak bencana dapat memperoleh kemudahan dalam pengurusan kembali dokumen SIM mereka yang rusak atau hilang. Baik pendengar, informasi ini kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id. Untuk Anda yang ingin cek informasi selengkapnya, Anda bisa kunjungi portal resmi kami di rri.co.id.

Halo Sobat RRI, selamat datang di segmen Sekarang Anda Tahu. Pernahkah kamu mendengar tentang hewan purba yang hanya bisa ditemui di Indonesia? Ya, hewan itu adalah komodo, kadal raksasa yang menjadi simbol kekayaan alam kita. Tapi, tahukah kamu kenapa komodo hanya ada di Indonesia dan tidak di negara lain? Yuk kita telusuri rahasianya. Komodo adalah spesies kadal terbesar di dunia yang bisa tumbuh hingga 3 meter dan berat lebih dari 70 kg. Ia hanya ditemukan di beberapa pulau kecil di Nusa Tenggara Timur seperti Pulau Komodo, Rinca, Flores, Gilimotang, dan Padar. Alasan utama komodo hanya ada di Indonesia berkaitan dengan evolusi dan perubahan iklim ribuan tahun lalu. Ketika zaman es, banyak pulau di wilayah Indonesia terhubung dengan daratan Asia, memungkinkan hewan-hewan purba bermigrasi. Seiring naiknya permukaan laut, pulau-pulau ini terisolasi dan komodo pun berevolusi menjadi kadal raksasa unik yang hanya hidup di sini. Komodo bukan hanya besar, tapi juga predator ulung. Mereka memiliki kemampuan berburu yang luar biasa dengan gigitan berbisa yang bisa melumpuhkan mangsa. Selain itu, komodo dapat bertahan hidup di lingkungan kering dan berbatu, memanfaatkan sumber air terbatas, dan berburu hewan yang lebih besar dari tubuhnya. Keunikan inilah yang membuat komodo menjadi simbol keajaiban evolusi di Indonesia. Meski menakjubkan, komodo termasuk hewan yang terancam punah. Aktivitas manusia, perburuan, dan perubahan habitat menjadi ancaman serius. Beruntung, pemerintah Indonesia dan komunitas konservasi telah berupaya menjaga kelestarian komodo melalui Taman Nasional Komodo dan program penelitian internasional. Ini bukan sekadar melindungi hewan, tapi juga menjaga warisan alam yang hanya ada di Indonesia dan menjadi kebanggaan bangsa. Jadi Sobat RRI, sekarang Anda tahu kenapa komodo hanya ada di Indonesia. Hanya di sini, kadal raksasa purba ini berhasil bertahan, berevolusi, dan menjadi simbol kekayaan alam Nusantara. Kalau kamu ingin terus belajar tentang keunikan flora, fauna, dan budaya Indonesia, jangan lupa like, share, dan subscribe RRI Net Official. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Halo Sobat RRI, Indonesia adalah negeri sejuta rasa. Tak hanya lewat budaya dan keindahan alam, tapi juga dari jajanan tradisionalnya yang menggoda selera. Dari Sabang sampai Merauke, tiap daerah punya camilan khas yang kaya cerita dan cita rasa. Yuk kita cicipi satu persatu kelezatan Nusantara. Kita mulai dari ujung barat, Aceh, dengan kue timpan. Kue lembut dari pisang dan tepung beras dibungkus daun pisang jadi suguhan khas saat hari besar. Lanjut ke Sumatera Barat, ada lamang tapai, ketan bakar dalam bambu yang disajikan bersama tape manis, rasa manis dan asam yang menyatu sempurna. Di Jawa Barat, jajanan tradisionalnya juga tak kalah unik. Ada colena, singkatan dari dicocol ena, yaitu tape singkong bakar yang disiram kuah gula merah dan parutan kelapa, legit dan hangat. Masih di tanah Jawa, Jawa Tengah punya getuk. Dari singkong yang ditumbuk dan diberi warna alami, manis dan empuk, sering jadi jajanan sore favorit. Sedangkan di Yogyakarta, kita bisa mencicipi kue kipo. Kue mungil dari tepung ketan isi kelapa manis, dibakar dengan aroma khas daun pisang. Melangkah ke timur, Bali punya jaje laklat. Serabi khas Bali yang disiram gula merah cair dan kelapa parut. Lembut dan menggugah selera. Di NTT, jajanan seperti jawada hadir dengan bentuk kipas dan rasa renyah manis dari campuran tepung beras dan gula aren. Di Papua ada sagu lampeng. Camilan khas dari sagu yang dipanggang hingga keras, biasanya jadi teman minum kopi.

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Satu peraduan film teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku krungu loh salammu. Tombok kangen.
3: Sambo.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam. Baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan, atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
9: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.
10: Anda masih mendengarkan RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
11: Masih dari kawasan Jalan Sernaru Labuan Bajo.

Masih terus mengudara untuk Anda di Labuan Bajo hari ini mendengar edisi 28 September 2026. Dan mendengar jika dari tadi kita sudah mendengarkan berbagai informasi regional, maka saat ini akan kami hadirkan informasi seputar kesehatan ya, yang dimana kesadaran diri bantu hadapi tekanan hidup. Mendengar psikolog analisa Widi Ningrum mengajak masyarakat untuk meningkatkan kesadaran diri dalam menghadapi tekanan dan juga tuntutan kehidupan. Kesadaran diri dinilai sangat penting untuk membantu kesehatan seseorang dalam memahami kondisi dirinya. Menurut analisa, seseorang perlu mengenali emosi yang sedang dialami dalam kehidupan sehari-hari. Jadi emosi tersebut meliputi rasa lelah, marah, takut, cemas maupun merasa bersalah. Analisa menjelaskan emosi yang terus ditekan dapat membuat seseorang merasa tidak nyaman. Kondisi tersebut juga dapat membuat seseorang lebih mudah tersulut dalam menghadapi persoalan. Karena itu, mengenali emosi maksud kami menjadi langkah penting ya dalam menjaga kondisi diri. Mendengar menurut analisa, emosi juga perlu diungkapkan melalui cara yang sehat. Analisa mengatakan seorang psikolog tetap merupakan manusia yang dapat menghadapi berbagai tekanan. Psikolog juga dapat merasakan stres, rasa bersalah, dan juga emosi lainnya. Menurutnya, seseorang profesional tetap membutuhkan ruang untuk mengakui kondisi dirinya. Mengakui sedang tidak baik-baik saja bukan berarti menunjukkan kelemahan. Kesadaran tersebut justru dapat membantu seseorang memahami kebutuhan dirinya. Dari pemahaman tersebut, seseorang dapat menentukan langkah berikutnya secara lebih tepat. Analisa juga menilai dukungan orang-orang terdekat penting dalam menghadapi berbagai persoalan. Namun, seseorang tetap perlu mengambil peran aktif dalam proses perubahan dirinya. Ia mengingatkan masyarakat agar tidak hanya mengejar validasi dari orang lain. Mengenali diri dapat membantu seseorang menjalani kehidupan dengan lebih autentik. Menurut analisa, kehidupan yang autentik membantu seseorang menemukan kembali arah hidupnya. Kesadaran diri menjadi bagian penting untuk menjalani kehidupan secara lebih sehat dan juga bermakna. Baik, mendengar informasi ini kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id. Dan untuk Anda yang ingin cek informasi seputar kesehatan lainnya, Anda bisa kunjungi portal resmi kami di rri.co.id. Dan jangan lupa untuk ikuti akun media sosial terverifikasi kami di RRI SP Labuan Bajo, baik di TikTok maupun di Instagram.

Sobat RRI, tahukah Anda, dalam budaya Sunda, harimau bukan sekedar hewan buas. Ia adalah simbol kekuatan, penjaga alam, bahkan lambang kewibawaan raja. Jejaknya bisa kita temukan dalam cerita rakyat, nama tempat, hingga simbol kekuasaan masa lalu. Hari ini, kita akan menelusuri kisah Kerajaan Pajajaran dan hubungan sakralnya dengan harimau. Ini adalah segmen Sekarang Anda Tahu. Kerajaan Pajajaran merupakan salah satu kerajaan besar di Tanah Sunda yang berkembang sekitar abad ke-14 hingga abad ke-16. Pusat kekuasaannya diyakini berada di wilayah yang kini dikenal sebagai Bogor. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sri Baduga Maharaja atau yang lebih dikenal sebagai Prabu Siliwangi. Di bawah kepemimpinannya, Pajajaran dikenal sebagai kerajaan yang makmur, kuat, dan memiliki tatanan hukum serta budaya yang dihormati rakyatnya. Dalam kepercayaan Sunda masa itu, raja tidak hanya dipandang sebagai pemimpin politik, tetapi juga sebagai penjaga keseimbangan alam dan dunia spiritual. Sobat RRI, disinilah peran harimau menjadi sangat penting. Dalam budaya Sunda kuno, harimau atau maung dipandang sebagai makhluk sakral. Harimau dipercaya sebagai penjaga hutan, simbol kekuatan alam, dan perwujudan keberanian. Bukan hewan yang harus ditakuti semata, melainkan dihormati. Masyarakat Sunda bahkan menghindari menyebut kata harimau secara langsung. Sebagai bentuk penghormatan, mereka menyebutnya dengan istilah halus seperti simau atau inggis. Harimau dipercaya memiliki hubungan erat dengan dunia roh dan leluhur, serta menjadi penjaga wilayah alam Sunda. Nama Prabu Siliwangi sangat lekat dengan simbol harimau. Dalam cerita rakyat dan pantun Sunda, Prabu Siliwangi digambarkan memiliki kesaktian tinggi dan hubungan spiritual dengan alam. Salah satu mitos yang paling dikenal adalah kisah Prabu Siliwangi yang moksa dan dipercaya menjelma menjadi harimau penjaga hutan. Mitos ini bukan dimaknai secara harfiah, melainkan sebagai simbol bahwa sang raja menyatu dengan alam dan terus menjaga tanah Sunda meski kerajaan telah runtuh. Dari sinilah harimau menjadi lambang kewibawaan raja, keberanian, dan kepemimpinan sejati dalam budaya Sunda. Jejak simbol harimau masih terasa hingga hari ini. Kita bisa menemukannya dalam nama tempat seperti Luweng Sancang, cerita pantun, seni ukir, hingga simbol kesenian dan bela diri Sunda. Dalam filosofi Sunda, pemimpin ideal harus memiliki sifat maung, tegas, berani, melindungi, namun tidak sewenang-wenang. Nilai-nilai ini diwariskan lintas generasi, bukan sebagai kekerasan, tetapi sebagai ajaran tentang keseimbangan antara kekuatan dan kebijaksanaan. Sobat RRI, kisah Kerajaan Pajajaran dan simbol harimau mengajarkan kita bahwa budaya Nusantara menyimpan filosofi yang dalam dan penuh makna. Harimau bukan sekedar legenda, melainkan simbol hubungan manusia, pemimpin, dan alam yang harus dijaga bersama. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu, hanya di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Aroma khas yang menggoda, rasa yang kompleks dan kaya. Itulah kopi Indonesia, kebanggaan Nusantara yang sudah mendunia. Sobat RRI, tahukah kamu, Indonesia adalah salah satu produsen kopi terbesar di dunia. Dan beberapa jenis kopi lokal kita justru lebih terkenal di luar negeri. Yuk, kenali jenis-jenis kopi Nusantara yang harum namanya sampai ke mancanegara. Kita mulai dari barat Indonesia, yaitu kopi Gayo dari Aceh. Punya rasa yang halus, aroma floral, dan keasaman rendah. Kopi ini laris manis di Amerika dan Eropa. Bahkan, sudah bersertifikat fair trade dan indikasi geografis. Berikutnya kopi Toraja dari Sulawesi Selatan. Rasanya khas, earthy, sedikit spicy, dan punya aftertaste bersih. Kopi ini jadi favorit pasar Jepang dan Korea. Dari Bali, ada dua kopi unggulan yang mendunia. Pertama, kopi Kintamani, yang ditanam berdampingan dengan jeruk, sehingga menghasilkan rasa fruity dan segar. Cocok buat kamu yang suka kopi ringan. Yang kedua, ada kopi Bali Blue Moon, kopi specialty dengan rasa lembut, clean cup, dan aroma floral yang elegan. Kopi ini sudah diakui dunia dan sering diekspor ke Amerika dan Eropa sebagai single origin premium dari Indonesia. Jangan lupa juga kopi Java, warisan zaman kolonial yang tetap jadi primadona. Dan tentu saja kopi luwak, kopi unik dan eksklusif hasil fermentasi alami dari hewan luwak, sering disebut sebagai kopi termahal di dunia. Dari Gayo sampai Blue Moon, dari Toraja sampai Java, kopi kita bukan sekadar minuman, tapi cerita tentang tanah, kerja keras petani, dan rasa cinta pada negeri. Sobat RRI, yuk lestarikan dan promosikan kopi asli Indonesia. Karena setiap tegukan adalah rasa dari rumah kita sendiri.

0: Pradua untuk teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
0: Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan camen TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panik, Bu.
4: Ah, indah lah, Bunda. RRI News.

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7. Lain telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram, @RRI SP Labuan Bajo.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Salam Pancasila. Salam Pancasila merupakan adopsi dari Salam Merdeka yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno pada September 1945 sesaat setelah Indonesia merdeka. Salam Pancasila dilakukan dengan mengangkat 5 jari di atas pundak dengan lengan tegak lurus. Makna mengangkat 5 jari di atas pundak adalah sebagai simbol pengamalan 5 sila dalam Pancasila yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia. Salam Pancasila.
1: Kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo.

0: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Lawan Bajo di mana saja Anda berada. Masih bersama saya Yulin Amulia yang masih menemani Anda di Labuan Bajo siang ini. Dan pendengar, saat ini kami akan menghadirkan program pengarus utamaan gender ke ruang dengar Anda ya. Dan di program ini kami akan menghadirkan kembali rekaman yang mengangkat tema terkait menjadi perempuan yang aktif dan produktif melalui dunia jurnalistik yang dipresenteri oleh rekan kami Agung Sene. Selamat mendengarkan.
1: Masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
2: RRI SP Labuan Bajo

Labuan Bajo. Labuan Bajo, siang ini.

0: program acara Pengarus Utama in Gender Pro 1 RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo.
1: Baik, selamat siang pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo, di mana saja Anda berada pendengar. Terima kasih Anda masih terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan juga inspirasi pendengar. Selamat siang, apa kabar Anda siang hari ini? Saya Agung Sene, penyiar Anda yang akan menemani Anda di Labuan Bajo siang ini pendengar ya. Selamat datang di program Pengarus Utamaan Gender ya. Untuk Anda dimanapun Anda berada pendengar, kita sudah siapkan satu topik menarik untuk Anda, menemani Anda di program Pengarus Utamaan Gender untuk edisi siang hari ini. Kita akan membahas terkait tentang menjadi perempuan yang aktif dan produktif melalui dunia jurnalistik. Dan ya, untuk membahas hal tersebut, kita sudah bersama di studio RRI Labuan Bajo. Ada tiga orang jurnalis perempuan asal Labuan Bajo ya. Ini ada Epi Wahab dan Tari Rahmaniar dan juga Vera Bahali. Dan ya, pemirsa, kita akan langsung saja menyapa tiga wanita jurnalis terbaik Labuan Bajo ini. Selamat siang kakak-kakak semua.
2: Selamat siang.
1: Selamat siang. Apa kabar siang ini?
2: Sehat kakak.
1: Sehat ya?
2: Kakak Agung sehat.
1: Puji Tuhan sehat juga. Sehat juga ya.
2: Tari amazing.
1: Oke, baik. Santai saja ya, kita relax. Oke, kakak boleh diperkenalkan dulu. Mungkin masih ada dari pendengar ataupun yang lagi memantau kita di YouTube RRI Labuan Bajo yang belum tahu ini. Yang mana Kak Vera, yang mana Kak Rahma, yang mana Kak Epi begitu. Mungkin boleh diperkenalkan dulu.
3: Senior.
4: Oh, bisa. Halo, saya Vera Bahali. Saya sekarang kontributor kompas.com.
1: Oke, yang di tengah ada siapa?
5: Oke, saya Tari Rahmaniar, bisa dipanggil Tari. Saya jurnalis Tribun Flores.
1: Wah, yang di sebelah sudut kiri?
6: Saya Epi dari
1: RRI, sudah jelas ya. Oke, baik, itu mendengar itu tadi ada tiga narasumber kita ya, yang akan kita bahas bersama dengan mereka terkait topik yang tadi sempat disampaikan di awal begitu ya. Dan ya, untuk Anda pendengar yang lagi memantau kita di YouTube RRI Labuan Bajo, Anda juga bisa menuliskan pertanyaan untuk tiga narasumber kita ini di kolom komentar YouTube RRI Labuan Bajo gitu ya. Kita bahas sedikit tentang ini dunia jurnalistik kakak ya. Ini sebelum kita masuk ke dunia jurnalistik, mungkin kita boleh perkenalkan lebih dalam dulu ya. Ini awal mula kenapa tiga kakak-kakak ini mau terjun di dunia jurnalistik gitu.
5: Oke,
1: boleh silakan, yang lebih tua lagi.
5: Iya,
4: senior. Kalau saya tuh kak, jadi jurnalis itu memang awalnya kecelakaan.
1: Okay.
4: Kecelakaan itu karena dulu kan waktu SMA jurusan bahasa tuh, jadi kita bingung ini kalau jurusan bahasa tuh kuliahnya apa ya. Jadi pas cari-cari pas kelas 3 SMA itu cari-cari jurusan bahasa itu apa. Oh, salah satunya ilmu komunikasi jurnalistik.
1: Ilmu komunikasi.
4: Setelah saya kuliah ambil ilmu komunikasi jurnalistik, semester 5 itulah langsung berkecimpung di dunia jurnalistik dulu di Makassar. Ternyata memang passionnya di situ, oh cocok kayaknya ini, memang cocok dengan saya gitu ya.
1: Iya.
4: Terus pulang ke Labuan Bajo, sempat di TV One 10 tahun dari tahun 2016 sampai Maret kemarin.
1: Maret kemarin.
4: Baru sekarang sudah di kompas.com.
1: Tapi merasa tersesatnya itu berarti waktu belum di semester 1, baru di semester
4: 5. Sebenarnya waktu kelas 3 SMA sih saya bingung. Soalnya kalau mau ambil jurusan jadi guru biologi, saya SMA ya jurusan bahasa. Jadi saya pikir ya pas kita ngobrol-ngobrol di kelas, jadi wartawan deh, karena kan kebetulan saya juga suka nulis tuh. Kalau yang suka nulis tuh cocoknya jadi wartawan. Gitu. Masuk jurnalistik.
1: ini profesi yang terjadi karena kecelakaan ringan gitu.
4: Kecelakaan tapi enak.
1: Kecelakaan tapi enak.
4: Kan kecelakaan sakit.
1: Iya. Ini bisa saja ini kata-kata jurnalistik ini. Kalau Karama sendiri bagaimana?
5: Kalau saya itu memang dari SD.
1: Oh, bahkan dari kecil ya.
5: Suka tulis diary.
1: Di binder.
5: Buku harian.
1: Binder.
5: Tapi dulu saya tidak punya binder, buku biasa.
1: Buku biasa.
5: Suka ungkapkan peristiwa,
1: perasaan apa, gitu.
5: Akhirnya dari situ terus Terus saya juga tidak suka matematika. Jadi cari nih jurusan waktu SMA, mau masuk SMA cari kira-kira apa ya yang tidak ada matematikanya. Masuklah di bahasa, terus suka nih nonton Najwa Shihab.
1: Menjadi
5: motivasi saya.
1: Menjadi motivasi, ingin menjadi Najwa Shihab gitu ya.
5: Seperti itulah intinya.
1: Seperti itulah ya.
5: Terus akhirnya ambil kuliah komunikasi, setelah dari jurusan bahasa waktu SMA ambil kuliah komunikasi, mulai masuk di komunitas jurnalis warga.
1: Oh, ada komunitasnya juga, Pak?
5: Iya, kalau di Kupang kita ada.
1: Oh, di Kupang.
5: Ya, jadi itu perdana kita bentuk juga.
1: Oke, salah satu inisiatornya ada di sini ternyata. Oke. Ini orangnya di sini ternyata. Kalau dari KIP sendiri nih, bagaimana awal mulanya bisa cemplung ke dalam dunia jurnalis? Apa kecelakaan juga atau bagaimana?
4: Awalnya coba-coba, Kak. Jadi waktu itu keterima di RRI, saya sebagai penyiar. Terus waktu itu ada cari kontributor untuk pemberitaan, dan saya coba mengajukan diri, dan ternyata di-ACC oleh di-ACC kantor. Jadi saya coba untuk jadi jurnalis, lama-kelamaan ternyata nyaman. Itu awal mulanya bisa
1: Jurnalis. Tapi berarti kalau dari KIP sendiri memang dari waktu masa sekolah belum ada kepikiran mau menjadi jurnalis?
4: Sampai kuliah pun kan ada dua jurusan, jurnalis sama produksi TV. Saya ambil produksi TV karena memang tidak niat jadi jurnalis loh.
1: Awalnya.
4: Jadi ternyata di perjalanan
1: dikasih ke jurnalis.
4: Sebagai jurnalis.
1: Itu dia, ini luar biasa sekali. Biasanya bahkan ada sesuatu yang kita tidak suka bahkan dikasih untuk dipaksa untuk suka begitu jadinya.
4: Akhirnya suka.
1: Oke, ini luar biasa sekali, tiga wanita superior. Kalau dari kakak bertiga ini sendiri, ini menurut kakak sendiri sebenarnya apa makna menjadi perempuan yang aktif dan produktif di era digital saat ini? Dari sudut pandang seorang jurnalis seperti itu. Saya mau dari yang paling kecil dulu deh. Dari tadi yang paling tua, coba yang paling kecil dulu.
5: Kalau maknanya kalau dari saya itu bagaimana saya sebagai perempuan sendiri kan?
1: Yeah.
5: Kita tahu sekali di Indonesia ini populasi perempuan lebih banyak daripada laki-laki.
1: Tapi
5: banyak kasus-kasus atau masalah-masalah yang sensitif yang terjadi pada perempuan itu jarang sekali untuk dilihat. Itu makna saya menjadi jurnalis perempuan itu sebenarnya saya pengen sekali suara-suara atau hal-hal yang isu-isu terkait perempuan itu lebih diangkat. Jadi tidak menjadi satu hal yang sensitif untuk dibahas.
1: Luar biasa sekali. Itu dia. Kalau dari Kavera dulu.
4: Kalau saya makna menjadi aktif dan produktif, kalau menurut saya perempuan itu saya rasa punya peran besar juga dalam kehidupan. Kan sejauh ini kan dulu orang tua dulu atau zaman dulu itu kan orang selalu berpikir perempuan itu cukup di rumah saja,
1: Di belakang gitu,
4: melahirkan, mengurus keluarga, mengurus rumah. Bukan berarti sekarang tidak, tapi kalau sekarang perempuan juga perlu masuk ke semua lini, misalnya semua bidang, baik itu di bidang ekonomi, pemerintahan, termasuk di jurnalisme juga seperti kami bertiga. Jadi dengan begitu kita bisa. Kalau selama ini ada kan yang bilang jurnalistik ini kan sebenarnya seperti pekerjaannya laki-laki gitu ya. Buktinya kami bertiga bertahan. Ada sisi kayak sentuhan-sentuhan feminis yang hanya bisa dibuat oleh kayak misalnya kalau liputan-liputan human interest atau liputan-liputan seperti yang berkaitan dengan perempuan dan anak. Pendekatannya perempuan itu lebih bagus dibandingkan laki-laki. Itu yang pengalaman saya.
1: Jiwa keibuannya begitu.
4: Iya, karena kita masih bisa bawa kita punya naluri sebagai seorang ibu, pendekatan yang bagaimana, karena kan kadang-kadang itu teori yang kita dapat di kuliah atau pendidikan itu tidak sama seperti apa yang harus kita lakukan di lapangan.
1: Kalau dari KIP sendiri?
4: Kalau dari saya, makna menjadi jurnalis yang aktif dan produktif, ya balik lagi juga tadi yang disampaikan di era digital sekarang, ya kita tahu kalau misalkan semua orang bisa mendapatkan informasi dari mana saja, tapi dengan kehadiran jurnalis ya kita bisa memberikan suatu pemberitaan yang sesuai fakta. Dan untuk perempuan juga, mungkin selama ini banyak stereotip yang mengatakan bahwa perempuan itu tidak identik dengan jurnalis, bahkan beberapa narasumber kita ketika tahu kita perempuan, jurnalis perempuan, dia sempat kaget, oh ternyata perempuan begitu. Jadi ya dengan kita produktif dan aktif, kita juga bisa memberi edukasi kepada yang lain, anak-anak muda, bahwa ayo jadi jurnalis, jurnalis juga suatu pekerjaan yang keren gitu, yang bagus, kita menyampaikan informasi, kita juga mengedukasi orang-orang dengan pemberitaan kita, seperti itu.
1: Wah, itu dia. Nah, kalau dilihat kan berarti memang tadi berarti memang ini perjuangan yang memang perlu sangat didalami dan ditekuni dengan sabar begitu, karena kalau kita bicara soal tadi sempat disampaikan kalau populasi perempuan memang lebih banyak daripada laki-laki, tapi kalau secara kerja lapangan ya laki-laki lebih banyak sebenarnya daripada perempuan begitu kan. Oke, kalau tadi sempat disampaikan oleh Kak Rahma ini ya, ini motivasinya juga melihat ada dari Najwa Shihab gitu. Nah, kalau dari kakak berdua ini yang memotivasi kakak untuk terus berkarya di bidang jurnalistik apa? Mungkin nanti Kak Rahma boleh jawab juga, selain dari Kak Najwa itu apalagi begitu, mungkin Kak Epi begitu begitu ya. Oke, kalau dari Kak Epi dulu yang memotivasi
4: menjadi seorang jurnalis, ya sosok yang pertama kali saya tahu jurnalis itu Najwa Shihab memang. Lalu ada Kak Rosi ya dari Kompas. Tapi paling sering lihat cara interview, cara dulu awal-awal jurnalis itu adalah Najwa Shihab. Dan juga senior-senior saya di RRI. Karena mereka yang pertama mengajarkan saya tentang dunia jurnalis.
1: Kalau dari Kak Vera bagaimana?
3: Kalau saya yang memotivasi itu sendiri sendiri.
1: Dalam sekali ini kalau sudah bahas diri sendiri nih.
3: Sekarang juga anak-anak dan keluarga gitu ya. Kalau yang pertama saya pikir, kalau saya tinggal di rumah sejak saya kan orangnya sudah dari umur belasan tahun kerja di lapangan tuh. Jadi kalau tinggal di rumah itu malah badan sakit-sakit.
1: jadi harus turun lapangan gitu.
3: Itu yang memotivasi saya, waduh saya ini harus keluar, harus kerja. Terus itu juga kan passion. Terus yang kedua, di kehidupan kita sekarang dengan tekanan ekonomi yang luar biasa sekarang di Indonesia
1: ya,
3: dunia juga, sayang sekali kalau kita punya potensi tapi tinggal di rumah saja. Jadi menurut saya ya, dengan memotivasi berpikir bahwa kebutuhan ekonomi itu kebutuhan hidupnya kita, itu berlangsung setiap detik. Jadi kalau kita tinggal diam saja di
1: berarti
3: rumah,
1: kehilangan,
3: ada potensi disia-siakan, itu kan kasihan tuh. Jadi selama jurnalisme ini bisa kasih kita dalam tanda kutip makan, jalan terus.
1: Tabrak terus gitu.
3: Tabrak terus.
1: Kalau dari Kak Rahma?
5: Kalau saya selain tadi motivasinya ada Najwa Shihab, yang menjadi idola ya. Selain itu kepekaan, saya merasa sebelum saya menjadi jurnalis, saya ini bukan siapa-siapa. Saya tidak bisa membantu orang, tapi ketika saya bisa bertemu orang, saya bisa mendengarkan dan saya menulis cerita mereka, itu menjadi kebanggaan buat saya dan juga kebanggaan buat mereka. Akhirnya mereka bisa ya, oke suara kami tuh mungkin terdengar, walaupun hanya di koran atau hanya di media online, tapi setidaknya dibaca banyak orang begitu tuh. Jadi saya rasa mungkin hal kecil itu yang bisa saya bantu atau kontribusi untuk masyarakat dan lingkungan.
1: Itu juga dalam sekali ya, karena maksudnya tidak semua orang kan bisa tembus ke situ. Maksudnya kalau kita berbicara soal media begini kan sulit sekali untuk orang mungkin berpikir kayak kalau memasukkan tulisan ke media mungkin ada sulit masuknya, diseleksinya seperti apa begitu. Tapi dengan adanya kakak-kakak di sini kan mempermudah jadinya, memperkenalkan kalau tidak sesulit itu begitu ya kan. Ini luar biasa sekali, ini tiga wanita memotivasi begitu ya, karena memang tadi sempat disampaikan juga ini motivasinya tetap ujung-ujungnya kepada masyarakat. Luar biasa sekali. Dan kalau kita berbicara soal jurnalistik juga ini kakak, sejauh mana sebenarnya dunia jurnalistik ini memberikan ruang bagi perempuan untuk berkembang dan menunjukkan potensinya, sejauh yang kakak bertiga sudah jalankan sejauh ini? Silakan, boleh bebas. Mau siapa sejauh duluan?
3: Kalau pengalamannya saya dari tahun 2014 perempuan lumayan, tapi yang berminat tidak terlalu banyak.
1: Yang berminat
3: Iya, kalau perusahaan media memberi kesempatan ke perempuan untuk jadi jurnalis itu
4: sejauh ini banyak lah, karena kan ada banyak hal yang bisa diambil dari potensi sebagai perempuan. Itu tadi yang dia punya pendekatan bagus, dia bisa tangani lipon-lipon seperti PPA tadi, terus dengan sisi keibuannya juga. Cuma untuk bertahan itu sebenarnya tidak banyak, karena itu tadi perempuan itu kan ada fase di mana dia harus melahirkan, dia hamil, dia punya fisik kan ada yang tidak ada kuat,
1: betul.
4: Belum lagi tekanan budaya patriarki. Kita punya budaya ini kan kayak di Flores, kita kasih contoh saja di Labuan Bajo, Flores itu contoh pasti saya, Tari dan Evi itu pernah mengalami yang begini. Kita jalan misalnya kan liputannya kita ini kan tiba-tiba malam tuh ada kebakaran, kita harus keluar.
1: Iya, harus terjun langsung. Nah,
4: dengan cara berpikirnya masyarakat, oh perempuan kalau keluar malam nih tidak bagus.
1: Iya.
4: Misalnya kita tidak bertahan, saya Evi dan Tari itu tidak bisa kuat dengan
1: stigma-stigma seperti begitu.
4: Seperti itu pastikan secara mental, aduh cukup deh takut dicurigai. Tapi kalau sana untung mentalnya kami tiga nih baja semua
1: ini.
4: Jangan diomongi gas terus gitu. Itu saja, itu saja. Tapi kalau untuk perusahaan memberi kesempatan, saya
1: sangat
4: rasa
1: luas,
4: rata-rata gitu. Perusahaan media sekarang beri kesempatan ke perempuan untuk karena perempuan. Itu tadi potensi-potensi dengan kelebihan-kelebihan lain dibandingkan dengan laki-laki. Mungkin ada des-des tertentu yang memang dibatasi, kayak contoh des hukum dan kriminal tuh jarang sekali perempuan. Kita biasanya perempuan tuh liputan ekonomi,
1: yang masyarakat penyentuh sekali gitu.
4: Pemprov mungkin ini yang pengalaman di provinsi dulu. Kalau hukirmi itu jarang, karena saya dulu waktu tahun 2014 itu saya di Makassar saja, saya sendiri saja perempuan hukrim dari kita yang puluhan orang gitu ya. Jadi memang pilih-pilih sejatuh tidak itu paling itu menurut saya. Banyak yang kasih kesempatan tapi yang
1: berminat sedikit. Ya karena memang banyak sekali stigma-stigma ketika harus terjun lapangan, kan kita tidak tahu pasti apa yang terjadi di lapangan seperti itu kan.
4: Sama kan Kak, ada kan yang bilang sekarang kan lagi banyak gerakan kencang sekali perlindungan terhadap jurnalis perempuan karena rentan juga. Kayak saya saja Kak, selama berapa tahun ini saya meliput di lapangan itu, saya bisa rasakan bagaimana perempuan itu memang lebih gampang diserang, lebih gampang diintimidasi. Bukan karena dia yang mudah diintimidasi, tapi pikiran narasumber atau orang lawannya kita yang mengintimidasi kita berpikir, oh dia ini kan perempuan, dia lemah. Jadi sering sekali saya tuh kalau misal ketemu narasumber baru masih mereka bentak kita.
1: Ya belum paham.
4: Karena belum tahu, oh dia ini kan perempuan, pas dia tidak lawan gitu ya. Tapi ya sudah, kita kalau beberapa perempuan yang misalnya dia lemah, dia pasti menyerah di situ, tuh takut
1: ditindas.
4: Tapi kalau kita sudah matang berpikir, mental juga sudah
1: terbentuk ya, begitu, gitu, ya biasa saja
4: ya,
1: jadinya.
4: Biasa saja gitu. Ya. Dan kita dilindungi dong, jurnalis ini kan punya punya solidaritasnya kuat. Terus kita juga punya lembaga bantuan hukum sendiri. Terus ada juga komunitas dan organisasi pers gitu ya.
1: Iya. Secara ini tetap kuat lah apapun yang terjadi begitu kan. Kalau dari KEP sendiri bagaimana?
5: Bisa diulang pertanyaannya Kak?
1: Kalau dari KEP sendiri sejauh mana KEP melihat dunia jurnalistik ini memberikan ruang bagi perempuan untuk berkembang dan menunjukkan potensinya?
5: Sejauh ini sangat memberikan ruang ya kan, karena dari sini kan kita menulis tuh kan kadang kita juga mengutarakan apa yang kita rasakan, tapi by verifikasi data gitu. Jadi misalkan kita tahu ada suatu isu yang membuat kita jadi gelisah gitu, kita ingin angkat ya, kita coba liput itu, misalkan tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak, kita coba cari ada kasus tidak yang seperti itu, terus kita ke para pengamatnya, kita tanya kira-kira penyebabnya itu seperti apa. Jadi kita bisa mengangkat isu-isu yang menurut kita relevan dengan kehidupan kita sehari-hari untuk kita beritakan gitu, kita sampaikan dan kita edukasikan kepada masyarakat bahwa ini adalah isu yang ada di sekitar kita dan memang harus kita edukasikan ke mereka, kita minta mereka untuk bisa meminimalisir hal itu terjadi kepada kita.
4: Sensitivitas
1: juga. Iya, itu dari karakter diri sendiri. Mungkin ada sesuatu yang pernah KEP rasakan begitu mungkin ya. Sampai
5: banyak sih Kak.
1: Iya. Kalau dari Karama sendiri seperti apa?
5: Saya cukup jauh.
1: Oh, jauh sampai provinsi begitu.
5: saya alhamdulillahnya kak, saya dengan menjadi seorang jurnalis saya akhirnya bisa menginjak ibu kota. Saya menginjak beberapa daerah. Yang paling maksudnya kan jarang saya sendiri ya, itu jarang sekali tahu soal politik. Tapi dengan menjadi jurnalis saya diberikan ruang untuk masuk bagaimana memahami politik itu, dinamika politik itu seperti apa, permainan di dalamnya seperti apa.
1: Akhirnya gitu. Bisa pelajari di dalam situ.
5: Bisa saya pelajari, bisa saya saya observasi nih, tapi caring beberapa hal yang saya harus tulis gitu. Karena saya juga pikir tidak ada berita yang lebih mahal daripada nyawa.
3: Betul.
1: itu dia. Oke. Kalau dari kisah perjalanan, kalau dari KP sendiri, berarti menjadi jurnalis itu sudah berapa lama?
3: Dari 2000 penyiar, saya 2022 masuk RRI 2022. Penyiar setahun dari 2023
1: sampai saat ini. Kurang lebih 3 tahunan lah. Kalau Kak Rahma sendiri?
5: Saya dari 2020 ya, masa Covid. Untuk jurnalis dari lokal dulu, media lokal, dulu ada Lintas NTT, itu Pak Palci Amalo, dia media wartawan Midi Indonesia juga. Jadi kita berdua kelola Lintas NTT, mulai ke PPMN untuk berita-berita lepas, ke Poskupang dan Tribun Flores. Itu sekitar masuk tahun ini 7 tahun berarti.
1: 7 tahun. Berarti yang paling lama sendiri Kak Vera ya, begitu ya.
3: Saya paling tua juga gitu. Saya milenial, mereka Gen Z.
1: Oke. Dari kisah panjang perjalanan kakak-kakak ini menjadi jurnalis, ini tantangan apa yang paling sering dihadapi perempuan ketika bekerja sebagai jurnalis?
3: Epi dulu.
1: Iya, silakan.
3: Tantangan tentu yang selain tadi Kak Vera bilang, kadang narasumber mungkin karena tahu kita perempuan, jadi ogah-ogahan untuk balas kita. Kalau ketemu juga banyak juga yang beberapa main-main gila yang ini ya, ganggu-ganggu begitulah. Cuman kita karena memang kita membutuhkan dia, jadi ya bagaimana caranya kita meresponnya dengan baik. Tapi kalau memang sudah terlalu kelewatan ya, biasanya kita pun menyampaikan keberatan kita. Terus kesulitan kedua adalah itu tadi juga, ketika turun lapangan kan kita harus standby setiap waktu.
1: Iya, betul.
3: Ada kejadian apa-apa kita turun, walaupun tengah malam, subuh. Mungkin kalau saya juga adalah ketika konferensi pers, ketika apa doorstop. Doorstop ini kan kita harus desak-desakan, kita harus
1: tempat,
3: kita
1: betul.
3: Harus bagaimana caranya kita mendapatkan angle tempat terbaik supaya foto video kita bisa bagus untuk narasumber. Nah itu kan kita wanita ini kan punya banyak area-area sensitif
1: ya.
3: Pernah lah ketika doorstop itu kan kita harus desak-desakan sama beberapa jurnalis-jurnalis lain yang laki-laki. Didominasi oleh laki-laki. Nah itu salah satu tantangan, bagaimana kita bisa menjaga diri kita pada saat doorstop itu agar tidak menyentuh area-area
1: yang terjadi sesuatu yang tidak diinginkan begitu ya.
3: Tapi syukurnya teman-teman jurnalis yang laki-laki di sini, mereka juga paham itu. Jadi kadang mereka pun memberikan kita ruang, ini yang perempuan coba di depan, nanti mereka kasih kita di depan, sehingga kita bisa lebih leluasa kita bisa lebih tidak perlu khawatir lah kalau misalkan ada kejadian-kejadian yang menyentuh seperti itu.
1: Itu kalau dari pengalaman di Labuan Bajo begitu. Kalau dari Kak Rahma sendiri yang pernah sempat di luar Labuan Bajo sendiri ya seperti apa?
5: Kalau tantangan saya menjadi jurnalis perempuan itu ya hampir mirip ya, hampir mirip kita rasakan, itu adalah stereotip yang masih ada di lingkungan mungkin. Itu masih kayak apalagi

0: liputan-liputan yang seperti itu sih, kayak demo terus yang kayak permisi masalah-masalah yang bersifat sensitif.
1: Oke. Kalau dari Kak Rahma sendiri, awal-awal bagaimana cara membangun diri sendiri, pemikiran diri sendiri untuk tetap maju dan bertahan di dunia jurnalis? Karena tadi sempat disampaikan kalau beberapa tantangannya karena memang dari porsi posisi badan sendiri yang mereka mungkin menganggap ini betul tidak ini jurnalis, ini masa anak kecil gitu. Bagaimana cara Kak Rahma sendiri membentuk pola pikir Kak Rahma sampai bisa bertahan di dunia jurnalis ini?
0: Kalau menurut saya tidak bisa merubah pola pikir orang ya. Saya tidak bisa mengontrol apa yang mereka pikirkan, tapi saya bisa mengontrol apa yang mengontrol diri saya. Saya mau terima atau tidak nih komentar mereka. Jadi saya tetap profesional sih. Tujuan saya datang adalah untuk mewawancarai narasumber, tidak menilai fisik. Yang saya nilai adalah kinerja. Gitu. Okay. Jadi menurut saya apapun yang mereka
1: katakan seperti itu
0: terkait stereotip yang mereka bangun sebagai dengan saya sebagai seorang jurnalis perempuan, saya bisa mengontrol untuk tidak menerima,
1: tidak terpancing jadinya,
0: tidak akan masuk ke dalam diri saya. Itu cukup di luar, silakan hempaskan.
1: Oke. Okay. ini wah, strong woman nih. Kalau dari Kak Vera sendiri seperti apa?
2: Apa itu tadi? Yang mana nih?
1: Tantangan yang paling sering dihadapi.
2: Tadi ada dijawab sama dia juga. Terus kalau saya juga pengalaman topografi kita punya wilayah nih, Kak. Kan saya punya wilayah tugas kan Kabupaten Manggarai Barat. Misalnya kalau ada kejadian dulu sebelum jalan Terang bagus nih, pernah ke Terang?
1: Belum pernah sih.
2: Jadi sebelum jalan Terang itu bagus dulu, kalau ada angin puting beliung kita kan harus ke TKP. Atau ada peristiwa bencana alam itu, dengan kondisi jalan yang buruk, jalan hutan, banyak binatang buas, ular. Saya ini kan takut ular tuh. Jadi kita harus lawan itu. Jurnalis demi bisa melaporkan sesuatu secara aktual dan sesuai fakta, kita tuh harus lawan,
1: harus terjun
2: semua
1: jadinya.
2: Jadi ya itu ke lokasi dengan medan yang seperti itu. Karena kan berita itu tidak mau tahu kau mampu tidak, yang jelas masyarakat harus terima dalam kondisi betul kondisinya seperti ini.
1: Faktanya seperti itu begitu.
2: Tapi Evi jago, dia bisa pergi ke air terjun apa itu.
1: Oh iya, kalau Evi pengendali alam dia.
2: Iya, dia anak alam tuh.
1: Enak avatar dia.
2: Dia jago.
1: Begitu ya. Ini pengalaman yang luar biasa sekali karena ya kalau kita lihat memang ya wajar saja ketika kita mendengar kalau misalnya banyak sekali peluang dari media-media yang membuka ruang untuk wanita atau perempuan menjadi jurnalis begitu. Tapi dengan tantangan-tantangan yang terjadi seperti itu, ya wajar ketika mereka juga masih berpikir secara matang begitu. Berani tidak terjun tidak? Dengan tadi seperti kayak ke lapangan ketemu ular ini bagaimana?
3: Kita pernah.
2: Ya, tapi kan ternyata belut.
3: Waktu kami liputan banjir di Gorontalo saya sama dia. Jadi ada belut lewat. Dia bilang ular. Ular. Ya, lompat lah kita.
2: Itu warga di situ juga panik. Ternyata belut.
1: Oke. Itu cerita-cerita menarik-menarik. Ya itu tadi di balik ada cerita-cerita atau tantangan-tantangan yang terjadi kepada teman-teman jurnalis ini, memang ada banyak cerita juga yang sangat menarik dan ya itu bisa menambah pengalaman-pengalaman cerita hidup begitu ya. Kalau dari saya mau tanya di KIP sendiri nih, bagaimana cara KIP sendiri menghadapi stereotip atau diskriminasi gender yang mungkin ditemui di lingkungan kerja ataupun di lapangan manapun itu?
4: Kalau dari saya mungkin juga mulai dari kita ya. Kita jangan kayak manja, misalkan kita di contoh kecilnya kita di lingkungan teman kita. Terus kita meminta ke teman kita, saya diperlakukan beginilah, harus beginilah, jangan. Karena kalau kita begitu ya, mereka akan dengan kita melakukan itu, mereka akan menerapkan ya bahwa perempuan lebih lemah dari kita. Jadi bisa mungkin kayak misalkan mau jalan kemana, ya kalau saya bisa bawa motor, saya akan bawa motor sendiri. Saya tidak harus kayak nebeng dengan teman laki-laki. Karena kalau saya nebeng, nanti mereka kira, ini perempuan ini ikut jadinya beban.
1: Mereka harus
4: pikir lagi bagaimana gonceng saya untuk lokasi tersebut. Jadi ya mulai dari
1: diri sendiri,
4: dari hal-hal kecil kita, lalu nanti akan terbiasa dengan kehidupan pekerjaan kita. Kita akan bawa ke lingkungan kerjaan kita.
1: Dan itu juga bisa membentuk pola pikir orang luar pada kita
4: tidak
1: begitu.
4: Tidak usah kita jelaskan panjang lebar ke mereka, tapi kita
1: lewat aksi saja.
4: Karena kalau jelaskan kan kadang juga ada orang yang tidak mau kalah atau
1: apa. Iya betul.
4: Kita sudah ajak

0: berdebat, tapi ternyata dia memang berdebat bukan untuk mencari
1: egonya dia.
2: Iya. Oke, itu kalau dari KIP sendiri. Kalau dari Kak Vera sendiri?
1: Kalau diskriminasi, kalau diskriminasi mungkin kalau kita yang di lapangan tidak terlalu rasa ya, kecuali yang di ruang redaksi mungkin. Bukan rahasia lagi, profesi apapun perempuan itu selalu opsi B dia untuk jabatan-jabatan. Jadi kalau jenjang karir itu kadang-kadang perempuan itu opsi B. Memang banyak perempuan di Indonesia yang tangguh, yang kayak Najwa Shihab, dia bisa jadi pemimpin redaksi narasi gitu, dia bangun sendiri. Tapi lebih banyak perempuan malah itu tadi, kesempatan jenjang karirnya itu lebih, peluangnya lebih kecil dibandingkan laki-laki. Bukan berarti tidak ada gitu ya. Kadang ada yang begini, mungkin karena perempuan tadi dianggap, itu tadi karena budaya patriarki, perempuan itu dianggap sudah terlanjur di kepala berpikir bahwa perempuan itu orang
2: harus di belakang,
1: mengelola rumah
2: gitu.
1: Tangga. Dia tidak bisa terjun ke urusan kayak politik dan sebagainya. Bukan berarti saya meremehkan orang-orang yang bekerja di rumah ya. Sampai mama juga ibu rumah tangga. Luar biasa dia mengurus kami. Maksudnya kalau di luar itu kan selalu
2: orang-orang yang punya niat, perempuan-perempuan yang punya niat untuk bekerja seperti itu,
1: punya potensi
2: tidak usah ragu. Kadang-kadang memang kayak dibentuk jadi pemikirannya, sudahlah tidak usah, mending di belakang saja. Betul. Kalau dari Kak Rahma, seperti apa?
3: Maaf Kak, coba ulang pertanyaan.
2: Oke, kalau dari Kak Rahma sendiri, kan Kak Rahma sendiri tadi sempat disampaikan kalau pernah sempat juga di bagian provinsi begitu ya. Kalau dari Kak Rahma sendiri, bagaimana cara menghadapi stereotype atau diskriminasi gender yang mungkin ditemui di lingkungan kerja seperti itu, atau yang pernah dialami di lapangan?
3: Kalau yang dialami di untuk di lapangan mungkin ya Kak ya, kalau kayak diskriminasi begitu malah saya suka kalau misalnya orang-orang ragu misalnya, jangan liput di situ bahaya. Saya suka hal-hal yang orang suka apa?
2: Larang begitu. Semakin dilarang semakin berani begitu.
3: Nah, orang larang saya suka tuh, semakin saya buat. Itu kenapa? Saya punya rasa penasaran begitu. Jadi kenapa tidak, kalau misalnya saya bisa? Berarti membuktikan teman-teman jurnalis perempuan lain juga bisa gitu. Terus kenapa tidak saya masuk? Kenapa hanya kalian? Kenapa maaf ya? Kenapa hanya
2: laki-laki begitu?
3: Kenapa perempuan tidak boleh? Misalnya duduk dengan misalnya kita mau wawancara orang-orang yang mabuk nih, sebenarnya bisa kita dapat sedikit informasi dari orang itu,
2: kejujurannya mereka,
3: kejujurannya saat mabuknya itu. Tapi kan ada banyak teman-teman atau mungkin di keluarga saya sendiri tuh rasa panik orang tua itu,
2: kekhawatirannya ada, pasti ada gitu.
3: Jangan liput di hal-hal yang begini, jangan liput di hal-hal yang begini. Tapi semakin mereka melarang, saya suka.
2: Semakin ramah berani begitu jadinya.
3: Iya, semakin saya senang gitu. Akhirnya saya kalau misalnya berhasil saya buktikan, tapi kalau gagal saya diam.
2: Daripada dibully kan ya.
3: Kalau gagal sudah diam, tapi kalau berhasil saya bagi biasanya.
2: Di-share di mana-mana gitu. Oke, baik. Kita boleh jeda sesaat Kak Yen. Habis ini kita bisa lanjutkan lagi obrolan kita sambil kita memantau apakah sudah masuk ke pertanyaan-pertanyaan dari penonton kita dan juga pendengar kita di YouTube RRI Labuan Bajo.
1: Kayaknya ada teman-teman.

0: Labuan Bajo.
1: Anda masih bersama di acara program pengarus utama and gender Pro 1 RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
2: Ya, baik pendengar masih dari kawasan Jalan Sernaru Pro 1 RRI Labuan Bajo. Pendengar, kita masih di program pengarus taman gender ya, bersama dengan tiga narasumber kita, ada Kak Vera, ada Kak Rahma, dan juga ada Kak Epi sendiri. Dan ya Kak, kita boleh lanjutkan obrolan kita siang hari ini ya.
3: Silakan Kak.
2: Oke, kita boleh cek dulu di live kita di YouTube RRI Labuan Bajo, ada siapa saja yang sudah menyaksikan dan memantau kita di siaran ini. Oke, ini sudah banyak, ada 9 juta orang gitu ya. Ini oke, kita boleh baca dulu dari ini, ada dari Sandi Saputra, mantap para perempuan hebat ini. Dan juga ada dari Seputar Mabar, tiga wanita berpengaruh di Labuan Bajo. Hati-hati kalau ketemu mereka. Waduh, itu dia.
4: Hormat.
2: Oke, ini juga kita ada dari pertanyaan dari Seputar Mabar. Ini saya mau bertanya, di Labuan Bajo didominasi oleh laki-laki sebagai wartawan. Sejauh ini bagaimana bentuk perlindungan yang diberikan oleh teman-teman wartawan laki-laki kepada kakak-kakak bertiga? Silakan, mungkin siapa yang mau jawab pertama?
3: Saya? Kalau jurnalis di Labuan Bajo ini rata-rata itu semua teman-teman itu sayang sama kami tiga. Terima kasih. Mana-mana kamera?
2: Iya, ini di situ.
3: Terus bukti sayangnya, kalau mereka ini kan belum menikah, jadi mereka belum terlalu rasa mungkin ya. Kalau saya yang sudah pernah turun lapangan dalam keadaan hamil, dalam keadaan sakit juga, pernah sakit perut itu apa macam aneh-aneh saja. Mereka itu biasanya banyak caranya mereka. Pertama tadi seperti yang Vivi bilang, kadang-kadang kalau jumpa pers itu pas lagi berdesak-desakan, mereka kasih kami kesempatan di depan. Terus pernah juga kejadian dulu di Golomori, saya dan Vivi ini. Bukan oleh sesama wartawan sih, tapi lebih ke penjaga, apa istilahnya itu, mereka punya pengawal.
2: Ya.
3: Mereka menghalangi kami tapi tidak tahu batas tubuh gitu ya. Jadi saya tegur, saya bilang kami ada perempuan dua orang di sini. Karena kan orangnya ngegas balik, kami kan sebagai perempuan itu kan takut kita kalau
2: langsung ciut,
3: jadi ada yang teman jaga lindungi kami itu yang kedua. Terus waktu saya hamil juga, saya kan biasa tenteng kamera kalau liputan, mereka dengan tripod mereka selalu bantu tawarkan diri bawa.
2: Untuk membawakan.
3: Jadi iya, makanya kami itu sayang sekali sama mereka.
2: Itu sudah terjawab ya. Kalau oke, kita boleh sambung sedikit tentang pengalaman begitu. Kalau dari Kak Rahma, mungkin ada pengalaman liputan yang paling berkesan dan memberikan pelajaran berharga bagi Kak Rahma sendiri, mungkin bisa diceritakan singkat. Silakan.
5: Oke, kalau pengalaman berkesan meliputi itu banyak ya, tapi yang paling tertanam di sampai saat ini menjadi pelajaran hidup buat saya itu ketika saya meliput pemulung. Itu ada di Kupang, namanya Aku Ada. Itu ada rumah kawasan khusus pemulung yang mereka di situ 33 kakak satu bangunan.
2: 33 kakak?
5: 33 kakak, jadi disekat-sekat. Jadi saya, maksudnya di satu sisi kita terlalu banyak mengeluh kerjaan, tapi saya melihat kehidupan di
2: balik yang, itu ternyata ada
5: bagusnya perkotaan, masih ada orang-orang yang terpinggirkan gitu. Anaknya juga harus mau tidak mau juga harus mulung begitu. Jadi itu menjadi pelajaran hidup sebenarnya. Jadi banyak liputan-liputan itu yang saya ambil untuk menjadi pelajaran hidup. Bagaimana memperlakukan orang, timbal baliknya nanti seperti apa.
2: Iya ya.
5: Itu sih.
2: Cerita-cerita luar biasa sendiri. Kalau dari Kak Epi, seperti apa? Mungkin ada pengalaman-pengalaman yang
3: unik, yang seru.
2: Iya, seru, menarik seperti itu.
3: Salah satu yang mungkin tidak dilupakan adalah waktu kita liput di Krora. Waktu itu hari pendidikan, jadi kita coba cari sekolah yang masih belum diperhatikan, terus juga akses pendidikan untuk anak-anaknya masih sulit. Waktu itu di salah satu pulau ya, di Labuan Bajo, namanya Pulau Krora, berada di Kecamatan
4: Komodo.
3: Taman Nasional Komodo juga dia. Masuk di kawasan Taman Nasional Komodo itu, bagaimana anak-anak itu akses menuju sekolahnya itu harus melewati
5: kalau misalkan pagi mereka lewat di pesisir pantai karena air surut, tapi kalau pulang mereka harus lewat kaki gunung di mana air pasangnya sampai ke situ. Jadi mereka pulang dengan pakaian yang mereka sudah ganti, ada terus ada yang sepatu mereka pegang, mereka lewati genangan-genangan air, genangan sama air bahaya itu. Komodo di situ. Kita lewat tiga sarang komodo pada saat itu.
2: Tiga sarang komodo.
5: Jadi lihat itu, tapi yang buat saya sedih dan terharu tuh anak-anaknya tuh punya kemauan sekolah yang luar biasa. Mereka datang dari pagi.
2: Mereka punya niat yang
5: pun, mereka walaupun lama karena kan mereka pulang harus sama salah satu guru mereka. Jadi mereka tunggu gurunya, kalau misalkan gurunya lagi ada kegiatan di sekolah atau kegiatan di rumah keluarganya, mereka tunggu nanti pulang sama-sama dengan gurunya itu. Jadi itu pengalaman yang
2: tersentuh ya jadinya.
5: Karena gitu, luar biasa. Itu juga kita salah outfit sebenarnya. Kita pakai sepatu jadi agak susah betul-betul. Oh, okay. Dan setelah kita lewati medan-medan itu, kaki kita luka-luka karena lewati hutan-hutan itu. Jadi apalagi mereka begitu yang setiap hari melewati tempat itu.
2: Iya, kalau dipikir balik jadi
5: ya. Kita yang baru saja merasa kayak
2: aduh, susah pasti mengeluh jadinya.
5: Itu sih paling berkesan itu.
2: Wah, iya sih, kalau saya juga turun lapangan seperti itu pasti wah, tersentuh sekali. Kalau dari Kak Vera sendiri?
3: Sama sih, kalau Evi tadi cerita tentang murid-muridnya, saya justru lebih
2: guru-gurunya.
3: Tertarik sama ibu gurunya. Okay. Jadi ada ibu guru itu sudah 21 tahun dari dia mengajar awal. Jadi kan itu kan ada desa tetangga. Jadi anak-anak yang dari desa tetangga itu kalau ke sekolah SD Kerora itu harus melintas 500 setengah kilo ya itu ya. Jadi ibu guru ini dia hanya seorang diri, setiap hari dia harus mengawal 10 sampai 15 anak untuk pastikan mereka itu tidak diserang oleh komodo. Jadi dia itu seorang ibu guru gitu. Dari yang dia digaji 5.000 per kepala keluarga sampai yang sekarang akhirnya dia lulus 3K kemarin. Jadi mereka tuh setiap hari tuh selain lewati hutan tadi ada lembah juga, apa istilahnya tapi lembah, terus kadang juga mereka harus naik pohon untuk hindari hal-hal tertentu gitu. Terus kalau air sudah pasang itu otomatis pakaian itu dibuka, celana, kadang juga pulang dalam keadaan basah sampai rumah. Jadi ternyata di kota kita ini yang disebut super prioritas ada
2: satu tempat itu, lokasi yang seperti itu begitu ya. Betul. Wah, ini dia. Kalau dari saya mau tanya dari Kak Rahma sendiri nih, Kak Rahma bagaimana caranya membangun rasa percaya diri dan dari perempuannya, bagi perempuan agar berani menyampaikan pendapat di ruang publik begitu sebagai seorang jurnalis?
5: Sebagai seorang jurnalis untuk menyampaikan hak pendapat, apalagi sebagai seorang jurnalis perempuan, tentunya informasi atau pendapat yang kita ingin sampaikan itu kita verifikasi dulu dong, benar tidak, kebenarannya sudah valid
2: tidak, oke.
5: Berani sampaikan, kalau hal itu benar, saya rasa tidak ada satu hal yang bikin percaya diri itu hilang. Kalau hal itu benar, jadi menurut saya sampaikan hal yang benar dan valid itu bisa bangun kepercayaan diri. Tanpa, kalau misalnya bohong kan ketahuan tuh kalau kita omong, pasti ada tetap akan ada celah untuk orang bisa tahu kalau itu bohong.
2: Kalau dari Kak Epi?
5: Bisa diulang pertanyaannya?
2: Cara ini, kalau dari Kak Epi sendiri, cara membangun rasa percaya diri bagi Kak Epi sendiri sebagai jurnalis perempuan agar berani menyampaikan pendapat di ruang publik itu seperti apa?
5: Kurang lebih sama kayak tari, mana kita harus betul-betul yakin dengan apa yang kita sampaikan, ya by data. Jadi ketika kita menyuarakan itu, kita beritahu kepada orang, ya kita tidak perlu khawatir gitu. Kalaupun nanti ada yang menyangga atau ada yang berkomentar-berkomentar jahat, ya sudah, memang sakit hati ada, tapi ya jangan jadikan itu sebuah ruang untuk membuat kita menjadi tidak semangat, membuat kita menjadi menyerah. Karena pernah juga waktu itu ada liputan waktu pas marak-maraknya tentang kota pembatasan TNK ini. Pernah saya sama Kak Vera waktu itu kami ketemu Pak Kepala dan juga beberapa anggota dari petugas dari TNK. Kami tanya tentang kerusakan Taman Nasional Komodo gitu. Jadi apa yang kita sampaikan tuh by data, tapi mungkin karena memang isunya berkaitan dengan penutupan kota dan mungkin beberapa pembaca mengira kita ini membela TNK di situ, jadi banyak yang menyerang begitu, banyak yang memberi komentar-komentar jahat di situ, banyak yang bahkan meragukan kompeten kita sebagai jurnalis, padahal
3: kita memberikan pemberitaan itu berdasarkan
2: faktanya
3: data,
2: seperti
3: fakta
2: itu.
3: Gitu, dan datanya pun kita pegang, wawancaranya juga masih ada, cuman ya hal-hal seperti itu kan kita memang tidak bisa
2: kontrol seperti
3: ya,
2: itu ya,
3: kontrol sendiri ya memang ya setelah kita menulis ya semuanya kita serahkan kepada pembaca bagaimana nanti mereka memverifikasi sendiri lah, menilai lah berita kita ini seperti apa, itu paling sih kan.
2: Kalau dari Kak Vera sendiri?
0: Cara supaya berani menyampaikan pendapat sebagai jurnalis ya. Tadi data itu berarti yang pertama itu kita harus siap dari rumah dulu. Kita harus memang jurnalis kan tidak punya hak untuk memberikan opini, menyampaikan opini, tidak punya hak juga untuk tugas kita ini kan seperti benang saja, benang penghubung. Tapi kalau caranya ya setidaknya kita punya dasar gitu ya sebelum kita turun ke lapangan, maju di hadapan publik atau di depan narasumber, setidaknya punya dasar kayak tadi Tari dan Evi bilang harus sudah punya data gitu, data dasar gitu. Terus pada saat kita juga meneruskan informasi ke publik baik dalam bentuk koran, cetak ataupun apa,
2: online,
0: harus juga jangan ada yang kita pelintir, harus sesuai yang kita dapat di lapangan begitu, karena pekerjaan kita ini juga kan ada aturannya, ada politiknya, harus ikut sesuai itu. Kalau kalau miring sedikit saja seperti yang Tari bilang, resikonya kan kita yang
2: tanggung sendiri, tetap kita kan sendiri yang kena begitu. Oke, terakhir ya Kak Ebi, Kak Rahma, Kak Vera, mungkin bisa disampaikan harapan dan juga pesan-pesan inspiratifnya untuk anak-anak generasi muda di Labuan Bajo, di Manggarai Barat ataupun di NTT begitu ya, untuk mereka kepada khususnya perempuan di Indonesia ya, agar terus berkarya dan berkontribusi bagi masyarakat. Silakan mungkin siapa mau duluan. Boleh.
0: Masing-masing kami tuh.
2: Iya, harapan dan juga pesan-pesannya.
5: Harapan saya semoga teman-teman anak muda khusus di wilayah Nusa Tenggara Timur dan di bagian pelosok-pelosok untuk tidak takut berkarya dan tidak takut untuk bergabung di dunia jurnalistik. Kenapa tidak boleh takut? Kamu bisa membawa isu-isu di lingkungan kamu supaya bisa berdampak. Terus itu harapan saya. Dan pesan saya adalah sebagai seorang perempuan dan sebagai seorang jurnalis, pesan saya adalah untuk ayo kita sama-sama saling melindungi, lebih peka terhadap lingkungan, dan juga jangan jadikan narasumber atau jangan jadikan teman-teman media itu adalah lawan.
2: Oke. Luar biasa sekali. Itu dia. Kalau tajam juga ya. Kalau dari Kepi atau Kak Vera, silakan siapa duluan? Boleh.
3: Kalau harapan saya untuk jurnalis, ya semoga jurnalis ini bisa terus ada ya di era digital kita yang semakin modern ya, di era AI juga ya, kita tetap bisa bertahan lah di situ ya, dan masyarakat pun juga semoga bisa cermat memilih media-media mana yang bisa mereka jadikan acuan untuk pemberitaan, karena semakin berkembangnya era sekarang banyak sekali ya media yang memberitakan hanya baik kepentingan gitu, tapi tidak berdasarkan verifikasi yang jelas gitu. Dan untuk jurnalis juga bukan hanya perempuan ya, untuk semua jurnalis juga semoga semakin diperhatikan kesejahteraannya.
0: Amin.
3: Juga perlindungannya agar kami yang bekerja di lapangan pun juga punya rasa, tidak punya rasa kekhawatiran gitu ketika meliput. Dan ya untuk anak-anak muda yang mungkin masih ragu-ragu mau menjadi jurnalis, untuk wanita-wanita di luar sana ya silakan. Ya jurnalis itu pekerjaan yang
0: saya
3: menantang, keren gitu. Untuk kalian yang mau menjadi jurnalis jangan ragu untuk mencoba. Ya banyak membaca, banyak mendengar pengalaman-pengalaman dari senior-senior kalian pun juga kalian bisa begitu. Itu dari saya Kakak.
2: Oke, kalau dari Kak Vera?
0: Kalau saya tambahan sedikit dari Evi tadi, harapannya saya di tengah berkembangnya FB Pro, affiliate, dan AI juga, saya berharap masyarakat masih kembali ke karya jurnalisme sebagai satu-satunya acuan, patokan informasi yang benar. Jadi misalnya kalian tersesat dapat informasi di Facebook tuh, kok ini lain, kok itu lain, buka media untuk tahu oh ini yang benar. Kadang-kadang kan karena kejar tayang era sekarang FB Pro ini orang
2: asal video,
0: iya
3: upload informasi belum valid, tidak sesuai kode etik, tidak ada sensor, itu tuh tidak benar sebenarnya. Jadi kembali lagi, kalau seandainya tersesat di media sosial, bingung mana sih informasi yang benar, kembali ke karya jurnalisme. Sekarang tuh di Labuan Bajo itu, selain kami bertiga, teman-teman yang lain juga itu aktif bekerja, dan mereka bekerja sesuai kode etik tuh banyak di teman-teman ini. Bekerja sesuai kode etik, bekerja sesuai aturan, banyak. Terus harapan kedua juga, saya berharap masyarakat itu merangkul kami, melindungi kami. Dengan sekarang perkembangan yang terjadi, lahirnya, kita tidak bisa pungkiri bahwa jurnalis abal-abal itu ada. Lahirnya mereka mungkin membangun stigma negatif tentang profesi ini, padahal kan perbuatan oknum itu tidak mencerminkan kita semua. Jadi semoga kalau ketemu kami tiga, saya, Evi, Tari, dan teman-teman lain yang bekerja sesuai kode etik, yang bekerja sesuai aturan undang-undang, bisa lah lindungi kami di lapangan gitu. Terus untuk generasi muda, khususnya perempuan, jadi jurnalis itu menyenangkan. Lihat kami, Tari.
5: Walaupun menantang sedikit, tapi banyak
3: tapi menyenangkan. Evi bilang. Menyenangkannya apa? Yang pertama, kita bisa kemana-mana, terus kita bisa kenal banyak orang dari berbagai aspek bidang juga. Kadang-kadang hari ini kita bergaul dengan polisi, bisa besok kita bergaul dengan orang Pemkab, lusa lagi. Jadi wawasan yang kita dapat juga banyak. Jadi makanya saya bilang kalau seandainya punya pikiran, waduh kayaknya saya mau jadi jurnalis, ada bakat, ada hobi ke situ, coba saja.
2: Oke, tadi ini terakhir sekali. Tadi kan sempat disampaikan kalau ada komunitasnya di situ. Apakah teman-teman pendengar di luar sana regenerasi begitu yang ingin bergabung bisa melalui ke mana?
3: Oh iya, kalau komunitas di Labuan Bajo itu memang ada Persatuan Wartawan Manggarai Barat dan ada beberapa lain. Kalau kayak kami tiga ini masuk di Persatuan Wartawan Manggarai Barat, itu komunitasnya. Untuk masuk ke situ juga kakak memang tidak bisa begini
2: sembarangan.
3: Jadi jurnalis langsung. Tapi ada juga organisasi pers yang sudah diakui oleh Dewan Pers. Itu juga untuk masuk ke situ juga tidak. Memang tidak harus mudah. Pakai proses. Itu saja, kembali lagi kalau kita bekerja sesuai dengan aturan, sesuai dengan kode etik, kita pasti akan dirangkul. Kita tidak melamar diri.
5: Kalau misalkan untuk kayak
2: ngobrol-ngobrol sharing gitu,
5: belajar sharing ya bisa nanti. Bisa ke ketua kita nanti diagendakan ya, kita bisa kayak duduk-duduk santai, kita diskusi, bisa sekali.
3: Teman-teman semuanya terbuka, Evi,
2: Oke, berarti bisa ya menghubungi bisa. Kakak-kakak yang ada di sini untuk bisa membukakan jalur sharing-sharing session seperti itu gitu ya.
3: Pasti kita temani kalau pergi liputan bareng-bareng dengan senang hati kami.
2: Baik, terima kasih banyak Kak Vera, Kak Rama, Kak Epi sudah ada di RRI Labuan Bajo untuk kita di program Pengarus Taman Gender ini.
5: Terima kasih banyak.
2: Baik, untuk Anda pendengar yang tidak sempat menyaksikan obrolan ini dari awal, Anda bisa menyaksikan ini secara langsung ulang di YouTube RRI Labuan Bajo. Saya Agung Sene dan juga narasumber kita ada Kak Epi, Kak Rama, Kak Vera, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih, selamat siang.
1: Terima kasih Anda telah mengikuti program acara Pengarus Utama and Gender Pro 1 RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Sobat RRI, tahukah Anda, jauh sebelum peta Indonesia digambar seperti sekarang, orang Bugis telah lebih dulu mengaruni Laut Nusantara. Dari Sulawesi Selatan, mereka berlayar menembus ombak, menjadi pedagang, pelaut, hingga pemimpin di negeri orang. Di balik pelayaran itu, lahir tokoh-tokoh Bugis yang namanya tercatat dalam sejarah Nusantara. Siapakah mereka? Mari kita telusuri di segmen Sekarang Anda Tahu. Bagi orang Bugis, laut bukanlah hambatan, melainkan jalan hidup. Sejak ratusan tahun lalu, orang Bugis dikenal sebagai pelaut, pedagang, dan perantau ulung. Wilayah asal mereka di Sulawesi Selatan membentuk karakter masyarakat yang akrab dengan samudra. Dalam budaya Bugis, melaut adalah simbol keberanian dan kehormatan. Keyakinan ini melahirkan generasi pelaut yang tidak takut meninggalkan kampung halaman demi masa depan yang lebih baik. Kehebatan orang Bugis di laut tercermin dari perahu pinisi. Kapal layar kayu ini dibangun oleh para pantrita lopi atau ahli pembuat kapal dengan teknik yang diwariskan turun-temurun. Pinisi memungkinkan orang Bugis berlayar jauh dari Sulawesi ke Jawa, Sumatera, Kalimantan, bahkan hingga Semenanjung Malaya dan Australia Utara. Tak sekedar sebagai alat transportasi, pinisi adalah simbol pengetahuan maritim Bugis yang memadukan teknik, adat, dan spiritualitas dalam setiap pelayarannya. Sobat RRI, tradisi pelaut Bugis juga melahirkan tokoh-tokoh besar yang berpengaruh di berbagai wilayah Nusantara. Salah satunya adalah Arum Palaka, tokoh Bugis abad ke-17 yang berperan besar dalam perubahan politik di Sulawesi Selatan dan dikenal sebagai pemimpin yang tangguh dan strategis. Ada pula Daeng Merani, Daeng Marewah, Daeng Celat, Daeng Manambon, dan Daeng Kamase, lima bersaudara Bugis yang merantau ke Semenanjung Malaya. Mereka kemudian menjadi bangsawan dan penguasa di wilayah Johor, Riau, dan Kalimantan Barat. Di Kalimantan Barat, Opu Daeng Manambon bahkan menjadi Sultan Kerajaan Mempawah, menunjukkan bagaimana orang Bugis tidak hanya pandai berdagang, tetapi juga bisa membangun pemerintahannya sendiri. Tokoh-tokoh ini membuktikan bahwa pelayaran Bugis bukan sekedar perjalanan rantau biasa, melainkan ekspansi pengaruh budaya dan politik. Di balik keberanian itu, orang Bugis berpegang pada nilai Siri Napace. Siri adalah harga diri dan kehormatan. Pace adalah empati dan solidaritas. Nilai inilah yang membentuk sikap laut Bugis. Teguh pada janji, berani menghadapi risiko, dan setia pada tanggung jawab. Bagi orang Bugis, lebih baik kehilangan harta daripada kehilangan kehormatan. Hingga hari ini, warisan pelaut Bugis masih terus hidup hingga sekarang. Kapal pinisi masih berlayar, orang-orang Bugis masih merantau. Dan nilai leluhur tetap menjadi pedoman. Tradisi ini mengingatkan kita bahwa Laut Nusantara telah lama menjadi ruang pertemuan budaya, jauh sebelum Indonesia lahir sebagai sebuah negara. Sobat RRI, kisah orang Bugis adalah kisah tentang pelayaran tanpa rasa takut, tokoh-tokoh besar yang lahir dari ombak, dan nilai kehormatan yang dijaga hingga kini. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu hanya di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi bersama Nur Astar pendengar melalui FM 91,7 MHz, portal resmi rri.co.id, langsung dari kawasan Jalan Sernaru Labuan Bajo. Kami akan menghadirkan deretan informasi ringan yang akan menemani Anda edisi Senin 28 September 2026 pendengar. Nantinya tepat di pukul 11:55 akan kami mengajak Anda untuk bersama mendengarkan doa Angelus. Tepat di pukul 12 waktu Indonesia Tengah, kita akan mengajak dan bersama mendengarkan Relay Pro 3 RRI Jakarta untuk mendengarkan dinamika olahraga. Jangan lupa pendengar, unduh aplikasi RRI Digital di App Store dan Play Store. Follow akun Instagram dan TikTok resmi RRI Labuan Bajo. Tetap bersama kami, Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
2: Dari kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo.

Halo Sobat RRI, selamat datang di segmen Sekarang Anda Tahu. Pernahkah kamu mendengar tentang hewan purba yang hanya bisa ditemui di Indonesia? Ya, hewan itu adalah komodo, kadal raksasa yang menjadi simbol kekayaan alam kita. Tapi, tahukah kamu kenapa komodo hanya ada di Indonesia dan tidak di negara lain? Yuk, kita telusuri rahasianya. Komodo adalah spesies kadal terbesar di dunia yang bisa tumbuh hingga 3 meter dan berat lebih dari 70 kilogram. Ia hanya ditemukan di beberapa pulau kecil di Nusa Tenggara Timur seperti Pulau Komodo, Rinca, Flores, Gilimotang, dan Padar. Alasan utama komodo hanya ada di Indonesia berkaitan dengan evolusi dan perubahan iklim ribuan tahun lalu. Ketika zaman es, banyak pulau di wilayah Indonesia terhubung dengan daratan Asia, memungkinkan hewan-hewan purba bermigrasi. Seiring naiknya permukaan laut, pulau-pulau ini terisolasi dan komodo pun berevolusi menjadi kadal raksasa unik yang hanya hidup di sini. Komodo bukan hanya besar, tapi juga predator ulung. Mereka memiliki kemampuan berburu yang luar biasa dengan gigitan berbisa yang bisa melumpuhkan mangsa. Selain itu, komodo dapat bertahan hidup di lingkungan kering dan berbatu, memanfaatkan sumber air terbatas, dan berburu hewan yang lebih besar dari tubuhnya. Keunikan inilah yang membuat komodo menjadi simbol keajaiban evolusi di Indonesia. Meski menakjubkan, komodo termasuk hewan yang terancam punah. Aktivitas manusia, perburuan, dan perubahan habitat menjadi ancaman serius. Beruntung, pemerintah Indonesia dan komunitas konservasi telah berupaya menjaga kelestarian komodo melalui Taman Nasional Komodo dan program penelitian internasional. Ini bukan sekadar melindungi hewan, tapi juga menjaga warisan alam yang hanya ada di Indonesia dan menjadi kebanggaan bangsa. Jadi, Sobat RRI, sekarang Anda tahu kenapa komodo hanya ada di Indonesia. Hanya di sini, kadal raksasa purba ini berhasil bertahan, berevolusi, dan menjadi simbol kekayaan alam Nusantara. Kalau kamu ingin terus belajar tentang keunikan flora, fauna, dan budaya Indonesia, jangan lupa like, share, dan subscribe RRI Net Official. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: 20.000 aja, Bu, telur bebeknya.
1: Nanti dulu.
2: Itu modal saya, Bu. Kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
0: Kemahalan itu. Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
3: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak?
0: Oh, iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
3: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak. Ih, apa sih?
4: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.
5: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
6: Kompas 1 Pro 2 teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
7: Walah, Mar, Mar. Aku krungu lo salammu, tombo kangen.
8: Sama-sama.
9: Bundo, awak baru dapat info lowongan karajo RRI News.
10: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
11: RRI Digital saja, toh.
10: Sesekali, jazz lah.
12: Semangat ya manggungnya.
13: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
14: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda, menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
1: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.
2: Melalui FM 91,7 MHz Pendengar masih bersama Nur Astan. Informasi akan kami hadirkan siang hari ini. Kepolisian Resor Manggarai Barat mengerahkan ratusan personel untuk mengamankan pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Pengamanan pendengar dilakukan pada 64 desa yang tersebar di 12 kecamatan dengan pilkada serentak diikuti 181 calon kepala desa. Kapolres Manggarai Barat AKBP Christian Kadang mengatakan tingginya dinamika politik lokal, jumlah pendukung calon, isu di tingkat desa, serta kondisi geografis menjadi sejumlah faktor yang perlu diantisipasi dalam pelaksanaan pilkades. Pendengar, dalam pengamanan ini, Polres Manggarai Barat menyiagakan 99 personel. Pengamanan juga diperkuat 50 personel Batalion B Pelopor Labuan Bajo, Satuan Brimopolda Nusa Tenggara Timur, dan 70 personel TNI. Selain itu, pendengar, unsur pengamanan melibatkan 276 linmas yang akan mendukung pengamanan di wilayah masing-masing. AKBP Christian meminta seluruh personel mengenali karakteristik wilayah, titik rawan, serta tokoh masyarakat di lokasi penugasan. Koordinasi dengan panitia pemilihan TNI, Linmas, tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh pemuda juga diminta diperkuat. Pendengar, dirinya juga menekankan pengamanan di pengawalan logistik pilkades, termasuk surat dan kotak suara agar dilakukan secara ketat sejak proses pergeseran hingga tiba di TPS. Sementara itu, pendengar, personel BRIMOB disiapkan sebagai kekuatan pendukung apabila terjadi peningkatan eskalasi yang membutuhkan penanganan lebih lanjut Adapun AKBP Christian menegaskan setiap tindakan kepolisian harus dilakukan sesuai prosedur dan mengutamakan pendekatan persuasif. Pelaksanaan pemungutan suara Pilkada serentak di Manggarai Barat pendengar dijadwalkan akan berlangsung pada 29 September 2026. Sebelum hari pemungutan suara, proses pengantaran logistik di wilayah masing-masing akan dilakukan mulai 28 September. AKBP Christian meminta seluruh personel penjaga kesehatan, keselamatan, kekompakan, serta komunikasi selama menjalankan tugas pengamanan. Informasi ini pendengar kami hadirkan dari portal resmi rri.co.id. Tetap bersama kami di frekuensi FM 11.7 MHz Nur Astan menemani dari pukul 11 hingga nantinya pukul 18 waktu Indonesia Tengah.
3: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: lagi yang lagi falling in love. Enggak di mana nyanyi itu terus.
1: Falling in love apaan? Aku tuh lagi mempersiapkan diri sebagai pemilih pemula di pemilu serentak 2024 nanti.
0: Iya, kita udah punya hak suara di pemilu kali ini ya.
1: Ya dong. Dan takkan ku sia-siakan.
0: Semangat pemilih pemulanya sih oke. Nyanyinya itu loh yang bikin
1: tak ku lupa. Biarin aja.

0: Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Ratu surga, bersukacitalah. Haleluya.
1: Sebab dia yang boleh kau kandung, haleluya,
0: telah bangkit seperti disabdakannya, haleluya.
1: Doakanlah kami pada Allah, haleluya.
0: Bersukacitalah dan bergembiralah perawan Maria, haleluya.
1: Sebab Tuhan sungguh telah bangkit, haleluya.
0: Marilah kita berdoa.
1: Ya Tuhan, Engkau telah berkenan menggembirakan dunia dengan kebangkitan Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon, berilah supaya dengan pengantaraan Bundanya, Perawan Maria, kami bersukacita dalam kehidupan kekal, karena Kristus itu juga Tuhan kami. Amin.
0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.

Portugal berhasil menaklukkan Norwegia pada pertandingan lanjutan UEFA Nations League. Amri Syahnawi Nita Violina Marwah melaju ke final bulu tangkis ganda campuran Asian Games 2026. Timnas Garuda siap hadapi Timnas Harimau Malaya. Salam olahraga. Senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 28 September 2026. Bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Portugal taklukkan Norwegia 2-1 pada pertandingan lanjutan UEFA Nations League di Stadion Ullevål, Oslo dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Don Nilsson's given it to Ramos. Ramos has chipped him. Ramos has scored for Portugal.
2: Portugal meraih kemenangan penting dengan menaklukkan Norwegia 2-1 dalam lanjutan UEFA Nations League. Hasil ini membuat Portugal memimpin grup A4 dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Bermain di Stadion Ullevål Oslo dini hari tadi, pertandingan berlangsung sengit meski pemain bintang Cristiano Ronaldo tidak dimainkan sejak awal. Portugal bahkan berhasil unggul lebih dulu melalui gol João Félix pada menit ke-17. Tembakan dari luar kotak penalti itu membawa tim tamu memimpin 1-0 hingga turun minum. Tuan rumah kemudian menyamakan kedudukan melalui gol Erling Haaland pada menit ke-51. Namun, Portugal hanya membutuhkan waktu 3 menit untuk kembali memimpin melalui Gonçalo Ramos. Ramos memanfaatkan kesalahan kiper Orian Nolan yang kehilangan bola saat membangun serangan. Penyerang Portugal itu melepaskan lob ke gawang kosong untuk membawa timnya kembali unggul. Nolan kembali melakukan kesalahan ketika Ramos berhasil mendahuluinya dalam perebutan bola terobosan. Ramos mencetak gol kedua, tetapi dianulir karena

0: melalui pengalaman dari setiap pertandingan.
1: Saya puas dengan hasil ini. Jika Anda bertanya apakah tim ini masih bisa berkembang, tentu saja bisa. Saya terus mendapatkan pengalaman dari setiap pertandingan. Dari pertandingan ke pertandingan, saya semakin memiliki banyak ide untuk mengambil keputusan.
0: Sementara itu, pemain Portugal João Félix juga menilai timnya semakin memahami gagasan permainan yang diterapkan pelatih baru Jorge Jesus. Ia menyebut kemenangan di Norwegia menjadi hasil penting dari kerja keras seluruh tim.
1: Dinamika itu sudah ada. Saya pikir kami mampu menjalankan gagasan pelatih dengan baik dan saya rasa dia senang. Kemenangan ini sangat penting. Tidak mudah datang ke Norwegia dan meraih kemenangan, tetapi kami berhasil melakukannya. Seperti yang saya katakan, ini adalah hasil kerja seluruh tim. Jika semua pemain tidak tampil baik, kami tidak bisa menang. Dan kami semua membutuhkan itu.
0: Kemenangan ini membawa Portugal memimpin grup A4 UEFA Nations League dengan mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan. Sementara Norwegia turun ke posisi kedua dengan mengantongi 3 poin. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pecinta olahraga, Belanda meraih kemenangan pertama di bawah asuhan Xavi Hernandez usai mengalahkan Serbia 2-1 dalam lanjutan UEFA Nations League 2026-2027. Bermain di Belgrade ini hari tadi, upaya The Orange baru membuahkan hasil di menit ke-30. Pelanggaran Aleksa Terzic terhadap Crescencio Summerfield di kotak penalti Serbia membuat wasit menunjuk titik putih. Merding yang maju sebagai eksekutor sukses menaklukkan Milinkovic-Savic, skor 1-0 bertahan hingga jeda. Usai turun minum, Serbia langsung merespon cepat dengan mencetak gol pengimbang di menit ke-46. Berawal dari kemelut di depan gawang Belanda, Luka Jovic menuntaskan umpan Sasa Lukic dengan tembakan jarak dekat ke sudut kiri gawang tanpa bisa dihalau kiper Bart Verbruggen. Tim tamu akhirnya kembali unggul pada menit ke-69. Gustil yang masuk menggantikan Gravenberch 2 menit sebelumnya berhasil meneruskan umpan terobosan dari Joy Firman kepada Merding, lalu diselesaikan dengan tembakan mendatar ke sudut kanan gawang Serbia. Dengan hasil ini, Belanda telah mengumpulkan 4 poin dari 2 laga grup A2, sedangkan Serbia masih near point. Belanda ini selanjutnya akan menghadapi Yunani di Thessaloniki pada 2 Oktober mendatang, sedangkan Serbia bertemu Jerman di Munich. Masih dari ajang UEFA Nations League. Kejutan besar terjadi pada lanjutan UEFA Nations League A Grup 2 saat tim nasional Jerman harus menelan kekalahan mengejutkan dari Yunani di WWK Arena.

0: serangan balik Yunani. Ambisi Jerman untuk mengamankan poin penuh di ajang UEFA Nations League terganjal tembok kokoh Yunani. Pelatih Jerman, Jurgen Klopp, mengakui timnya belum memiliki kematangan taktik yang cukup untuk membongkar pertahanan rapat seperti yang diperagakan Yunani.
1: Hal tersulit dalam sepak bola adalah bermain menghadapi blok pertahanan rendah. Untuk membongkarnya, Anda harus memiliki alur pola permainan yang pasti. Kami tidak terkejut Yunani bermain sangat bertahan. Namun dengan waktu persiapan yang singkat, jelas terlihat kami belum mampu mematangkan pola tersebut sebagaimana mestinya. Hal itu sebenarnya sempat terlihat bagus dan berjalan semestinya pada 15 menit pertama babak kedua. Kami bermain di ruang yang tepat, penempatan posisi pemain tepat, dan kami sangat mendominasi fase tersebut. Saya bahkan tidak ingat ada peluang berbahaya dari Yunani saat itu.
0: Kekalahan ini kian memperketat persaingan di papan klasemen UEFA Nations League A Grup 2 sekaligus memberi pekerjaan rumah besar bagi Jurgen Klopp untuk mengevaluasi efektivitas serangan dan kedisiplinan transisi bertahan timnya jelang laga berikutnya.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Syahnawi Nita Violina Marwah melaju ke final bulu tangkis ganda campuran Asian Games usai mengalahkan wakil Cina Feng Yanse Huang Dongping 2 game langsung pada pertandingan hari ini. Bertanding di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Aichi, Jepang, Amri Nita berhasil melaju ke final berkat kemenangan telak 21-12 dan 21-14. Amri Nita mengawali pertandingan dengan percaya diri. Ganda campuran Indonesia berhasil memimpin sejak awal laga hingga interval dengan skor 11-6. Selepas jeda, dominasi Amri Nita berlanjut. Pasangan Indonesia itu pun dengan nyaman menutup game pertama dengan keunggulan telak 21-12. Memasuki game kedua, Amri Nita mendapat perlawanan lebih ketat. Feng Huang bahkan sempat memimpin 3-1 sebelum Amri Nita berbalik unggul 4-3. Duel berlangsung sengit dan sempat imbang 9-9 dan 10-10. Sebelum akhirnya Amri Nita kembali memimpin 11-10 di interval. Selepas interval, Amri Nita terus tancap gas untuk memperlebar keunggulan hingga akhirnya menang dengan skor meyakinkan 21-14. Hasil ini memastikan Amri Nita lolos ke final sekaligus mengunci satu medali perak atau bahkan berpotensi mendulang medali emas. Tim Pokemon Unity mempersembahkan medali perak cabang olahraga e-sport Asian Games 2026 Aichi, Nagoya. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah Krisna.
1: Tentunya terima kasih kepada semua yang mendukung kita dari NOC, dari Kemenpora, dari PBSI.
2: Tim Pokemon Unite Indonesia sukses mengamankan medali perak pada kejuaraan Asian Games Aichi Nagoya tahun 2026. Prestasi membanggakan tersebut diraih setelah tim Merah Putih harus mengakui keunggulan Jepang 1-3. Final cabang olahraga e-sport tersebut berlangsung di Aichi Sky Expo pada Minggu malam kemarin. Pencapaian ini menjadi catatan positif bersejarah karena skuad Indonesia langsung meraih medali pada penampilan perdana mereka. Chef de Mission atau CDM Tim Indonesia, Todo Tua Pasaribu menyambut gembira medali perak dari cabang olahraga e-sport usai perdana tampil.
3: Koleksi medali silver ya dari cabang olahraga e-sport ini dari teman-teman semua, anak-anak muda pertama kali bertanding langsung dapat silver untuk di nomor game Pokemon, dan di final kita itu ketemu dengan Jepang, dan Jepang kita tahu game ini pembuatnya adalah Jepang, tapi adik-adik ini tadi dalam pertandingan sudah memberikan perlawanan yang sangat sengit dan hampir juga emas sebenarnya kan, tapi ya apa namanya itu kita dapatkan silver, jadi kita sangat bersyukur. Jadi rolling medali kita ini sekarang bertambah bertambah lagi koleksinya, tambah satu silver menjadi 5 silver atau 5 perak dengan komposisi sekarang.
2: Tede Tua berharap raihan medali perak tersebut mampu menyuntikan dorongan motivasi bagi atlet Indonesia yang akan bertanding. Cabang olahraga panjat tebing bersama beberapa cabang lainnya kini menjadi tumpuan harapan penambahan medali merah putih. Sementara itu pemain tim Pokemon Unite Indonesia, Juda Raja Panggabean, mengaku sangat bangga atas keberhasilan mempersembahkan medali perak. Pertandingan partai puncak tersebut berjalan sangat ketat sejak awal ronde pembuka hingga babak penentuan berakhir. Juda mengakui bahwa tim Jepang tampil sedikit lebih tangguh selama pertarungan babak final berlangsung.
4: Dan menurut aku tadi itu udah sengit banget. Dikit lagi harusnya kita akan sangat bisa memenangkan game keempat dan melanjut ke game lima. Lalu kita akan menyiapin strategi juga gitu. Tapi mungkin mereka 1% lebih baik dari kita, sehingga kita kecolongan dan harus berakhir di peringkat kedua di medali perak.
2: Koleksi medali kontingen Indonesia di Nagoya resmi bertambah berkat perjuangan gigih seluruh atlet nomor pertandingan tersebut. Atas perolehan medali perak torehan tim Pokemon Unite Indonesia, kontingen Indonesia saat ini bertengger di posisi ke-14 dalam papan perolehan medali sementara dengan koleksi 24 medali dengan 2 medali emas, 5 medali perak, dan 17 medali perunggu. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga kontingen Indonesia menjalani sejumlah pertandingan pada hari ini dalam Asian Games 20i Cinagoya 2026, di mana sejumlah cabang termasuk e-sport nomor PUBG Mobile dan balap sepeda BMX Racing berpeluang mempersembahkan medali. BMX Racing akan dipertandingkan di Nagoya Velodrome BMX Race yang mencakup babak moto hingga final. BMX Racing menjadi salah satu nomor yang perlu mendapat perhatian lebih karena atlet akan menjalani rangkaian balapan sebelum menentukan peraih medali. Peluang medali Indonesia juga datang dari e-sport nomor Battle Royale PUBG Mobile, di mana Indonesia mengandalkan Fazriel Haikal Aditya, Fatin Zilhaksyah, Syahman Shodik, Miko Ananda, Pratama Wijaya, Juventio, dan Rian Jeremy Rolo. Indonesia menjalani beberapa pertandingan Battle Royale PUBG Mobile yang menjadi bagian dari persaingan menuju podium. Kami juga akan mengupdate perolehan medali di laman resmi Asian Games 2026 berikut ini. Peringkat pertama ada Cina dengan total 216 medali. Di peringkat kedua ada Jepang dengan 163 medali. Korea dengan 86 medali di posisi ketiga. Uzbekistan di posisi keempat dengan perolehan 38 medali. Lalu di peringkat kelima ada Kazakhstan dengan perolehan 41 medali. Indonesia saat ini berada di peringkat 14 dengan perolehan 2 emas, 5 perak, 18 perunggu, sehingga total ada 25 medali.
1: Sekian info Asian Games IC Nagoya 2020.

Pelatih John Hartman menyatakan para penggawa Garuda antusias menanti laga kontra Malaysia pada laga kedua grup A FIFA ASEAN Cup 2026. Laga bertajuk Derby Melayu ini dipastikan akan menghadirkan pertandingan dengan intensitas tinggi. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.

0: But as always, I'll say respect the occasion.
1: Hormati derbinya, tapi mainkan pertandingannya. Kita harus memainkan pertandingan, membawa gaya dan identitas kita, membuat fans bersemangat dan melindungi kandang kita. Itu pesan pentingnya. Berpikir tentang pertahanan, artinya kita sedang melindungi rumah kita, rakyat kita, tanah air kita, dan mudah-mudahan piala kita.
0: And our trophy, hopefully.

Saya sangat antusias menantikan pertandingan ini. Bagi saya serta tim, itu adalah alasan kuat kami bersiap. Tentu saja selalu ada tekanan, tetapi saya menyikapinya lebih sebagai sebuah antusiasme. Jadi saya menantikan pertandingan besar di Asia Tenggara ini, dan kami sudah bersiap dengan baik hari ini. Jadi mari kita mulai. Indonesia saat

0: halus FC 5-1. Sementara unggul FC mengamankan kemenangan tipis atas Kuda Laut di PFL 2026-2027. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Our concentration is going down and we cannot do this.
2: Bola kesengit tersaji di Gelora PUBG Cibubur sore kemarin. Unggul FC Malang mencuri kemenangan dramatis 2-1 atas Kuda Laut Nusantara. Sementara Bintang Timur Surabaya berpesta gol 5-1 melawan halus FC. Babak pertama berjalan ketat saat Kuda Laut melawan unggul dengan skor kacamata 0-0. Bertahan hingga turun minum. Kuda Laut Nusantara memecah kebuntuan lebih dulu melalui Khairul Anwar pada menit ke-33. Namun unggul FC merespon cepat. Filippo Inzaghi menyamakan kedudukan pada menit ke-35 sebelum Andres Dwi Persada mencatat gol penentu kemenangan pada menit ke-38. Skor 2-1 bertahan hingga peluit panjang. Di laga lainnya, Bintang Timur Surabaya menaklukkan halus FC dengan skor 3-5-1. Alan Wilhelme menjadi bintang dengan hat-trick pada menit ke-8, ke-14, dan ke-15. Muhammad dan Hussein menambah gol pada menit ke-9 dan Andreas Karet pada menit ke-13 membawa Bintang Timur unggul 5-0 hingga turun minum. Halus FC memperkecil melalui Nabil Ahmad Wardana pada menit ke-32. Namun skor 5-1 bertahan hingga usai. Thiago Lino selaku pelatih Bintang Timur ingin anak asuhnya menjaga mental di pertandingan berikutnya.
3: Di babak pertama kami bermain dengan baik. Jenis permainan ini kami punya kesempatan bekerja dengan bola untuk mencoba beberapa kombinasi untuk menciptakan peluang dan menunjukkannya kepada mereka. Tapi di babak kedua kami mulai menurun. Jadi kalau kita mau menang, kita harus menjadi tim pemenang dan mengubah mental kita.
1: Our concentration is going down and we cannot do this. If we want to be a winner team, we need to change this mentality.
2: Sementara pelatih halus, Yola Hendro, menegaskan kekalahan ini sebagai pelajaran bagi timnya dalam mempersiapkan laga selanjutnya.
4: Cukup menarik, terima kasih, selamat untuk BTS. Kita bisa memperbaiki semua kesalahan-kesalahan di babak pertama dan kita bisa memperbaiki di babak kedua, ya itu bisa jadi modal untuk kita percaya diri. Mayoritas pemain kita baru, mereka punya fighting spirit bagus. Untuk kedepannya kita akan terus perbaiki dan semoga kita bisa terus kompetitif selama musim ini.
2: Kemenangan ini menjadi modal berharga bagi unggul dan Bintang Timur di kompetisi Pro Futsal League musim ini. Kuda Laut Nusantara dan halus FC harus segera bangkit untuk menjaga peluang di kompetisi musim ini. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI.

Dengan disampaikan informasi dari olahraga tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, salam olahraga.

0: Saya Vinus Montero, Ketua Perkumpulan Berguna, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 kepada Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Saya Fabianus Narisiga, Kepala Desa Mukusaki, mengucapkan selamat ulang tahun kepada RRI yang ke-81. Semoga tetap

Hari Radio Republik Indonesia ke-81. 81 tahun bukanlah perjalanan yang singkat. Selama lebih dari 8 dekade, RRI telah menjadi sahabat masyarakat Indonesia, menghadirkan informasi, inspirasi, edukasi, dan hiburan yang berkualitas. Di era digital seperti saat ini,

0: Indonesia yang mencerdaskan dan menyatukan bangsa. Teruslah mengabdi untuk negeri, menjangkau seluruh pelosok Indonesia, dan menjadi jembatan informasi bagi masyarakat. Dirgahayu RRI 81, sekali di udara, tetap di udara.
1: Ada busur, anak panah, ada RRI, ada pendengar yang setia mendengar di setiap waktu. Saya, Maxen Emmanuel Dormo alias Dr. Listrik, mengucapkan selamat ulang tahun ke 81 Radio Republik Indonesia. Terus berjaya dan udara, walaupun badai.

buat kebenaran dan fakta menjadi kabur. Disinilah letak urgensi hadiran Radio Republik Indonesia di tengah riuhnya disinformasi. RRI tetap konsisten berdiri sebagai mercusuar informasi yang terpercaya, independen, dan merawat persatuan bangsa serta menjaga kelestarian budaya hingga ke pelosok negeri. Sebagai suara Indonesia, RRI bukan sekedar media penyiaran, melainkan penjaga kedaulatan informasi yang menyatukan keberagaman dari Sabang.

0: Duh, kuota habis. Gak bisa browsing nih.
1: Kamu kok ngomong sendiri sih, Nak?
0: Ini, Bu, ada PR. Jiwa nasionalis itu apa ya, Bu?
1: Nasionalis itu? Coba tanya bapakmu sana. Pak, bapak.
2: Apa sih, Bu?
0: Pak, jiwa nasionalis itu apa sih?
2: Oh, itu diambil dari kata nasional.
0: Artinya, Pak?
2: Loh, kamu kok tanya bapak? Coba kamu tanya gurumu, Bu Dewi.
3: Bu Dewi!
4: Ada apa ini, Bu? Jiwa nasionalis itu apa?
5: Loh, kan sudah saya jelaskan di sekolah. Erin tidak fokus belajar ya? Padahal itu salah satu bentuk jiwa nasionalis.
2: Jadi apa, Bu?

0: Jiwa nasionalis adalah sikap mental yang menunjukkan pengabdian dan penghormatan terhadap bangsa dan negara. Yang bisa kita lakukan, menghargai nilai perjuangan pahlawan, berprestasi mengharumkan negara, melestarikan budaya bangsa, serta bertoleransi meski kita berbeda. Karena kita Bhinneka Tunggal Ika.
1: Contohnya Bu Dewi yang memiliki jiwa nasionalis. itu maksudnya Dewi Sartika itu loh Bu, pahlawan kita.
2: Satu Pradua Film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin ini lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
3: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
2: là. Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang.
4: Wah, Mar, aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
5: Samo-samo.
6: Bunda, jangan main TikTok tarui.
7: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
6: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
7: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panik, Bu.
6: Ah, indah lah, Bundo. RRI News.

0: Weh, serius sekali dok mana?
1: Aduh,
0: serius sekali nggak bikin tugas sampai sefokus itu.
1: Aduh Ren, tunggu so lama kelar. Mar ini ndak kalah penting. Nggak usah tahu so siapa yang nggak mau pilih. Sadikilah semua pemilu tahu.
2: Oh no.
0: Aduh, cilaka ini. Semua pemilu kah tuh kang? Mar tenang deo. Kita so ada pilihan.
1: Hah? So ada. Semudah itu nggak ada pengen apa pilihan?
3: Iya, caranya mudah saja. Cari tahu caleg dan parpol di daerah pemilihanmu. Lihat profil dan latar belakangnya. Cari tahu prestasi dan tugas kerjanya, juga visi-misinya. Apakah sesuai dengan harapan kamu sebagai pemilih pemula?
1: Hi, biasa jodang tuh, Randy. Kayak pangana serupa iklan radio begini, dang.
4: Hi, ini kan memang iklan layanan masyarakat.
1: Jadi, ayo tentukan pilihanmu sekarang juga. Di gerakan cerdas memilih menuju pemilih cerdas.
5: Kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
6: Melalui portal resmi rri.co.id, pendengar kembali masih bersama Nur Astan, tepat di pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Tiga pendengar, kami akan mengajak Anda untuk bersama mendengarkan di kembali menghadirkan program Bincang Budaya dengan pemutaran siaran rekaman ulang. Tetap bersama kami, jangan lupa unduh aplikasi RRI Digital dan follow akun Instagram TikTok RRI Labuan Bajo.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Info Florata.
1: Teing Hang, ritus tutup tahun pada masyarakat adat Manggarai. Teing Hang merupakan bentuk syukur dan doa kepada Tuhan melalui perantaraan leluhur dalam masyarakat adat Manggarai. Ritual ini biasa dilakukan menjelang tahun baru sebagai wujud syukur atas tahun lama dan mohon berkat atau rejeki di tahun yang baru. Ritus Teing Hang berasal dari kata teing yang artinya memberi dan hang artinya makan. Biasa juga diartikan sebagai sesajian untuk leluhur. Secara harfiah, Teing Hang adalah memberikan sesajian kepada nenek moyang sebagai bentuk syukur dan doa. Ritual untuk nenek moyang yang telah meninggal ini biasa diadakan setiap akhir tahun.
0: Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI ND.

Langsung dari kawasan Jalan Senaru Labuan Bajo, pendengar masih bersama penyiar Anda Nur Astan. Tepat di pukul 13 waktu Indonesia Tengah kami menghadirkan program Bincang Budaya dengan pemutaran siaran rekaman ulang menanamkan nilai budaya pada generasi muda. Narasumber Hortensia, maksud kami Ibu Hortensia Herima SPD selaku Kepala Sekolah SMKN 3 Komodo dengan presenter Nur Astan.

Kabupaten Manggarai Barat memiliki ragam tradisi dan budaya yang indah dan menarik untuk ditelusuri. Keanekaragaman tradisi dan budaya ini juga harus terus dilestarikan. RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo menghadirkan program acara Bincang Budaya, Ruang dengan Anda. Kami ajak Anda menjelajahi keanekaragaman budaya yang ada di Kabupaten Manggarai Barat. Dapatkan pengalaman unik dan inspiratif dalam acara Bincang Budaya yang penuh warna. Setiap hari pukul 13 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Bersama narasumber-narasumber dari berbagai kalangan, kami akan membahas tradisi, budaya, kuliner, dan seni, serta segala sesuatu yang membuat kita merayakan keberagaman.

0: Selamat siang pendengar, kembali lagi bersama Nur Astan di Pro 1 RRI Labuan Bajo. Pendengar kami dalam program Bincang Budaya, dan pada siang hari ini kami bersama narasumber kita, Ibu Kepala Sekolah dari SMKN 3 Komodo, Ibu Hortesa Herima. Selamat siang Ibu.
1: Selamat siang Ibu, selamat siang juga pemirsa dimanapun berada.
0: Baik. Dan pendengar, siang hari ini dalam program Bincang Budaya kami mengangkat tema Tantangan Masa Kini Menanamkan Nilai Budaya Pada Generasi Muda. Dan untuk itu Ibu, kita akan sebelum masuk ke segmen wawancara, izin untuk perkenalkan diri ke pendengar RRI Ibu.
1: Baik, selamat siang untuk semua pendengar RRI Stasiun Labuan Bajo dimanapun berada. Salam sehat dan selamat berakhir pekan untuk kita semua. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama Hortensia Herima, biasa dipanggil Osi, Ibu Osi, dan saya sebagai Kepala SMK Negeri 3 Komodo bertempat di Kaper, Desa Golobilas, Kecamatan Komodo. Baik. Terima kasih.
0: Terima kasih Ibu telah hadir di langsung di studio RRI Labuan Bajo ya Bu pada siang ini. Dan untuk pendengar RRI yang ingin berpartisipasi atau ingin ikut bergabung dengan kami di program Bincang Budaya, langsung saja kunjungi channel YouTube RRI Labuan Bajo untuk memberikan komentarnya pada siang hari ini. Dan langsung saja ya Bu untuk wawancara kita. Menurut Ibu, karena kita mengangkat tema tantangan masa kini menanamkan nilai budaya pada generasi muda, menurut Ibu ketika kita berbicara tentang nilai budaya Bu, sebenarnya apa yang dimaksud dengan nilai budaya bagi seorang pelajar?
1: Baik, terima kasih banyak. Jadi sekolah itu sebenarnya bukan hanya tempat untuk menghasilkan nilai atau rumah produksi nilai. Tetapi sekolah itu adalah rumah kedua untuk membentuk karakter. Dan dalam hal ini, salah satu cara untuk membentuk karakter anak didik itu adalah melalui pelajaran budaya. Dan kami di sekolah, budaya terutama tetap memperkenalkan anak tentang budaya lokal supaya anak-anak didik kita tidak lupa akan budaya lokal kita di khususnya di Manggarai.
0: Baik, Bu. Sangat penting sekali ya Bu untuk menanamkan nilai budaya lokal sejak masa dalam sekolah atau sebagai bekal nantinya ya Bu ya. Baik. Nilai-nilai budaya apa Bu yang menurut Ibu paling penting untuk dimiliki oleh generasi muda saat ini?
1: Baik, yang pertama tadi kita kembali bahwa sekolah itu bukan hanya sebagai tempat untuk memproduksi nilai, tapi nilai budaya yang tertanam sini adalah dalam rangka untuk pembentukan karakter. Contoh begini, memang kalau kita mengikuti prinsip kantor bahasa NTT bahwa utamakan bahasa Indonesia, kemudian budayakan bahasa daerah dan kuasai bahasa asing. Dari tiga prinsip itu tidak berarti bahwa anak-anak tidak diperbolehkan untuk menggunakan bahasa daerah di sekolah. Karena apabila anak-anak tidak mengetahui bahasa daerah, setelah pulang sekolah mereka berada di lingkungan masyarakat.
0: Iya, betul. Ya.
1: Dan di lingkungan masyarakat beragam. Dan pada paling banyak menggunakan ketika kembali ke rumah masing-masing, menggunakan bahasa daerah, lebih banyak menggunakan bahasa daerah dibanding bahasa Indonesia. Jadi nilai budaya yang ditanamkan di sini adalah soal bagaimana menghargai bahasa daerah itu dari segi bahasa, belum dari budaya-budaya yang lain.
0: Baik, Ibu. Ya. Jadi antara bahasa asing, belajar bahasa Indonesia, tetapi jangan ketinggalan juga untuk memperdalam bahasa Manggarai, Ibu. Atau bahasa daerah tepatnya ya, Bu. Ya. Baik. Dari pengalaman, apakah menurut Ibu generasi muda sekarang ya, Bu ya, masih memiliki ketertarikan terhadap budaya lokal?
1: Baik. Kalau kita lihat dalam implementasi setiap hari, memang anak-anak kita karena dengan kehadiran handphone, mereka lebih sering menonton budaya-budaya yang ada di luar. Tetapi apabila kita menyiapkan ruang untuk memberitahukan kepada mereka bahwa sebelum mempelajari budaya-budaya yang ada di luar, kita juga harus mengetahui budaya-budaya lokal kita. Jadi kalau kita membuka ruang, anak-anak merasa tertarik dan mereka mau mempelajarinya, bahkan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.
0: Betul Ibu, apalagi tantangan gadget ini ya Bu ya, mempengaruhi mindset anak-anak, atau mungkin mereka juga ketinggalan, atau bahkan mungkin mereka tidak mengetahui beberapa secara leluasa ya Bu, budaya lokal itu sendiri. Dari pengalaman Ibu sebagai kepala sekolah ini Bu ya, apakah ada perubahan cara Bu, cara siswa memandang budaya dibandingkan dengan generasi sebelumnya?
1: Baik, ini tantangan terbesar, bahwa sebagian anak zaman sekarang menganggap bahwa budaya itu kuno, terutama budaya-budaya lama itu kuno. Tetapi tanpa disadari, itu karena mereka belum dibekali. Nah, belum dibekali, maka di sekolah implementasinya untuk menggali budaya-budaya lokal itu, kita integrasikan ke mata pelajaran, dalam hal ini mata pelajaran muatan lokal. Muatan lokal. Selain itu ada juga kegiatan ekstrakurikuler. Kemudian menghadirkan event-event sekolah yang dalam hal ini terkait dengan budaya-budaya lokal yang ada di Kabupaten Manggarai.
0: Baik Ibu, selain memberikan atau terdapatnya tantangan tersendiri ya Ibu ya, tetapi juga ada cara dan dalam pihak sekolah juga adanya muatan lokal atau mata pelajaran, dan bukan hanya itu tetapi juga dengan ekstrakurikuler. Baik pendengar RRI Labuan Bajo, jadi untuk menghadapi tantangan masa kini dalam budaya pada generasi muda, dari pihak sekolah juga menerapkan muatan lokal atau kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler untuk memberikan bekal pada generasi muda tentunya ya Bu.
1: Iya.
0: Saat ini menurut Ibu, anak-anak muda sangat dekat dengan internet di media sosial. Menurut Ibu bagaimana pengaruh media sosial Ibu terhadap kecintaan generasi muda terhadap budaya lokal?
1: Baik, karena dengan hadirnya media sosial, memang sebagian besar itu tadi, karena tidak dibekali dengan pembelajaran tentang budaya, maka jarang anak untuk mempublikasikan tentang budaya setempat. Malah mereka mempublikasikan budaya-budaya yang ada di luar sana, yang mereka lihat di handphone masing-masing. Ya. Nah, untuk itu sekolah punya tugas, tadi lewat mata pelajaran muatan lokal, di mana diajarkan tentang ada banyak hal, penggunaan bahasa daerah, kemudian dari bidang seni, mengangkat kembali tarian-tarian lokal, kemudian setelah kita mengangkat kembali tarian-tarian lokal dalam bidang seni, melatih mereka, walaupun dikolaborasikan istilahnya kontemporer, dikolaborasikan dengan gaya-gaya masa kini, tapi tanpa menghilangkan kearifan lokalnya begitu. Kebetulan di SMK 3 juga punya kompetensi keahlian dalam bidang seni pertunjukan, dalam hal ini seni tari. Nah, anak-anak itu diajarkan untuk menciptakan karya kontemporer, tetapi tanpa menghilangkan kearifan lokalnya, tetap kearifan lokal yang diutamakan. Dan setelah itu, setelah mereka menciptakan karya, anak-anak dilatih juga untuk dilibatkan dalam setiap event-event yang diselenggarakan oleh daerah, terutama apabila khusus untuk kegiatan-kegiatan budaya yang bisa menampilkan karya-karya yang mereka ciptakan seperti itu. Jadi dari situ adik-adik kita anjurkan untuk mempublikasikan ke media sosial terkait karya-karya yang mereka sudah ciptakan, yang sudah kolaborasi dengan gaya-gaya masa kini, tapi tetap ada kearifan lokal, mempertahankan kearifan lokalnya, begitu.
0: Baik Ibu, jadi selain untuk mempertahankan kearifan lokal, tetapi juga bisa dimodernisasi dengan gaya masa kini tentunya ya Bu ya. Untuk itu Ibu, mengapa menurut Ibu sebagian generasi muda terkadang justru lebih mengenal budaya populer Ibu dari luar dibandingkan budaya daerah sendiri, itu faktor apa yang mempengaruhi generasi muda saat itu, Bu?
1: Baik. Kenapa anak-anak sekarang lebih suka atau lebih suka mempelajari budaya-budaya luar? Itu lagi-lagi kita kembali karena kurangnya ruang untuk belajar tentang budaya. Budaya lokal maksudnya. Terus yang berikut, dari anak sendiri, ruang sudah disiapkan. Tapi anak-anak sendiri tidak punya niat untuk mempelajari budaya sendiri. Nah, ini tugas guru, dan menurut saya bukan hanya di sekolah yang memiliki peran untuk mengingatkan anak-anak muda kita bahwa belajar budaya lokal itu penting, tetapi juga peran serta orang tua, karena sekolah hanya untuk melanjutkan. Tetap berawal dari rumah kita masing-masing, orang tua memperkenalkan kepada anak-anak kita bahwa ada budaya lokal kita. Sebelum kita mempelajari budaya orang lain, kita harus mengetahui dulu budaya kita setempat. Begitu.
0: Yang dasarnya tadi bahasa daerah juga harus.
1: Bahasa daerah, kemudian kebiasaan-kebiasaan diperkenalkan. Contoh misalnya istilah orang Mengerai kalau habis melahirkan 40 hari ada istilahnya ciar cumpe. Nah pasti kan anak-anak tanya ciar cumpe itu apa. Betul. Kalau anak-anak yang kritis pasti mereka tanya apa itu ciar cumpe. Maka tugasnya orang tua untuk menjelaskan. Kalau umpam misalnya orang tua tidak mengetahui secara detail untuk menjelaskan apa itu ciar cumpe, maka sekolah lewat mata pelajaran muatan lokal itu tadi memberi tugas kepada adik-adik untuk berkunjung ke tua-tua adat, di rumah-rumah adat, karena mereka-mereka itu yang punya potensi untuk menjelaskan. Seperti apa. Begitu.
0: Ibu, jadi di sekolah sangat memberikan pengetahuan tentang budaya lokal ya, Bu. Siap. Dan bahkan juga mengunjungi toko-toko adatnya. Siap. Secara langsung. Baik Ibu, apakah Ibu pernah menemukan siswa yang mungkin pernah merasa budaya tradisional kurang menarik, atau dia sendiri menganggap seperti tadi di awal Ibu menjelaskan tentang kuno Ibu?
1: Iya, itu tadi. Kalau kita awalnya ketika muatan lokal itu hadir, anak-anak, contoh di SMK 3, kita ambil muatan lokalnya itu tenun. Ya, kan tidak semua anak tahu tenun nih. Nah, mereka punya pernyataan begini. Ah, tenun itu mau buat apa? Ya. Terus proses menenun itu susah, begitu. Nah, jadi Bapak Ibu guru yang berkecimpung di bidang muatan lokal, bagaimana merangkul anak-anak itu supaya mereka masuk dulu, supaya mereka tertarik dengan bagaimana belajar tenun. Nah, setelah kita rangkul anak-anak, beri penjelasan dulu pentingnya mengetahui tenunan daerah. Kita boleh mencintai produk-produk luar, tapi produk-produk dasarnya kita sendiri dulu. Ya, kita tidak tahu, apalagi mau menggunakannya dan mau mempraktekannya. Nah, kita di SMK 3 bekerja sama dengan rumah tenun yang ada di Baku Peduli di sini di Batu Langkas, kemudian ada rumah tenun di Kaper juga. Jadi kita selain memberi teori, kita bawa anak-anak praktek langsung ke lapangan, ya, supaya mereka tahu bahwa proses untuk buat kain songke itu seperti ini. Dan dari sebagian anak, dari 30-an siswa dalam satu ruang itu, ada sampai 5 orang yang sudah bisa mempraktekkan tenun itu. Nah, di situ kita merasa bahwa, oh ya, ternyata anak-anak ini kalau kita beri penjelasan dengan baik, dirangkul baik-baik, beri pengertian ke mereka, mereka mau untuk mempelajari. Baik, begitu.
0: Ibu. Jadi selain menghadapi tantangan generasi masa kini untuk memperkenalkan budaya, tetapi kita juga pendengar harus diawali seperti Ibu Herimia menjelaskan tadi, selain memberikan teori, tetapi juga memberi arahan dan bahkan mempraktekkan langsung ya Ibu, proses produksi contohnya itu tenun. Baik Ibu. Untuk itu sebelum kita lanjut di segmen wawancara selanjutnya Ibu, kita akan jeda beberapa menit lagi. Dan pendengar, kami akan kembali beberapa saat lagi.

0: Ya, kita anak-anak seperti yang kita tahu, anak-anak cara berpakaiannya lebih kepada dunia-dunia modis, di ya. Luar modis ya. Tapi jarang menggunakan pakaian-pakaian daerah. Itu tadi kan kuno.
1: Betul.
0: Kuno. Nah, maka supaya mereka tertarik dengan itu, kita membawa menjelaskan mereka itu dengan menggunakan caranya mereka. Dengan menggunakan cara yang mereka, misalnya dalam bentuk pakaian, maka harus ikut modelnya mereka, tapi menggunakan kearifan lokal,
1: tetap mempertahankan
0: nilai kebudayaannya. Ya, kemudian yang berikut dari segi komunikasi, dari segi berpakaian, di sini juga ada nilai gotong royong. Ya, anak-anak sekarang ini jarang bekerja sama dalam hal, kalau dulu kebiasaan misalnya membangun rumah jarang menggunakan, paling tukangnya 1-2. Tetapi kearifan lokal yang ditanamkan oleh nenek moyang kita dulu ada gotong royong sama-sama membangun rumah, ya. Ini juga sekolah harus memberi contoh kepada anak-anak bahwa gotong royong itu merupakan kearifan lokal juga
1: bagian
0: sebenarnya,
1: bagian
0: dari kearifan lokal, ya, seperti itu.
1: Baik, berarti praktek atau yang seperti biasa ya kita orang Bagara ya Bu, seperti yang Ibu jelaskan tadi, gotong royong itu juga termasuk dengan kearifan lokal Bagara. Kearifan lokal sendiri itu bukan hanya menunjukkan nilai kebudayaan dari segi bahasa daerah, tetapi kayak attitude atau yang seperti tadi juga kita dalam istilah Manggarai ya Bu, jelas ada perbedaan ketika sudah berada pakai menggunakan bahasa Indonesia, kamu aku itu sudah beda. Kalau kembali lagi ke bahasa Manggarai, jelas harus diutamakan ite karena itu bagian dari sopan santun ya Bu ya. Baik, bagaimana cara sekolah Bu membantu siswa agar tetap memiliki identitas budaya lokal di tengah perkembangan global pariwisata maupun globalisasi?
0: Iya, kebetulan kita sekolah pariwisata ya. Ya, selalu ditekankan kepada anak-anak bahwa tetap budayakan kearifan lokal. Misalnya ketika anak-anak di sekolah mengucapkan salam saja harus menggunakan tiga-tiganya. Bahasa Indonesia, bahasa Manggarai, dan juga bahasa Inggris. Kemudian ketika mereka turun lapangan juga, itu dari segi berkomunikasi. Lalu dari segi berpakaian, tetap tanamkan ke anak-anak untuk misalnya, kalau acara-acara besar, contoh misalnya perayaan Hardiknas, kami biasanya menggunakan pakaian daerah. Jadi anak-anak harus tahu nih bagaimana cara menggunakan kain songke, yang laki-laki, yang perempuan. Begitu juga misalnya kalau mereka tampil menari, jangan sampai ketika mereka tampilkan, banyak nih yang begitu, tariannya Manggarai, tetapi lagunya lagu barat. Tariannya Manggarai.
1: Itu sudah pernah terjadi ya?
0: Sering terjadi. Tariannya Manggarai, tapi pakaiannya batik. Kayak gitu. Jadi kita selalu menanamkan, mengajarkan anak-anak supaya harus misalnya bawa tarian Manggarai, maka yang digunakan adalah kostum Manggarai juga. Lagunya juga harus Manggarai. Nah, ini lagu Manggarai juga. Kadang anak tidak tahu lagu bahasa daerah karena sudah sering mempelajari lagu-lagu daerah luar. Jangankan anak-anak, kita juga pasti seperti itu. Kadang lupa. Apalagi lagu-lagu Manggarai yang tradisional dulu, itu anak-anak sekarang tidak tahu. Jadi upaya sekolah adalah
1: memperkenalkan
0: itu kembali dan sesering mungkin untuk mendengarkan mereka lagu-lagu Manggarai yang dulu-dulu. Dan juga ini berharap kepada orang tua supaya kita sama-sama menghadirkan kembali budaya-budaya lokal kita kepada anak-anak kita di rumah. Selain itu juga lewat cerita-cerita dongeng. Nah, kadang kalau anak-anak kita dikasih tugas untuk cerita tentang kearifan lokal dalam hal ini mendongeng, mereka malah lebih memilih mendongeng yang dari luar Kabupaten Manggarai. Sementara ada banyak cerita dongeng dari Kabupaten Manggarai yang mereka tidak ketahui. Nah, tugas kita adalah memberitahu mereka bahwa ini cerita dongeng yang dari Manggarai. kamu wajib mengetahuinya, dan bila perlu menceritakan kembali ke teman-teman atau ke siapapun. Nah, itu kekurangan kita. Ketika misalnya ada tamu dari luar datang, mungkin mereka menginginkan untuk menceritakan, menjelaskan. Anak-anak kita tidak tahu malah. Kan ini menjadi PR buat kita.
1: Betul, Ibu. Ya. Bagian dari tantangan.
0: Sebagian dari tantangan kita bahwa di dalam hal ini sudah jelas-jelas kita tidak menghargai budaya lokal. Karena ketika tamu yang datang, bahkan kadang orang luar yang lebih tahu dari kita sendiri.
1: Itu sesuatu yang membuat kita
0: ini juga tantangan, iya. Bu. Baik.
1: Dan tantangan ini juga mempengaruhi kita ya Bu, tentunya seperti Ibu jelaskan juga tadi. Jadi sangat membuat kita sangat menunjukkan pengetahuan kita tidak paham dan lebih paham lagi orang yang dari luar tentang kebudayaan kita. Jadi bagian dari tantangan kita juga pendengar sebagai generasi muda untuk terus belajar dan mempertahankan nilai kebudayaan agar tidak melupakan budaya tersebut ya Bu ya.
0: Iya.
1: Baik, bagaimana Bu menurut Ibu apakah perkembangan pariwisata dapat menjadi peluang bagi generasi muda untuk semakin mengenal sekaligus memperkenalkan budaya daerah?
0: Baik, dengan perkembangan pariwisata khususnya yang ada di Kabupaten Manggarai Barat, ini juga membuat berangkat dari persoalan-persoalan yang saya sudah sampaikan sebelumnya, ini PR dan wajib. Ini membuat supaya anak-anak kita wajib untuk mempelajari budaya-budaya itu sehingga seiring dengan perkembangan pariwisata yang ada di Kabupaten Manggarai Barat ini khususnya, sehingga mereka dengan leluasa, dengan lancar menceritakan itu kepada tamu-tamu yang datang dari luar. Seperti itu.
1: Baik Ibu, bagaimana caranya Bu agar generasi muda tidak hanya menjadi penonton dalam perkembangan pariwisata tetapi juga mereka bagian dari pelestarian budaya lokal?
0: Supaya mereka tidak menjadi penonton, setelah mereka dibekali maka mereka harus wujud nyatakan itu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi budaya itu tidak untuk dimuseumkan tapi untuk dihidupkan. Nah, tugas untuk menghidupkan budaya-budaya itu adalah tugas-tugas generasi muda kita. Orang tua hanya untuk memberitahu bahwa budaya-budaya lokal kita ini misalnya dari segi contoh tadi dari seni, dari pakaian, bahkan dari makanan juga.
1: Dari makanan juga ya Bu, bagian
0: iya,
1: dari memperkenalkan.
0: Perkenalkan. Itu juga budaya makan kita sangat berbeda dengan budaya orang luar, itu juga harus diberitahu. Kemudian dari segi misalnya tadi berpakaian, budaya-budaya lokal, memperkenalkan motif-motif Manggarai, ya jadi generasi tidak boleh tidur. Lalu memang kita kekurangan di orang Manggarai itu sering dengan lisan, tetapi dokumen tertulisnya masih kurang. Mungkin ini juga salah

0: Oh, sebagai peluang ya Bu, peluang bagi generasi muda yang mungkin ingin belajar dan agar lebih bersemangat, atau Anda yang berpotensi dalam hal suka atau hobi menulis ya Bu. Jadi peluang untuk menulis-menulis sejarah atau memperkenalkan kebudayaan lokal tentunya, seperti contohnya itu kebudayaan Manggarai ya Bu ya. Bu, bagaimana Ibu, kan di kalangan sekolah otomatis pasti banyak dari berbagai tradisi daerah, ada mungkin juga bukan hanya siswa-siswa yang dari khusus dari Manggarai. Bagaimana cara untuk bisa beradaptasi atau berkolaborasi secara bersama Bu dalam perbedaan kebudayaan tersebut?
1: Baik, kita di lingkungan sekolah kita pakai prinsip tidak boleh membeda-bedakan. Nah, ketika misalnya ada acara, contoh tadi acara Hari Pendidikan Nasional atau perayaan 17 Agustus, maka kita memberi kebebasan kepada anak-anak untuk mengenakan pakaian daerah sesuai asal mereka masing-masing. Karena keanekaragaman budaya ada di sekolah juga. Jadi murid-murid kami itu tidak hanya dari Manggarai, ada yang dari Bajawa, ada yang dari Maumere, dari Sumba. Jadi ketika perayaan-perayaan besar itu, kita baru tahu, oh ternyata
0: baju adatnya berbeda.
1: Baju adatnya berbeda, sehingga anak-anak juga dengan sendirinya tahu, oh ternyata baju adat kita itu tidak sama gitu. Dan dengan melihat saja mereka sudah mempelajari, mereka tahu bahwa ini baju adat dari Bajawa, ini dari Ende, ini dari Maumere, dan seterusnya seperti itu.
0: Baik Ibu, jadi untuk belajar bukan hanya secara langsung, bukan hanya menjelaskan dari satu ke dua orang, tetapi dengan cara mereka melihat ya Bu, generasi muda ini melihat tentu ya. Baik Ibu, bagaimana caranya agar generasi muda Bu untuk selalu mempertahankan nilai kebudayaan ini di tengah dimana, karena kan kebanyakan juga Ibu bukan hanya dipengaruhi oleh budaya yang misalnya dari luar daerah, tetapi sekarang juga lebih tren anak muda yang ikut modis seperti ala Koreaan atau apapun ke dunia lebih daerah luar atau tingkat internasional, Bu.
1: Baik, lagi-lagi pembentukan karakter. Ya, ini soal pembentukan karakter. Kita tetap memberitahukan anak bahwa boleh meniru, tetapi tetap harus mengutamakan atau menghargai budaya setempat, budaya lokal. Ya, jangan 100% meniru budaya orang lain, tapi mengabaikan budaya lokal. Jadi tugas kami Bapak Ibu Guru, juga mungkin orang tua, ya harus orang tua, jadi selalu mengingatkan anak bahwa tetap diutamakan adalah mempertahankan, menjaga budaya setempat, begitu.
0: Jadi pendengar, yang harus diutamakan adalah pembentukan karakter tentunya ya Bu, dimulai dari orang tua dan guru juga ikut serta dalam mempertahankan nilai kebudayaan pada generasi muda. Dan untuk itu pendengar dan Ibu, sesaat lagi kita jeda dulu ya Bu untuk melanjutkan pertanyaan selanjutnya. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Labuan Bajo.

0: RI Labuan Bajo, kembali lagi bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo bersama Ibu Kepala Sekolah SMK 3 Komodo, Ibu Hortensia Herima, selaku narasumber kami pada program Bincang Budaya siang ini, pendengar, dengan tema Tantangan Masa Kini Menanamkan Nilai Budaya pada Generasi Muda. Untuk itu kita akan melanjutkan segmen wawancara selanjutnya, Bu. Dan pertanyaan selanjutnya, Bu, apakah menurut Ibu, apakah melestarikan budaya ini harus dilakukan melalui tari, musik, pakaian adat, atau upacara tradisional?
1: Baik, benar sekali. Bentuk melestarikan budaya seperti yang sudah sampai,

0: Antara itu benar lewat menggunakan baju daerah, kemudian menghadirkan atau mempelajari tarian-tarian tradisional, lalu
1: Musik.
0: musik-musik tradisional, musik tradisional Manggarai maksudnya, kemudian makanan-makanan tradisional, terus bahkan sampai belajar bahasa daerah. Ya.
1: Menurut Ibu, bagaimana caranya, Bu, untuk memanfaatkan media sosial agar justru menjadi alat untuk memperkenalkan budaya lokal kepada generasi muda?
0: Baik, zaman sekarang tidak sulit untuk mempromosikan budaya-budaya kita lewat media sosial, karena anak-anak muda kita sudah sebagian besarnya mempunyai akun TikTok, kemudian Reels, kemudian Instagram, WhatsApp, dan Facebook. Jadi dengan mudah mempromosikan budaya-budaya lokal yang ada di Kabupaten Manggarai.
1: Ya Bu, baik pendengar. Dan untuk itu juga mungkin beberapa anak muda ya Bu, tentunya mungkin mereka sangat suka untuk membuat konten, jadi mereka bisa mempromosikan kebudayaan itu sendiri di publik tentunya ya Bu ya.
0: Iya, betul sekali.
1: Baik, jika Ibu diberikan kesempatan Bu untuk membuat satu program khusus bagi generasi muda agar lebih mencintai budaya lokal, program seperti apa yang ingin Ibu adakan?
0: Baik, saya lebih ke, kalau kami di sekolah bukan program, bisa juga program, bisa juga dalam bentuk event.
1: Event ya, Bu.
0: Contoh misalnya fashion show, tapi fashion show-nya dengan menggunakan pakaian adat daerah. Atau misalnya lomba menyanyi tapi menggunakan bahasa daerah, lagu Manggarai. Atau lomba goet, goet, peribahasa dalam bahasa Manggarai. Atau misalnya itu dibuat, ya diprogramkan, tapi dalam bentuk perlombaan. Yang dibuat di sekolah itu seperti itu. Dalam bentuk tarian, kemudian solo atau vokal grup, atau goet-goet itu, sehingga anak punya keinginan dan ya untuk belajar ke orang-orang yang tahu, terutama goet. Kalau untuk lagu-lagu Manggarai, mereka bisa dengarkan saja baru dipelajari. Untuk tarian tentu ada pelatihnya. Jadi dengan program yang tepat untuk anak-anak sekarang, supaya mereka tidak menganggap ah itu kuno. Jadi kita mengikuti mereka dengan cara membuat programnya adalah membuat audisi atau perlombaan yang terkait dengan fashion show, kemudian nyanyi, tadi tarik suara, dengan lomba-lomba goet ataupun dalam bentuk drama tapi dengan menggunakan bahasa daerah, atau juga mendongeng dengan mengangkat dongeng-dongeng budaya kita, seperti itu programnya.
1: Menarik ya Bu ya, selain membekali dengan muatan lokal tadi atau ekstrakurikuler, tetapi juga di SMKN 3 Komodo Pendegar juga ada berbagai program yang dimana menarik perhatian generasi muda dengan melakukan secara kompetisi ya Bu.
0: Iya.
1: Baik, menurut Ibu inovasi seperti apa yang perlu dilakukan terus menerus Bu agar budaya lokal tetap terjaga dengan kehidupan generasi muda?
0: Oke, bicara soal inovasi. Sebelum kita ke inovasi, anak-anak terus dibekali dulu dengan pengetahuan terkait dengan budaya lokal. Nah, biasanya ketika sudah diberi bekal berupa pengetahuan tentang budaya lokal, contoh, saya selalu ambil contoh di sekolah, di SMK Negeri 3 Komodo, terkait dengan menari, ya, menari. Mereka ambil satu tema, contoh misalnya Ako Wojah, mengetam.
1: Mengetam padi.
0: Mengetam, iya, panen, panen maksudnya, Ako Wojah. Jadi mereka menciptakan tarian yang temanya adalah Ako Wojah. Maka gerakan-gerakan yang dibuat adalah gerakan yang
1: posisi, mengetam
0: posisi
1: ini,
0: bagaimana mengetam, bagaimana Ako Wojah itu. Jadi itu merupakan inovasi. Nah, kami di SMK Negeri 3, khususnya jurusan seni tari itu, di akhir semester nanti di kelas 12, ada yang namanya uji kompetensi keahlian. Misalnya, ada 11 murid yang akan mengikuti uji kompetensi keahlian. 11 murid ini mereka menciptakan, inovasi ini kan menciptakan. Menciptakan karya masing-masing. Jadi punya 11 karya. Kita kaya nih. Punya 11 karya yang mereka ciptakan dengan tema yang berbeda. Contoh tadi Akowoja, ada yang lain misalnya tanam padinya.
1: Tanam padinya
0: ya. Ada yang lain tema berkumpul di Compang itu. Kayak begitu, terus ada banyak. Jadi mereka kaitkan dengan budaya-budaya lokal kita. Jadi mereka menciptakan itu dalam bentuk gerakan. Dan
1: ya, Bu, ya?
0: Ya, dan masing-masing mereka bukan hanya menciptakan, setelah menentukan tema, buat gerakan sesuai tema, gambaran dari tema itu. Setelah itu di hari terakhir UKK itu mereka mempresentasikan kenapa memilih tema itu untuk karyanya. Ya, jadi inovasinya adalah dengan menciptakan karya sesuai dengan
1: kebudayaan,
0: kebiasaan dan budaya lokal yang ada di daerah. Itu yang kami buat.
1: Sangat menarik ya Bu, inovasi yang diciptakan oleh siswa-siswi yang ada di SMKN 3 Komodo, sehingga bisa menjadi inspirasi juga tentunya Bu untuk generasi muda di luar sana untuk tetap mempertahankan nilai kebudayaan meski mereka mencintai atau hobi dalam tari, menyanyi. Jadi nilai kebudayaan itu tetap ada dan menarik juga untuk tetap memberikan inovasi ya Bu, mempertahankan nilai kebudayaannya. Dan terakhir Ibu, apa pesan Ibu kepada seluruh generasi muda, khususnya bagi para pelajar, agar mereka tetap bangga Bu terhadap budaya lokal, sekaligus mampu menghadapi perkembangan zaman.
0: Oke, baik, selamat sore untuk pemirsa yang ada di rumah, khususnya generasi muda yang ada di Kabupaten Manggarai, Manggarai Barat khususnya, bahwa mari kita melestarikan budaya lokal yang ada di Kabupaten Manggarai Barat. Tidak berarti adik-adik dibatasi untuk mempelajari budaya-budaya yang ada di luar daerah Manggarai, tetapi harus selalu mengedepankan budaya-budaya lokal kita yang ada di Kabupaten Manggarai. Dan cara menjaganya adalah dengan selalu mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, seringlah menggunakan bahasa daerah. Tidak ada yang melarang untuk menggunakan bahasa daerah. Kemudian yang berikut, jangan hanya mempelajari lagu-lagu yang ada dari luar daerah. Jadi kita juga harus belajar bagaimana menyanyi dalam bahasa Manggarai. Kemudian bagaimana menggunakan pakaian adat Manggarai. Dan yang lain, menciptakan karya yang ada nilai budaya lokalnya. Karena tugas kita adalah merawat, menjaga, dan juga melestarikan. Jangan sampai budaya lokal kita itu punah. Karena pada prinsipnya adalah budaya itu bukan dimuseumkan, tetapi harus dihidupkan. Itu pesan saya buat generasi muda yang ada di Labuan Bajo. Di mana ada ruang untuk belajar, mari kita belajar bersama tanpa membedakan dari mana kita berasal, dari golongan mana kita berada. Seperti itu.
1: Baik, terima kasih Ibu dan pendengar RRI Labuan Bajo, luar biasa ya sekali berbicara kita pada hari ini dengan Ibu Kepala SMKN 3 Komodo, yang terima kasih juga Ibu telah datang langsung ke studio RRI Labuan Bajo, dan semoga segala urusannya dipermudahkan. Dan terima kasih sekali lagi untuk pendengar telah berkontribusi atau berpartisipasi dalam program Komunitas. Maksud kami dalam program Bincang Budaya. Selamat siang pendengar, tetap di Pro 1 RRI Labuan Bajo.

0: Iya deh, Edelweiss, cantik banget.
1: Jaga tuh tangan.
0: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
1: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam.
0: Taunya, di lebay, apaan sih?
1: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani. Apakah kita pecinta alam atau perusak alam?

Mungkin selama ini Anda cenderung mengabaikan keberadaan saku kecil di celana jeans. Atau mungkin selama ini Anda bertanya-tanya apa kegunaan dari saku kecil tersebut. Ternyata saku kecil itu dibuat untuk menyimpan arloji. Untuk itu sering disebut sebagai the watch pocket atau saku jam. Konon katanya pelanggan pertama dari jenis pakaian ini merupakan seorang masinis, tukang kayu, petani, hingga seorang cowboy. Mereka membutuhkan tempat untuk menyimpan dan melindungi jam atau arloji yang mereka miliki. Untuk itu, saku kecil ini dibuat untuk menunjang pekerjaan mereka. Bentuk jam yang masih digunakan saat itu berupa jam bundar kecil yang dilengkapi oleh rantai. Belum berbentuk seperti kebanyakan model jam tangan saat ini yang cenderung berukuran besar. Hingga saat ini, saku kecil tersebut menjadi mode dan selalu ada pada celana jeans merek apapun. Meskipun terjadi perubahan fungsi, saat ini saku kecil tersebut seringkali digunakan untuk menyimpan koin atau barang-barang kecil lainnya.

0: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Langsung dari kawasan Jalan Senaru Labuan Bajo, pendengar masih bersama penyiar Anda Dur Astan, tepat di pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Kami mengajak Anda untuk bersama mendengarkan Warta Berita Daerah.
1: Kepercayaan diri

0: Selamat siang saudara, anda mendengarkan Warta Berita Daerah RRI ND edisi Senin 28 September 2026 dengan sari berita. Dompet Duafa melalui Disaster Management Center atau DMC memberikan dukungan pemulihan fasilitas pendidikan di Kabupaten Nagekeo setelah terdampak gempa bumi. Setelah bertahun-tahun dinantikan, masyarakat Jalan Barang Simpang Waepana di Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada mulai dikerjakan. Bersama saya Joana Bara, inilah berita selengkapnya. Kita mulai berita pertama. Dompet Duafa melalui Disaster Management Center atau DMC memberikan dukungan pemulihan fasilitas pendidikan di Kabupaten Nagekeo setelah terdampak gempa bumi. Salah satu fasilitas yang mendapat dukungan renovasi adalah SD Impres Waturedu di Kecamatan Aesesa. Laporan selengkapnya disampaikan Nikolaus Makumeli.
1: Dompet Duafa melalui Disaster Management Center DMC memberikan dukungan pemulihan fasilitas pendidikan di Kabupaten Nagekeo setelah terdampak gempa bumi. Salah satu fasilitas yang mendapat dukungan renovasi adalah SD Impres Waturedu di Kecamatan Aesesa. Wakil Ketua Pengurus Dompet Duafa, Herdi Ansaf, mengatakan SD Waturedu dipilih karena terdapat ruang kelas yang mengalami kerusakan dan dinilai tidak layak digunakan untuk kegiatan belajar-mengajar. Renovasi dilakukan agar aktivitas pendidikan dapat kembali berlangsung. Dompet Duafa melalui DMC terus berupaya hadir dalam merespons berbagai situasi kebencanaan dan mendampingi masyarakat hingga memasuki tahap pemulihan. Bantuan diberikan dalam bentuk logistik, kebutuhan dasar, layanan kesehatan, hunian sementara hingga dukungan pemulihan fasilitas pendidikan. Dukungan terhadap fasilitas pendidikan tersebut menjadi bagian dari rangkaian bantuan Dompet Duafa dalam penanganan dampak bencana di Nagekeo. Selain renovasi sekolah, lembaga tersebut juga mendukung pembangunan rumah sementara bagi masyarakat yang masih membutuhkan tempat tinggal pasca bencana.
2: Dua, ada juga sekolah yang rusak. Pagi-pagi sudah ngambil data, gambar, video, dan lain-lain, wawancara dengan siswa-siswa yang pada masuk jam 7. Nah, kita akan perbaiki supaya bisa digunakan kembali, bermanfaat sekolah.
1: Renovasi SD Waturedu diharapkan dapat mendukung keberlangsungan proses belajar-mengajar bagi para siswa. Bersamaan dengan pembangunan hunian sementara, dukungan terhadap fasilitas pendidikan menjadi bagian dari upaya membantu masyarakat Nagekeo bangkit dan memulihkan aktivitas setelah bencana. RRI ND, Nikolaus Makumeli melaporkan.
0: Setelah bertahun-tahun dinantikan masyarakat, ruas jalan provinsi yang menghubungkan jalur Mbazang menuju Simpang Waepana, Desa Benteng Tawa 2, Kecamatan Riung Barat, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur, mulai dikerjakan. Selengkapnya Ferry Soo melaporkan.
3: Ruas jalan provinsi yang menghubungkan jalur Mbazang menuju Simpang Waepana, Desa Benteng Tawa 2, Kecamatan Riung Barat, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur mulai dikerjakan setelah bertahun-tahun dinantikan masyarakat. Jalur tersebut menjadi salah satu akses penting yang menghubungkan wilayah Kabupaten Ngada dengan Kabupaten Manggarai Timur. Sebelum mendapat penanganan, kondisi jalan sepanjang sekitar 3,5 km mengalami kerusakan berat dan menyulitkan mobilitas masyarakat, terutama saat musim hujan. Penanganan tahun 2026 dilakukan secara bertahap dengan skema long segment, di mana dari total sekitar 3,5 km ruas yang rusak, tahap awal mencakup 1,3 km dengan pekerjaan meliputi peningkatan struktur jalan menggunakan agregat A dan B, pengaspalan, pembangunan drainase, serta dinding penahan tanah. Pekerjaan ditargetkan berlangsung selama 95 hari kalender, mulai 14 September hingga 16 Desember 2026. Anggota DPRD Provinsi NTT, Christophorus Loko, saat memantau langsung pengerjaan ruas jalan pada Kamis lalu mengatakan, perbaikan ruas tersebut merupakan bagian dari upaya memenuhi kebutuhan infrastruktur masyarakat di wilayah pedalaman. Ia menyebut pengerjaan dilakukan secara bertahap karena keterbatasan anggaran, sementara ruas yang belum tertangani akan terus dikawal agar dapat menjadi perhatian pada tahun anggaran berikutnya.
4: Sekian tahun, jalan ini tidak mendapatkan perhatian dari pemerintah. Sementara kondisi existing, kondisi faktual jalan ini itu berada dalam kondisi rusak berat. Ya, ada kurang lebih 3,5 km di kondisi segmen jalan ini
5: itu kalau pada musim hujan itu seperti apa kubangan kerbau. Dan ini sekian lama benar-benar menjadi keluhan masyarakat di wilayah ini, para pemakai jalan ini, karena kondisi jalan ini sudah dalam keadaan yang benar-benar rusak berat. Sebagai anggota Dewan tentu pertama saya merasa lega, merasa bersyukur bahwa pada tahun 2006 ini pemerintah provinsi kemudian memberikan perhatian dengan mengalokasikan anggaran sebesar 6,3 miliar untuk penanganan segmen jalan ini.
3: Masyarakat setempat menyambut dimulainya pekerjaan tersebut. Tokoh masyarakat Amandus Jordanus mengaku bersyukur atas perhatian pemerintah terhadap aksesnya selama bertahun-tahun dikeluhkan warga.
6: Ya, sebagai warga masyarakat berterima kasih ya, terutama akibat karena perjuangan Pengkama Pak Kristo dan sampai ke dalam situasi negara yang seperti ini. Pada akhirnya beliau bisa mendapatkan dana berkurang seperti yang diinformasikan 6,3 miliar. Ini berarti jadi syukur ya buat kami warga sini, walaupun setelah disampaikan bahwa memang ruas jalan 3,5 itu tidak bisa dikerjakan secara total, tapi berterima kasih karena hari sudah semakin mengurangi beban kami ketika kami melintasi jalan tersebut.
3: Warga berharap pekerjaan berjalan tepat waktu dan memenuhi standar mutu sehingga manfaat jalan dapat dirasakan masyarakat dalam jangka panjang. RRI NDVRSOO melaporkan.
0: Berita selanjutnya. Kepatuhan pembayaran pajak kendaraan dinas milik pemerintah Kabupaten Ende masih menjadi perhatian setelah data menunjukkan sebagian besar kendaraan belum memenuhi kewajiban perpajakan. Laporan Suimam.
7: Kasubag Tata Usaha UPT Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Ende, Vincentius Ferdinand Sari mengatakan, dari data bulan Januari sampai dengan Agustus 2026, jumlah kendaraan dinas milik pemerintah Kabupaten Ende tercatat sebanyak 1.000 kendaraan. Dari jumlah tersebut, baru 452 kendaraan dinas tercatat telah memenuhi kewajiban pembayaran pajak. Sedangkan sebanyak 542 unit lainnya belum tercatat melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor.
8: Sampai di Agustus kemarin, total semua ada 452 kendaraan yang membayar. Roda 2-nya ada 333, roda 4-nya 119.
7: Menurutnya, pembayaran pajak kendaraan dinas masih perlu ditingkatkan agar kewajiban pemerintah daerah dapat dipenuhi secara tertib dan konsisten. Lanjut, Vincentius menuturkan, kepatuhan pembayaran pajak kendaraan dinas menjadi bagian penting dalam menunjukkan tanggung jawab aparatur pemerintah karena dapat memberikan contoh kepada masyarakat melalui kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan kendaraan dinas masing-masing secara tertib. Ditambahkan, pihaknya berharap setiap organisasi perangkat daerah segera memperhatikan status pajak kendaraan dinas yang menjadi tanggung jawab masing-masing instansi. Langkah tersebut diperlukan agar kendaraan operasional pemerintah tetap tercatat secara administratif dan memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan berlaku.
9: Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND.
0: Pedagang kain tenun motif Ende Lio yang berjualan di sejumlah bahu jalan pusat pertokoan kota Ende meminta pemerintah Kabupaten Ende menerapkan penertiban secara adil. Mereka berharap Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP tidak membeda-bedakan pedagang ketika menata aktivitas perdagangan di ruang publik. Laporan Rufinus Wula.
10: Permintaan tersebut disampaikan salah seorang pedagang kain tenun Umar warga Kelurahan Tetandara, Kecamatan Ende Selatan kepada RRI Jumat 25 September 2026 di Ende. Menurutnya, penertiban perlu dilakukan terhadap seluruh pedagang yang menggunakan bahu jalan, bukan hanya sebagian pedagang. Umar mengatakan beberapa bulan terakhir Pemkab Ende melalui Satuan Polisi Pamong Praja telah menertibkan pedagang kain tenun motif Ende Lio yang berjualan di bahu jalan. Para pedagang kemudian diarahkan untuk menempati lapak yang telah disiapkan di lantai 2 Pasar Mbongawani Ende. Menurut Umar, pembagian lapak di lantai 2 Pasar Mbongawani sebelumnya dilakukan bersama Satpol PP dan disepakati oleh para pedagang. Namun setelah menempati lokasi tersebut, pedagang mengeluhkan kondisi pasar yang sepi sehingga hampir tidak ada pembeli yang datang. Kondisi tersebut menurut Umar membuat sebagian pedagang memilih kembali berjualan di kawasan pusat pertokoan. Umar menyebut masih ada pedagang yang berjualan di sekitar kawasan toko Jopu tanpa membongkar lapak untuk pindah ke Pasar Mbongawani turut memicu pedagang lain kembali turun ke bahu jalan. Bahkan sejumlah lapak disebut dibangun di atas saluran drainase di sepanjang jalan Tionghoa.
11: kami penjual sarung di sini dibongkar, kami mau diarah kemana kami siap. Jangan aplikasi, soalnya yang lain boleh jualan, sementara yang lain dibongkar, kita mau jual di mana, mau lari lagi ke lantai dua juga, di sana pengunjung tidak ada. Jadi kita rasa rugi, maka saya datang ke sini, maksud mau ketemu dengan pimpinan di Pol PP sini, mau konsultasi. Konsultasi supaya mencari solusinya, bukan hanya untuk saya, tapi untuk teman-teman lain juga, supaya kita cari makan, apalagi terus terangnya teman-teman ini kita semua cari makan, kita tahu ada biaya keluarga, kebutuhan anak sekolah.
10: Ia mengaku penggunaan tenda yang ditempatkan di atas saluran drainase dan memastikan lapaknya tidak masuk ke badan jalan. Umar mengatakan, pedagang pada dasarnya siap mengikuti arahan pemerintah dan menempati lokasi yang telah disediakan. Namun ia meminta Satpol PP memastikan seluruh pedagang mendapat perlakuan yang sama agar penertiban tidak menimbulkan kecemburuan di antara pedagang. Ia berharap pemerintah dapat mencari solusi agar penataan pedagang tetap menjaga ketertiban dan fungsi fasilitas umum sekaligus memberikan ruang bagi pedagang kain tenun untuk tetap memperoleh pembeli. Penertiban pedagang di bahu jalan berkaitan dengan upaya menjaga fungsi fasilitas umum dan kelancaran aktivitas pengguna jalan. Di sisi lain, keberadaan kain tenun Endelio sebagai produk budaya dan mata pencarian masyarakat membuat penataan pedagang perlu mempertimbangkan keberlangsungan usaha para pedagang. RRI Enderfinus Vula melaporkan.
0: Berita terakhir, pemerintah Kabupaten Flores Timur menyiapkan 3 venue pertandingan untuk pelaksanaan Eltari Memorial Cup atau ETMC ke-35 yang rencananya akan digelar pada 14 November mendatang. Laporan Ricardus Kota.
12: 3 venue yang disiapkan berada di wilayah Flores Timur, yakni Stadion Ile Mandiri Larantuka, Lapangan Gawerato, dan Stadion Apebuan di Pulau Adonara. Wakil Bupati Flores Timur, sekaligus Ketua Panitia ETMC ke-35, Ignatius Boliuran, dalam wawancara Florata Pagi beberapa waktu lalu mengatakan, penggunaan 3 venue disesuaikan dengan kondisi wilayah Flores Timur. Flores Timur sendiri memiliki 3 wilayah daratan utama, yakni daratan Flores, Solor, dan Adonara, sehingga pertandingan akan dipusatkan pada venue yang dinilai memungkinkan digunakan.
13: Kita tahu Flores Timur ini ada 3 daratan, daratan Flores Timur, Adonara, dan Solor. Karena kondisi lapangan yang tidak memungkinkan, maka sudah diputuskan ada 3 venue pertandingan. Itu yang pertama di Stadion Ile Mandiri Larantuka, yang kedua lapangan Gairato di Kecamatan Ile Mandiri di luar kota, dan yang ketiga itu Stadion Apebuan yang relatif lebih representatif di Pulau Adonara.
12: Ignatius menyebut saat ini pembinaan infrastruktur masih dilakukan pada sejumlah venue yang akan digunakan. Stadion Ile Mandiri Larantuka juga dipersiapkan sebagai lokasi pembukaan ETMC ke-35, sementara venue di Gawerato dan Apebuan Adonara turut dibenahi untuk mendukung pertandingan. Pelaksanaan ETMC ke-35 di Flores Timur dijadwalkan dibuka pada 14 November 2026 dengan persiapan panitia yang masih terus dilakukan menjelang turnamen. ETMC ke-35 menjadi kesempatan Flores Timur kembali menjadi tuan rumah turnamen sepak bola NTT setelah terakhir menjadi tuan rumah pada tahun 1970. RRI Ricardo Scotta melaporkan.

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sika mengucapkan selamat hari jadi ke-81 Radio Republik Indonesia. RRI menceritakan dunia di rumah kita.

0: Saya Vinus Montero, Ketua Perkumpulan Berguna, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 kepada Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Saya Fabianus Nadesiga, Kepala Desa Mukusaki, mengucapkan

mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia ke-81. 81 tahun bukanlah perjalanan yang singkat. Selama lebih dari 8 dekade, RRI telah menjadi sahabat masyarakat Indonesia, menghadirkan informasi, inspirasi,

0: inovatif di tengah perkembangan teknologi dan transformasi media, serta terus menjadi suara Indonesia yang mencerdaskan dan menyatukan bangsa. Teruslah mengabdi untuk negeri, menjangkau seluruh pelosok Indonesia, dan menjadi jembatan informasi bagi masyarakat. Dirgahayu RRI 81, sekali di udara, tetap di udara.
1: Ada busur, ada panah, ada RRI, ada pendengar yang setia mendengar di setiap waktu. Saya, Maxen Immanuel Dolmo alias Dr. Listrik, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Terus berjaya dan udara, walaupun badai datang menghadang.

salam Pancasila. Di tengah derasnya arus informasi dan semakin banyaknya pilihan media saat ini, kita sering kali dihadapkan pada kepentingan digital yang membuat kebenaran dan fakta menjadi kabur. Disinilah letak urgensi kehadiran Radio Republik Indonesia di tengah riuhnya disinformasi. RRI tetap konsisten berdiri sebagai mercusuar informasi yang terpercaya, independen, dan merawat persatuan bangsa serta menjaga kelestarian budaya hingga ke pelosok negeri. Sebagai suara Indonesia, RRI bukan sekedar media penyiar, melainkan penjaga kedaulatan informasi yang menyatukan keberagaman dari Sabang sampai

0: Femi? Femi? Femi? Aduh, ini dia nih, kemana ini nih? Femi? Aduh. Femi? Aduh, ini anak menangis, dia masa bodoh nih. Ini dia di mana ini nih? Oh, sama-sama. Tunggu dia pulang ini. Kau ini jadi istri bagaimana ya? Jalan sesuka hati kau tidak urus suami dan anak ni?
1: Aduh, Kau stop. Kau punya maksudnya apa? Saya ini pergi ke kios depan. Saya pergi beli garam. Saya kan memasak saya untuk kau makan.
0: Hah? Kau beli garam? Kau hanya beli garam, kau jalan berjam-jam begini nih? Anak menangis kau tidak peduli. Saya ini mau nonton berita. Ini kepala jadi pusing, mau nonton berita juga sudah bisa konsen lagi.
1: Ini nih. Apa salahnya kau yang urus anak tuh? Kau kan juga ada di sini. Hei, anak tuh tanggung jawab bersama. Tanggung jawab kita sebagai suami dan istri. Kau enak sejak anaknya urusnya saya.
0: Hei, kau tahu tidak? Saya ini kepala keluarga. Saya ini laki-laki. Saya sudah bayar kau dengan belis. Jadi kau punya kewajiban itu tuh mengurus semuanya. Kau omong banyak gini, saya usir kau di rumah sekali pulang kau ini ke kampung orang tua.
2: Belis atau mahar adalah bentuk penghargaan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Tidak ada istilah menjual anak, apalagi dengan anggapan bahwa ketika membelisi perempuan, dirinya dimiliki sepenuhnya oleh suaminya. Justru inilah sebuah penghargaan untuk menjunjung betapa berharganya wanita bagi kehidupan. Seorang perempuan dengan segala keistimewaannya untuk dihargai, bukan untuk ditindas.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Ya, halo.
1: Dek, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9? Iya. Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes, mending di kantin wae, ayo.
0: Tapi bro,
2: wes lah, ayo.
0: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
0: Yolah.
3: Paling-paling nongkrong di kantin.
0: Ngerti wae.
3: Yuk, so, lanjut nongkrong yuk.
0: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
0: Ya wes lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Dek, bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
4: Kamu lagi menikmati masa muda, atau kamu sedang menghancurkan masa depan?

0: John, angkat nih.
1: Oke. Okay.
0: Wih,

0: Bro, bangun, bro.
1: Kita di mana, John?
0: Kita di rumah sakit, bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
1: Terus gimana ibu itu, John?
0: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi ibu kamu, John. Ibu kamu.
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.

Super ya pendengar. Ada lagu dari Christina Secawan Madu, Siti Badriah Lagi Santik, Via Valens Slow, dan lagu dari Vita Alvia dengan judul lagu dangdutnya Simbalakama, Evita Mala, Aku Rindu Padamu. Kami juga menghadirkan lagu dari Bunda Korla, No Comment. Ada lagu dari Cita-Cita Pagu Yang Dumang, Deddy Kempot, Pamer Bojo. Dan

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Secawan Madu, lagu dari Christina Pedegara, kesal langsung dari Hairul ya, yang ada di Lebor. Untuk Anda ingin samaan seperti Hairul, ya request lagu dangdutnya yang mungkin hari ini ingin digali lagu dangdut dari Bunda Korla, no comment, yang ingin tidak berurusan dan tidak ingin ikut campur ya. Lagu dari Bunda Korla sangat mewakili perasaan Anda jika merasakan demikian. Ada lagu dari Cita Cita atau juga Pedegar, Goyang Dumang, yang mungkin Anda hari ini di hari Senin ya, tentunya hari di mana padatnya jadwal, bertumpukannya deadline pekerjaan, mungkin Anda butuh goyangan. Kami akan menghadirkan lagu dangdut dari Cita-Cita Pagi Goyang Dumang. Atau mungkin, atau Anda yang saat ini sedang merindukan kekasih ataupun dia yang sudah jadi masa lalu. Kami hadirkan lagu dari Evita Mala, Aku Rindu Padamu Pendengar. Vita Alvia Simala Kama, bingung dengan pilihan antara pilih A, B, C, D. Jangan banyak-banyak ya pendengar ya. Untuk Anda yang ingin request titip-titip salamnya pendengar, langsung saja di line WhatsApp kami 081238231987. Siang hari ini kami juga ada notifikasi masuk ya, langsung dari Eka yang ada di Gorontalo. Selamat siang kakak penyiar, saya Eka. Salam sehat untuk kakak penyiar dan tim kerja RRI Labuan Bajo. Saya ingin request lagu dangdut dari Evita Mala, Aku Rindu Padamu. Terima kasih.

Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Lagu dari Ayu Ting Ting, Sedigar Sik Asik. Bagi Anda yang ingin rehat sejenak dari pekerjaannya, dari tumpukan deadline kerjaan yang harus diselesaikan hari ini juga ya. Lagu dari Ayu Ting

Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Masih bersama Nur Asta Pendengar menemani Anda di program Pro Dangdut hingga pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Ada notifikasi masuk ya sore hari ini dari Jelida yang ada di Golokoe. Selamat siang kakak penyiar, saya Jelida. Ingin request lagu dangdut dari Roma Irama dan Bunda Rita Sugiarto Keriduan, karena saat ini saya sedang merindukan kekasih saya. Terima kasih. Baik, akan kami langsung putarin lagu dari Roma Irama Keriduan.

Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. This is one DJ.

0: Dangdut adalah kita.
1: Selamat sore pendengar Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Tidak terasa pendengar, sudah pukul 16 waktu Indonesia terkait kita dengan saya Nur Afan pamit undur diri dari ruang dengar ada di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Sesaat lagi pendengar tepat di pukul 16 lewat 10.

0: Anda masih mendengarkan RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Nur Astan, pendengar. Sesaat lagi kami menghadirkan program UMKM Bicara untuk kali ini edisi Senin 28 September 2026 dengan menghadirkan perekaman siaran ulang ke Bali dengan judul Menebus Pasar Lewat Sertifikasi Halal, langkah UMKM lokal Labuan Bajo naik kelas bersama narasumber Ali Wardana SPDI selaku pendamping proses produk halal P3H dan sebagai penyuluh boleng dengan presenter Nur Astan.
0: Kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
2: Ini Stasius Indi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo, BFM 91,70 MHz, RRI sekali di udara, tetap di udara.
0: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,70.

0: @RRI SP Labuan Bajo.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat sore pendengar, kembali bersama Nur Astan di program UMKM Bicara. Sore hari ini kami bersama narasumber kita, pendengar RRI, dimanapun Anda berada, senang sekali kami dapat kembali hadir menemani aktivitas Anda dalam program UMKM Bicara. Sebuah ruang inspiratif yang menghadirkan berbagai informasi, edukasi, serta kisah-kisah inspiratif dari para pelaku dan pendamping usaha mikro kecil menengah di Kabupaten Manggarai Barat. Mendengar, UMKM merupakan salah satu tulang punggung perekonomian daerah di tengah pesatnya perkembangan sektor pariwisata Labuan Bajo sebagai destinasi pariwisata super prioritas. Para pelaku UMKM pendengar dituntut tidak hanya mampu menghasilkan produk berkualitas, tapi juga memenuhi meningkatkan daya saing, salah satunya melalui kepemilikan sertifikasi halal. Sertifikasi halal pendengar bukan hanya menjadi bentuk kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, tetapi juga menjadi nilai tambah yang mampu meningkatkan kepercayaan konsumen. Pada program UMKM Bicara sore hari ini, kami mengangkat tema UMKM naik kelas dengan sertifikasi halal meningkatkan daya saing produk lokal. Bersama Bapak Ali Wardana selaku pendamping proses produk halal P3H dan KUA Boleng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih telah hadir langsung di studio RRI Labuan Bajo. Baik Pak, pendengar RRI Labuan Bajo, untuk Anda ingin kontribusi bersama kami di program UMKM Bicara, untuk Anda yang ingin kontribusi bersama kami di RRI Labuan Bajo, jangan lupa untuk memberikan komentarnya di channel YouTube RRI Labuan Bajo. Bagi pendengar RRI yang ingin usaha atau ingin mengetahui lebih jauh mengenai sertifikasi halal, tetaplah bersama kami karena perbincangan hari ini akan memberikan informasi untuk Anda terkait sertifikasi halal.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
0: Pendengar RRI Labuan Bajo, kembali lagi bersama Nur Astan di program UMKM Bicara. Menggali geliat UMKM lokal di daratan dan pulau, serta pentingnya kehalalan di destinasi pariwisata super prioritas. Dan kita langsung saja di segmen wawancaranya ya Pak. Untuk Pak Ali Wardana, selamat datang di studio RRI Labuan Bajo. Boleh disapa dulu untuk para pendengar RRI-nya Pak.
2: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Ali Wardana. Merupakan pendamping halal P3H dari Aswaja NU dan di lintas Kabupaten Manggarai Barat kami juga melakukan pendampingan halal untuk wilayah Kabupaten Manggarai Barat dan berafiliasi bersama Badan Pengawas Halal di Kementerian Agama Kabupaten Manggarai Barat.
0: Baik Pak, dan sebagai pembuka, bisakah dibagikan gambaran umum potensi serta geliat UMKM lokal yang Bapak dampingi saat ini, baik yang ada di daratan maupun di wilayah kepulauan seperti di Desa Papagarang?
2: Baik, untuk di Desa Papagarang yang kami kunjungi, di sana kita melihat begitu banyak potensi laut, dan selama ini potensi laut yang dihasilkan berupa ikan, cumi, atau seafood lainnya hanya selama ini tidak dikelola secara baik. Maka dengan adanya potensi hasil alam ini, para UMKM yang berada di sana melakukan pelatihan-pelatihan sehingga mereka membuat suatu produk dan berinovasi. Produk-produk tersebut salah satunya adalah kerupuk cumi, kemudian ada kerupuk ikan, dan kami sebagai pendamping halal datang sembari ke sana untuk melihat langsung dan mendampingi serta memvalidasi serta melakukan edukasi pentingnya pembuatan atau proses sertifikat halal, sehingga memberikan jaminan pada produk-produk yang dihasilkan untuk bisa naik kelas begitu.
0: Baik, untuk proses sertifikasi halal tersebut Pak, apakah dilakukan atau mengunjungi setiap UMKM yang ada di kepulauan, contohnya di Pulau Papagarang?
2: Ya betul, jadi dalam proses pembuatan sertifikat halal, para pelaku UMKM itu sendiri telah memenuhi persyaratan, diantaranya memiliki NIUB, nomor izin berusaha, kemudian PIRT dari Dinas Kesehatan, dan mereka melakukan pengajuan untuk mendapatkan sertifikat halal. Maka kami dari Kementerian Agama atau P3H untuk Labuan Bajo dan sekitarnya akan berkunjung ke tempat pelaku usaha itu sendiri untuk melakukan verifikasi dan validasi pembuatan atau proses sertifikat halal itu sendiri, begitu.
0: Baik Pak, dan pertanyaan selanjutnya Pak, sebagai destinasi pariwisata super prioritas, seberapa vital standar kehalalan dan kelayakan produk lokal UMKM lokal dalam membentuk citra positif pariwisata di Kota Labuan Bajo?
2: Iya, ada program dari pemerintah yang sangat premium atau prioritas, bahwasanya di bulan Oktober tahun 2026 ini ada program yaitu wajib halal. Maka dari Kementerian Agama melakukan kiat, melakukan kampanye halal, kemudian di setiap pelaku-pelaku usaha untuk mendaftarkan usaha-usaha mereka dan memberikan pendampingan untuk mendapatkan sertifikat halal. Sehingga kami dari P3H terjun langsung ke tempat pelaku usaha, dan dalam hal ini kami ke Pulau Papagarang untuk melakukan verifikasi baik bahan, proses, cara pembuatan, dan pernyataan-pernyataan sebagai pelaku usaha untuk mendapatkan proses sertifikat halal, seperti itu.
0: Baik Pak, jangka waktu dari proses pembuatan sertifikasi halal itu sekitaran berapa Pak? Apakah dalam hitungan minggu, bulan, atau sampai setahun seperti itu Pak?
2: Iya, dalam proses penginputannya apabila memenuhi persyaratan atau hal-hal yang dibutuhkan, melalui bahan yang dipastikan kehalalannya, baik dari yang alami maupun dengan bahan-bahan yang sertifikat halal, punya sertifikat halal sendiri, maka proses untuk mendapatkan sertifikat halalnya, karena sekarang ada program Sahati ya Kak ya, jadi Sahati itu sertifikat halal gratis, BPJPH yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal telah mengeluarkan atau memberikan suatu kemudahan, yaitu 1 juta kuota sertifikat halal. Dan ini semuanya gratis untuk pelaku UMKM, sehingga pelaku UMKM ini memanfaatkan momentum ini untuk produk mereka bisa mendapatkan proses sertifikat halal, sehingga produk-produk mereka bisa diterima baik di lokal maupun nasional, bahkan internasional. Ya, yeah. Salah satunya adalah dari kerupuk cumi ini, dan banyak lagi teman-teman yang lain yang sudah melakukan testimoni dengan proses sertifikat halal ini, sehingga mereka bisa go nasional bahkan go internasional.
0: Sangat memudahkan bagi para pelaku UMKM-nya, Pak, dengan adanya sertifikasi halal melalui pendampingan dari pendampingan P3H. Ya, betul. Dan setelah adanya sertifikasi halal ini, berarti itu sangat memudahkan untuk mereka bisa mengekspor impor keluar, ya, Pak?
2: Iya, betul.
0: Oke, baik. Saat ini, Pak, produk unggulan apa saja khususnya dari wilayah kepulauan dan pesisir yang paling diminati oleh wisatawan domestik maupun mancanegara?
2: Ya, untuk produk-produk unggulan tersendiri, dalam kami meninjau langsung peminat atau produk yang dipesan adalah produk-produk yang seafood, makanan-makanan laut, terutama untuk snack yang bisa dimakan kapan saja, di mana saja. Dan dengan adanya sertifikat halal, dan apalagi kuota halal ini sangat cepat sekali bila syarat-syarat terpenuhi, bahkan 2-3 hari atau paling tinggi 1 minggu sudah bisa keluar sertifikat halal.
0: Cepat ya, Pak, ya? Ya.
2: Kemudian mereka bisa berkolaborasi dengan Kado Bajo atau tempat-tempat di bandara, dan setiap wisatawan yang datang mereka melihat dan di situ ada logo halalnya, dan ini memberikan jaminan bahwasanya produk yang dihasilkan adalah produk halal, sehingga produk-produk yang selama ini kami amati, yang pertama ada sambal kepiting, terus ada kerupuk cumi, kerupuk ikan, kemudian ada sambal cumi juga, ya. Ada produk-produk tertentu yang sampai mereka di tempat-tempat bazar di nasional dan sebagainya, begitu.
0: Melalui sertifikasi halal tersebut, ya, Pak.
2: Betul.
0: Baik. Apakah mengapa sertifikasi halal ini dipandang sebagai instrumen kunci, Pak, agar UMKM lokal kita bisa naik kelas dan bisa bersaing secara profesional?
2: Ya, betul. Sertifikat halal ini adalah program pemerintah untuk sebagai penjamin bahwasanya produk yang dihasilkan adalah benar-benar dari segi bahannya, prosesnya, kemudian cara pengolahannya, kemudian dapurnya juga dipisahkan dari dapur umum atau dapur khusus. Jadi untuk sertifikat halal sendiri ini dipisahkan dapurnya, ada dapur khusus dan dapur umum, sehingga dalam proses sertifikat halal ini memberikan jaminan bagi hak konsumen untuk mendapatkan makanan yang benar-benar halal. Jadi dalam prosesnya halal itu halal sudah pasti baik, baik belum tentu halal. Dan dengan ketentuan dalam secara agama atau syariat bahwa halal itu adalah makanan yang tentunya baik dan berkah, seperti itu.
0: Baik, Pak. Untuk halal sangat diprioritaskan, ya, Pak, bagi pendamping P3H untuk pelaku UMKM. Pada saat melakukan pendampingan atau melakukan sertifikasi halal, Pak, apakah ada kendala dalam melakukan proses sertifikasi halal?
2: Ya, betul. Dalam proses penampingan sertifikat halal, jadi teman-teman UMKM kita masih banyak yang gaptek tentang teknologi. Ya, itu yang pertama. Kemudian jangkauan medan yang cukup jauh, kita harus melintasi lautan dengan cuaca yang tidak menentu. Ya. Tapi kabar baiknya dan juga kami dengan senang hati melayani, sehingga teman-teman kita mendapatkan suatu kemudahan dan produk-produk mereka dikenal secara luas, seperti itu.
0: Oke, baik, ya, Pak, selain memudahkan mereka untuk mengenal UMKM mereka ke dunia luar atau ke tingkat nasional maupun mancanegara, Dan selanjutnya Pak, dari interaksi Bapak dengan para pelaku usaha di lapangan, sejauh mana tingkat kesadaran mereka terkait pentingnya kepemilikan sertifikat halal ini Pak?
2: Iya, dengan adanya program dari pemerintah atau BPJPH dan Kementerian Agama untuk setiap produk usaha, baik pelaku UMKM itu sendiri, baik obat-obatan, makanan, UMKM dan sebagainya. Jadi dengan adanya sertifikat halal ini memiliki peran yang sangat strategis untuk menunjang keberadaan wisata tempat-tempat yang bisa
0: dikunjungi,
2: apalagi sekarang ada World Halal, halal dunia yang orang itu akan datang di mana tempat yang istilahnya kami bisa mendapatkan makanan dan itu makanan yang halal. Dan terutama juga teman-teman kita yang penggiat di samping produk-produk yang seafood, ada juga produk kopi yang sudah kita bisa bantu. Dan alhamdulillah sekarang mereka bisa memajangkan produk-produk mereka di tempat-tempat yang strategis seperti Kado Bajo, di bandara.
0: Pusat oleh-oleh Labuan Bajo ya Pak ya?
2: Labuan Bajo, iya betul.
0: Berarti selain berbentuk bahan UMKM yang sifatnya seafood, tetapi juga sebagai ada kopi ya Pak, bervarian ya tentunya Pak ya?
2: Iya betul.
0: Baik, untuk itu pendengar, sesaat lagi kami akan jeda dan akan kembali lagi beberapa menit lagi.

0: Kembali lagi bersama Nur Astan di UMKM Bicara Pendengar. Selanjutnya kita akan masuk ke segmen mengupas tugas P3H KUA Boleng yang sebagai pendamping ya, sebagai pendamping P3H, jalur pendaftaran atau pemanfaatan dari sistem aplikasi untuk sertifikasi halal, Pak. Bagi pendengar yang belum memahami hal tersebut, bisa izin dijelaskan apa sebenarnya peran strategis pendamping proses produk halal P3H dalam membantu UMKM lokal?
1: Ya, untuk mendampingi produk lokal dalam pembuatan proses sertifikat halal, tentunya dari BPJPH telah menyediakan satu layanan yang bernama aplikasi Si Halal. Jadi melalui aplikasi ini para pelaku usaha bisa membuat akun secara mandiri dan memasukkan jenis bahan, kemudian proses cara pengolahan dari produk mereka, kemudian membuat pernyataan-pernyataan serta dalam produk halal itu ada juga namanya penyeli halal ya. Penyeli halal itu adalah orang yang berada di produksi atau usaha dari pelaku UMKM itu yang memastikan kehalalannya. Nah, jadi dengan adanya penyeli halal ini persyaratannya adalah memiliki KTP, kemudian salah satunya beragama Muslim ya, atau Islam. Kalau teman-teman kita yang beragama Katolik, Kristen, Hindu dan Buddha yang ingin membuatkan produk, misalnya produk unggulan seperti kopi, apalagi Force ini adalah penghasil kopi.
0: Iya, betul.
1: Jadi mereka akan meminta atau mendatangi kantor urusan agama atau badan pengawas halal di kabupaten untuk mengajukan pembuatan sertifikat halal. Maka proses tersebut diberikan surat tugas dan P3H akan mendatang langsung
0: ke lokasinya.

0: zatnya yang halal seperti itu.
1: Oke, baik Pak, sangat memudahkan sekali ya, sangat Pak, bukan memudahkan. Hanya dikhususkan untuk yang beragama Islam, tetapi yeah. juga teman-teman dari agama Katolik, Kristen juga bisa memudahkan untuk melakukan sertifikasi halal tersebut. Masih ada anggapan di masyarakat Pak bahwa mengurus sertifikasi halal tersebut apakah melalui tanpa ada jalur biaya, pungut biaya apapun itu Pak?
0: Ya betul, jadi sertifikat halal yang dikeluarkan oleh BPJPH, Badan Pelanggar Jaminan Produk Halal, itu semuanya gratis. Nah tetapi di sini ada dua jenis sertifikat halal. Yang pertama ada self-declare, kemudian ada yang reguler. Kalau yang self-declare ini adalah untuk pelaku UMKM atau menengah. Jadi disiapkan kuota 1 juta sertifikat halal dan itu gratis. Sedangkan yang reguler, yang kalangan
1: atas
0: untuk hotel dan sebagainya, itu menggunakan biaya. Nah, jadi pendamping halal tetap melakukan verifikasi dan validasi, tapi nanti berupa invoice untuk proses pengajuannya. Mereka bisa menggunakan aplikasi Si Halal, dan P3H akan langsung turun untuk memvalidasi atau memverifikasi proses dan bahan-bahan yang digunakan dalam proses produk yang digunakan untuk disediakan kepada pelanggan, seperti itu.
1: Baik Pak, pada saat proses verifikasi atau pengisian data oleh UMKM ya Pak, kan ada perbedaan antara tingkat reguler dan mandiri atau tingkat UMKM lokal. Apakah pada saat pengisian data itu ada perbedaannya Pak dari yang mereka secara gratis dan ada melakukan pembayaran?
0: Ya betul, bedanya nanti di pengajuan, pada saat pengajuan nanti oleh aplikasi akan tertera bahwa ini tertulis untuk pengajuan produk UMKM ini adalah menggunakan kan self declare.
1: Okay.
0: Jadi dengan proses seperti itu berarti kita mengetahui bahwa oh iya ini produk-produk sini ada yang tidak bisa menggunakan self declare, ada yang bisa menggunakan self declare. Berarti kalau yang bukan self declare berarti masuk ke kategori yang reguler seperti itu.
1: Baik Pak. Bisakah Bapak menjelaskan perbedaan antara jalur self declare ini dan jalur reguler, Pak?
0: Ya, kalau self declare itu adalah pengajuan yang dilakukan oleh pelaku UMKM itu sendiri atau pemilik usaha, dan dengan proses menginput data kita melalui aplikasi Si Halal. Sedangkan untuk reguler itu sendiri adalah akan diaudit atau di melalui Badan POM.
1: Perbedaannya seperti itu ya Pak.
0: Nanti yang verifikasi dari Badan POM atau auditor dari provinsi atau MUI dan sebagainya. Nah, sedangkan untuk sertifikat halal yang berlaku untuk self declare itu dapat dilakukan oleh P3H yang ada di kabupaten.
1: Berarti perbedaannya jika mereka melakukan jalur reguler itu tidak dilakukan atau tidak diwewenangkan oleh pendamping P3H kabupaten ya Pak?
0: Tergantung dari jenis produknya. Apabila produknya yang menggunakan daging atau menggunakan olahan daging, maka itu dia masuk ke reguler. Sedangkan yang menggunakan produk-produk selain olahan daging itu masuk ke progres self declare. Jadi dalam proses verifikasinya juga untuk melihat bahwa itu self declare atau tidak, itu dari jenis bahan yang digunakan seperti tadi untuk pengolahan daging itu dia ke reguler seperti itu. Kemudian badan pendampingnya juga ada dari Balai POM, kemudian dari MUI ke provinsi dan sebagainya. Sedangkan untuk self declare yang kalangan untuk mikro itu pendamping halal yang akan datang untuk mensurvei sekaligus memvalidasi serta memverifikasi.
1: Baik ya. Pak, untuk P3H yang langsung yang bagian mikro ya Pak, UMKM yang sekelas mikro, apakah itu langsung verifikasi halal atau ada jeda hari untuk melakukan verifikasi halal?

0: atau pertama kalinya harus disurvei terlebih dahulu?
1: Iya betul. Yang pertama sekali itu adalah pemenuhan daripada pelaku usaha, kemudian nama usahanya, kemudian ada juga bahan-bahan yang digunakan, kemudian proses pembuatan produk tersebut. Kemudian setelah memenuhi semua proses-proses tersebut, maka dimasukkan ke aplikasi si Halal, kemudian di submit, kemudian dari pihak P3H akan melakukan verifikasi, maka setelah dilakukan verifikasi, kemudian langkah selanjutnya dikirim ke komite fatwa. Nah, melalui komite fatwa, dalam beberapa melalui sidang komite fatwa, maka dikeluarkan sertifikat halalnya. Dan alhamdulillah sekarang ini sangat memudahkan sekali karena tidak membutuhkan waktu yang lama jika syarat-syaratnya terpenuhi. 2-3 hari
0: langsung segera diterbitkan ya Pak ya.
1: Sudah diterbitkan ya, seperti itu. Ya.
0: Baik, Pak. Syarat-syarat administrasi dan teknis apa saja Pak yang wajib dipenuhi oleh pelaku UMKM sebelum mengajukan sertifikasi halal?
1: Ya, yang pertama tentunya adalah KTP ya, KTP pelaku usaha. Kemudian yang kedua NIB, nomor izin berusaha. Kemudian email aktif, ya, kemudian dibuatkan pasportnya dan masuk di login di aplikasi WWPTSP Halal atau aplikasi si Halal. Kemudian selanjutnya membuat surat pernyataan daripada penyelia halal bahwasanya benar-benar memastikan bahwa produk itu adalah dari bahan-bahan yang halal. Kemudian nanti di input di aplikasi yang bernama aplikasi si Halal, seperti itu.
0: Baik Pak, bagaimana alur pendaftaran Pak melalui aplikasi si Halal? Sejauh mana peran P3H mendampingi pelaku usaha yang mungkin mengalami keterbatasan akses teknologi atau internet di wilayah kepulauan, atau seperti tadi yang sudah Bapak jelaskan pemahaman SDM?
1: Ya betul. Oleh karena itu kami senang hati dan siap mendampingi pelaku UMKM. Jadi kami terpanggil bahwasanya kami hadir mendampingi pelaku UMKM, dan di sana juga ada WiFi atau apa namanya jaringan, menggunakan jaringan manual atau lokal. Jadi kami dapat mengaksesnya langsung di sana. Nah, jadi kami mendaftarkan langsung, dan apabila ada kendala kami senantiasa memberikan arahan-arahan dan perbaikan-perbaikan. Nah, kadangkala kalau di dalam tidak sesuai, kami berikan di aplikasi itu penolakan, dan kami kembali memberikan masukan bahwa ini ada salah dalam penulisan, kemudian dalam proses pembuatannya juga harus memenuhi kriteria dari BPJPH.
0: Baik itu. Pak, berarti sebelum penerimaan atau penerimaan data-data dari pelaku UMKM tersebut, ada beberapa jeda waktu dari pihak P3H ya Pak, untuk memudahkan mereka dalam pengisian data tentunya.
1: Ya betul.
0: Baik, jika ada pelaku UMKM di wilayah seperti Kepulauan Papagarang atau sekitarnya yang ingin didampingi, bagaimana alur atau cara dari pihak P3H untuk mendampingi mereka Pak?
1: Ya, yang pertama mereka mengajukan atau mendatangi di KUA terdekat, karena di setiap KUA itu memiliki P3H yang siap mendampingi pelaku UMKM. Kemudian yang kedua, bisa menyurati di Kementerian Agama untuk via Badan Pengawas Produk Halal. Kebetulan di Kementerian Agama ini ada satu ibu yang senantiasa selalu siap mendampingi namanya Ibu Rati sebagai pengawas produk halal, dan beliau siap untuk di melakukan pengawasan langsung seperti itu, dan kita juga kolaborasi bersama tim melakukan kunjungan ke pelaku usaha tersendiri.
0: Baik Pak, pada saat melakukan kunjungan di pelaku usaha itu terlebih dahulu menghubungi pelaku UMKM-nya atau langsung mendatangi saja Pak?
1: Ya betul, tentunya karena sinyal atau hal-hal teknis lainnya, kadangkala kita selalu berkomunikasi. Mereka yang fasilitasi kalau dari kepulauan senantiasa sudah memberikan hari, tanggal, dan waktunya.
0: Ketentuan jadwalnya ya Pak.
1: Kemudian kami juga bersiap-siap untuk melakukan perjalanan ke sana. Jadi kita sesuaikan dengan waktu dan cuaca seperti itu.
0: Baik Pak, untuk selanjutnya nanti kita jeda terlebih dahulu ya Pak. Dan pendengar RRI, untuk Anda yang ingin berkontribusi bersama kami di program UMKM Bicara bersama Bapak Ali Wardana selaku P3H di Kabupaten Manggarai Barat dan juga sebagai KUA Boleng. Langsung saja untuk kunjungi channel YouTube RRI Labuan Bajo dan memberikan komentar Anda.

0: Pendengar RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Kembali bersama Nur Astan di program UMKM Bicara dengan tema menembus pasar lewat sertifikasi halal, langkah UMKM lokal Labuan Bajo naik kelas, dengan bersama Bapak Ali Wardana selaku pendamping proses produk halal P3H dan sebagai KUA Boleng. Selanjutnya, Pak, untuk menjawab tantangan logistik di wilayah kepulauan, rantai pasok bahan baku, dan kepastian masa berlaku. Mengingat wilayah tugas Bapak mencakup area kepulauan, seperti Pulau Papagarang, apa saja yang sedang Bapak hadapi secara kendala geografis atau teknis yang paling dominan, yang sering dihadapi saat pendampingan, Pak?
1: Iya, untuk kami sendiri ya, untuk proses turun ke lapangan, tentunya kita akan melihat bahwasannya dilihat dari cuaca. Kalau cuaca baik, maka kita akan turun langsung bersama tim. Kemudian kita mengkomunikasikan hal-hal teknis lainnya sampai di tempat tujuan, terutama untuk dapur ya, bahwa kita benar-benar memastikan bahwa di tempat tujuan tersebut sudah dipersiapkan semuanya. Maka kita akan memverifikasi mulai dari bahan, produk-produk yang memang sudah tercantum sertifikat halal untuk yang bersertifikat, sedangkan yang dari bahan-bahan alami karena produknya yang bersumber dari ikan, maka itu sudah pasti murni alami. Kemudian sedangkan produk-produk tambahan lainnya, maka itu kami harus mengecek satu per satu dari labelnya. Maka dari topografi atau grafis yang kita tempuh sejauh ini, yang paling jauh itu di Pulau Papagarang, kemudian di daerah posisi seperti Terang, di sana juga ada produk-produk, iya, produk unggulan, ada stik mangrove, kemudian ada sambal kepiting, dan kemarin dari pihak menteri sudah datang berkunjung langsung ke sana dan membawa oleh-oleh berupa Hasen. Produk, nah iya, sekaligus produk-produknya di tempatkan atau dipajang di bazar-bazar nasional di Jakarta.
0: Menarik seperti ya, Pak ya.
1: Dan kabar baiknya mungkin dalam waktu dekat ada MTQ, Musabaqah Tilawatul Quran di Jawa Tengah. Jadi juga diminta produk-produk melalui Kementerian Agama untuk bisa memasarkan untuk bazar. Dan sejauh ini banyak produk-produk unggulan yang sudah kita bantu melalui produk halal sudah bisa go nasional bahkan internasional, seperti Ibu Hasrinda dan teman-teman pelaku UMKM seperti Aneka,
0: Warloka, Warloka ya Pak ya, betul. Ya,
1: sudah banyak kunjungan-kunjungan dari Bapak Menteri, bahkan dari DPR. Dan alhamdulillah kami sebagai P3H juga merasa senang seperti itu ya, karena produk mereka bisa naik kelas.
0: Baik, itu salah satu contoh juga ya Pak, atau bukti nyata dari pendampingan P3H melalui sertifikasi halal, sehingga para pelaku UMKM juga bisa menembus nasional bahkan internasional, seperti dari UMKM Warloka Aneka Rasa Ibu Saripa ya Pak ya. Baik Pak, mengenai bahan baku lokal seperti hasil laut atau olahan tradisional, bagaimana P3H Pak memastikan rantai pasok tersebut memenuhi kriteria halal yang ditetapkan?
1: Iya, untuk produk-produk yang bersumber dari bahan alami seperti Bapak Abdullah ini, dia menggunakan kerupuk cumi. Jadi produk yang digunakan itu adalah produk cumi segar ya. Kemudian dengan mulai proses kemudian dijemur dan sebagainya, yang menjadi suatu produk yang bisa bernilai dan bertahan lama ya,
0: ya Pak ya.
1: Untuk dikonsumsi di menjadi produk kerupuk seperti itu, dan ini banyak sekali peminatnya. Sehingga produk untuk memastikan kehalalannya dan dari sumber, karena laut itu bersumber semua yang di laut itu ya halal, halal ya gitu ya. Tapi ada yang menyerupai seperti apa namanya singa laut yang berada di daerah laut yang luas ya, itu yeah. memang itu, tapi sejatinya sebagian di laut itu halal. Dari sudah dipastikan bahwa produk yang digunakan itu adalah produk halal, apalagi yang digunakan adalah cumi atau ikan.
0: Iya, Pak.
1: Ya, kecuali untuk penamaan. Penamaan misalnya produk-produk misalnya di penamaan contohnya misalnya babi laut atau landak laut, ikan buaya, maka di penamaan-penamaan tersebut itu
0: tidak diperbolehkan,
1: tidak digunakan, atau yang bersifat hal-hal yang yang
0: non halal ya, tentunya ya Pak ya.
1: Tetapi kalau produk-produk yang seperti Ibu Saripa itu menggunakan ikan baji atau ikan betutu. Makanya dalam penamaannya juga ini juga harus poin tersendiri untuk dikenal produknya atau UMKM-nya seperti itu.
0: Selain proses produksinya atau bahan baku dasarnya, itu juga dari penamaan juga harus berhati-hati ya Pak dalam memilihnya untuk memudahkan sertifikasi halal oleh P3H tentunya ya Pak ya.
1: Ya betul. Karena dari penamaan itu adalah kesan pertama yang bisa dilihat, bukan suatu keunikan atau kekasan. Jadi dengan penamaan itu memastikan, oh ya, produk ini memang berbahan alami dan atau berbahan yang dijamin kehalalannya, seperti itu.
0: Baik Pak, dengan kehadiran aplikasi Si Halal ini, bentuk sebagai atau upaya dari P3H juga untuk melakukan kemudahan ya Pak bagi para pelaku UMKM. Bagaimana peran dari pelaku UMKM pada saat atau sejauh ini Pak dalam pendampingan Bapak? Apakah mereka merasa senang dengan kehadiran aplikasi tersebut atau tanggapan mereka pada saat mendapati aplikasi pada awal mulanya Pak?
1: Ya betul, karena kemudahan akses teknologi apalagi di tempat Labuan Bajo ini yang super premium. Jadi sebenarnya aplikasi ini halal ini dirancang untuk memudahkan pelaku usaha untuk mendaftar mandiri dari mana saja, bisa dari rumah atau dari tempat pelaku usaha sendiri. Jadi mereka sudah bisa mengupload kemudian mengirim data-data mereka melalui aplikasi Si Halal, sehingga tugas P3H hanya memverifikasi dan memvalidasi kemudian datang langsung untuk mensurveinya, sehingga untuk pelaku-pelaku usaha itu sendiri kalau mengalami kendala dalam pengajuan dan sebagainya, jangan bosan-bosan untuk menghubungi P3H untuk selalu siap mendampingi. Terima kasih.
0: Baik Pak, bagaimana bentuk sinergi Pak antara KUA, P3H, BPJPH, Dinas Koperasi, UMKM dalam mempercepat pemerataan sertifikasi halal di wilayah kepulauan atau di khususnya di Manggarai Barat ini Pak?
1: Ya, kebetulan kami sebagai penyuluh ya, penyuluh di KUA, bukan kepala KUA-nya.
0: Siapa?
1: Melakukan kampanye halal dan dari BPJPH tersendiri kemarin sudah melakukan kampanye halal di beberapa titik, di termasuk di Mawatu, kemudian di Marina, kemudian di lokasi UMKM di Kampung Ujung, dan kami mendatangi langsung serta mendaftar di tempat. Kemudian selanjutnya juga kami mendata pelaku-pelaku UMKM yang berada di wilayah masing-masing kecamatan, dan mereka diberikan edukasi pemahaman pentingnya semua produk itu, namanya produk untuk melakukan sertifikat halal. Jadi nanti ada pembeda yang halal dengan yang non halal. Jadi yang halal kami bisa melakukan proses sertifikasi halalnya, maka dari P3H akan turun langsung ke lapangan. Kecuali produk itu sendiri mengklaim bahwasanya non halal, berarti di labelnya akan juga tertulis non halal seperti itu. Jadi halal itu sendiri sebagai
0: penanda
1: untuk hak konsumen untuk bisa memilih produk-produk yang
0: layak ya Pak. Baik Pak. Setelah mengantong sertifikat halal PAP, pintu akses pasar baru apa saja yang terbuka lebar bagi produk?

0: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Nur Astan pendengar, tepat di pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Kami mengajak Anda untuk bersama mendengarkan Warta Berita Daerah Korwilmus 6.
1: RRI ND dan RRI Atambua edisi Senin 28 September 2026 dengan berita utama. Kendala BBM, aktivitas nelayan pantai utara Kabupaten Belu terganggu. Pemerintah Kabupaten ND diminta penertiban pedagang tenun ND jangan pilih kasih. Warta berita selengkapnya disampaikan oleh Rian Hidayat. Berita pertama, pendengar, kendala BBM nelayan pantai utara Kabupaten Belu beberapa bulan terakhir terganggu aktivitas melaut mencari tangkapan ikan. Reporter Ferdiasi melaporkan.
2: Kendala bahan bakar minyak BBM warga nelayan yang ada di wilayah pantai utara atau Pupu Kabupaten Belu terganggu aktivitas tidak bisa melaut. Pasalnya sejumlah perahu motor sebagai sarana tangkap nelayan kehabisan bahan bakar minyak sehingga tidak bisa melaut menjaring ikan. Sebut saja aktivitas nelayan yang ada di desa Dua Laos Belu sudah hampir 3 bulan cukup terganggu tidak bisa melaut dikarenakan ketiadaan bahan bakar minyak. Hanya sebagian nelayan yang masih beroperasi menjaring ikan itu pun harus merogoh kocek dalam mendapatkan bahan bakar minyak jenis pertalite dibeli eceran di luar SPBU per botol Rp15.000. Hal ini semakin memberatkan kehidupan masyarakat nelayan. Warga nelayan Blasius Manek mengeluhkan kondisi sulitnya memperoleh BBM untuk operasional melaut mencari tangkapan ikan. Ia mengatakan untuk mendapatkan bahan bakar minyak di SPBU tidak memungkinkan membawa tangki motor perahu, palingan menggunakan sepeda motor itu pun sulit dilakukan.
3: Ya BBM sekarang juga pokoknya pertalite ini tidak naik kok di
4: Pertamina.
3: Ya Pertamina tidak naik, tapi jual di enceran ini 15.000 satu botol besar itu. Ya.
4: Jadi
3: kalau namanya juga setengah mati kalau di Pertamina tidak kasih. Dan isi di Pertamina juga bawa ini tangki motor laut tidak bisa. Dia harus pakai motor besar kah atau paling-paling pakai motor besar tap datang baru over kembali di tangki.
4: Jadi sekarang Bapak dong kendala di BBM.
3: Sekarang ini paling mahal. Jadi mereka sekarang ini mengeluh sekali karena ini minyak ini. Di luar 15 ya sepantasnya 12, 13 itu bisa.
4: Biasa tangkap sampai mana dengan perahu? Oh, dengan mesin berapa gitu itu kalau dengan mesin dengan BBM?
3: Itu mereka biasa tangkapin dengan 15 ya.
4: 15 gitu itu? Ya. Itu sampai di mana?
3: Itu pokoknya dari mereka jalan saja kalau ada minyak banyak, mereka sampai di Pono, itu bisa sampai 20 liter.
2: Antrian panjang kendaraan setiap hari di lokasi SPBU. Hal ini disebabkan adanya kelangkaan bahan bakar minyak terjadi di Belu dalam beberapa bulan terakhir, semakin memberatkan kehidupan warga nelayan yang ada di pesisir pantai atau Pupu Belu.
1: Berita berikutnya, pendengar, tumpukan sampah viral DLH Hub Belu beberkan fakta hingga laporan kepolisian. Selengkapnya Christian Dimau melaporkan.
5: Menanggapi video viral yang beredar luas di media sosial yang dimuat di akun TikTok Belu Update serta foto-foto yang beredar luas terkait tumpukan sampah yang terlihat di bawah jalan hingga ke tengah jalan, tepatnya di depan Pasar Baru Atambua, khususnya los ikan yang menimbulkan ketidaknyamanan pengunjung dan pengendara saat melintasi, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Belu, Robertus Jeremes Mali, saat dikonfirmasi mengatakan terjadi penumpukan sampah karena keterlambatan pengangkutan. Hal ini karena terkendala memperoleh bahan bakar minyak atau BBM. Namun kondisi yang terjadi di lapangan, sampah tersebut berada dalam tumpukan yang tidak berceceran seperti yang ditampilkan di video atau di foto yang diedarkan secara luas. Namun karena terdapat perilaku beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab yang menyebarkan sampah ke bahu jalan, Robert Mali sangat menyayangkan aksi tidak pantas beberapa orang yang terlihat dalam video yang dengan sengaja mengambil tumpukan sampah yang semula berada di bawah bak sampah, mengangkat kemudian membuang atau mencecerkan ke tengah jalan yang menimbulkan ketidaknyamanan aktivitas masyarakat.
6: Baik, selamat pagi warga masyarakat Kabupaten Belu dan kota Tembus sekitarnya. Saya Robertus Mali, Kadis Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Belu, ingin memberikan klarifikasi

0: Adib yang menyatakan bahwa ada sampah yang meluap ke jalan terus tidak dianggap oleh Dinas Lingkungan Hidup, perlu saya klarifikasi bahwa itu adalah berita bohong dan itu adalah kegiatan-kegiatan orang-orang yang mau mensabotase pekerjaan pemerintah. Kenapa saya berani mengatakan begitu? Karena itu sampah itu adalah sampah liar yang dibuang oleh masyarakat di titik di mana tempat itu sudah ditempeli tidak boleh membuang sampah di situ, tetapi orang membuang sampah di situ.
1: Selain itu, Robert Mali menambahkan tumpukan sampah yang terjadi juga bukan dikarenakan kelalaian petugas, namun penanganan sampah di Pasar Baru Attambua telah sesuai dengan standar operasional prosedur di lapangan agar sampah tidak tumpah ruah dengan melakukan penyediaan titik-titik bak sampah. Namun Pasar Baru Attambua sendiri tidak hanya menampung limbah sampah pasar, namun juga lebih didominasi oleh tumpukan sampah liar. Selain itu juga, Robert Mali menambahkan keterbatasan sarana dan prasarana serta ketersediaan bahan bakar minyak untuk operasional kendaraan pengangkut sampah menjadi salah satu kendala utama untuk pengangkutan sampah di Kabupaten Belu, di mana sampah di Kota Attambua per hari petugas mampu mengangkut 42 hingga 46 ton sehari dengan ketersediaan sarpras yang terbatas. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan DLHK Kabupaten Belu juga menegaskan terhadap oknum yang dengan sengaja membuang, melamparkan atau menghamburkan sampah di tengah jalan kepada aparat kepolisian untuk dilakukan pengusutan secara menyeluruh. Langkah tersebut diambil sebagai bentuk ketegasan pemerintah dalam menjaga kebersihan lingkungan sekaligus memberikan efek jera kepada masyarakat dengan sengaja menimbulkan keresahan di masyarakat.
0: Dan sampah di situ menumpuk, dan ketika sampah menumpuk, waktu itu kami belum bisa angkut karena kendala BBM. Kita tahu sekarang kita antri BBM. Kami punya mobil itu setelah operasi pagi begini, mereka malam harus sudah parkir di pom bensin untuk antri BBM. Jadi ketika itu memang ada keterlambatan satu hari untuk tidak diangkat, bukan kami membiarkan, tetapi ada oknum-oknum tertentu yang mau semacam mensabotase pekerjaan kami, seolah-olah kami tidak bekerja. Lalu mereka mengambil sampah itu, membuang sampah di jalan dan membuat seperti satu gundukan di tengah jalan sehingga lalu lintas tidak bisa lewat. Ini adalah perbuatan-perbuatan melanggar hukum. Dan saya sudah koordinasi dengan kepolisian, kami akan membuat laporan polisi dan kami akan meminta polisi untuk mencari mereka. Karena ini adalah satu kegiatan pelanggaran dan juga menyebarkan berita hoax. Karena sampah yang ada di Kabupaten Belu ini tiap hari kami angkut. Walaupun kadang terlambat, keterlambatan itu karena ada keterbatasan BBM. Bukan kami tidak mau angkat.
1: Menurutnya, kejadian ini juga menunjukkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat untuk membuang sampah masih sangat rendah, sehingga kolaborasi bersama masyarakat untuk membangun kesadaran bersama tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dengan tidak melaporkan tudingan terkait pengelolaan sampah di Belu. RRI Attambua, Kristen Dimau melaporkan.
2: Pedagang kain tenun motif Endelio yang berjualan di sejumlah bahu jalan pusat pertokoan Kota Ende meminta pemerintah Kabupaten Ende menerapkan penertiban secara adil. Mereka berharap Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP tidak membeda-bedakan pedagang ketika menata aktivitas perdagangan di ruang publik. Laporan Rufinus Vula.
3: Permintaan tersebut disampaikan salah seorang pedagang kain tenun Umar warga Kelurahan Tetendara, Kecamatan Ende Selatan kepada RRI Jumat 25 September 2026 di Ende. Menurutnya, penertiban perlu dilakukan terhadap seluruh pedagang yang menggunakan bahu jalan, bukan hanya sebagian pedagang. Umar mengatakan beberapa bulan terakhir Pemkab Ende melalui Satuan Polisi Pamong Praja telah menertibkan pedagang kain tenun motif Endelio yang berjualan di bahu jalan. Para pedagang kemudian diarahkan untuk menempati lapak yang telah disiapkan di lantai 2 Pasar Mbongawani Ende. Menurut Umar, pembagian lapak di lantai 2 Pasar Mbongawani sebelumnya dilakukan bersama Satpol PP dan disepakati oleh para pedagang. Namun setelah menempati lokasi tersebut, pedagang mengeluhkan kondisi pasar yang sepi sehingga hampir tidak ada pembeli yang datang. Kondisi tersebut menurut Umar membuat sebagian pedagang memilih kembali berjualan di kawasan pusat pertokoan. Umar menyebut masih ada pedagang yang berjualan di sekitar kawasan toko Jopu tanpa membuka lapak untuk pindah ke Pasar Mbongawani turut memicu pedagang lain kembali turun ke bahu jalan. Bahkan sejumlah lapak disebut dibangun di atas saluran drainase di sepanjang jalan Tionghoa.
4: Kami penjual sarung di sini dibongkar, kami mau diarah kemana kami siap. Jangan aplikasi. Soalnya yang lain boleh jualan, sementara yang lain dibongkar, kita menjual di mana? Mau lari lagi ke lantai dua juga, di sana pengunjung tidak ada. Nah, jadi kita rasa rugi, maka saya datang ke sini, mungkin mau ketemu dengan pimpinan di Pol PP sini, mau konsultasi. Nah, konsultasi supaya mencari solusinya. Bukan hanya untuk saya, tapi untuk teman-teman lain juga, supaya kita cari makan, apalagi terus terangnya teman-teman ini kita semua cari makan, kita tahu ada biaya keluarga, kebutuhan anak sekolah.
3: Ia mengaku penggunaan tenda yang ditempatkan di atas saluran drainase dan memastikan lapaknya tidak masuk ke badan jalan. Umar mengatakan, pedagang pada dasarnya siap mengikuti arahan pemerintah dan menempati lokasi yang telah disediakan. Namun ia meminta Satpol PP memastikan seluruh pedagang mendapat perlakuan yang sama agar penertiban tidak menimbulkan kecemburuan di antara pedagang. Ia berharap pemerintah dapat mencari solusi agar penataan pedagang tetap menjaga ketertiban dan fungsi fasilitas umum sekaligus memberikan ruang bagi pedagang kain tenun untuk tetap memperoleh pembeli. Penertiban pedagang di bahu jalan berkaitan dengan upaya menjaga fungsi fasilitas umum dan kelancaran aktivitas pengguna jalan. Di sisi lain, keberadaan kain tenun Endelio sebagai produk budaya dan mata pencarian masyarakat membuat penataan pedagang perlu mempertimbangkan keberlangsungan usaha para pedagang. RRI Enderfinus Vula melaporkan.
2: Anda mendengarkan Warta NTT Sore, siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Kita ke informasi berikutnya, pendengar, di mana pemekaran 22 desa di Kabupaten Rotendao memasuki tahap verifikasi faktual sebagai bagian dari upaya mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Raja Ewaldus.
5: Pemerintah Kabupaten Rotendao terus mendorong percepatan pemekaran 22 desa melalui koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri. Bupati Paulus Henuk bertemu langsung Wakil Menteri Dalam Negeri Ripka Haluk di Jakarta membahas kesiapan verifikasi faktual pemekaran desa. Paulus mengatakan proses pemekaran 22 desa telah melewati dua tahapan. Tahapan berikutnya berupa verifikasi faktual tim Kemendagri yang dijadwalkan berlangsung Oktober 2026. Paulus berharap seluruh tahap yang berjalan sesuai ketentuan sehingga kode register desa dapat diterbitkan pada 2027. Setelah itu, pemerintah daerah dapat melanjutkan tahapan berikutnya sesuai mekanisme yang berlaku. Menurut Paulus, pemekaran desa diharapkan memperpendek rentang pelayanan pemerintah serta mendukung percepatan pembangunan dan pemerataan pelayanan masyarakat.
6: Kami harapkan nanti di bulan depan tim dari Kementerian Dalam Negeri sudah turun ke Rote untuk melakukan verifikasi faktual, kemudian akan dilanjutkan dengan klarifikasi, sehingga kita harapkan nanti di tahun depan mudah-mudahan sudah kode register desa sudah keluar dan kita akan lanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu tahap pembelian kode desa definitif, sehingga masyarakat akan lebih maksimal lagi dilayani secara administrasi pemerintahan maupun pembangunan di desa-desa, karena kita percaya itu saja salah satu support pembangunan nasional kita adalah bagaimana kita membangun dari daerah termasuk dari desa. Oleh karena itu, terima kasih buat Ibu Wamen yang luar biasa memberikan layanan penerimaan yang sangat bagus dan tentu ini menjadi awal buat saya untuk terus berkomunikasi dengan beliau untuk mengakses berbagai program pemerintah pusat terutama yang terkait dengan Kementerian Dalam Negeri.
5: Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Ripka Haluk menyatakan Kemendagri akan terus berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Rotendao. Namun, seluruh proses pemekaran harus tetap mengikuti regulasi dan ketentuan perundang-undangan.
7: Tentunya bahwa kami punya tim di Kementerian Dalam Negeri dan pasti kita akan support, tetapi tentunya sesuai dengan regulasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada prinsipnya saya terus nampak Menteri Dalam Negeri menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih juga kepada pemerintah daerah khususnya Kabupaten Rotendao.
5: Pemkab Rotendao menyatakan akan mempersiapkan seluruh kebutuhan verifikasi secara maksimal. Pemerintah daerah juga terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar setiap tahapan berjalan tertib sesuai ketentuan. Dari Kabupaten Rotendao, Provinsi NTT, Raja Ewaldus, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, Untrip Kalabahi komitmen kembangkan Aladin sebagai destinasi wisata berbasis sains, riset budaya dan ekonomi masyarakat alor secara berkelanjutan untuk masa depan pariwisata. Laporan Stefani Libu.
8: Universitas Tribuana Kalabahi berkomitmen melanjutkan pengembangan fenomena Aladin di Desa Alor Kecil, Kabupaten Alor sebagai destinasi wisata berbasis riset, sains, budaya, dan pemberdayaan masyarakat. Wakil Rektor 4 Universitas Tribuana Kalabahi sekaligus tim peneliti Dr. Yafet Maro mengatakan, kolaborasi riset tersebut merupakan bagian dari program hilirisasi yang melibatkan kedua perguruan tinggi. Menurutnya, UNTRIP dalam kegiatan tersebut berfokus pada peningkatan kapasitas masyarakat dan pelaku UMKM di Desa Alor Kecil.
9: Itu kolaborasi antara Universitas Diponegoro Semarang dengan Universitas Tribuana Kalabahi. Di mana Universitas Diponegoro Semarang itu langsung dipimpin oleh Profesor Dr. Anindya Wirasatria, terus Universitas Tribuana Kalabahi, kebetulan saya sendiri. Di mana riset ini kami berkomitmen untuk bagaimana bisa mengembangkan potensi riset air laut dingin yang kita sebut sebagai Aladin Kurakaruang. Lebih tepatnya sebenarnya bukan air laut dingin, yang lebih tepatnya itu arus laut dingin. Itu menjadi wisata prioritas.
8: Ia menjelaskan fenomena Aladin menjadi potensi strategis karena arus laut dingin yang terjadi di wilayah Alor merupakan fenomena unik di daerah tropis dengan suhu air yang dapat turun hingga di bawah 15 derajat Celcius. Dikatakannya selain aspek sains, UNTRIP juga mengembangkan kajian terhadap kearifan lokal masyarakat, khususnya ritual yang berkaitan dengan hubungan manusia, laut, dan daratan.
9: Ya, perlu kami tekankan di daerah tropis. Di dunia, di daerah tropis, suhu bisa turun di bawah dari 15 derajat Celcius itu hanya ada di Alor, seperti itu. Dan harapannya ini menjadi potensi Alor, dan kita juga patut bersyukur karena pemerintah sudah masukkan menjadi event tahunan, seperti itu.
8: Ia berharap pengembangan Aladin dapat terus dilanjutkan melalui kolaborasi lintas perguruan tinggi, pemerintah, dan masyarakat. RRI SP Alor, Stefani Libo melaporkan.
2: Berita terakhir pendengar, sebanyak 28 pelajar dari 7 SMP ikuti Festival Lomba Seni dan Sastra tingkat Kecamatan Alor Tengah Utara sebagai seleksi menuju tingkat kabupaten. Laporan Maslan Bau.
10: Festival Lomba Seni dan Sastra tingkat Kecamatan Alor Tengah Utara menjadi wadah bagi pelajar untuk mengembangkan minat dan bakat di bidang seni. Kegiatan ini diikuti 7 satuan pendidikan tingkat sekolah menengah pertama atau SMP. Sebanyak 28 peserta mengikuti dua mata lomba, yakni lomba solo dan lomba puisi. Masing-masing lomba diikuti 14 peserta yang telah dipersiapkan oleh sekolah untuk mengikuti seleksi tingkat kecamatan. Kepala Sekolah SMP Kristen 4 Kalabahi Antipas M. Adiasa kepada RRI mengatakan festival tersebut memberi kesempatan kepada anak-anak untuk mengembangkan potensi seni yang mereka miliki.
11: Ini kan kegiatan festival lomba seni dan sastra, pada intinya untuk mencari minat dan bakat anak-anak. Masalah minat bakat anak-anak ini kan sebenarnya ada dalam diri mereka sejak lahir. Yang menjadi persoalan sekarang, apakah kita mau untuk menggali itu dan mengembangkannya ataukah tidak. Tetapi kita bersyukur karena melalui Dinas Pendidikan membuka peluang ini dan disampaikan kepada semua satuan pendidikan yang ada di Kabupaten Alor untuk ada dalam perlombaan ini.
10: Dari hasil seleksi tersebut, peserta terbaik akan dipilih untuk mewakili Kecamatan Alor Tengah Utara pada Festival Lomba Seni dan Sastra Tingkat Kabupaten Alor yang dijadwalkan pada Minggu ke-2 Oktober tahun 2026. Festival ini diharapkan terus dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat sekolah, kecamatan hingga kabupaten. Dengan demikian, semakin banyak potensi seni anak yang dapat ditemukan dan dikembangkan, sekaligus mendorong generasi muda untuk mengenal dan mencintai seni serta lagu-lagu daerah di tengah perkembangan musik modern dan teknologi. Kontributor RRI SP Alor, Maslan Baob melaporkan.
2: Baik pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Kendala BBM, aktivitas nelayan pantai utara Kabupaten Belu terganggu. Pemerintah Kabupaten ND diminta penertiban pedagang tenun ND jangan pilih kasih. Sekian Warta NTT sore ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rian Hidayat mengucapkan terima kasih.

Di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur, terdapat sebuah kampung bernama Kampung Adat Todo. Sebuah kampung yang menjadi saksi peradaban Minangkabau di Flores. Kampung Todo merupakan desa tertua di Nusa Tenggara Timur dan pernah dinobatkan sebagai peraih penghargaan Aga Khan untuk arsitektur tahun 2013 dari UNESCO atas keunikan rumah adatnya. Di Kampung Todo, Anda bisa mendengar langsung sejarah peradaban Minangkabau di Flores. Dan jika Anda beruntung, Anda bisa melihat genderang kulit manusia, sebuah mitos mengenai genderang yang konon terbuat dari kulit manusia. Artefak tersebut masih tersimpan dengan baik sampai sekarang, namun hanya bisa dilihat pada waktu

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram @RRI SP Labuan Bajo.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Info Cuaca BMKG.
1: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Kembali bersama Nur Astan, pendengar saat ini kita akan update informasi cuaca BMKG Komodo Manggarai Barat. Kami sudah terhubung dengan prakirawan cuaca BMKG Komodo Manggarai Barat, ada Robi Aji. Selamat sore, Robi.
2: Selamat sore.
1: Bagaimana kabarnya hari ini?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Baik, silakan untuk informasi cuacanya saat ini.
2: Baik, terima kasih. Saya ucapkan selamat sore untuk para pendengar setia RRI dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya, Robi Aji, yang merupakan prakirawan cuaca BMKG Komodo Manggarai Barat, yang pada kesempatan kali ini akan mengupdate kembali terkait informasi cuaca. Pada sore hari ini, cuaca di wilayah Kabupaten Manggarai Barat terpantau cerah berawan. Kemudian pada malam hari hingga dini hari nanti, cuaca diperkirakan cerah berawan. Selanjutnya untuk informasi esok hari, yakni hari Selasa tanggal 29 September 2026, pada pagi hari cuaca diperkirakan cerah berawan, kemudian pada siang hingga sore hari cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan, kemudian pada malam hari cuaca diperkirakan cerah berawan, dan pada dini hari cuaca diperkirakan cerah berawan. Kemudian untuk suhu udara di sini berkisar antara 21 sampai dengan 32 derajat Celcius, dan angin di sini bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Kemudian untuk informasi tinggi gelombang, untuk perairan Labuan Bajo tinggi gelombang diperkirakan mencapai 0,7 meter dengan angin bertiup dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan 8 hingga 25 km per jam. Untuk perairan Taman Nasional Komodo, tinggi gelombang diperkirakan berkisar antara 1,3 sampai dengan 1,5 meter dan angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 10 hingga 25 km per jam. Untuk Selat Sapi bagian utara, tinggi gelombang diperkirakan berkisar antara 0,6 sampai dengan 1,3 meter dan angin di sini bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 12 hingga 20 km per jam. Kemudian yang terakhir ialah tinggi gelombang di perairan Selat Sapi bagian selatan diperkirakan berkisar antara 1,8 hingga 2,2 meter dan angin bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 20 hingga 30 km per jam. Untuk peringatan dini, di sini kami mengimbau kepada masyarakat terdapat adanya potensi gelombang tinggi di wilayah perairan Selat Sapi bagian selatan. Kemudian kami mengimbau kepada masyarakat juga agar tetap mewaspadai adanya potensi terjadinya angin kencang yang berdurasi singkat pada siang hingga sore hari. Baik, demikian informasi perakiran cuaca wilayah Kabupaten Manggarai Barat yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada penyiar di studio.
1: Terima kasih untuk informasi cuaca hari ini. Selamat

Populer dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja, dilengkapi dengan teknologi terkini. Aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: dah.
1: Yakin, Din?
0: Yakin, gak jauh juga. Percaya deh.
1: Bener ya?
0: Iya, gak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.

Mukena menjadi salah satu perlengkapan salat yang dimiliki hampir seluruh perempuan muslim di Indonesia. Dan pertama kali, mukena ini dikenalkan oleh Wali Songo pada abad ke-14. Pengenalan mukena menjadi salah satu upaya Wali Songo dalam menyebarkan agama Islam di Tanah Jawa. Dalam kehidupan sehari-hari, perempuan Jawa saat itu menggunakan kain kemben. Mukena berfungsi sebagai penutup aurat yang harus tertutup saat menjalankan sholat. Mukena yang pertama kali dikenalkan oleh Wali Songo adalah satu potong pakaian panjang yang menutup kepala hingga mata kaki berwarna putih yang dibuat dari bahan katun. Seiring perkembangan budaya di Indonesia, bentuk mukena mengalami diversifikasi dalam berbagai aspek, mulai dari bentuk, bahan, dan juga warna.

Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

0: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.
1: Pendengar kami segenap angkasawan angkasawati RRI Labuan Bajo mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib bagi saudara-saudari kami kaum muslimi dan muslimah. Semoga doa-doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Kita tahu bahwa buah kurma mengandung banyak nutrisi yang baik bagi kesehatan. Tapi tahukah Anda, ada jenis kurma yang termahal di dunia? Namanya kurma mejol. Kurma mejol dikenal sebagai raja kurma. Ukurannya jauh lebih besar dari kurma lainnya. Panjangnya mencapai 10-15 cm dengan daging buah yang tebal serta aromanya yang manis dan khas, membuat banyak orang memburu kurma ini. Harga jualnya mencapai Rp500.000 per kilogramnya. Selain itu, kurma mejol perlu waktu lama untuk bisa tumbuh dan membutuhkan suhu serta lingkungan khusus agar bisa berbuah dengan baik. Makanya nggak heran kalau kurma ini dijual dengan harga yang lebih mahal.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Ke warung Tati, beli pecel.
1: Hei, mau kemana?
0: Ke Tati, beli pecel buat sarapan. Mau nitip nggak?
1: Boleh lah. Eits, jangan pakai sandal jepit. Ntar ditilang loh, gak jadi makan pecel ntar.
0: Tuh kan, misunderstood lagi kan. Pakai sandal jepit itu bukan ditilang, tapi untuk antisipasi kalau-kalau pas jatuh atau kecelakaan, meminimalisir fatal luka di kaki kamu. Gitu.
1: Lah, kalau gitu kamu kok gak pakai sepatu?
0: Lah, kan aku gak naik motor. Orang mau ke warung Tati di belakang situ kok. Jadi, gak pakai sendal bukan ditilang, tapi meminimalisir kaki kamu melayang.
2: Labuan Bajo sore ini.
3: Masih dari kawasan Jalan Senaru, pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo masih mengudara untuk Anda sebagai kanal informasi dan juga inspirasi pendengar. Selamat sore, apa kabar Anda sore hari ini? Ya, mudah-mudahan tetap semangat, tetap sehat selalu pendengarnya untuk Anda dimanapun Anda berada. Saya Agung Sene, penyiar Anda, dan juga rekan operator kita ada Wanda yang akan menemani Anda pendengar di Labuan Bajo sore dan juga Labuan Bajo malam ya untuk edisi hari ini pendengar, Senin 28 September 2026 pendengar. Dan tentunya dengan berbagai macam program-program menarik ya, dan juga musik serta informasi-informasi aktual lainnya untuk menemani sore dan juga malam hari Anda pendengar untuk edisi hari ini ya. Dan pendengar, nanti tepat pukul 19 waktu Indonesia Tengah, kami akan hadirkan dialog ya, program Zona Edukasi, tentunya dengan berbagai macam topik-topik menarik yang sudah kami siapkan ya. Malam hari ini kita akan membahas terkait katarak ya, mata berkabut, jangan diabaikan, kenali gejala dan juga resiko kehilangan penglihatan. Untuk malam hari ini nanti kita akan ngobrol bersama dengan narasumber kita, ada Dr. Geraldo Axel begitu ya. Untuk Anda pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo. Siaran ini Anda bisa dengarkan melalui siaran terestrial kami di FM 91,7 MHz ataupun melalui audio streaming kami di rri.go.id ya, dan juga melalui aplikasi RRI Digital yang Anda bisa download di App Store ataupun di Play Store handphone Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.

0: abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo FM 91,7.

0: Hello.
1: Nih.
2: Apa ini?
1: Untuk kamu.
2: Hah? Uang?
1: Katanya sepatumu jebol.
2: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
1: Ya udah, pakai uang itu aja.
2: Hah? Yang bener.
1: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
2: Iya, tapi...
1: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
2: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
3: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.

0: memberikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Koma satu Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
3: Samo-samo.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
0: 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
10: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang

0: kebiasaan tersebut berimbas pada kebiasaan menyetir hingga sekarang. Namun faktanya, hanya segelintir negara saja yang menggunakan mode setir sebelah kanan ini.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Pada kesempatan ini saya ingin bercerita tentang bagaimana khawatir timbul dalam diri Anda. Anda khawatir dalam mengambil keputusan, Anda khawatir dalam melakukan tindakan, Anda khawatir dalam menjalankan bisnis Anda. Hal itu disebabkan karena Anda kurang pengetahuan, Anda kurang pengalaman, dan Anda kurang metodologi untuk mencapainya. Coba perhatikan bagaimana Anda tumbuh. Apa saja yang Anda pelajari sehingga Anda dapat ilmu dari saat ini dan ke depan, bahkan yang sebelumnya Anda lakukan. Yang kedua, siapa orang yang mementorkan Anda sehingga mereka selalu sharing pengalaman mereka terhadap kesuksesan Anda. Yang ketiga, siapa coach Anda sehingga Anda selalu diskusi dan bertukar pikiran tentang metodologi yang tepat untuk menjalankan bisnis Anda. Tiga hal ini, yaitu bagaimana Anda mengetahui pengetahuan dan teknologi, bagaimana Anda berpengalaman dalam hal bekerja, dan bagaimana menggunakan metode yang tepat, akan membuat Anda jauh lebih sukses. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna.
1: Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo FM 91,7. Lain telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram @RRI SP Labuan Bajo. Labuan Bajo, malam ini.
2: Zona Edukasi, acara yang memiliki konsep edukasi kepada masyarakat ini, selalu mengangkat topik-topik aktual dan bersinggung langsung dengan fenomena sosial yang terjadi di masyarakat. Menghadirkan narasumber yang berkompeten di bidangnya untuk membahas berbagai macam isu. Zona Edukasi merupakan program edukasi hanya di Pro 1.

0: informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo, di mana saja Anda berada pendengar. Terima kasih Anda masih terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo. Pendengar masih dari kawasan Jalan Sernadu ya. Saya Agung Sene, penyiar Anda yang masih menemani Anda di Labuan Bajo malam ini. Selamat datang di program Zona Edukasi Pendengar untuk edisi malam hari ini ya. Seperti biasa, selama kurang lebih 1 jam ke depan ya, kita akan membahas berbagai hal dengan yang dekat dengan kehidupan sehari-hari kita ya. Tetapi mungkin masih banyak yang belum kita pahami begitu. Dan malam hari ini seperti biasa kita selalu hadirkan topik-topik menarik untuk Anda di program Zona Edukasi, dan juga beserta dengan narasumber-narasumber yang berkompeten di bidangnya tentunya. Dan malam hari ini pendengar, kita akan membahas salah satu masalah kesehatan ya, yang berkaitan langsung dengan kualitas penglihatan kita begitu, yaitu katarak ya. Dan pendengar mungkin pernah mendengar istilah katarak. Nah, bahkan mungkin ada orang yang orang tua, keluarga atau orang di sekitar kita yang mengalami penglihatan semakin buram atau seperti melihat melalui kabut begitu. Tapi pertanyaannya, apakah setiap mata yang mulai buram pasti katarak? Nah, ini apa sebenarnya penyebab katarak? Bagaimana kita mengenali gejalanya? Siapa saja yang berisiko terkena, dan yang paling penting yaitu kapan seseorang harus memeriksakan kondisi matanya begitu. Dan ya pendengar, kita sudah terhubung via telepon bersama dengan narasumber kita, ada Dr. Geraldo Excel ya. Ini kita akan membahas satu topik ya untuk Anda tentang katarak ya, mata berkabut, jangan diabaikan, kenali gejala dan risiko kehilangan penglihatan begitu. Langsung saja kita sapa malam hari ini, selamat malam dokter.
2: Selamat malam Kak Agung, selamat malam pendengar RRI.
1: Iya, selamat malam dokter Axel. Ini saya panggilnya siapa? Axel atau Axel dokter?
2: Boleh Axel. Okay. Boleh Geraldo,
1: bebas. Oke, baik, siap. Dokter ini lagi di mana posisinya dokter?
2: Saya untuk saat ini tugas di Puskesmas Golowelu kalau tahu.
1: Oke, di Golowelu ya. Oke, baik. Dokter ini kita akan bahas salah satu penyakit ya yang mungkin tidak banyak orang bisa pahami soal penyakit ini begitu. Kita mulai ya. Mungkin dengan pertanyaan dasar begitu dokter ya. Ini pengenalan saja mungkin bisa dijelaskan dokter, sebenarnya katarak itu apa dan apa yang terjadi pada mata seseorang ketika mengalami katarak dokter?
2: Ya, terima kasih Kak Agung. Sebelumnya saya terima kasih dulu sudah diundang untuk berbagi tentang katarak ya.
1: Iya.
2: Jadi katarak ini, saya cerita sedikit mungkin. Katarak ini kondisi di mata yang sudah ada sejak zaman-zaman dahulu kala, sudah dari zaman-zaman Yunani kuno itu sudah ada. Okay. Orang-orang memberikan nama katarak itu dari asal katanya kataraktis, artinya air terjun. Jadi orang-orang zaman dahulu Yunani itu, mereka terdapat gangguan pandangan. Yang mereka merasa bahwa di depan matanya ada seperti air terjun, berkabut. Sehingga dinamakanlah kataraktis. Nah, jadi apa ini sebenarnya definisinya katarak? Katarak itu by definisinya adalah menurut AAO ya. AAO itu American Academy of Ophthalmology. Jadi kiblatnya dokter mata. Itu adalah apapun jenis kekeruhan yang terjadi pada lensa mata, itu dinamakan katarak. Nah, lensa itu apa? Kita harus tahu dulu yang dimaksud lensa. Jadi gini, banyak masyarakat mengira bahwa ada selaput di depan mata dan sebagainya itu katarak. Karena sering sekali saya nemu pasien datang penglihatan kabur, ada selaput di depan mata, mereka bilang, "Dok, ini orang tua saya katarak." Ternyata itu kondisi yang lain.
1: Oke. Nah,
2: katarak itu adalah kekeruhan lensa, apapun itu di dalam mata. Jadi lensa itu adalah satu struktur mata yang dia seperti kaca, yang letaknya adalah di dalam mata, di belakang pupil atau bola hitam. Kalau masyarakat bilangnya bola mata hitam di mata itu, di belakangnya ada lensa. Seperti kaca, dia bening. Fungsinya adalah untuk memfokuskan titik cahaya dan juga akomodasi. Akomodasi itu dia berubah bentuk untuk kita bisa melihat dekat dan jauh. Itu fungsinya lensa. Sama seperti di kamera, kalau pendengar tahu, Kak Agung, di kamera itu juga ada lensa. Nah, sama seperti itu. di mata kita ada lensa juga. Kalau mengalami kekeruhan, maka pandangan pasti kabur dan itu dinamakan katarak. Jadi bukan di depan mata atau ada selaput, ini ada di dalam mata. Gitu.
1: Oke, okay. Berarti ini adanya perubahan pada bagian lensa mata begitu, dokter ya?
2: Betul.
1: Nah ini banyak orang menganggap mata buram sebagai hal yang biasa, dokter. Ini terutama ketika usia mulai bertambah. Dan ini bagaimana cara membedakan penglihatan buram biasa dengan gejala yang perlu dicurigai ini sebagai katarak begitu?
2: Betul sekali. Terima kasih Kak Agung. Jadi begini, sebelum kita kesana, saya bahas dulu bahwa memang betul bahwa katarak itu akan meningkat angkanya seiring dengan usia. Nah, kenapa begitu? Karena salah satu faktor risiko yang paling utama adalah pertambahan usia. Jadi lensa ini kalau kita bayangkan, dia itu sebenarnya adalah satu struktur yang ada selnya di dalamnya dan terus akan membelah. Sel-sel tubuh kita itu akan terus membelah dan berproliferasi. Jadi dia berganti terus sel-selnya. Kalau di kulit, kalau di organ-organ lain, mungkin kalau di kulit dia membelah diri dan kemudian kalau orang awam bilangnya menjadi daki ya, dibuang. Sedangkan kalau pada lensa mata tidak bisa dibuang karena ada di dalam mata. Sehingga sel-sel yang sudah dewasa dan matur, yang menua, itu akan ditumpuk ke bagian tengah dari lensa. Sehingga akan membuat lensa itu menjadi padat dan keruh seiring dengan usia. Nah, sebelum sampai ke sana saya bahas dulu. Katarak ini punya beberapa risiko. Faktor risikonya. Faktor risikonya kalau kita bagi jadi dua ya. Yang bisa diubah sama yang tidak bisa diubah. Yang tidak bisa diubah itu, yang paling utama adalah usia tadi saya sampaikan. Kedua adalah genetik. Genetik ini bukan berarti kalau orang tua saya katarak, saya juga ada risiko untuk kataraknya semakin cepat. Enggak. Genetik itu maksudnya adalah ada kondisi-kondisi tertentu di mana bayi atau remaja yang mengalami katarak sebelum usia tua itu punya kelainan atau mutasi genetik tertentu yang terganggu sehingga kemudian dia menyebabkan katarak. Itu faktornya. Yang ketiga, ini masih diperdebatkan, yaitu jenis kelamin. Itu yang tidak bisa diubah. Ada juga faktor risiko yang bisa diubah, yang nanti kita bahas mungkin lebih lanjut nanti. Ini berhubungan dengan bagaimana sih, memang saya dulu ya, waktu pendidikan, kita cari tahu nih, ditanya, katarak itu kalau kita tua pasti nggak sih kena katarak gitu kan? Bagaimana kita mau menjelaskan ke pasien? Pasien biasa bertanya, dok kalau saya usia tua,
1: apakah pasti dia?
2: Saya akan? Nah betul, apakah pasti kena katarak? Saya berusaha tuh pada saat itu kan, belum tahu ya jawabannya apa sih sebenarnya. Kita cari tahu penelitiannya seperti apa, teorinya seperti apa dan sebagainya. Jawabannya adalah iya. Menurut angka penelitian seiring dengan bertambah usia, angka untuk katarak itu semakin tinggi. Tetapi ada cara-cara tertentu dari faktor risiko yang bisa diubah itu kita dapat mencegah supaya tidak lebih dini untuk terkena katarak begitu.
1: Setidaknya bisa dicegah untuk bisa melamban begitu dokter ya?
2: Betul.
1: Betul
2: Kak.
1: Oke.
2: Lalu untuk menjawab yang tadi Kak. Tadi kan ditanyakan apa, bagaimana cara membedakan ini kira-kira saya katarak atau enggak. Jadi kalau ada pasien datang, biasanya paling sering dengan keluhan mata adalah pandangan kabur. Jadi pandangan kabur ini tidak semuanya kita kalau ada pasien kita langsung katarak, enggak. Jadi pas pasien datang, ketika pasien datang ke kita, kita harus bedakan dulu. Pasien ini kita tes apakah dia gangguan refraksi. Ada dua aja biasanya. Dia gangguan refraksi atau gangguan kacamata ya. Gangguan kacamata yang melihat jauh atau melihat dekat. Atau dia ada gangguan organik. Jadi kita akan lihat, dokter akan lihat. Kalau ada pandangan kabur, sebaiknya ke dokter untuk diperiksakan. Kita akan lihat tajam penglihatannya. Apakah pasien bisa melihat jauh, dekat, dan sebagainya. Lalu setelah misalnya kita cek dengan pemeriksaan itu, namanya pemeriksaan Snellen chart, melihat visus atau ketajaman penglihatan pasien, kita cek, ternyata pasien kesulitan untuk melihat, kita akan memberikan ada namanya pinhole. Jadi kacamatanya ada satu titik tertentu, ada satu titik kecil, sehingga pasiennya itu bisa memfokuskan untuk melihat. Kalau dengan pinhole dia bisa melihat, berarti kemungkinan biasanya adalah kelainan refraksi atau kacamata. Tetapi kalau dengan pinhole pun tidak maju atau tidak ada perbaikan untuk melihatnya itu, kita akan periksa semuanya mata. Mata ini kan satu organ yang satu kesatuan. Jadi kita lihat dari depannya, apakah ada gangguan pada korneanya, apakah ada gangguan pada lensanya, dan sebagainya. Biasanya di situ baru kedapatan atau kelihatan bahwa, oh iya, kalau katarak kita melihat bahwa di lensanya ada kekeruhan, begitu.
1: Oke. Berarti ya yang paling pas berarti kalau memang sudah rasa-rasa ada sedikit buram-buram begitu, sebaiknya diperiksakan begitu dokter ya, tidak diklaim dengan sendiri begitu kan?
2: Betul.
1: Oke. Nah ini kalau bisa dijelaskan juga dokter, ini sebenarnya apa saja gejala awal seseorang itu kena katarak yang sering disadari oleh, yang tidak disadari oleh masyarakat begitu?
2: Oke. Jadi katarak ini seperti yang saya sampaikan tadi bahwa ini adalah kekeruhan pada lensa. Kalau saya analogikan, kita seperti melihat keluar, terus ada jendela di depan kita, di rumah kita. Terus jendela kita itu ada kekeruhannya atau ada sesuatu yang mengaburkan jendelanya. Kalau kita lihat keluar pasti terlihat kabur, sama seperti pada pasien dengan katarak. Keluhan paling utamanya adalah kabur. Kadang karena dia bentuknya adalah kekeruhan pada lensa, pasien itu seringkali datang seperti tadi, menurut mereka melihat berkabut, seperti ada asap di depan mata. Nah, yang berkembang semakin lama dia akan semakin memberat biasanya. Terus yang paling sering lagi adalah night glare. Night glare itu apa? Karena ada kekeruhan di lensa, ketika cahaya itu masuk, dia terpecah cahayanya. Terpecah cahayanya sehingga ketika melihat cahaya pasien itu kesulitan, silau rasanya. Pasien yang nyetir malam hari dan sebagainya, ketika ada mobil dari depan, kadang itu pasien sampai ketakutan kalau nyetir di malam hari. Karena ketika melihat cahaya begitu, ada kondisi katarak tertentu yang dia akan menyebabkan silau sekali untuk melihat pasiennya. Lalu yang paling sering lagi adalah ketika ada katarak, khususnya katarak tertentu yang nanti kita bahas. Kalau katarak itu ada yang bagian intinya, itu dia akan menyebabkan namanya myopic shift. Myopic shift itu apa? Okay. Pasien yang tadinya itu kesulitan untuk misalnya ada gangguan untuk melihat jauh, melihat dekatnya. Ketika terjadi katarakan ada pemadatan, indeks refraksinya berubah. Jadi pasien itu seakan-akan menggunakan kacamata. Tadinya dia nggak bisa untuk melihat jauh, sekarang melihatnya enak gitu. Terus atau karena lensa tadi indeks refraksinya berubah, pasiennya ini jadi lebih sering untuk gonta-ganti kacamata, pakai kacamata bentar, kemudian nanti rasanya udah nggak enak lagi, nanti ke dokter berubah lagi, ganti lagi kacamatanya. Kalau sudah berubah-berubah untuk ganti kacamata, saran saya coba dicek deh, jangan sampai itu ada kataraknya gitu.
1: Oke. Dok, ini sebelum kita lanjut ke obrolan lebih dalam lagi dokter, ini sebenarnya saya penasaran, tiba-tiba muncul saja di kepala saya begitu, apakah apakah ini orang yang terkena katarak ini, apakah dia bisakah misalnya ketika saya matanya minus begitu, dia bisa meningkat untuk menuju ke katarak, apakah dia bisa dokter?
2: Oh betul sekali. Jadi kita bahas ya ke faktor risikonya ya.
1: Salah satunya.
2: Betul yang Kak Agung tadi sampaikan adalah risikonya adalah salah satunya menurut penelitian adalah minus yang tinggi. Jadi minus yang tinggi itu menurut penelitian dapat menyebabkan terjadinya risiko untuk katarak. Kenapa begitu? Karena menurut sampai sekarang belum jelas ya. Sampai sekarang belum jelas apa sih mekanisme penyebabnya untuk sampai terjadi katarak pada miopi yang tinggi. Khususnya pada miopi atau rabun jauh yang patologis, yang ada kondisi tertentu menyebabkan panjang sekali, kemudian menyebabkan akhirnya ada biomekanik yang berubah pada katarak atau ada lensa yang berubah, itu menyebabkan terjadinya metabolisme pada lensa itu terganggu, sehingga bisa menyebabkan katarak itu, resiko katarak meningkat. Jadi betul sekali, kalau misalnya miop yang tinggi, miop tinggi itu kapan? Dikatakan miop tinggi itu di atas 6 dioptri. Biasanya pada saat itu menurut penelitian, memang risiko untuk terjadi kataraknya lebih tinggi. Tapi sampai saat ini mekanisme yang jelasnya seperti apa dan sebagainya masih hipotesa, begitu. Betul. Terus ada risiko-risiko lain yang paling sering sebenarnya adalah UV ya, UV. Jadi paparan terhadap UV, sinar UV. Kalau pada penelitian mereka-mereka yang kerjanya sebagai nelayan, petani, driver sopir
1: yang dan tembak langsung dengan
2: apalagi sekarang ini banyak yang kegiatannya pelari dan sebagainya itu yang sering terpapar dengan matahari, itu resikonya tinggi untuk nanti terjadi kataraknya lebih cepat karena terkena UV. Sehingga disarankan memang pada mereka yang sering terpapar dengan matahari menggunakan kacamata hitam. Kalau di toko-toko mungkin ya, atau di search-nya itu harus cari yang UV 400 dia kacamatanya. Jadi dia bisa memblok UVB sampai UVB sampai UVA. Untuk bisa mencegah itu gitu.
1: Dok, kita boleh tarik sedikit ke belakang ini. Kalau kita berbicara soal katarak ini biasanya terjadi atau kasus-kasus yang pernah dokter alami di selama bertugas di Manggarai atau mungkin di tempat-tempat lain begitu ya dokternya ini. Katarak ini selalu terjadi pada orang lanjut usia kah atau orang yang lebih muda juga bisa mengalami katarak, dokter?
2: Ya betul. Jadi katarak ini sebenarnya semua usia. Sayangnya begitu. Jadi katarak ini bisa pada usia manapun, tapi memang paling sering adalah yang berhubungan dengan usia. Jadi kita bilangnya age related katarak ya. Jadi berhubungan dengan usia tadi karena saya sampaikan pada penuaan lensa itu dia bisa terjadi pemadatan. Memang kita seiring dengan usia pasti orang bilangnya terjadi katarak. Cara penelitian ketika usia 70 tahun 50%-nya katarak. Kalau naik lagi jadi 80 tahun 70-80%-nya biasanya katarak gitu. Tetapi katarak ini bisa terjadi pada semua usia, mau remaja, mau dia bayi. Kalau pada bayi yang baru lahir pun bisa terkena katarak, namanya kongenital katarak. Betul sekali. Penyebabnya apa? Penyebabnya bisa terjadi karena genetik, sepertiganya karena genetik. Dua pertiganya biasanya terjadi karena sistemik, entah itu infeksi rubella, entah itu ada kelainan sistemik yang lainnya, itu bisa menyebabkan katarak pada bayi. Jadi bayi lahir sudah ada kekeruan pada lensanya, begitu. Itu pun bisa terjadi. Jadi semua usia sebenarnya bisa.
1: Semua usia.
2: Cuman yang paling sering sebenarnya adalah terkait dengan usia tadi, benar.
1: Ini kalau berbicara soal katarak ini memang biasanya kan lebih familiar ketika dengar katarak ini orang-orang lanjut usia begitu dokter ya?
2: Betul, betul sekali. Katarak itu bisa macam-macam kak. Jadi kalau kita kena benturan pada mata pun, kita ini sekarang ini saya atau Kak Agung lagi main, biasanya pada pemain tenis atau bulu tangkis kena kok atau bola di mata, trauma pada mata itu bisa menyebabkan katarak. Jadi tadi seperti yang saya sampaikan, dasarnya adalah kekeruhan pada lensa. Jadi apapun itu, kalau kena benturan, kemudian menyebabkan perlekatan bagian depan mata ke bagian lensa sehingga menyebabkan kekeruhan, itu juga disebut katarak. Namanya katarak traumatik. Gitu.
1: Secara garis besarnya bisa digambarkan seperti ya lensa kamera begitu dokter ya?
2: Betul, betul sekali.
1: Nah ini katarak ini bisa menyebabkan seseorang mengalami kesulitan melihat pada kondisi tertentu tidak dokter? Misalnya malam hari atau ketika melihat cahaya yang sangat terang begitu?
2: Iya betul. Seperti yang tadi saya sudah sampaikan bahwa gejalanya salah satunya adalah night glare. Night glare itu kalau malam hari terus kita melihat cahaya kadang pasien itu merasa sangat silau. Apalagi pada kondisi tertentu. Katarak itu ada 3 jenis. Kalau kita bahas katarak, lensa itu sebenarnya seperti bawang kalau kita analogikan ya. Bawang yang ada kulitnya di luar, terus di dalamnya ada lapisan sampai di intinya atau yang kita sebut dengan nukleus. Nah, katarak ini ada satu kondisi tertentu, dia namanya adalah posterior capsular katarak. Jadi bagian dari poros belakangnya lensa itu dia mengalami katarak, mengalami kekeruhan. Nah, ketika malam hari, kita cenderung kalau kita melihat cahaya, pupil kita akan mengecil. Pupil kita akan mengecil, kemudian cahaya itu difokuskan tepat di tengah-tengah aksis dari lensa, atau sumbu dari lensa. Okay. Nah, ketika ada kekeruhan di sana, pada malam hari biasanya pada pasien-pasien ini, dengan posterior capsular katarak ini, dia melihat cahaya pas sekali ke tengah itu, terus membias cahayanya, sehingga dia mengalami namanya night glare, atau dia silau sekali biasanya pada pasien itu gitu. Jadi memang betul pada kondisi katarak tertentu dia pada malam hari itu sulit sekali melihat untuk misalnya menyetir, lalu melihat cahaya mobil dan sebagainya itu, sehingga kadang ketakutan kalau keluar rumah. Sehingga memang disarankan untuk beberapa, kalau misalnya yang ada gejala seperti itu, menggunakan tinted lens dan sebagainya. Jadi kacamata yang dihitamkan supaya dia tidak terlalu silau ketika melihat cahaya malam.
1: Oke, oke. Nah ini ada lagi nih muncul dokter, pertanyaan-pertanyaan tiba-tiba. Yeah. Ini kalau kita berbicara soal katarak, apakah dia berpengaruh juga dokter dengan orang-orang yang mungkin, apalagi sekarang kan kalau kita tahu lagi trennya kacamata-kacamata tentang fotokromik seperti itu, tuh, blue chromic. Apakah itu berpengaruh betul juga dokter?
2: Iya, betul. Jadi begini, sebenarnya untuk kita harus paham dulu bahwa cahaya itu memang ada gelombang-gelombangnya. Jadi kita membedakan warna itu dari gelombang-gelombangnya kan.
1: Okay.
2: Sehingga muncullah nanti ada blue ray, anti blue ray dan sebagainya. Nah, katarak ini seperti yang saya sampaikan tadi, faktor risiko soal UV.
1: Iya, iya.
2: Ini panjang gelombangnya itu dari 100 sampai 400 nano. UVC, UV itu terbagi jadi 3, UVC, UVB, UVA, setelah itu nanti baru ada blue ray di atasnya setelah itu. Setelah itu baru warna-warna lain sampai ke paling ujung panjang gelombang yang paling tinggi adalah infrared atau warna merah. Ya. Nah, yang paling bahaya untuk mata adalah yang gelombangnya paling rendah, yaitu UVC, UVB, UVA, UVB gitu kan. Nah, UVC ini dia itu panjang gelombangnya paling rendah, paling tinggi energinya juga, sehingga kemudian bisa menyebabkan risiko katarak yang paling tinggi, tetapi dia biasanya di atmosfer udah hilang.
1: Okay.
2: Jadi yang paling bisa ditangkal, yang paling berbahaya untuk mata adalah UVB. Sehingga itu biasanya ditangkal dengan kacamata yang lebih hitam. Kacamata yang lebih hitam, yang anti-UV, kalau yang disarankan adalah yang tertulis di situ UV 400. Artinya dia bisa menangkal panjang gelombang itu sampai 400.
1: Oke.
2: Nah, jadi kalau cari-cari kacamata pendengar RRI, kalau mau cari kacamata buat lari dan sebagainya, jangan beli kacamata Ray-Ban yang biasa. Beli yang ada UV 400-nya tulisannya gitu ya. Untuk mencegah itu. Nah, setelah itu tadi Kak Agung tadi mengatakan ada Blu-ray dan sebagainya, fotokromik dan sebagainya. Blu-ray itu sebenarnya tidak ada hubungannya kalau dengan katarak ini. Biasanya kita melihat cahaya untuk komputer, laptop dan sebagainya, HP, gadget dan sebagainya, muncul light Blu-ray atau warna sinar biru.
1: Sinar biru
2: ini lebih hubungannya dengan gangguan tidur biasanya, karena sinar biru ini kemudian menyebabkan otak kita atau bagian pusat tidur kita ini memproduksi melatonin dan sebagainya itu menurun, sehingga mengganggu tidur. Jadi nggak ada hubungannya. Kalau kita bicara katarak, yang paling berhubungan adalah sinar UV tadi.
1: Oke. Ini kalau kita berbicara soal itu tadi, misalnya kayak selain Blu-ray tadi kan juga ada namanya fotokromik begitu dokter ya. Ini kan paling sering dipakai anak-anak zaman sekarang mungkin ya, ketika keluar di luar ruangan kan kacamatanya jadi hitam begitu dokter. Jadi kan kelihatan keren begitu. Nah kalau itu sering dipakai, apakah ini menjadi salah satu kacamata juga yang mengurangi faktor terkenanya katarak ini dokter?
2: Iya, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, kalau faktor resiko itu adalah UVB. Kita paling takutnya sama UVB.
1: Okay.
2: UVB itu gelombangnya paling pendek, tapi energinya paling kuat untuk bikin terjadinya radikal bebas pada lensa. Sehingga itu yang mau kita cegah. Nah, jadi pertanyaan adalah, kalau fotokromik apakah bisa mencegah? Fotokromik itu adalah lensa yang berubah warna ketika dia terkena sinar, kan?
1: Iya.
2: Lebih gelap. Harus dipastikan apakah ini fotokromiknya memang sesuai standar tadi kah, yang UV 400 dia bisa menghambat gelombang sampai situ enggak. Kalau memang enggak, yang berubah warna saja tidak bisa menangkal UV dan sebagainya, ya artinya tetap jawabannya ya, enggak. Enggak untuk mencegah itu.
1: Oke. Iya, maksudnya ini bisa menjadi referensi juga untuk pendengar di manapun itu ya, karena takutnya ya, karena kalau kita berbicara soal menghindari cahaya matahari kan ya otomatis pasti menggunakan kacamata yang paling tidak berwarna hitam begitu dokter ya.
2: Iya.
1: Mungkin banyak masyarakat yang masih menganggap mungkin saja masih bisa terselamatkan dengan menggunakan kacamata fotokromik begitu. Tapi ternyata memang kalau dia tidak sesuai standar tetap sama saja begitu dokter ya.
2: Sama saja, betul sekali. Jadi memang harus UV 400 itu.
1: Oke. Nah ini kalau katarak yang dibiarkan dapat menyebabkan kehilangan penglihatan yang berat dokter, atau bagaimana? Dan pada kondisi seperti apa risiko ini menjadi semakin serius?
2: Ya, betul sekali. Jadi zaman-zaman dulu itu karena operasi katarak ini besar. Operasi katarak ini besar sehingga biasanya memang zaman-zaman dulu ya, zaman-zaman operasi besar itu dokternya menunggu matur atau orang bilang tunggu matur dulu, tunggu mateng dulu lensanya atau kataraknya baru dilakukan operasi. Tetapi sekarang paradigmanya sudah berubah. Nah, memang lensa ini kalau terjadi katarak dia tuh tidak akan regresif, dia akan terus progresif. Jadi kataraknya mungkin sebelumnya ya kita istilahkan misalnya 20-30%, kalau dibiarkan itu bisa jadi 50%, 70% sampai mungkin total tidak bisa melihat pasiennya, atau kita bilang kataraknya matur sekali. Itu akan sangat mengganggu pandangannya, bahkan pasiennya bisa buta total. Kalau dibiarkan terus bisa terjadi komplikasi-komplikasi. Misalnya lensanya matang sekali, kita kalau jelaskan ke pasien itu cara gampangnya, istilah gampangnya seperti kalau buah matang itu dia jatuh kan.
1: Iya.
2: Buah matang jatuh sama seperti lensa. Kadang kalau matang sekali organ-organ atau jaringan penyangganya pun ikut lemah. Jadi lensa itu dipegang sama jaringan penyangga di dalam mata. Kalau dia copot bisa sampai ke depan mata lensa itu. Jadi terlepas dia. Tepatnya pindah bisa melihat. Gitu. Jadi memang kalau dibiarkan katarak ini bisa menyebabkan kebutaan. Oleh karena itu bahaya sekali. Biasanya paradigmanya sekarang berubah. Dulu menunggu matang, sekarang enggak. Kalau pasiennya sudah ada gangguan untuk kualitas hidupnya, pasiennya terganggu sehari-hari, atau ada kondisi tertentu, sudah dilakukan operasi biasanya.
1: Oke. Ya, untuk perkembangannya berarti untuk sekarang sudah terbilang lebih aman lagi gitu dokter ya?
2: Iya.
1: Oke.
2: Begitu itu pasiennya mau enggak untuk dilakukan pemeriksaan. Karena banyak yang menunggu sampai benar-benar tidak bisa melihat baru mau ke dokter untuk lakukan pemeriksaan. Kalau
1: Iya.
2: Katarak ini biasanya tidak langsung dua-dua mata. Kadang tuh hanya kanan aja dulu yang lebih berat.
1: Oh, dia bisa
2: sedang-sedang.
1: Oh, dia bisa berganti atau bisa bisa merambat begitu dokter ya?
2: Bukan merambat sebenarnya sama, tetapi timelinenya bisa berbeda antara dua mata. Jadi satunya mungkin lebih berat matur, satunya masih imatur, itu bisa terjadi.
1: Oke.
2: Jadi pasien kadang masih dengan pandang. Yang saya sering ketemukan sebelahnya sudah masak sekali, sudah tidak bisa melihat, tapi dia masih berharap dengan mata sebelah, jadi tidak mau diperiksakan gitu loh. Itu yang jadi permasalahan. Sehingga ini saya bawakan materi ini karena keresahannya di situ. Masyarakat itu kadang-kadang susah kalau mau periksa mata, mungkin karena belum familiar dengan mata. Aduh, pemeriksaan mata itu seperti apa dan sebagainya, sehingga sulit sekali kalau diajak untuk melakukan pemeriksaan. Padahal katarak itu sebenarnya sekarang operasinya itu sudah mudah, sudah lebih simple, lukanya kecil untuk saat ini. Jadi harapannya masyarakat sudah lebih aware dengan itu gitu.
1: Oke. Nah, ini kalau kita berbicara soal penyakit seperti ini memang ya agak serba salah juga dokter ya. Maksudnya mungkin mindsetnya masyarakat masih berpikir ya kalau satunya masih bisa normal kenapa harus di dua-dua begitu. Mungkin takut biaya operasi mahal begitu dokter ya.
2: Biaya operasinya kalau sekarang kan ditanggung kalau punya jamkes. Jaminan kesehatan seperti BPJS dan sebagainya itu ditanggung sama BPJS. Jadi sebenarnya masyarakat nggak perlu khawatir tentang itu.
1: Iya. Oke, itu untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada ya, kalau Anda rasa-rasa punya kerabat, orang tua ataupun om, nenek, kakek seperti itu ya, ataupun punya adik yang memang dirasa punya gejala-gejala merembet ke sana, segera diperiksa saja begitu dokter ya.
2: Betul sekali.
1: Oke, karena ya tadi saya juga sempat kaget dokter karena ternyata katarak ini tidak dibatasi usia, dari bahkan bayi yang baru lahir pun bisa terjadi begitu ya.
2: Betul. Ada kejadiannya. Dan pada bayi itu malah harus cepat penanganannya kalau didapati.
1: Oke.
2: Itu harus cepat sekali karena visual mereka butuh rangsangan visual itulah. Jadi intinya pada usia-usia tertentu, kalau sampai lewat dari usia itu mereka belum mendapatkan rangsangan cahaya, itu bahaya sekali untuk visual mereka. Jadi mereka harus, biasanya pada bayi malah harus lebih cepat lagi kita mengenali dan kita menangani gitu.
1: Oke. Nah, ini dokter, apakah katarak ini bisa dicegah, dan kalau tidak semuanya bisa dicegah, mungkin langkah apa yang setidaknya dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan mata dan mengurangi faktor risiko kesehatan matanya begitu, dokter?
2: Betul. Jadi tadi katarak itu faktor risikonya bisa yang kita ubah sama yang tidak kita ubah. Kalau yang tidak kita ubah, usia ya nggak mungkin kita jadi lebih muda lagi, nggak mungkin.
1: Iya.
2: Yang bisa kita ubah adalah faktor-faktor risiko yang tadi modifiable. Seperti apa contohnya UV. Tadi kita bisa pakai kacamata mulai dari sekarang, misalnya sering kegiatan di luar yang berpapasan dengan atau terpapar matahari, kita bisa menggunakan kacamata dengan UV 400 tadi. Terus faktor risiko apa yang lain? Yaitu merokok. Merokok sudah terbukti bahwa dengan merokok itu meningkatkan radikal bebas. Jadi gini, lensa itu mata itu harus tetap jernih, Kak Agung.
1: Oh, okay.
2: Lensa itu harus tetap jernih. Tuhan itu sudah adil dan maha baik. Dia menciptakan bahwa lensa itu punya sistem sendiri. Lensa itu sebenarnya sel yang terus membelah, di dalamnya ada protein dan sebagainya. Nah, untuk menjaga kejernihan itu, lensa ini harus punya antioksidan sendiri, glutathione, superoxide dan sebagainya, nama apa itu coba. Intinya adalah intinya adalah lensa itu sudah pintar, tubuh kita tuh pintar. Dia menghasilkan antioksidan sendiri untuk menjaga lensa itu tetap jernih. Anggapannya pembersih lah.
1: Kalau lensa
2: itu ada pembelahan sel, ada protein dan sebagainya, dia juga butuh ada yang bersih-bersih supaya tetap jernih. Tetapi kalau kita kasih paparan kotoran terus, radikal bebas terus, kadang-kadang ini anti radikal bebasnya itu kewalahan. Akhirnya di situ terjadi kekeruhan. Nah, apa saja yang menyebabkan paparan radikal bebas itu semakin tinggi? Ya tadi, merokok. Terus ada kondisi tertentu seperti ini masih dalam penelitiannya, yaitu penggunaan alkohol.
1: Okay.
2: Jadi sering konsumsi alkohol berlebihan, ini masih dalam penelitian. Tetapi banyak penelitian yang menunjukkan bahwa ada hubungan antara alkohol dan peningkatan radikal bebas pada lensa sehingga menyebabkan kekeruhan. Faktor risiko lain yang apa yang bisa menyebabkan, yaitu kondisi-kondisi sistemik seperti diabetes mellitus atau orang awam taunya sakit gula.
1: Oh, itu juga bisa masuk?
2: Iya, sakit gula itu bisa menyebabkan dia gulanya tinggi, kemudian gulanya itu secara singkat ya, teorinya secara singkat adalah masuk ke dalam lensa, dan gula ini dia sifatnya adalah menarik air, dan dia menetap dalam lensa. Sehingga lensanya kemudian kembung dan menyebabkan keruh
1: pada
2: pasien-pasien gula. Sehingga pada pasien gula, itu biasanya memang harus dicek. Harus dicek matanya. Ketika terdiagnosis, gulanya tinggi, sebenarnya harusnya langsung ke dokter mata untuk cek. Pertama cek bagian retina belakang dan juga cek organ-organ atau struktur lain mata. Memang pasien-pasien gula ini harus

0: 60 tahun
1: Iya.
0: mulai terjadi kekeruhan. Sekarang itu semakin rendah, di bawah, di atas 50 tahun sudah mulai terjadi kekeruhan, bahkan di bawah 50 tahun. Biasanya muda-muda itu udah katarak-kataraknya yang sudah terbentuk cukup progresif. Saya biasanya tanyakan, oh ternyata ada riwayat penggunaan, kalau sakit-sakit badan sering minum Dexa, sering minum Dexa, dikit-dikit minum Dexa. Nah, ini salah satu faktor risiko yang juga saya ingin sampaikan ke pendengar, mungkin di sini punya orang tua, mungkin atau diri sendiri, jangan menggunakan obat sembarangan, begitu. Sebaiknya berdasarkan anjuran dokter.
1: Oke.
0: Itu cara pencegahan untuk katarak itu tadi. Kalau menggunakan kacamata UV, anti UV, menghindari rokok, menghindari alkohol, lalu pada pasien dengan gula harus dicekkan segera, tidak menggunakan obat-obatan sembarang, khususnya steroid. Lalu ada lagi faktor risiko lainnya seperti berat badan yang berlebih, obesitas, itu harus, itu juga berhubungan dengan terjadinya katarak sehingga harus diturunkan. Begitu, Kak Agung.
1: Oke, wah ini penjelasan dari dokter Gerald sendiri. Gerald saya panggilnya dokter ya. Ini
0: Iya, boleh.
1: ini luar biasa sekali karena ya saya juga jadi pembelajaran ya. Mudah-mudahan ini juga obrolan malam hari ini bisa jadi referensi dan juga bisa menjadi pengetahuan baru juga untuk pendengar RRI malam hari ini begitu dokter ya. Ternyata banyak sekali faktor-faktor yang bisa menyebabkan resiko terkena katarak ini termasuk tadi sempat disampaikan juga berlebihan konsumsi obat-obatan yang mungkin dikonsumsi sendiri karena memang cocok mungkin biasanya dokter ya.
0: Betul. Obat-obatan Dexa itu memang obat-obatan kalau di kita di medis bilangnya obat dewa. Memang. Karena dia dia sebenarnya adalah kortikosteroid ya. Kita memasukkan hormon analog ke dalam tubuh yang kemudian mengurangi antiinflamasi, menekan sistem imun dan sebagainya. Sehingga kalau nyeri-nyeri badan, wah, itu enak banget minum Dexa kayak
1: Iya,
0: gitu
1: iya,
0: pasien
1: iya.
0: biasa bilang gitu. Tapi nggak tahu kalau Dexa itu punya efek banyak sekali ke dalam tubuh yang jelek. Dan kita kita pun dokter hati-hati sekali dalam pemberian steroid gitu loh.
1: Oke, dokter kita bisa masuk ke bagian mungkin cara teknis pemeriksaannya dan juga penanganannya untuk penderita katarak begitu ataupun ya. Ini ketika seseorang mulai mengalami penglihatan buram atau gejala yang dicurigai sebagai katarak, dokter ini pemeriksaan seperti apa sebenarnya yang biasanya dilakukan oleh tenaga kesehatan untuk mengetahui kondisi mata tersebut? Tadi mungkin sudah di-spill tipis-tipis ya dokternya di awal tadi ya.
0: Betul. Ya, jadi begini, pemeriksaan mata itu untuk katarak kita bisa lakukan yang paling sederhana dulu, yaitu melihat tajam penglihatannya dulu tadi. Ini bisa dilakukan di puskesmas pun bisa. Jadi pasien-pasien saya di sini juga kita lakukan pemeriksaan screening untuk visus atau penglihatan, lalu kita lakukan pemeriksaan mata secara menyeluruh, kita melihat korneanya, kita melihat organ atau struktur dalam mata yang lainnya, kita lakukan pemeriksaan. Itu bisa dilakukan di puskesmas. Jadi, karena ini saya kerjanya di puskesmas dan kondisinya jauh juga dari rumah sakit, kebetulannya begitu. Jadi saya mau sampaikan untuk pendengar RRI juga, mungkin yang daerahnya jauh dari tempat atau akses atau rumah sakit atau klinik mata dan sebagainya, bisa kok kalau ada pandangan kabur ke puskesmas, kita lakukan pemeriksaan dulu. Dari pemeriksaan di puskesmas pun kita bisa mengenali setidaknya ini gangguan ke arah mana. Apakah gangguan tadi saya sampaikan, kita lihat apakah gangguannya gangguan kacamata saja kah? Apakah ada gangguan organik atau gangguan struktur, salah satunya adalah gangguan katarak tadi. Gitu. Itu yang paling utama. Terus biasanya kita lakukan pemeriksaan struktur tadi, kita melihat secara jelas, kalau di dokter mata, standarnya adalah untuk melihat kekeruhan lensa ini menggunakan slit lamp alatnya. Jadi alat di dokter mata kita melihat dengan sinar, terus kita bisa melihat sampai ketebalan lensanya seperti apa, warnanya seperti apa, dan bahkan grade-nya seperti apa. Itu yang paling utamanya atau yang disebut dengan gold standarnya. Standarnya kita harus periksa dengan itu untuk menentukan katarak. Itu.
1: Baik. Dokter, belum kita masuk ke obrolan lebih lanjut lagi, mungkin kita boleh jeda sejenak dokter ya, untuk setelah ini akan kita lanjutkan lagi. Dan untuk Anda pendengar yang malam hari ini sedang memantau kita di YouTube RRI Labuan Bajo, Anda juga bisa memberikan pertanyaan melalui kolom komentar di live YouTube RRI Labuan Bajo. Kita boleh jeda sesaat dokter ya?
0: Ya, siap.
1: Oke, siap.

0: Masih bersama di acara Zona Edukasi Pro 1 RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo.
1: Iya, pendengar masih dari kawasan Jalan Senaru di program Zona Edukasi RRI Labuan Bajo. Benar, untuk malam hari ini kita masih bersama dengan narasumber kita, ada Dr. Geraldo Excel ya. Dan dokter, kita boleh lanjutkan lagi obrolan kita malam hari ini, dokter?
2: Boleh sekali, Kak.
1: Oke, siap. Ini kita masih punya beberapa menit lagi waktunya sebelum di penghujung ya. Untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada, kalau Anda ingin memberikan pertanyaan, silakan saja langsung ke kolom komentar di YouTube RRI Labuan Bajo. Dokter, tadi kita sudah sempat bahas cukup banyak tentang katarak ini, dokter ya. Dari mulai dari tadi katarak itu apa dan sejarahnya seperti apa begitu. Nah, ini apakah katarak bisa disembuhkan, dokter, dengan obat atau tetes mata begitu? Atau ada kondisi tertentu yang membutuhkan tindakan medis lebih lanjut begitu?
2: Iya, betul. Jadi memang katarak ini satu-satunya cara sampai saat ini adalah dengan operasi tindakannya. Okay. Jadi belum ada obat tetes tertentu atau obat-obatan minum tertentu yang dikatakan bisa menyembuhkan katarak. Jadi kalau ada yang mengklaim minum ini atau tetes ini tetes itu bisa menghilangkan katarak, itu hoax. Belum ada sampai sekarang.
1: Oke.
2: Okay. Nah, memang ada beberapa obat-obatan yang secara dikatakan dapat mencegah atau memperburuk atau mempercepat terjadinya perkembangan katarak itu. Sampai sekarang yang beredar pun ada obat-obatan yang isinya potasium iodide dan sebagainya, yang saya tidak sebut mereknya. Ada obat yang tertentu yang diteteskan ke mata, itu dikatakan secara penelitian kecil memang dia menyebabkan katarak itu tidak mengalami progresi dengan cepat untuk menjadi katarak. Tetapi secara penelitian tidak membuktikan bahwa dengan meneteskan obat itu menurunkan rate untuk dilakukan operasi. Artinya apa? Artinya adalah dengan tetes obat itu memang dia mencegah untuk terjadinya dengan cepat perburukannya. Tetapi tidak menghentikan katarak itu atau malah membuat regresi atau terjadi mundur kataraknya, itu nggak ada sampai sekarang. Memang tahun 2015 sempat heboh obat tetes dengan nama lanosterol. Dicoba kepada hewan, pada anjing dan sebagainya, pet, itu dikatakan bisa menyebabkan regresi pada katarak. Kemudian orang-orang peneliti mencoba berlomba-lomba untuk mencoba pada manusia, tetapi hasilnya nihil. Belum sampai sekarang pada manusia tidak membuktikan efek itu. Ada juga obat lain, tetes aldosterol dan sebagainya, itu sampai sekarang tidak terbukti. Jadi sampai sekarang untuk standarnya pada katarak, itu dilakukan operasi, yaitu penggantian pengangkatan lensa yang keruh kemudian diganti dengan lensa yang baru gitu.
1: Oke, okay. Dok, saya pernah tahu kalau seseorang itu yang terkena katarak itu biasanya matanya ada berair begitu, dokter ya. Itu dia sudah di level mana, dokter? Tingkat keseriusannya.
2: Iya, jadi kalau kita bahas tentang mata berair itu bisa lebih luas lagi. Jadi basicnya adalah sebenarnya katarak ini nggak menyebabkan mata itu berair.
1: Okay.
2: Tapi pada kondisi tertentu, misalnya pada komplikasi-komplikasi, katarak itu bisa menyebabkan penekanan pada mata, meningkatkan tekanan bola matanya meningkat, kemudian matanya menjadi merah, nyeri dan sebagainya, atau yang kita sebut dengan glaukoma, seringkali bisa seperti itu. Atau ada kondisi-kondisi lain, misalnya mata kering dan sebagainya yang menyebabkan dia matanya berair. Tapi pada umumnya katarak ini keluhan utamanya bukan mata berair, biasanya pandangannya kabur.
1: Oke, berarti memang dia dari pandangannya kabur itu karena ada penumpukan, makin lama bisa meningkat menjadi katarak begitu, dokter ya?
2: Betul sekali.
1: Bahkan seseorang yang mungkin matanya minus begitu, kalau minusnya dia kecil karena ini terjadi juga di saya pribadi. Dokter, iya, karena kalau secara minusnya masih kecil, tapi kadang-kadang kalau jalan malam begitu lebih sering kayak silau begitu, kena cahaya lampu mobil, motor, kendaraan begitu.
2: Nah, itu kalau misalnya pada pasien dengan minus muda ya.
1: Mm-mm.
2: Kak Agung masih muda kan.
1: Yeah.
2: Kalau kesulitan melihat jauh, ada miop, ada gangguan penglihatan rabun dan sebagainya, terus muncul tiba-tiba seperti ada yang floaters kita bilang, atau ada yang seperti melayang-layang di mata, atau pandangannya kabur, atau pandangannya silau tiba-tiba, saran saya sebaiknya kita lakukan pemeriksaan ke dokter mata untuk dicari tahu dulu penyebabnya apa. Karena banyak sekali penyebab yang menyebabkan silau. Jadi bukan katarak saja, bisa jadi penyebab-penyebab yang lain. Misalnya adalah kalau pada miop itu cukup sering salah satu komplikasi, misalnya miop-miop yang tinggi atau rabun jauh yang tinggi, bisa terjadi yang namanya ablasio retina atau bagian sensor mata itu terlepas. Ya, itu bisa menyebabkan juga seperti itu. Fotopsia, ada floaters. Fotopsia itu silau seperti yang tadi Mas Agung sampaikan.
1: Yeah.
2: Jadi harus dicek tuh, apakah ini masih gangguan refraksi aja kah? Ataukah sudah ada gangguan dengan organ-organ atau struktur mata yang lain. Jadi saran saya kalau misalnya memang ada keluhan selain pandangan kabur, ada lihat-lihat benda yang melayang-layang atau silau sekali, tiba-tiba itu sebaiknya diperiksakan.
1: Ah, oke. Okay. Ya itu juga bisa meningkat, kalau dibiarkan terlalu lama mungkin bisa meningkat ke katarak begitu dokter ya?
2: Betul, betul sekali.
1: Oke. Okay. Oke, dokter, ini banyak masyarakat mungkin masih merasa takut ketika mendengar kata operasi begitu dokter ya, operasi mata apalagi. Nah, ini secara umum kapan sebenarnya tindakan operasi katarak ini biasanya dipertimbangkan oleh dokter?
2: Ya, betul sekali. Jadi tadi saya sempat sampaikan bahwa katarak itu dulunya ditunggu sampai matur, sampai benar-benar putih,
1: baru
2: dilakukan tindakan. Tapi sekarang enggak, paradigmanya berubah. Paradigmanya pada katarak, kita indikasi yang paling utama adalah pasiennya sudah merasa terganggu dengan adanya katarak itu.
1: Hmm.
2: Jadi pandangannya kabur, aktivitas sehari-harinya mulai terganggu, itu biasanya merupakan salah satu indikasi utama untuk dilakukan tindakan operasi. Tidak menunggu grade berapa, sampai sudah matur, tidak ditunggu. Tapi kalau sudah terganggu, biasanya dilakukan tindakan. Atau ada kondisi lain yang bukan dari pasiennya, biasanya kita paksa pasiennya untuk melakukan operasi, misalnya sudah terjadi komplikasi, misalnya ada glaukoma tadi saya sampaikan, matanya kemudian jadi merah, nyeri, pandangannya kabur, itu kita harus lakukan operasi. Lalu misalnya ada kondisi-kondisi lain seperti lensanya sudah jatuh dan sebagainya, itu perlu dilakukan tindakan operasi. Atau ada kondisi lain seperti ada kondisi mata yang lain yang mengganggu pemeriksaan kita, kita harus lakukan pemeriksaan, misalnya pada pasien dengan diabetes. Lalu terjadi gangguan pada retina atau sensornya. Kita mau lakukan pemeriksaan ke dalam itu kesulitan, dan melakukan terapi itu kesulitan karena lensa yang di depannya itu menutupi keruh. Itu merupakan salah satu indikasi medis yang kita kadang paksa pasiennya untuk dilakukan pemeriksa atau dilakukan tindakan operasi supaya ngangkat kataraknya. Jadi kondisi lain matanya bisa kita obati juga. Kadang soalnya lensa atau katarak ini, kalau dia keruh, kadang mengganggu juga kita untuk melakukan pemeriksaan bagian mata yang bagian belakang itu sulit sekali kita lakukan karena dia keruh di depannya.
1: Oke, berarti memang ini kondisi seperti ini juga bisa selain menyulitkan pasien, juga tenaga medisnya juga cukup kesulitan begitu dokter ya?
2: Betul, betul sekali. Jadi iya, itu tadi indikasinya cuma dua sebenarnya, indikasi dari pasiennya memang terganggu ataukah pemeriksa atau dokter matanya itu terganggu juga untuk melakukan pemeriksaan dan terapi.
1: Okay.
2: Nah, itu indikasinya, gampangannya gitulah.
1: Oke, baik. Dok, ini kalau misalnya orang yang sudah terkena katarak itu dia membiarkan begitu lama, apakah ada efek samping komplikasi penyakit lain begitu dokter dari pusat katarak itu?
2: Iya. Jadi memang komplikasi dari katarak ini banyak. Sering ini tadi ya, kebutaan ya. Kalau komplikasinya,
1: misalnya
2: kebutaan kalau dibiarkan. Yang kedua ada glaukoma. Glaukoma itu peningkatan tekanan bola mata. Gampangnya seperti itu. Jadi peningkatan tekanan bola mata yang bisa mengancam, kalau tekanan bola matanya meningkat, menekan saraf mata, pastinya bisa buta, begitu kan?
1: Mm-hmm.
2: Nah, ini katarak itu kalau dia membesar, tadi saya bilang kan katarak itu memadat dan kadang ada kondisi katarak tertentu dia membesar. Itu dia menekan saluran untuk pembuangan cairan mata, sehingga terjadi peningkatan tekanan bola mata yang menyebabkan glaukoma. Itu komplikasi yang paling sering juga. Kemudian komplikasi yang lainnya adalah terjadinya infeksi. Jadi pecahan-pecahan atau bagian-bagian struktur dari lensa itu kadang kalau sudah terlalu matur, dia bisa ada pecahan-pecahan yang keluar. Pecahan-pecahan ini seringkali dianggap asing di mata sendiri gitu. Karena sebenarnya lensa ini, dia itu kan terbungkus tadi saya bilang seperti bawang, ada kapsulnya, ada kulitnya. Nah, itu kalau misalnya dia keluar dari situ seringkali menyebabkan peradangan pada mata atau yang kita sebut dengan uveitis, jadi peradangan pada mata. Itu mengganggu sekali pada pasien. Terus yang ketiga, kalau dibiarkan terlalu lama juga sampai matur-matur, sampai dia mateng, lensanya bisa terlepas dari tempatnya. Itu juga yang bahaya. Kalau sudah begitu, kondisi operasinya kadang menyulitkan untuk dokter mata melakukan operasi. Jadi operasinya cenderung dipertimbangkan kadang lebih besar, apalagi kalau sudah terlepas. Yang seharusnya bisa operasinya kecil aja. Mata itu sekarang kecil sekali. Dan bahkan setelah itu tidak perlu nginap lama-lama. Biasanya habis operasi di bawah dari 30 menit, operasinya paling 20 menitan selesai. Sudah pasiennya bisa bisa pulang, bisa aktivitas seperti biasa gitu loh. Tanpa jahitan, biusnya hanya bius lokal begitu loh.
1: Tapi karena memang dia menunggunya lebih lama lagi akhirnya lebih parah lagi begitu dokter ya?
2: Iya betul, makanya kita tidak mau pasien itu sampai ke situ. Sehingga harapannya pendengar-pendengar di RRI bisa, kalau ada orang tua yang punya katarak atau pandangan mulai kabur, bisa disampaikan, bisa dibawa untuk dilakukan pemeriksaan. Sehingga kita tahu lebih dini, bisa dilakukan penanganan lebih dini dengan komplikasi yang lebih sedikit.
1: Dok, ini sebelum kita masuk ke pertanyaan penghujung dokter, karena kita juga dibatasi oleh waktu, ini bisa disampaikan dokter mungkin rekomendasi tips-tips makanan-makanan apa saja yang perlu dikonsumsi untuk menghindari setidaknya gejala katarak itu?
2: Jadi masih kontroversi sampai sekarang terkait nutrisi ini. Penelitian ada yang mengatakan rekomendasinya vitamin C lah, vitamin E, beta karoten dan sebagainya. Tetapi sampai saat ini tidak terbukti ya, belum ada yang terbukti bahwa makanan atau nutrisi tertentu mencegah terjadi pembentukan katarak. Yang paling penting adalah yang tadi saya sampaikan, risiko-risiko yang dapat kita ubah, alkohol, merokok, dan sebagainya, obat-obatan yang dikonsumsi sembarangan, UV, itu yang harus dicegah untuk percepatan terjadinya katarak. Begitu, kalau nutrisi sampai sekarang belum ada.
1: Masih belum ada pastinya begitu dokter ya?
2: Betul.
1: Okay. Terakhir dokter, bisa disampaikan pesan-pesan yang paling penting bagi masyarakat pendengar RRI Labuan Bajo malam hari ini agar tidak mengabaikan perubahan pada penglihatan dan kapan mereka sebaiknya segera mencari pertolongan medis begitu.
2: Ya, jadi kalau pasien-pasien atau pendengar RRI yang sudah mengalami pandangan kabur, ada keluhan pada matanya pandangan kabur, tidak perlu ragu-ragu untuk dilakukan pemeriksaan. Seringkali juga pasien-pasien ini yang sudah dilihat dan diperiksa terdapat katarak, mereka ketakutan untuk melakukan tindakan. Kita sarankan untuk melakukan tindakan operasi. Di pasien biasanya ketakutan sekali. Di bayangannya operasinya itu di mata apalagi. Aduh, pasti luar biasa sekali operasinya. Ternyata saya mau sampaikan bahwa operasi pada mata sekarang itu sudah berkembang jauh sekali. Jadi insisinya atau kita bikin lukanya itu sangat-sangat kecil. Mungkin belum bisa dibahas di waktu ini ya. Untuk operasi kataraknya itu macamnya apa saja dan sebagainya. Tapi saya mau sampaikan yang sekarang yang paling sering kita pakai namanya phacoemulsifikasi. Jadi dia itu bikin lukanya kecil sekali, hanya 2,2 mili. Kalau dibayangin 2,2 mili itu kecil sekali dengan alat-alat yang sudah berkembang. Kemudian tidak menggunakan jahitan untuk anestesinya, kalau tidak untuk pembiusannya pun kalau tidak diperlukan yang heboh-heboh, biasanya cuma hanya dengan tetes obat tetes mata anestesi saja, operasinya cepat 10 sampai 20 menit pada kasus yang sulit mungkin sampai 30 menit. Setelah itu biasanya sudah enakan pasien 1 sampai 3 hari biasanya sudah bisa memang penglihatannya belum kembali pulih sempurna, tetapi setelah itu sudah enakan biasanya pasiennya, lensanya diganti, yang lama dikeluarkan diganti dengan lensa yang baru. Prosedurnya memang kalau kita dengar operasi itu rasanya seperti aduh ini operasinya besar sekali sakit dan sebagainya. Untuk pendengar, operasinya itu tidak seperti zaman dahulu yang lukanya besar, ada jahitannya, matanya diobok-obok, enggak. sekarang matanya operasinya kecil, cepat, dan komplikasinya kecil. Jadi jangan takut lagi untuk dilakukan tindakan. Malah jika dibiarkan katarak itu, seperti yang saya sampaikan, komplikasinya banyak. Operasinya nanti bisa lebih besar dan lebih tidak nyaman untuk pasiennya.
1: Oke, baik. Terima kasih banyak dokter. Dan untuk Anda pendengar RRI dimanapun Anda berada, semoga pembahasan malam hari ini bisa menambah pengetahuan Anda dan juga membuat kita semakin peduli terhadap kesehatan mata, begitu ya. Ingat, mata berkabut jangan diabaikan. Perubahan penglihatan yang terus terjadi perlu mendapatkan perhatian dan pemeriksaan yang tepat, begitu. Dan untuk dokter Geraldo Excel ya, terima kasih banyak untuk waktunya malam hari ini, sudah berkri sedikit ilmu dan juga pengalaman di zona edukasi RRI Labuan Bajo, dokter ya.
2: Terima kasih, semoga bermanfaat.
1: Oke, baik. Terima kasih banyak untuk Anda pendengar yang tidak sempat mendengarkan obrolan kita malam hari ini. Anda juga bisa nanti menyaksikan ulang di YouTube RRI Labuan Bajo. Saya Agung Sene dan juga rekan narasumber kita ada Dr. Geraldo Excel. Pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat malam, terima kasih.
0: Terima kasih Anda telah mengikuti acara Zona Edukasi Pro 1 RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, tepat pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kami mengajak Anda untuk bergabung bersama dengan kami mengikuti Warta Berita bersama dengan Pro 3 Jakarta.
2: Pemerintah menegaskan biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH tahun 2027 tidak akan membebani masyarakat. Pemerintah juga akan memangkas masa tunggu antrian haji. Berikut laporan Sugandi Afandi.
3: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas dengan Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf. Hadir pula dalam rapat terbatas adalah Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak. Ratas tiga di Istana Merdeka Jakarta siang tadi, Menteri Haji dan Umroh Irfan Yusuf mengatakan ada kenaikan pada sejumlah komponen biaya penyelenggaraan ibadah haji BPIH 2027 akibat gejolak politik di Timur Tengah. Berdasarkan rapat kerja bersama dengan Komisi 8 DPR RI beberapa waktu lalu, Menteri Haji mengusulkan rata-rata BPIH per jamaah haji reguler sebesar 107 juta rupiah dengan skema pembebanan dirancang dengan porsi biaya perjalanan ibadah haji atau BP yang dibayar langsung jemaah sebesar 40% atau 42 juta rupiah. Sisanya 64 juta rupiah atau 60% ditanggung BPKH. Menteri Haji menegaskan Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan tegas agar biaya haji tidak membebani masyarakat. Penjelasan Menteri Haji disampaikan dalam keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi.
4: Seperti kita tahu semua, ada banyak perubahan terkait dengan situasi geopolitik di Timur Tengah yang salah satunya berefek ke ekonomi. Memang ada beberapa angka-angka yang harus berubah, tapi pada prinsipnya Presiden mengatakan jangan sampai memberatkan kepada jamaah. Karena itu kami juga mencari formulasi-formulasi bagaimana kita bisa walaupun angkanya berbeda tapi jamaah tidak terlalu mendapatkan beban yang cukup besar. Salah satunya adalah bahwa komposisi antara BP yaitu biaya perjalanan ibadah haji dan nilai manfaat tentu akan kita formulasikan kembali. Presiden menyarankan sekitar 52 banding 48 sehingga dengan angka itu tidak terlalu memberatkan pada jamaah.
3: Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan agar antrian haji dipangkas. Biasanya antrian haji mencapai 49 tahun, namun setelah dilakukan penyisiran dan validasi, kini antrian haji 14 tahun.
5: Saya dan seluruh tim di Kementerian Haji itu membersihkan atau memvalidasi 5,7 juta data jamaah haji yang ada sekarang, dan kami kan ada 400 ribu data invalid. Dan setelah kami hitung secara faktual, antrian haji pada tahun ini itu yang berangkat rata-rata menunggu hanya 14 tahun. Jadi antrian faktualnya sekarang 14 tahun. Jadi dari 49 kemudian jadi 26 tahun, sekarang antrian faktual haji itu 14 tahun.
3: Presiden Prabowo Subianto juga mengapresiasi Kementerian Haji yang berhasil memberantas kartel-kartel haji, membersihkan ekosistem haji dari pelanggaran dan kecurangan yang merugikan bagi calon jemaah haji. Dari sana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tusmudara untuk Indonesia.
2: Anggota Komisi 13 DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, mendesak pemerintah melakukan audit menyeluruh terhadap lapas kelas 2A Cibinong, menyusul temuan ombudsman terkait dugaan fasilitas mewah di dalam lapas. Berikut laporan Zahrotin Aljana.
6: Saya menghormati proses pemeriksaan yang sedang berlangsung, tetapi juga saya berkesan.
7: Anggota
6: anggota Komisi 13 DPR RI, Rike Diah Pitaloka, mendesak pemerintah untuk melakukan audit secara menyeluruh terhadap lapas kelas 2A Cipinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Hal ini menyusul temuan Ombudsman RI terkait dugaan fasilitas mewah di kawasan lapas tersebut. Menurut Rike, audit harus mencakup pembangunan aset, tata ruang, keamanan, serta pergerakan warga binaan di kawasan lapas. Ia menilai persoalan tersebut tidak boleh berhenti pada polemik keberadaan perumahan mewah, tetapi menyangkut integritas sistem pemasyarakatan. Rike juga meminta agar pemeriksaan menjangkau pejabat yang bertugas sejak awal pembangunan fasilitas di kawasan lapas Cibinong.
7: Saya menghormati proses pemeriksaan yang sedang berlangsung, tetapi juga saya berpesan, jangan mereka yang baru-baru di sana. Ini Kak Fadil juga baru, Pak. Kak Fadil jabat saya tahu baru, diganti mungkin sebulan. Lalu kemudian Pak Gusti itu bagian apa ya? KPLP ya apa? KPLP ya? Saudara Gusti ada. Ini baru satu bulan. Yosep itu baru.
6: Di sisi lain, Dijen Pemasyarakatan telah memeriksa 55 warga binaan terkait dugaan fasilitas mewah di lapas kelas 2A Cibinong. Direktur Jenderal Pemasyarakatan Mas Hudi mengatakan, pemeriksaan mencakup 21 warga binaan asimilasi, 33 warga binaan perkara tipikor, termasuk 1 warga binaan terkait perkara pidana umum atas nama Verdi Sambo.
8: Nanti kita sampaikan, semua kita periksakan kan oleh apa namanya tim kami dari gabungan dari Irjen termasuk dari pemasyarakatan. Ini nanti kita akan sampaikan hari Kamis. Kita nggak bisa mengambil kesimpulan sebelum nanti hasil daripada pemeriksaan ini bisa terang, kita akan sampaikan. Oleh karena itu kami sudah menyampaikan ya kepada Kalapas yang baru, kembalikan seperti semula ya, supaya jelas pemeriksaannya. Nanti hasilnya nanti akan kita sampaikan pada hari Kamis oleh Pak Irjen.
6: Komisi 13 DPR RI berharap proses audit dan pemeriksaan Lapas Cibinong dapat dilakukan secara menyeluruh dan transparan. Langkah tersebut diharapkan mampu memastikan seluruh pengelolaan aset dan fasilitas pemasyarakatan berjalan sesuai ketentuan. Dari Jakarta, Zahrodin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan suap kepabeanan bea cukai di Dirjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan dengan agenda mendengarkan keterangan sejumlah saksi. Muhammad Isnan Suwanda melaporkan selengkapnya.
9: Ucapan dendam ini dendamnya kenapa saksi? Kepada John Phil atau kepada...
10: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap pada Direktorat Jenderal Bea Cukai dengan terdakwa Orlando Hamonangan. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Breli Yuniardin Wardi Haskori menghadirkan saksi mahkota yang menjadi terdakwa, yaitu Rizal, mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan Sisprian Subiaksono, mantan Kepala Subdirektorat Intelijen Direktorat Penindakan dan Penyidikan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dalam kesaksiannya, Sisprian Subiaksono mengaku menerima uang dari Blu-ray milik John Fitz melalui anak buahnya Orlando Hamonangan yang digunakan sebagai dana operasional Subdit Intelijen. Menurut Sisprian, uang tersebut diterima karena dia dendam kepada Blu-ray yang sering mengkambing hitamkan Bea Cukai sebagai instansi yang bermasalah.
11: Blu-ray khususnya, karena dari awal kita duduk selalu disampaikan kegiatan-kegiatan dari medsos yang istinya mengkambing hitamkan Bea Cukai. Jadi seolah-olah pelanggaran itu banyak di dia, sementara kita tidak bisa mengatasinya.
9: Di dendam tapi ya tidak ditolak juga uangnya saksi. Ini karena kita jadi ya heran, tanda tanya, tegas-tegas tapi kok ya nggak nolak juga. Bisa tolong disampaikan kenapa?
11: Di satu sisi daripada uang itu digunakan untuk melawan kita, diserahkan ke proksi-proksi dia di tempat lain. Karena Blu-ray ini tidak bisa diatasi dengan ketentuan yang normal. Dengan ketentuan yang ada, diperiksa merah pun sekalipun, dia tidak akan ditemukan apa-apa.
10: Sementara itu, saksi Rijal mengaku tidak mengetahui dan menerima uang dari Blu-ray Cargo melalui Sisprian ataupun Orlando. Dia juga tidak mengetahui adanya dana operasional yang dikumpulkan dari pihak swasta.
9: Terkait pemberian uang dari Blu-ray, saudara tidak tahu sama sekali?
12: Tidak ada, Pak.
9: Tidak tahu, tidak ada laporan dari bawah?
12: Tidak ada, Pak.
9: Tidak ada. Atau saudara dengar-dengar info kok dapat dari Blu-ray nih, saudara kemudian menegur bawah-bawahan saudara, pernah?
12: Tidak pernah, Pak.
9: Tidak pernah. Tidak pernah. Kemudian terkait uang-uang operasional, khususnya di apakah di penindakan ataupun di intel-subjet intelijen, saudara pernah tahu ada uang operasional dalam tanda kutip selain DIPA dan DOKPPN?
12: Tidak ada, Pak.
9: Tidak ada?
12: Tidak ada.
9: Setahu saudara tidak ada?
12: Iya.
10: Terkait pemberian barang mewah yang disita KPK, Rijal mengatakan barang-barang tersebut pemberian dari para stafnya karena ia akan mengemban jabatan baru sebagai Kepala Kantor Wilayah Bea dan Cukai Sumatera Bagian Barat. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dua korban tenggelamnya kapal motor Virgo Transport 8 kembali ditemukan di perairan Jelai, Kabupaten Sukamar, Kalimantan Tengah yang telah dievakuasi menuju Banjarmasin melalui Bandara Cilik Riwut Kota Palangkaraya menggunakan helikopter Basarnas. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
13: Korban saat ini sedang dalam perjalanan dari kita evakuasi dengan menggunakan evakuasi melalui udara.
14: Tim SAR kembali menemukan dua jenazah korban KM Virgo Transport 8 di Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah pada Minggu siang. Kedua korban ditemukan secara terpisah di perairan Kuala Jelai dan Sungai Bundung, Kecamatan Jelai. Kepala Kantor SAR Banjarmasin Iputu Sudayana mengatakan dua jenazah saat ini telah berada di Kota Palangkaraya dan dievakuasi menuju Banjarmasin menggunakan helikopter. Namun diakui Putu Sudayana, pengevakuasian bisa saja terkendala jarak pandang di Bandara Cilik Riwut Palangkaraya akibat asap kebakaran hutan dan lahan saat ini.
13: Korban saat ini sedang dalam perjalanan dari kita evakuasi dengan menggunakan evakuasi melalui udara dengan menggunakan heli Basarnas ya. Mudah-mudahan visibility di Bandara Cilik Riwut di Palangkaraya itu jangan sampai visibilitasnya rendah sehingga heli kita tidak bisa.
14: Sementara itu, Letnan Kolonel Penerbangan Endrik Sutyo Utomo menegaskan dengan ditemukannya dua jenazah sehingga total yang ditemukan di Kalimantan Tengah sebanyak 7 jenazah yang diduga merupakan korban KM Virgo Transport 8 kemudian dievakuasi menuju Kalimantan Selatan menggunakan dua helikopter Basarnas dari Bandara Cilik Riwut Palangkaraya menuju Lanut Samsudinur Kota Banjarbaru. Endrik mengakui meski pengevakuasian berjalan lancar, penerbangan menghadapi kendala berupa kabut asap yang cukup tebal di wilayah Kalimantan Tengah yang hanya 800 meter saja.
15: Dan jenazah dari Palangkaraya menuju ke Banjarmasin, jenazah yang telah dievakuasi oleh rekan-rekan kita dari kantor SAR Palangkaraya, sejumlah jenazah diangkut dalam dua pesawat. Alhamdulillah kondisi aman, seluruhnya terkena dengan...
14: Kondisi kabut asap juga membuat proses pendaratan membutuhkan bantuan lampu pemandu atau approach light. Hendrik mengatakan lampu tersebut membantu pilot menentukan arah saat mendekati landasan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Satgas Darat Terpadu Penanganan Karhutla Provinsi Kalimantan Barat mulai melalui Kodam 12 Tanjung Pura dan Satgas Linmas Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat berhasil memadamkan karhutla di empat wilayah yaitu Kabupaten Ketapang, Sanggau, Kuburaya, dan Kayong Utara. Viko Alhadi melaporkan.
16: Dalam briefing bersama tim terpadu penanganan kebakaran hutan dan lahan Provinsi Kalimantan Barat pada Minggu malam, perwakilan Kodam 12 Tanjung Pura, Mayor CPM Is Wahyudi mengatakan, pada Minggu kemarin Kodam 12 Tanjung Pura mengerahkan puluhan personil dari dua kodim, di antaranya Kodim 1203 Ketapang dan Kodim 1204 Sanggau, untuk melakukan pemadaman karhutla di wilayahnya masing-masing. Is Wahyudi menuturkan wilayah Kodim 1203 Ketapang berhasil memadamkan karhutla di tiga lokasi dengan lahan terbakar seluas kurang lebih 3 hektar.
17: Telah dilaksanakan penanganan karhutla di Desa Ketori, Kecamatan Jangkang, Desa Malenggang, Kecamatan Sekarya, dan Desa Bolungai Dalam, Kecamatan Toba, oleh personel gabungan Satgas Darat TNI Polri dengan luas lahan terbakar lebih kurang 2,5 hektar. Api telah berhasil dipadamkan.
16: Sementara itu, anggota Satgas Linmas Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat Heri Saputra mengatakan pada minggu kemarin Satgas Linmas Satpol PP Kalbar melalui Satgas Linmas Satpol PP Kabupaten Kayong Utara juga melakukan pemadaman, penyisiran, dan pendinginan karhutla di 9 titik yang tersebar di 5 desa di 2 kecamatan.
18: Jadi sampai kemarin itu alhamdulillah informasinya dari Satgas Linmas Satpol PP Kayong Utara, itu mengadakan alat pemadam kebakaran, jadi mereka bisa main untuk memadamkan karhutla yang ada di wilayah mereka.
16: Heri menjelaskan sebagian besar titik penanganan berada di Kecamatan Sukadana dengan karakteristik wilayah berupa lahan terbuka, semak belukar, dan kawasan perbukitan. Dan beberapa lokasi juga berada di sekitar kawasan konservasi. Khusus Bukit Peramas, lokasi berada di kawasan Taman Nasional Gunung Palung dan memiliki medan yang relatif terjal, sehingga menjadi salah satu tantangan dalam proses pemadaman. Rino Kartono, Fiko Alhadi melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
19: Menyala, menyala.
2: Sementara itu, pendengar, masyarakat Provinsi Riau diminta meningkatkan kewaspadaan terkait potensi cuaca ekstrim, banjir, dan longsor menjelang musim hujan yang mulai memasuki wilayah utara Riau dan secara bertahap akan bergeser ke wilayah selatan Riau. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Femi Astiovani.
20: Musim hujan mulai memasuki sejumlah wilayah di Provinsi Riau. Kondisi ini diperkirakan akan meluas ke wilayah selatan Riau pada bulan depan. Kepala Stasiun Meteorologi Sultan Sarip Kasim II Pekanbaru, Warjono, mengatakan masyarakat perlu mewaspadai perubahan kondisi cuaca pada periode musim hujan. Menurutnya, meski Riau memasuki musim hujan, tetapi potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla masih dapat terjadi pada jeda waktu tertentu. Warjono menjelaskan curah hujan juga berpotensi turun dalam jumlah besar dalam waktu singkat, sehingga dapat memicu cuaca ekstrim, banjir, maupun longsor.
21: Kita juga sudah ujian. Kemudian kedepannya kita ada lagi, walaupun El Nino menuju ke puncaknya, artinya nanti karena El Nino sampai di tahun depan, tapi kita juga ada musim hujan, cuma mungkin ada yang kurang, tapi ada waktu istilahnya kita bersiap, ada jumlah curah hujan yang kemungkinan akan jumlahnya banyak dalam waktu singkat. Tapi ada juga yang berkurang di hal-hal di waktu-waktu tertentu, ada yang perlu, ada kemungkinan muncul ada cuaca ekstrim yang berbahaya terhadap banjir atau longsor. Tapi ada juga nanti selang-selang waktu yang masih berpotensi terjadinya kebakaran. Nah, ini kan jadi dua hal yang memang kok di musim hujan juga masih ada karhutla ini. Potensinya memang masih sampai di bulan Oktober itu masih ada. Kemudian kita beralih terhadap.
20: Sementara pelaksana tugas PLT Gubernur SF Haryanto menuturkan, pemerintah daerah juga perlu mengantisipasi potensi banjir yang dapat terjadi setelah periode kemarau panjang. Menurutnya, memasuki Oktober, hujan diperkirakan mulai terjadi di berbagai wilayah di Riau, sehingga kewaspadaan terhadap banjir perlu ditingkatkan.
22: Dan kami laporan jadi sama beliau bahwa ini nanti insya Allah Oktober nanti udah musim hujan. Hati-hati buat gubernur, ini ada daerah-daerah yang di mungkin nanti banjir. Ya, kemarau panjang, El Nino, ini dimungkinkan untuk cuaca banjir.
20: PLT Gubernur SF Haryanto menambahkan, pemerintah provinsi bersama instansi terkait terus melakukan pemantauan kondisi cuaca dan mengantisipasi dampak musim hujan, terutama potensi banjir, longsor, serta karhutla yang masih dapat terjadi pada periode tertentu. Dari Pekanbaru, Femi Astiovani, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur bersinergi bersama pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur mendorong penguatan ekonomi kreatif daerah melalui kegiatan Floba Morata Creative Expo 2026. Alotani melaporkan.
23: Kalau tahun lalu
0: lalu disebut dengan Exotic Tenun Fest. Kami merebranding namanya menjadi Roba Morata Kreatif Expo.
1: Kepala Perwakilan BI Provinsi NTT, Adi Doyo Prakoso, kepada wartawan di Kupang Selasa kemarin mengatakan penyelenggaraan FCI merupakan bagian dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pengembangan UMKM. Penguatan kapasitas dan kapabilitas UMKM dinilai menjadi salah satu bagian penting untuk menjaga pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Kegiatan ini merupakan rebranding dari kegiatan di tahun sebelumnya, yaitu Exotic Tenun Fest. Menurut Adidoyo Prakoso, Floba Mora Creative Expo menempatkan wastra, kopi, dan kuliner sebagai komunitas unggulan yang merepresentasikan kekayaan budaya dan alam Nusa Tenggara Timur. FCE 2026 tidak hanya menjadi ruang promosi produk UMKM, tetapi juga diarahkan untuk memperkuat ekosistem usaha dari hulu hingga hilir. Sejumlah agenda disiapkan mulai dari talk show dan masterclass, kompetisi wastra kopi kuliner, UMKM Expo, business matching, hingga konsultan ekspor dan pembiayaan perbankan.
0: Kenapa diganti? Karena kalau Exotic Tenun Fest, kami di Bank Indonesia melihatnya terlalu fokus pada tenun. Padahal di NTT ini bukan hanya tenun yang bisa kita jual, yang bisa kita pamerkan. Banyak sekali ada telur, ada produk-produk kelautan, ada kopi.
1: Analis fungsi pelaksanaan dan pengembangan UMKM, keuangan inklusif dan syariah BI NTT, Reza Lisembina Budiarjo menyampaikan melalui FCE 2026, penguatan UMKM diharapkan tidak berhenti pada peningkatan visibilitas produk, tetapi berlanjut pada perluasan akses pasar, pembiayaan, ekspor dan peningkatan nilai tambah komoditas unggul NTT. Selain penguatan UMKM, FCE 2026 menghadirkan berbagai kegiatan literasi dan edukasi, antara lain talkshow, perlindungan konsumen dalam sistem pembayaran, QRIS, experiences, sosialisasi cinta, bangga, paham rupiah, konsultasi pembiayaan perbankan, serta perpustakaan keliling dan bedah buku.
4: Ada tiga kegiatan besar nanti ya. Yang pertama adalah talk show yang nanti akan terbagi menjadi kopi, wastra, dan makanan dan minuman. Lalu juga akan ada master class. Jadi di sini akan belajar bagaimana caranya kita bisa meningkatkan lagi kapabilitas dari pelaku usaha UMKM pada tiga komoditas unggulan tersebut. Juga akan ada perlombaan. Di sini dibalut bagaimana caranya kita introduce atau kita memperkenalkan sesuatu yang baru di Nusa Tenggara Timur. Dengan harap pelaku-pelaku usaha itu akan mendapatkan wawasan terkini, keilmuan terkini, sehingga mereka bisa mengimplementasikan praktek-praktek usaha terbaiknya untuk bisa mengembangkan usaha.
1: Masyarakat juga dapat mengikuti layanan cek kesehatan gratis dan donor darah. Kegiatan FCE 2026 juga membawa pesan solidaritas melalui subtema Boke Ngereki Bere Ngere Ae yang dalam bahasa Ende bermakna bersama saling peduli menguatkan untuk bangkit. Subtema tersebut menjadi cerminan kepedulian terhadap masyarakat NTT khususnya di Pulau Flores yang tengah menghadapi bencana alam. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih informasi dari mancanegara, pemerintah Turki mengecam keras aksi penyerbuan yang dilakukan oleh kelompok radikal Israel terhadap kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem. Kami kutip dari kantor berita Antara, Kementerian Luar Negeri Turki mengatakan bahwa tindakan tersebut akan semakin memperkeruh ketegangan di kawasan sekaligus menghambat berbagai upaya untuk menciptakan perdamaian dan stabilitas. Kabar dari dunia olahraga, Timnas Indonesia akan menghadapi Malaysia pada laga kedua grup A FIFA Asian Cup 2026 malam ini. Derby Melayu ini akan dimainkan pada pukul 19.30 menit waktu Indonesia Barat. Niar Abdul Litoli melaporkan langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Niar.
23: Baik, terima kasih pendengar. Saat ini kami tengah berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, GBK, di mana sesaat lagi, tepatnya pukul 19.30 waktu Indonesia Barat akan digelar partai atau match kedua dari grup A FIFA Asian Cup 2026 yang akan ketemu Timnas Indonesia kontra Malaysia. Dan bisa kami sampaikan saat ini tengah berlangsung atau dikumandangkan National Anthem ataupun lagu kebangsaan dari Timnas Malaysia. Pada malam hari ini untuk Timnas Indonesia sendiri menurunkan 11 pemain untuk starting line up ataupun starting 11 di mana bisa kalau untuk punya penjaga gawang ini dipercayakan masih kepada Martin Paz, dan ini penjaga gawang yang juga merumput bersama Ayat Amsterdam, kemudian juga ada Kevin Dick, termasuk kapten atau ada Luke Pujuri, kemudian juga oleh Romney, Kakan Orang Mainan, ada lu kemudian ada Joey Polupesi, Kevin Verdo, Tom Hanks, Elkan Bagus, Dean James, serta Justin Hubner yang akan menjadi 11 pemain awal untuk turun pada partai menghadapi Malaysia di first half time ataupun babak pertama ini. Dan sekarang sejarah akan kita dengarkan sebentar, ini adalah Indonesia Raya yang tengah dikumandangkan.

0: demikian pandangan sekilas Indonesia Raya yang telah dikumandangkan untuk menjelang pertandingan Indonesia kontra Malaysia pada FIFA ASEAN Cup 2026 untuk grup A. Dan informasi terakhir kami dapatkan pada pukul 12 siang tadi, PSSI menyampaikan informasi bahwa kurang lebih ada 56.000 tiket yang telah terjual. Namun jumlah itu nampaknya akan bertambah karena setelah pukul 12 siang ini penjualan tiket dari kita Garuda ataupun website resmi dari PSSI untuk penjualan tiket timnas itu masih terus melakukan penjualan. Dan sampai dulu kami melaporkan, tepatnya saya berada di pintu 01 yang jadi lokasi dari masuknya tribun media dan juga sebagian dari tribun golongan 1 atau tiket golongan 1 yang berada tepat di bawah Royal Box ataupun VIP. Ini sudah mulai masih didatangi ataupun dimasuki oleh para supporter yang masih terus berdatangan karena sesaat lagi akan digelar kick off ataupun sekarang kedua kapten dari kedua tim tengah melakukan toss point untuk persiapan pemilih lapangan. Demikian untuk sementara pendengar yang akan dapat kami sampaikan dan bisa kami sampaikan kembali bahwa timnas Indonesia malam ini menggunakan jersey kebanggaan yaitu merah-merah-merah menghadapi Malaysia yang menggunakan jersey kuning-kuning. Dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Nia Rabdul Tiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian warta berita pada malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho. Selamat malam.

Selamat malam Bapak Ibu pendengar RRI dimanapun saudara berada. Bertemu kembali bersama saya, Pendeta Sunita, pelayan pada gereja Gemit Shalom Ende, dalam program Mimbar Agama Kristen. Mari kita tenangkan hati untuk berdoa, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ya Tuhan Allah kami, sumber hidup dan berkat, kami syukuri kesempatan menjalani hari ini. Dan saat ini kami mau belajar firman-Mu. Tolong kami oleh Roh Kudus-Mu, bimbing kami dalam hikmat-Mu, supaya kami bisa belajar firman Tuhan dan menghidupinya. Di dalam nama Yesus Kristus, firman kehidupan, kami berdoa. Amin. Pendengar yang terkasih, bacaan Alkitab bagi kita terambil dalam kitab Perjanjian Lama, Sefanya pasalnya yang kedua ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga, bunyinya begini. Seruan untuk bertobat. Berkumpullah dan berhimpunlah, hai bangsa yang tak tahu malu, sebelum munculnya penentuan atasmu. Hari yang berlalu seperti sekam, sebelum murka Tuhan yang menyala-nyala datang atasmu, sebelum hari kemurkaan Tuhan datang atasmu. Carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri, yang melakukan hukumnya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati. Mungkin saja kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sejak 15 Agustus lalu, negeri kita, bumi Flores yang kita cintai, diguncang oleh gempa. Kita semua terdampak olehnya. Bahkan sampai hari ini masih ada kecemasan, kekhawatiran, dan ketidaktenangan karena gempa-gempa susulan yang terus berlanjut. Banyak pertanyaan muncul, apakah peristiwa-peristiwa alam seperti ini merupakan tanda bahwa Tuhan sedang menghukum manusia? Apakah peristiwa-peristiwa alam seperti ini mengingatkan manusia bahwa manusia rapuh di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa itu? Dan ini menegaskan kepada kita juga bahwa ada banyak hal yang berubah dalam perjalanan kehidupan manusia. Tanda-tanda alam dan berbagai peristiwa-peristiwa hidup yang mengingatkan kita bahwa sesungguhnya manusia tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Allah yang kita imani adalah Allah yang menciptakan dunia. Ia menetapkan kita menjadi anak-anak-Nya dan tidak mau supaya kita binasa. Karena itu, pertanyaan-pertanyaan di awal tadi, tentu masing-masing orang dapat menjawab dalam perenungannya. Tetapi bahwa sekalipun Tuhan murka karena pemberontakan manusia, Ia adalah Allah yang Maha Kasih, yang tidak mau umat-Nya binasa. Karena itu melalui banyak cara Ia mendidik, Ia menegur, memberi peringatan, nasihat, bahkan kesempatan supaya manusia bertobat. Bacaan Alkitab yang kita dengar tadi menceritakan tentang kehidupan bangsa Israel yang ditegur oleh Allah melalui Nabi Sefanya. Mereka diingatkan bahwa hari Tuhan akan datang. Hari itu adalah hari penghakiman. Tuhan akan menjauhkan hukuman kepada setiap orang berdosa karena telah hidup jauh dari Tuhan. Tuhan akan menjatuhkan hukuman terhadap mereka.
Dosa yang mereka lakukan nampak dalam ketidaksetiaan kepada Allah, berpaling dari Allah, meninggalkan Allah dan menyembah berhala. Mereka hidup sombong dan menindas sesama. Taurat Tuhan tidak lagi menjadi standar hidup, dan karena itu terjadi penyimpangan dalam berbagai aspek kehidupan. Mereka telah meninggalkan Allah dan merasa tidak memerlukan Allah. Karena itulah mereka dihukum. Sefanya diingatkan, mengingatkan umat untuk tidak pasrah menghadapi hukuman Allah yang mengerikan itu. Bahkan hukuman itu dijabarkan dalam perikop sebelumnya, pasal 1 ayat 2-18. Aku akan menyapu bersih segalanya dari muka bumi. Aku akan menyapu manusia dan hewan. Aku akan mengacungkan tanganku terhadap Yehuda dan terhadap segenap penduduk Yerusalem. Karena itu mereka diingatkan bahwa mereka harus berubah, harus berbenah, harus bersemangat untuk mencari Tuhan, berkumpul dan bersekutu untuk menyembah Tuhan. Sefanya menyebut mereka bangsa yang acuh tak acuh. Acuh tak acuh itu berarti tidak menaruh perhatian atau tidak mau tahu, tidak peduli. Hal ini yang menjadi persoalan mereka. Mereka masa bodoh terhadap berbagai nasihat, seruan, dan teguran yang disampaikan oleh para nabi. Padahal para nabi tidak bernubuat atas inisiatif sendiri, melainkan diperintahkan oleh Allah. Itu berarti mereka juga telah menganggap remeh Allah yang telah mengutus para nabi untuk menyampaikan kepada mereka berbagai teguran dan maksud Allah bagi kebaikan mereka sebagai umat Allah. Saudara-saudara, Sefanya mengingatkan mereka untuk aktif mencari Allah. Mencari Allah mesti dilakukan atau disertai dengan melakukan hukum atau perintah-perintah Allah. Cari keadilan, artinya hidup dengan adil. Cari kerendahan hati, artinya jangan sombong. Sefanya mengulangi kata cari dalam teks tadi sebanyak 3 kali. Carilah, carilah, carilah. Mencari Allah artinya bertobat. Bertobat artinya berbalik dan berjalan. Tindakan pertobatan itu ada 3 tahap. Yang pertama sadar, yang kedua menyesal, yang ketiga berubah. Sadar akan jalan hidup yang salah, menyesali semua yang telah diperbuat, dan berkomitmen untuk berubah menjadi lebih baik. Mereka diingatkan bahwa tempat untuk berlindung dari murka Allah bukan harta milik yang mereka punya. Harta kekayaan tidak membebaskan mereka dari murka Allah. Yang Tuhan Allah mau dari mereka adalah bertobat atau kembali ke jalan yang benar. Dengan mencari Tuhan, berbalik kepada Tuhan, maka umat akan lolos dari murka Allah yang membinasakan. Sefanya mengingatkan mereka bahwa mencari Tuhan juga mesti dinyatakan melalui sikap hidup yang benar. Mencari Tuhan tidak hanya tentang bagaimana relasi dengan Tuhan, tetapi juga relasi dengan sesama. Itulah yang dimaksudkan dengan carilah keadilan, carilah kerendahan hati. Jadi mencari Tuhan juga mesti disertai dengan berhenti berlaku sombong dan hidup benar, hidup adil terhadap sesama. Dengan berlaku demikian, maka menyenangkan hati Tuhan, dan Tuhan meluputkannya dari murka. Pendengar yang terkasih dalam Tuhan, dari semua pertobatan yang disampaikan kepada Yehuda, umat Allah, kita berefleksi tentang kehidupan beriman kita sebagai orang percaya yang Tuhan perkenankan hidup dan selamat sampai hari ini. Sesungguhnya Tuhan tidak mau kita binasa, sehingga Ia menegur kita melalui banyak cara supaya kita selamat. Karena itu pertanyaan reflektif bagi kita, bagaimana dengan kehidupan beriman kita? Apakah kita masih acuh tak acuh, masa bodoh, tidak peduli, atau bahkan telah membelakangi Tuhan melalui berbagai macam cara? Dalam Wahyu pasal 3 ayat 15 dan 16 mengatakan, jadi karena engkau suam-suam kuku, tidak dingin atau tidak panas, aku akan memuntahkan engkau. Ini menegaskan bahwa kita mesti memiliki prinsip dalam hidup sebagai orang beriman. Tidak bisa abu-abu, tidak bisa suam-suam kuku, tidak bisa seperti pohon yang ditiup angin. Angin tiup ke timur, pohon tersebut ikut ke timur, ke selatan, ikut ke selatan, dan seterusnya. Orang yang dingin artinya orang yang tidak menerima Kristus.
Orang yang panas artinya orang yang sungguh-sungguh serius, bersemangat untuk menerima dan hidup dalam Kristus. Maka ciri-ciri orang Kristen yang suam-suam kukuh itu, secara lahiriah artinya, ia benar pengikut Kristus. Ia terlihat sebagai pengikut Kristus, tetapi dalam hatinya tidak. Ia terlihat menjalankan seluruh ritual keagamaan dengan baik, tetapi tidak nyata kehidupan imannya tiap-tiap hari. Karena itu, seperti kepada orang Israel, kita pun ditegur untuk membuang sikap acuh tak acuh terhadap pertumbuhan iman kita kepada Tuhan, terhadap kehidupan kerohanian kita. Sesungguhnya kita punya terlalu banyak waktu untuk memenuhi segala kebutuhan jasmani kita, tetapi rohani kita kosong, kering, tidak bertumbuh. Pekerjaan-pekerjaan kita, aktivitas kita, menyita hampir seluruh waktu kita, dari pagi sampai malam, yang kita lakukan segala sesuatu menyangkut perkara-perkara dunia. Dan kadang kita tidak punya waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Kita tidak punya waktu untuk mencari wajah-Nya. Kita kehilangan semangat dan gairah untuk mencari Tuhan dan kehendak-Nya. Dan akhirnya, semua ibadah kita hanyalah rutinitas tanpa makna. Melalui perenungan ini, kita diingatkan untuk mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan melakukan hukum-hukum-Nya. Mencari Tuhan dengan hidup dalam keadilan, mencari kerendahan hati. Carilah Tuhan sebab hanya Tuhan yang memberi kehidupan dan keselamatan. Mencari Tuhan berarti berhenti menyembah berhala. Apa saja berhala di kehidupan kita di masa kini. Harta, takhta, jabatan, kesenangan, dan berbagai kenikmatan yang ditawarkan dunia. Mencari Tuhan artinya dekat dengan Tuhan, mencintai firman-Nya, dan hidup menurut apa yang Tuhan kehendaki. Jangan menindas orang lain, jangan berlaku tidak adil. Mencari Tuhan tidak sekedar melakukan ritual-ritual agama secara rutin, tetapi mesti diikuti dengan melakukan keadilan dan hidup dalam kerendahan hati. Saudara pendengar yang terkasih dalam Tuhan, kita tidak bisa bilang kita mencari Tuhan, tetapi hidup yang kita jalani dalam relasi dengan sesama, kita berlaku tidak adil, kita tidak rendah hati. Kita rajin berdoa, kita rajin beribadah, kita rajin membaca Alkitab, tetapi kalau dalam relasi kita dengan sesama, kita bersikap sombong, kita berlaku tidak adil, kita menjadi penindas, berlaku curang, bagaimana kita bisa bilang bahwa kita adalah orang yang setia mencari Tuhan? Mencari Tuhan berarti hidup menurut maksud-maksud-Nya, mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati, dan mengasihi sesama seperti diri sendiri. Karena itu, carilah Tuhan, datanglah kepada-Nya, berbaliklah dari tingkah langkah kita yang salah, berpalinglah kepada-Nya, cari dan temukanlah Dia dalam seluruh kehidupan dan pergumulan kita. Ingatlah pesan firman Tuhan, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepada-Nya selagi Ia dekat. Pakai kesempatan hidup ini untuk mencari Tuhan dan menemukan-Nya, menghidupi kehendak-Nya dan taat kepada-Nya. Oleh karena itu, selagi masih ada kesempatan, ketika Tuhan masih beri kita hidup dan selamat, mari dengarkan seruan pertobatan ini, supaya kita tidak terkena murka Allah. Ingatlah bahwa bertobat itu artinya sadar, menyesal, dan berubah. Maka Ia mengasihani kita dan memberi pengampunan serta pemulihan dalam hidup. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Syukur bagimu Tuhan, memberi kami kesempatan untuk belajar firman Tuhan. Kami minta Tuhan menolong kami oleh roh-Mu, supaya apa yang kami dengar tidak berlalu begitu saja, tetapi perenungan kami akan firman-Mu
membuat kami untuk terus mengingat akan ketetapan, mencari Engkau selagi Engkau berkenan ditemui, mencari Tuhan dengan hidup sungguh-sungguh melakukan kehendak-Mu, mencintai firman-Mu, dekat kepada-Mu, tetapi juga berlaku adil terhadap sesama, tidak berlaku sombong, dan menjalani hidup dalam kerendahan hati. Terima kasih Tuhan untuk nasihat firman-Mu, biarlah firman-Mu tertanam di hati kami, dan kami menghasilkan buah-buah kebenaran. Kami syukuri kesempatan hidup dan karya yang Tuhan izinkan kami jalani hari ini dan hari-hari yang telah berlalu. Kami serahkan hidup dan pergumulan kami ke dalam tangan Tuhan. Ini doa kami Bapa, ampunkan salah dan dosa kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat dan Penebus, kami berdoa.

fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: bilang-bilang apa yang kau lakukan selama ini akan terjadi, Juto.
1: Iya, ini ibu-ibu apa ini, kasihan. Itu ambulans, siapa no? Siapa? Siapa yang ambulans tangkap?
2: Itu, yang ke suami petugas kesehatan harus jemput.
1: Kasihan, bagaimana dengan DP istri anak?

0: Halo, halo, halo, halo, Pak.
1: Ya, Mak.
0: Pak, Pak benda apa itu? Pak masih sampai di rumah sakit?
1: Belum, Mak. Masih tembukan sini.
0: Halo.
1: Mak.
0: Halo, Pak.
1: Terus ngulang nih.
2: Dian, Deni so sampai di rumah sakit?
0: Belum, Mak. Masih di ambulans. Signal kurang bagus. Deni bilang nanti mau telepon ulang, Jo.
2: Ya, mau bikin bagaimana? Deni mesti ikut Protap.
0: Aduh, Mak. Apa nanti orang mau bilang? Halo, Pak.
1: Ya, Mak.
0: Kok bagaimana Bapak pe keadaan? Nah, Papa so di mana ini? Papa so di ruangan mana? Dorang so periksa Papa-Papa. Apa yang Papa rasa?
1: Ma.
0: Sakit atau?
1: Ma.
0: Papa ada baik-baik,
1: Pak. Mama tenang dulu. Sekarang Papa ada di ruang isolasi. Kalau Mama tidak tenang, kaki Mama ini yang mau sakit.

0: Halo?
1: Halo, Ade.
0: Papa?
1: Ade, apa kabar? Mana Mama, sayang?
0: Ade ada bye-bye, Pak. Mama ada di warung ngatur-atur barang. Pak, Papa kapan pulang?
1: Papa pasti pulang, Dek. Tapi belum sekarang. Ade dibikin apa itu, Dang?
0: Pak, Ade suka bermain di luar. Mar Mama larang. Adik pe teman-teman sun mau badekat. Dorang bilang ada virus.
1: Kasihan kita pe anak . Sabar sayang nih. Untuk sementara adik bermain di rumah jo deng mama deng oma.
2: Papa itu dapat telepon?
3: Iya, Mak.
0: Halo, Pak. Nanti bercerita ulang nih. Kenapa ada Mama ini?
4: Halo, Pak. Papa ada baik-baik itu?
1: Papa baik ini, Mak. Mama lihat baik-baik itu?
4: Iya, Pa. Cuma...
1: Cuma apa, Mak?
4: Pa, sunya dadui sama sekali ini kesiang di rumah. Air belum bayar, belum beli lampu, setoran di bank. Harapan cuma di warung. Mar, jangankan mau beli, Pa. Sampai mau lewat pun orang sudi mau, Pa. Kenapa ini adik kurang jaga menangis? Suka mau bermain ini dengan teman-teman.
1: Sabar, Ma. Tunggu juga sampai hasil tes keluar. Percuma aja aku jelaskanin dorang. Sementara hasil belum keluar.
4: Iyo, Pa. Mar Mama rasanya mampu ini, Pa.
1: Bagaimana nih, Ma? Bagaimana kalau jual juga papa pe motor?
4: Pa, lupa tuh motor belum habis, Bastor.

0: Halo, selamat siang, Pak Denny. Ini Deng, Ketua RT.
1: Oh iya, Pak RT, selamat siang.
0: Bagaimana Deng, Pak Denny, P, kondisi itu?
1: Ada baik-baik nih, Pak.
0: Oh, syukurlah, Pak Denny. Orang di sini turut prihatin Deng, Pak Denny, P, keadaan. Dengan kejadian ini, jadi pelajaran buat orang semua. Orang Deng, tetangga-tetangga di sini ada kumpul sumbangan buat Pak Denny dan keluarga.
1: Aduh, Pak RT, sudah bikin repot ini. Terima kasih sobat untuk rompi keluarga, Pak RT.

0: Halo, Pak.
1: Ya, Ma.
0: Bagaimana Papa P kondisi itu?
1: Papa P kondisi stabil ini, Ma. Bayangkan dong, Ma. Selama 2 minggu di sini, turang setiap pagi bajemur, bawa olahraga, dan minum vitamin, Le.
0: Aduh, bagus, Kang, Pak. Berarti Papa sudah lama mau pulang, Kang?
1: Tetap mau tunggu hasil swab, no, Ma. Jadi Mama sabar dulu, nih. Dan doakan Papa P hasil swab negatif.
0: Amin.
2: Ma, boleh Sarah mau bermain?
0: Pak, tunggu, nih. Napa Sahra ini?
3: Siapa Sahra?
2: Mak, Sahra mau bermain dengan teman-teman, ne?
0: Iya, Dek. Mar, jangan buka tuh masker, ne?
2: Sahra, kenapa Papa sudah pulang? Belum. Mar, Papa bilang sabar, John. Papa pasti mau pulang.
4: Sahra, kalau kenapa Papa mau pulang, paling mau bawa oleh-oleh, Kang.
2: Iya, nanti mau kasih panganan satu, panganan satu. Panganan sudah jam.
4: Ih, Zara kan yang boleh kencuri.
2: Iya, kan yang boleh begitu.
0: Pak, Sarah Superman ulang dengan DP teman-teman.
1: Oh, Pirua. Papa terharu sekali dari dengar. Mar, kasih ingat nih Pak Sarah. Habis bermain, langsung cuci DP tangan.
0: Pasti itu, Pak. Eh, Pak, iyo katu. Pak RT dan masyarakat sekitar dang, dorang ada kasih sumbangan, Pak, torang. Syukur, no. Cukup untuk torang pe kebutuhan tiap hari.
1: Syukur, Jo. Tuhan su jawab torang pe doa.
0: Pak, ada orang mau babli. Nanti mama telepon ulang, Jo, ne?
1: Oh iya, dang, Mak.

0: RRI Radio Tanggap Bencana COVID-19.
1: Pendengar Radio Tanggap Bencana COVID-19, tatanan kehidupan baru.
2: Tunggu Sahra, sementara backing ini.
1: Sebelum lanjut, kita update dulu informasi terkini perkembangan COVID-19 di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Satu orang meninggal dunia karena terinfeksi virus corona.
2: Diam. Coba dengar berita di radio ini.
3: Baik, aksi mendengar di mana saja Anda berada terkait dengan informasi meninggalnya pasien COVID-19. Sampai saat ini memang belum diketahui.
2: Mak, mana kita PHP? Kenapa ini? Teleponnya cepat, Pak Denny.
3: Kami masih menunggu akan digelarnya konferensi pers oleh tim sebelah. Dan
4: nomor yang Anda tuju tidak menjawab.
2: Mak, kenapa ini nilainya angka-angka ini telepon? Coba telepon ulang. Telepon terus ya.
3: Informasi kamu meninggal saat ini masih dalam ruang isolasi dan masih.
2: Halo.
5: Betul ini dengan Ibu Lian?
2: Iya betul. Ini Risa apa?
5: Ini dengan perawat dari rumah sakit tempat suami ibu dirawat.
2: Ya Tuhan, bukan siang kita bersuami.
5: Begini Ibu Lian. Halo. Ibu Lian, halo.
2: Lian. Siapa kasih yang Lian?
5: Halo, Ibu Lian. Halo, Ibu Lian.
2: Iya.
5: Halo.
2: Ini siapa?
5: Ibu, ini dengan perawat dari rumah sakit. Nanti kita kasih Bapak Denny Jone yang langsung bercerita.
6: Halo. Ma, Denny ini.
2: Ya Tuhan. Denny, aduh kasihan. Ada bayi-bayi juga tuh ngana. Kenapa tuh orang ada dengar berita di radio ada yang meninggal kata?
6: Ma, tenang dulu nih. Kita ada bayi-bayi ini. Deng mau kasih informasi kalau kita hasil swab ternyata negatif.
2: Syukurlah Denny. Kenapa kasih yang Lian Ricky pingsan ini? Ya kira ngana ada apa-apa.
7: Hidup tak selamanya berjalan seperti yang kita harapkan. Selalu ada dinamika yang mengharuskan kita berhadapan dengan masalah. Bagaimana menemukan solusi serta beradaptasi dengan situasi yang baru. Hanya dibutuhkan kesabaran, ketabahan, keikhlasan, serta spirit kreatif yang tak berujung. Selalu ada harapan. Produksi RRI Tahunan.

0: Sehatu.
1: Daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Komunitas adalah wadah yang penting sebagai media interaksi sosial di suatu kelompok masyarakat. Ikut berpartisipasi di dalamnya menawarkan banyak manfaat di berbagai

0: Baik, selamat malam pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo di mana saja Anda berada. Pendengar, terima kasih Anda masih terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Selamat malam, apa kabar Anda malam hari ini ya? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat dan juga tetap semangat tentunya pendengar ya. Saya Agung Sene dan ya, selama kurang lebih 50 menit ke depan pendengar kita akan ngobrol bersama tentang satu hal yang sangat penting ya, terutama setelah gempa yang terjadi di wilayah Flores begitu. Kita bicara soal anak-anak ya, guru, sekolah, dan bagaimana pendidikan tetap bisa berjalan setelah bencana tentunya. Karena kalau kita berbicara soal bencana, biasanya itu yang langsung kita pikirkan adalah rumah yang rusak, bangunan yang roboh seperti itu ya, dan atau fasilitas yang harus diperbaiki begitu. Tapi ada satu hal sebenarnya pendengar yang juga tidak boleh kita lupakan, yaitu anak-anak tetap harus belajar begitu ya. Mereka tetap butuh bermain, bertemu dengan teman, didampingi guru, dan yang paling penting yaitu mereka perlu merasa aman tentunya. Nah, malam hari ini pendengar kita sudah kedatangan ada narasumber kita ya, yang datang membawa semangat solidaritas untuk pendidikan anak usia dini tentunya. Sudah bersama dengan kita di sini ada Ibu Eka Putri Handayani MPD selaku Ketua Ikatan Guru TK Indonesia Nasional, dan juga ada Ibu Profesor Dr. Sofia Hartati selaku Dewan Pembina Ikatan Guru TK Indonesia PGRI dan selaku dosen di UNJ begitu. Selamat malam Ibu.
1: Malam.
0: Selamat malam. Apa kabar malam hari ini?
1: Alhamdulillah.
0: Sehat ya Bu?
1: Sehat.
0: Oke. Ibu ini baru pertama kali ke Labuan Bajo atau seperti apa Ibu? Boleh dua-duanya.
1: Ya, kalau saya baru pertama kali. Saya udah mungkin ketiga, empat kali begitu dalam tugas yang berbeda.
0: Dalam tugas yang berbeda. Ya. Oke, tapi kalau untuk Labuan Bajonya sendiri memang sudah sering atau seperti apa?
1: Ke Labuan Bajonya sendiri sih baru kali ini, tapi ke kayak Manggarai begitu.
0: Kalau Manggarai, Manggarai umumnya Manggarai, sudah pernah
1: begitu? Ya, sudah pernah.
0: Oke, kalau Ibu baru pertama kali?
1: Baru pertama kali.
0: Oke, nah ini Ibu kita ngobrol santai saja malam hari ini Ibu ya. Ini sebenarnya kita ingin tahu sebenarnya apa yang dilakukan Ikatan Guru TK Indonesia tentunya dan di Flores ya, yang apa yang ditemukan di lapangan, bagaimana kondisi guru dan juga anak-anak, dan tentu saja apa yang bisa dilakukan bersama untuk membantu proses pemulihan begitu ya Bu ya. Ini untuk Ibu Eka mungkin bisa dijawab Bu ya, ini mungkin banyak pendengar Ibu yang kita sudah sering tahu tentang Ikatan Guru TK Indonesia begitu, tapi belum tahu, mungkin belum tahu semuanya tentang sebenarnya Ikatan Guru TK Indonesia ini bergerak di bidang apa begitu. Kalau boleh dijelaskan mungkin Ibu, Ikatan Guru TK Indonesia ini sebenarnya hadir untuk apa dan apa yang paling utama diperjuangkan oleh organisasi ini Ibu, silakan.
1: Ya, baik, jadi IGTKI PGRI, Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia, anggotanya itu guru TK di seluruh Indonesia, jadi tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Jadi TK-nya itu Taman Kanak-Kanak,
0: guru
1: Taman Kanak-Kanak, dan perjuangannya tentunya adalah bagaimana memperjuangkan kesejahteraan guru TK dan juga kompetensi guru TK dan juga pendidikan Taman Kanak-Kanak khususnya gitu. Itu perjuangannya itu, dan juga kami ada IGTKI PGRI Peduli dan Berbagi untuk berbagi kepada teman-teman kita di seluruh Indonesia, khususnya guru TK apabila terkena bencana atau musibah gitu.
0: Jadi berarti Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia ini sebenarnya bukan hanya soal guru berkumpul atau organisasi profesi saja begitu Bu ya?
1: Iya bukan.
0: Okay.
1: Dimana ajang silaturahmi ya, ajang diskusi, dan juga sama-sama saling memperjuangkan ya, memperjuangkan dan membantu teman-teman sama-sama guru TK.
0: Oke. Nah, kalau kita berbicara soal guru TK sendiri nih Bu, menurut Ibu sendiri tantangan yang paling besar ini sekarang apa? Karena kalau kita tahu sendiri kan guru TK ini menghadapi anak-anak yang usianya masih sangat kecil dan juga generasi yang berbeda begitu Ibu.
1: Ya, tantangannya saat ini adalah bagaimana memang menghadapi kebutuhan dan karakter anak-anak yang semakin beragam. Okay. Dan juga yang kedua adalah tantangannya dari orang tua murid, di mana masih banyak orang tua murid yang ingin anaknya cepat sekali bisa membaca, menulis, berhitung. Padahal esensinya bukan hanya membaca, menulis, berhitung. Kami mengembangkan berbagai macam pengembangan seperti kognitifnya, sosial emosionalnya, fisik motoriknya, tapi masih banyak orang tua yang terfokus ya kepada baca tulis hitung dan juga karakter ya, penanaman karakter sejak dini dan persiapan emosi dan mentalnya untuk menuju pendidikan selanjutnya itu juga sangat penting. Itu tantangannya. Kemudian juga tantangannya adalah bagaimana kami menghadapi anak yang berkebutuhan khusus. Kami masih kurang skillnya. Selama ini hanya berbasis pengalaman saja. Jadi kami masih, tantangannya adalah kami membutuhkan semacam pelatihan khusus. Bagaimana kami guru TK menghadapi, memetrit anak-anak yang berkebutuhan khusus tersebut. Jadi itu tantangan tersendiri buat kami ya.
0: Oke. Kalau dilihat dari segi cara terapkan ajarannya seperti apa Bu? Apalagi kalau kita lihat ini kan anak-anak kecil sekarang sudah masuk ke gen alpha begitu ya. Itu dari Ikatan Guru Taman Kanak-kanak Indonesia sendiri menerapkan cara seperti apa untuk mengajar mendidiknya?
1: Ya, kami utamakan tentunya anak-anak itu bahagia berada di sekolah ya. Bahagia, nyaman berada di sekolah, tidak di bawah tekanan, tidak di bawah ancaman. Jadi terutama anak-anak itu bahagia dan guru memfasilitasi sebaik mungkin tentunya. Jadi guru sifatnya memfasilitasi, jadi anak-anak dibebaskan bermain ya. Bermain tentu dengan arahan. Jadi bedanya sekarang adalah guru sebagai fasilitator. Kami untuk guru TK, karena kan TK itu persiapan sekolah dasar ya. Jadi lebih utama juga kami persiapkan kemandirian mereka untuk menghadapi sekolah dasar. Jadi tidak hanya yang tadi saya sampaikan membaca, menulis, berhitung, tapi kita fokus juga terhadap kemandiriannya. Tapi paling utama adalah bagaimana dia bahagia berada di sekolah.
0: Itu poin paling pentingnya di situ Bu ya. Kalau kita beralih ke Profesor sendiri, Ibu Sofia ini, kalau Ibu melihat sendiri apa yang membuat Ikatan Guru Taman Kanak-kanak Indonesia DKI Jakarta ini merasa perlu datang dan melihat sendiri kondisi guru dan anak-anak di Manggarai di sini, Bu?
2: Baik, terima kasih. Tentu saya ini bukan IGTKI DKI Jakarta ya, karena yang hadir di sini adalah IGTKI Pusat. Jadi pengurus pusat Ikatan Guru Taman Kanak-kanak Indonesia. Kami juga ditemani oleh teman-teman dari Ikatan Guru Taman Kanak-kanak DKI ke sini ya. Tetapi Ibu Eka ini adalah ketua IGTKI Pusat dan saya selaku pembina di IGTKI. Nah, kenapa mereka datang? Kenapa kami datang ke Flores? Semata-mata karena kami dengan teman-teman guru di Flores ini juga satu wadah. Satu wadah dalam organisasi Ikatan Guru Taman Kanak-kanak Indonesia. Tentunya kami sebagai pengurus pusat begitu berkewajiban dan terpanggil untuk melihat teman-teman kami yang ada di sini secara langsung. Kami ingin memastikan bagaimana kondisi teman-teman guru TK di khususnya di NTT ya, khususnya di Labuan Bajo di Manggarai ini, berapa banyak yang terkena musibah gempa ini, seberapa parah mereka. Sehingga kalau hanya mendengar kami dari jauh atau hanya sekedar kami mengucapkan apa turut prihatin atau
0: dari
2: hanya sekedar
0: kurang, Bu, ya?
2: Mengirimkan bantuan itu ya rasanya tidak sampai kena di hati gitu. Jadi kami ingin memastikan betul bahwa teman-teman kami ini masih punya kebahagiaan di sini sekalipun tertimpa oleh musibah.
0: Begitu. Berarti memang ini ada dorongan bahwa kondisi di lapangan harus dilihat langsung begitu, Bu ya. Nah, karena kalau kita lihat hanya mendengar cerita atau melihat di sosial media informasi-informasi begitu, mungkin rasanya berbeda dengan ketika kita datang sendiri langsung begitu, Bu ya. Nah, apa yang paling membuat Ibu terkesan atau mungkin yang paling membuat Ibu berpikir kalau wah ternyata kondisinya seperti ini begitu ketika datang langsung?
2: Kebetulan ya, kami pada hari ini baru saja tiba dan kami baru mendapatkan berbagai informasi dari lapangan, dari lewat cerita-cerita. Kami sudah bertemu beberapa guru, sudah ngobrol juga. Itu pun mereka menceritakan dan memberikan data-data, walaupun kami sudah menerima data-data itu sebelumnya, bahwa berapa banyak TK, kelompok bermain yang rusak di NTT ini, berapa guru yang terdampak, berapa anak-anak juga yang terdampak. Bahkan kami melihat foto-foto anak-anak yang kena gempa, yang kena reruntuhan begitu ya, mereka terluka. Ya tentu ini memberi prihatin apa yang kita harus lakukan, sehingga kami tahu paling tidak kehadiran kami memberikan sedikit kebahagiaan kepada teman-teman guru di sini, bahwa kami peduli dengan mereka. Begitu.
0: Untuk targetnya kira-kira berapa lama Ibu ada di Manggarai ini untuk memastikan terjun langsung ke lapangan gitu Ibu?
2: Kami sampai hari Jumat mungkinnya ya? Jumat, mudah-mudahan dalam 3-4 hari ini kami bisa betul-betul mendekati mereka, ya, walaupun mungkin tidak seluruhnya, tetapi beberapa wilayah bisa kami jangkau begitu ya, untuk sekedar ngobrol ya, memberikan motivasi, keyakinan bahwa bersama kita atasi musibah ini, dengan saling berbagi perhatian, ya, dukungan buat mereka supaya mereka tetap bersemangat untuk menjadi guru, untuk menjalankan proses pendidikan, belajar mengajar tanpa dihantui rasa takut, optimisme ke depan, ya mudah-mudahan itu bisa membantu para teman-teman kami yang menjadi guru TK di sini.
0: Berarti memang apalagi kita lihat sendiri untuk secara gempa susulannya, memang gempa utamanya sudah selesai, tapi gempa susulannya bahkan kemarin juga masih ada sempat gitu Bu ya. Nah ini untuk pendengar RRI Labuan Bajo, jadi kita sudah mulai mendapatkan gambaran gitu ya dari Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia ini sebenarnya tidak hanya datang membawa bantuan, tetapi juga ingin melihat langsung bagaimana kondisi pendidikan anak usia dini setelah bencana. Dan sekarang kita boleh masuk ke bagian yang mungkin lebih dekat dengan kondisi di lapangan seperti apa Bu ya. Ini kalau dari Ibu Eka sendiri nih, Ibu bagaimana Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia ini sebelumnya melaksanakan kegiatan penyerahan bantuan untuk korban gempa di Kabupaten Manggarai dan Manggarai Barat dan juga Kabupaten Manggarai. Mungkin bisa diceritakan kepada pendengar RRI malam hari ini.
1: Ya baik Mas, jadi kami besok baru rencananya kegiatan untuk penyerahan bantuannya, jadi di Manggarai dan juga daerah, jadi bantuannya itu adalah untuk Manggarai Barat, Manggarai Timur, dan kalau Ruteng itu
0: Manggarai Tengah
1: ya. Ada beberapa kabupaten, tapi besok baru kami memulainya karena kami baru datang tadi, tapi data-data sudah kami dapatkan, di mana data ada guru TK yang rumah ya, keadaan rumahnya dari rusak berat, rusak sedang, dan rusak ringan, itu sudah kami dapat data, dan juga foto-foto guru, dan juga ada anak juga ya, tapi memang kami guru TK fokus kepada gurunya ya, guru-gurunya TK, ya. Jadi kami besok baru mau terjun langsung.
0: Untuk sekolah pertama bisa di spill sedikit kira-kira dari mana ke mana dulu alurnya?
1: Besok itu kami di Manggarai ya, Manggarai, kemudian lanjut ke Ruteng. Pada tanggal 24 kami bertemu dengan teman-teman di Ruteng. Jadi ada beberapa kabupaten kota kumpul di dua tempat tersebut, jadi di Manggarai, kemudian di Ruteng, kemudian baru tanggal 25 kami kembali lagi ke Labuan Bajo.
0: Nah kalau dari secara data yang dilihat sejauh ini, kebutuhan yang paling mendesak untuk sekolah-sekolah TK terdampak ini sekarang sebenarnya apa Ibu?
1: Kebutuhan yang paling mendesak lebih pada guru ya, rumah guru yang rusak berat. Rusak berat, sekolah juga ada sekolah ya, tapi data yang masuk ke kami lebih banyak juga rumah guru yang rusak berat dan sedang, itu yang jadi perhatian kami gitu.
0: Ini untuk Ibu Prof. Sofia ini, dari sudut pandang ibu sendiri yang datang dari sini, nanti ibu Eko juga boleh menjawab ya. Kalau kita bicara soal dampak gempa terhadap pendidikan anak usia dini ini, sebenarnya yang paling terasa itu di bagian mana? Apakah sekolahnya, apakah guru-gurunya, guru-guru pasti ya, anak-anak juga seperti itu. Kalau soal anak-anak ini menarik Bu, karena anak kecil ini mungkin kan bisa menjelaskan dengan jelas kalau dia sedang takut atau trauma. Kalau dari guru-gurunya yang dewasa itu seperti apa begitu?
2: Kalau dari kacamata saya ya, orang yang terkena musibah itu di satu wilayah akibat ya hal-hal yang sangat post major gitu, seperti gempa, banjir, ya tentu fasilitasnya sudah pasti terkena ya. Dan yang paling merasakan betul ya orang dewasa, tentunya guru di sini, orang tua guru begitu ya, yang mungkin juga rumahnya rusak, sekolahnya rusak begitu. Ya mereka memiliki beban yang sangat berat ya, untuk melihat sekolah rusak,
0: pekerjaannya
2: jadi terancam begitu kan, dan terganggu begitu ya, tidak bisa lagi melakukan proses belajar mengajar dengan baik seperti biasanya begitu ya. Terus mereka akan harus bagaimana untuk bisa mendirikan, terutama mungkin yang bukan milik pemerintah ya, yayasan yang mendirikan sekolah atas kesadaran sendiri begitu, mencari murid sendiri, membuat sekolah sendiri, berjuang sendiri, minta izin hanya ke pemerintah begitu ya. Dan ini terdampak oleh fenomena alam begitu. Betapa beratnya sekali dia untuk bangkit, ya guru terutama ya, pengelola sekolah begitu, pemilik sekolah ya, pemilik yayasan, pengurus yayasan begitu, pasti itu lebih berat. Anak-anak mungkin mereka tidak terlalu paham ya, karena seperti apa, tetapi yang mereka rasakan adalah karena anak-anak itu berpikirnya masih sangat sensorik ya, ketika mereka merasa takut itu kalau mereka tertimpa begitu luka begitu, mereka mendengar telinganya itu gemuruh besar, merasakan goncangan sepatu, gitu ya. Itu mereka takut tapi mereka tuh cepat hilang kalau anak-anak tapi mungkin itu pun tetap harus kita bantu,
0: dibimbing terus,
2: diyakinkan terus bahwa kita akan survive gitu. Mereka harus diajari bagaimana menerima kenyataan bahwa memang kita hidup di daerah cincin api ya, yang setiap saat akan hadir ancaman-ancaman gempa seperti ini gitu ya. Dan tentu kita harus mulai mengenali tempat tinggal kita. Ya, mereka bisa menyelamatkan diri itu seperti apa.
0: Itu juga
2: harus penting. Tenang juga, terus dilatih, dan itu mulai dari guru, orang tua untuk melatih anak-anaknya dan siswanya di sekolah. Nah itu tentu kita harus terbiasa melakukan itu gitu ke depan ya. Itu sih yang saya terpikir, apa sih yang harus diberikan pemahaman kepada para guru ya, anak-anak sejak dini, bagaimana mereka bisa menyelamatkan diri dengan secepatnya begitu ya, dan tidak panik seperti di Jepang kan. Mereka terus diajari melalui pembelajaran langsung, bermain langsung, melalui film begitu ya. Apapun juga ya, bacaan, cerita gitu, harus kita terus edukasi anak-anak kita dan juga guru
0: ya.
2: Itu juga yang penting, gitu. yang harus kita lakukan.
0: Mungkin Ibu Eka mau ada ditambahkan begitu?
1: Ya, sejalan dengan Prof. Sofi ya, betul, trauma juga ya, trauma, dan juga untuk sekolah itu memang masih dari guru-guru maupun yayasan ya, masih ada juga yang mereka tuh belajar di luar, bahkan kemarin Bu, kami butuh bantuan terpal gitu buat anak-anak belajar di luar.

0: harus mereka lakukan juga. Seperti tadi, apakah memang ada kegiatan khusus antara orang tua, yayasan, dan juga guru, bagaimana kita menghadapi ketika terjadi bencana, khususnya juga gempa ya, yang bisa saja datang kembali seperti itu, bagaimana kita mengantisipasi ya.
1: Iya, sepakat sih Bu, karena maksudnya kalau kita berbicara soal trauma begini kan, kalau anak-anak mungkin ketika terjadi guncangan mereka bisa lari-lari melihatnya juga paling kayak mereka lari-lari mungkin pikirnya masih lagi bermain begitu ya. Tapi kalau untuk orang tuanya sendiri, kalau untuk guru sendiri kan betul-betul ekstra harus buat dirinya sendiri fokus, apalagi harus melindungi anak-anak juga seperti itu kan. Oke, dan kalau dari Ibu Prof sendiri dan juga Ibu Eka sendiri melihat beberapa pengalaman, apa ini menjadi pengalaman yang keberapa untuk memberikan bantuan langsung begitu ke lokasi bencana? Mungkin di tempat lain seperti itu?
0: Iya, sudah tahun lalu ketika bencana di Sumatera ya, Sumatera Barat, Sumatera Utara dan Aceh, kami juga datang ke sana, dan juga ketika ada bencana di Lampung waktu itu dan Banten. Jadi biasanya kalau bencananya nasional, kami dari pusat akan hadir, dan tidak hanya nasional ya. Sekarang juga ada di Kalimantan Selatan, ada rumah guru yang terbakar karena kebakaran hutan. Hadir di sana memberikan bantuan, dan juga kemarin beberapa minggu yang lalu Desa Sade ya, ada kebakaran di situ di NTB, dan jadi kami biasanya akan mendapatkan laporan dari, karena kami ada di seluruh Indonesia, di seluruh kecamatan kami ada ya, biasanya kami akan mendapatkan laporan guru-guru yang terkena bencana. Bahkan ketika ada satu rumah guru yang terbakar di suatu provinsi, itu kita juga akan langsung memberikan bantuan.
1: Ya, dan ini yang kadang tidak kelihatan Ibu ya, maksudnya kalau bangunan rusak kita bisa melihat begitu ya, dan kalau misalnya meja dan kursi rusak juga kita masih bisa hitung ada berapa yang rusak begitu. Tapi kalau anak-anak ataupun guru seperti itu mengalami ketakutan, itu tentu membutuhkan pendekatan yang mungkin berbeda begitu Bu ya. Dan makanya pemulihan pendidikan setelah bencana memang tidak cukup hanya dengan memperbaiki gedung begitu dan memberikan bantuan pangan begitu Ibu ya. Ini juga menjadi refleksi Bu ya, maksudnya Ibu Eka sendiri, kita masuk ke soal pemulihan sendiri, kalau misalnya dari Ibu Eka atau dari Prof sendiri mungkin bisa nanti menjawab juga. Setelah bencana, bagaimana Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia ini memastikan anak-anak tetap mendapatkan hak mereka untuk belajar? Dan karena mungkin kondisi sekolah belum normal, tetapi anak-anak juga tidak bisa terlalu lama kehilangan aktivitas belajar. Dengan kalau kita lihat situasi kondisi di Flores ini juga gempa susulan masih terus berdatangan seperti itu. Bagaimana?
2: Mungkin saya menambahkan ya bahwa IGTKI kan sudah, IGTKI itu sudah lama berdiri ya, sudah sejak tahun 1954 ya kalau tidak salah. Itu jadi sudah sepanjang hampir Indonesia merdeka ya. Jadi IGTKI itu sebuah paguyuban lah, organisasi dari para guru TK. Saya sendiri kan bukan guru TK ya, saya adalah dosen yang menghasilkan guru-guru TK. Gitu. Jadi saya melihat mungkin sebagian besar juga ada anak didik saya di sana ya, banyak termasuk Bu Eka juga anak didik saya. Begitu. Jadi saya senang mereka berkumpul dalam satu wadah organisasi profesi dari seluruh Indonesia begitu, di mana solidaritas itu sangat kuat terbentuk pada mereka, pada organisasi ini. Jadi kalau ada musibah atau musibah lah ya, pada salah satu anggotanya, baik itu secara parsial apalagi yang sifatnya banyak, itu pasti mereka akan saling support. Dalam bentuk materi kalaupun ada, mereka gotong royong. Dalam bentuk simpati, artinya saling support, saling mengunjungi begitu, memberikan penguatan, hadir untuk tetap proses pembelajaran terus berlangsung karena pendidikan tidak boleh berhenti. Ya mungkin hal-hal yang harus kita

0: dukung terus dari organisasi ini, gitu ya, bahwa tanpa bantuan siapapun, begitu ya, tetapi kekuatan di antara mereka, gitu ya, itu luar biasa, memberikan dukungan satu sama lain, satu wilayah ke wilayah lain, satu provinsi ke provinsi lain, dan sepanjang IGTKI berdiri itu sedemikian adanya. Begitu ya, jadi tidak baru kali ini.
1: Dari
0: tahun-tahun yang silam dulu, itu sudah terjalin solidaritas yang sangat kuat di antara para anggotanya. Ya, oleh karena itu tentu ini modal yang sangat kuat untuk Indonesia, bagaimana guru-guru TK ini bangkit menguatkan bila ada hal-hal yang terjadi pada diri mereka. Ya. Apa yang harus dilakukan ketika kondisi ini terus berlangsung? Artinya gempa atau banjir bahkan gitu akan terus datang. Tetapi mereka harus tetap kuat untuk menjalankan profesi sebagai guru. Gitu ya. Mereka ya apapun ya adanya, mungkin kehilangan tempat belajar secara fisik. Tetapi mereka bisa belajar di halaman, di lapangan terbuka, dengan bercerita, dengan bermain, begitu ya. Anak-anak harus masih tetap harus ada dalam koridor
1: itu. Belajar mengajar itu.
0: Iya, artinya koridor bermain untuk belajar, untuk semakin sadar bahwa kita harus lebih tahu tentang apa yang terjadi pada diri kita. Sehingga mereka siap untuk mengantisipasi hal-hal yang terburuk dan mereka bisa tetap selamat. Begitu. Yaitu yang fungsinya pendidikan harus kita kuatkan sejak usia dini. Begitu ya. Dan mudah-mudahan ini menjadi satu semangat bagi teman-teman di NTT, guru-guru di Flores, ya, guru-guru di Manggarai, di Labuan Bajo, dengan kehadiran pimpinan mereka dari pusat, bahwa kita bersama. Gitu, kita bersama.
1: Ibu Eka mungkin ada yang mau ditambahkan?
2: Di mana juga kita perlu mengedukasi mungkin guru-guru TK ya. Kalau tadi seperti yang Mas sampaikan tadi, mana bantuannya secara fisik ya, tentu juga mungkin kami mulai memikirkan bagaimana bantuan, apakah melalui pelatihan, apakah melalui webinar ya, untuk guru-guru kami, bagaimana mereka mengedukasi murid, dan juga apabila ada trauma dari murid, apa yang harus mereka lakukan, kan. Ada juga bahkan murid yang trauma untuk masuk ke kelas gitu. Jadi mungkin guru-guru kami membutuhkan pelatihan terkait itu. Jadi mungkin setelah ini tidak hanya bantuan fisik yang kami berikan, kami akan mulai mempertimbangkan bantuan-bantuan untuk pelatihan untuk guru-guru, bagaimana menghadapi dan juga mengedukasi orang tua murid ya. Tentunya ada banyak-banyak trauma di sini, tidak hanya murid, tentu guru juga ya, bahkan orang tua murid pun untuk melepas anak ke sekolah juga
1: berat juga gitu.
2: Nah, jadi ya alhamdulillah kami terinspirasi juga untuk kedepannya mempersiapkan juga apa yang harus kami lakukan untuk memberikan edukasi lebih lagi untuk guru-guru TK.
1: Tapi ini saya penasaran sebenarnya, Bu, ini kan jejaringnya Ikatan Guru Taman Kanak-kanak Indonesia ini kan luas begitu, Bu. Tadi sempat disampaikan setiap provinsi, setiap kecamatan itu ada. Tahapan masuknya itu seperti apa, Ibu? Apakah memang yang ada di dalam Ikatan Guru Taman Kanak-kanak Indonesia ini, apakah memang dulunya satu universitas atau seperti apa?
2: Iya, tidak. Yang penting dia adalah guru TK. Jadi guru taman kanak-kanak dapat mendaftar menjadi anggota IGTKI PGRI, dan memang selayaknya seluruh guru TK bergabung dalam organisasi Ikatan Guru TK ini.
1: Memang berarti ada sinyalnya ke situ begitu.
2: Khusus guru TK.
1: Khusus guru TK saja.
2: Manapun kuliahnya.
1: Baik.
0: Yang penting dia identitasnya guru TK.
1: Guru TK.
0: Itu guru TK kan di setiap desa, kelurahan. Sampai bertingkat ya, dari desa atau kelurahan ke kecamatan, sampai ke kota kabupaten, sampai provinsi. Nah, ada sampai nasional, pengurusnya seperti itu.
1: Pengurusnya juga tiap daerah tetap ada begitu.
0: Dan mereka banyak jumlahnya ya. Jadi dengan potensi berteman semakin banyak, semakin besar, semakin kuat kita punya jejaring untuk saling menguatkan apa ya keberadaan kita di tengah masyarakat Indonesia gitu.
1: Oke. Iya, karena saya pikir tadi kan karena ini kan luas begitu Ibu ya, karena tidak mungkin kan orang dari misalnya dia dulu di universitas lain begitu tiba-tiba muncul, wah kok tiba-tiba bisa masuk di dalam Ikatan Guru TK Indonesia begitu. Nah, kalau dari proses pembinaan guru TK dari IG TK ini, apa yang dibina begitu? Karena kalau kita lihat sendiri kan anak-anak kecil bahkan sekarang sudah memegang handphone begitu. Dengan mereka melihat video yang beredar tentang bencana, korban-korban seperti itu. Binaan apa yang diberikan kepada para guru TK ini dan juga orang tua muridnya begitu?
0: Kalau dalam organisasi ini, tadi Bu Eka sampaikan bahwa organisasinya punya banyak program. Jadi peningkatan kompetensi ya itu utamanya. Jadi melalui perkumpulan ini mereka sering belajar. Ya, dan kegiatan-kegiatan peningkatan apa diri ya, kompetensi diri, profesionalisme diri bagi para guru TK. Melalui pelatihan-pelatihan, pendampingan-pendampingan atau seminar-seminar, pertemuan-pertemuan, diskusi-diskusi. Ya, terus ada kelompok-kelompok belajar banyak sekali. Kalau di tingkat kelurahan, desa itu kelompok-kelompok belajar. Kalau mungkin di tingkat yang lebih tinggi lagi, yang lebih luas lagi, bisa ada pelatihan-pelatihan yang lebih melibatkan banyak guru begitu. Itu ada pelatihan-pelatihan kompetensi, pelatihan membuat alat-alat edukasi edukatif gitu ya, membuat bahan belajar anak, dan juga bagaimana melakukan komunikasi dengan orang tua itu juga perlu dilatih. Memberikan keyakinan kepada orang tua supaya mereka juga mau menyekolahkan anak-anaknya ke taman kanak-kanak, itu juga satu perjuangan tersendiri bagi guru TK. Bagaimana meyakinkan orang tua bahwa anak-anak itu sejak kecil harus dibawa bersosialisasi, berteman dengan lain yang disebut dengan taman kanak-kanak. Nah, itu juga masih menjadi tantangan bagi para guru TK dan itu harus dibantu. Nah, dengan berorganisasi ini kita saling belajar. Yang satu sama lain punya pengalaman, bahkan mereka di antara mereka sendiri bisa jadi narasumber begitu. Saling melatih, bahkan kami perluas ya, mereka boleh juga meningkatkan diri untuk jadi master, magister ya dalam bidang pendidikan anak usia dini, bahkan menjadi doktor. Gitu, sehingga mereka punya keluasan ilmu, pengalaman begitu ya, meningkatkan profesionalitas diri sebagai guru, sehingga ada banyak hal yang bisa mereka lakukan untuk menghadapi berbagai situasi, masalah-masalah yang apakah itu akibat dinamika perkembangan masyarakat, ilmu pengetahuan. Mereka kalau sudah luas wawasannya itu insya Allah ya, itu akan mereka bisa
1: lancar,
0: akan
1: aman begitu.
0: Aman.
1: Ya, karena kalau kita lihat sendiri kan bahkan dari tahun-tahun 2000-an, 2001, 2002 saya rasa banyak juga anak-anak yang tidak sekolah TK begitu. Jadi langsung lompat ke SD begitu ya. Tantangan terbesar apa dari rekan-rekan Ikatan Guru TK Indonesia ini untuk meyakinkan orang tua murid untuk sekolahkan anaknya ke TK dulu baru lompat ke SD seperti itu?
2: Jadi tantangannya adalah dimana seperti yang disampaikan tadi, ada anak yang langsung ke SD karena memang belum ada memang kewajiban harus ada ijazah TK gitu ya. Tapi tentu kami mengkampanyekan kepada masyarakat bahwa jangan pernah lewatkan pendidikan TK sebelum anak masuk SD, karena di situ sangat banyak sekali persiapan-persiapan sosial emosional anak, bagaimana kemandiriannya yang dibentuk di TK. Jadi memang itu menjadi PR tersendiri, tantangan tersendiri, dan juga di mana ada juga tumpang tindih layanan, semacam ada SPS ya yang belum menerima anak usia 4-6 tahun, di TK 4-6 tahun. Nah, makanya kami mengusulkan kepada pemerintah itu layanan yang tumpang tindih itu agar bisa dibuat apa lebih teratur ya, misalnya anak usia 2-4 tahun adanya di kelompok bermain, kemudian 4-6 tahun itu adanya di taman kanak-kanak, jadi tidak rebutan murid, jadi salah satu tantangannya adalah rebutan murid antara kami paut formal dan non formal, itu juga tantangan kami saat ini.
1: Prof, ada mau ditambahkan?
0: Ya, mungkin mudah-mudahan Indonesia semakin matang ya dalam menyelenggarakan sistem pendidikan begitu ke depan. Tentu semua baik ya, artinya semua ingin berkontribusi terhadap pendidikan anak usia dini. Hanya saja supaya lebih rapi, lebih smooth begitu ya. Nah, mungkin perlu ada regulasi yang lebih pas, bagaimana yang siapa yang harus menjadi tanggung jawab pada rentang usia berapa begitu, dan polanya seperti apa, itu harus diatur dalam regulasi yang lebih baik lagi ke depan, yang lebih tepat lagi ke depan. Mungkin ini ranahnya ranah pemerintah pusat ya. Jadi cuma karena teman-teman guru TK ini berharap, tidak ingin sebetulnya ada friksi ya di antara mereka begitu, ingin sama-sama berjalan. Ya cuma tolong kami dibantu gitu supaya kami ibaratnya dengan sama-sama saudara, jangan saling berantem gara-gara rebutan kamu tanggung jawabnya ini, kamu tanggung jawabnya ini, itu lebih enak. Jadi kita sama-sama berjalan pada koridor yang benar begitu.
1: Ya karena dua hal ini juga sama-sama penting sebenarnya ibu ya. Ibu, kita boleh kembali ke soal trauma anak begitu. Ini kita tahu kalau anak usia dini ini sebenarnya sangat dekat dengan rutinitas begitu ibu ya. Ini seperti bangun pagi, pergi sekolah, ketemu guru, ketemu teman-teman begitu. Dan ketika tiba-tiba ada gempa, ada musibah begitu ya, dan semuanya berubah, tentu ada dampaknya begitu. Kalau dari ini Ibu Eka juga bisa menjawab nanti, Prof juga bisa menjawab ya. Apa yang bisa dilakukan guru TK untuk membantu anak ini, anak-anak ini kembali merasa aman begitu? Boleh, silakan siapa duluan.
2: Ya, guru TK biasanya kalau ke anak-anak itu kami lebih banyak ya mendongeng, guru TK ya. Dengan mendongeng biasanya anak akan mendongeng tentang terkait gempa itu sendiri, bahwa tidak perlu takut. Bahkan kami ada guru-guru yang spesial ya untuk mendongeng dan akan melatih teman-temannya. Karena anak-anak kan lebih lewat cerita ya, lebih senang ya kalau kita memberikannya melalui cerita, melalui bernyanyi atau menonton video gitu, bagaimana mereka agar tidak mengurangi trauma mereka. Dan juga bahkan kami biasanya memutarkan video juga apa yang harus mereka lakukan ketika ketika ada gempa ya, jadi tidak, atau kalau di Jakarta kemarin juga ada banjir gitu bagaimana apa yang harus mereka lakukan, jadi tidak panik. Biasanya guru TK melakukan kegiatan-kegiatan untuk murid itu pastinya dalam koridor bermain bermain. Bahkan dengan bermain balok, bu guru juga bisa bercerita gitu ya ketika terjadi gempa. Jadi biasa masih untuk guru TK masih dalam konteks bermain.
1: Masih dalam konteks bermain begitu, lebih banyak bermain.
2: Lebih banyak bermain. Tapi anak-anak paham ya, pesan tersampaikan. Dan biasanya lewat dongeng itu juga pesan tersampaikan.
1: Iya, itu juga jadi tugas berat saya rasa untuk guru-guru TK bu ya.
2: Anak-anak ya.
1: Betul.
2: Kita serius-serius betul.
1: Mungkin Prof ada yang mau ditambahkan?
0: Iya, sama sih. Intinya kalau belajar di taman kanak-kanak ya, khususnya di rentang anak usia dini itu tidak ada yang, bukan karena terlalu rumitnya materi pelajaran, materi yang ilmu yang diajarkan, tetapi mereka tuh senang. Tadi karena target kita itu anak-anak kuat apa kemampuan sosial emosionalnya. Sosial emosional kan bagaimana dia bisa menahan diri, tidak panik, tidak takut, gitu ya, tetap tenang begitu. Itu hal-hal yang harus kita latihkan kepada anak-anak. Jadi apapun yang terjadi, ibu guru harus hadir dengan caranya sendiri, mengajak bermain, bernyanyi. Ya, tadi kata Bu Eka nonton video atau bermain ya lari-lari apalah ya di tempat terbuka kalau masih kondisinya sangat mengkhawatirkan di dalam bangunan ya. Tetap guru harus hadir menceriakan anak-anak, membawa anak-anak bahagia, begitu.
1: Oke, okay. Ini ada satu hal yang penting begitu, maksudnya guru juga manusia begitu Ibu ya. Ini guru bisa saja mengalami gempa ketakutan, rumahnya terdampak, keluarganya juga terdampak, begitu. Tapi di sekolah dia tetap dituntut untuk tersenyum di depan anak-anak, begitu. Ini kalau dari Ikatan Guru Taman Kanak-kanak Indonesia ini melihat kondisi guru seperti ini, seperti apa Ibu?
2: Sudah terbiasa dengan kondisi seperti itu ya. Karena kami guru seolah-olah
1: harus berdamai.
2: Guru TK itu bisa semuanya. Kadang-kadang dia bisa jadi Batman gitu. Kadang-kadang dia bisa jadi koki gitu. Jadi memang sudah terbiasa apapun guru TK mesti kondisinya mesti profesional ya, walaupun rumahnya juga kena gempa, tapi dia tetap harus memberikan menghibur anak-anak, memberikan edukasi ke anak-anak, ke orang tua. Jadi itu memang itu sudah menjadi tugas dan tanggung jawab ya. Bahkan suka ada yang menyampaikan kayak gini ya, kenapa guru TK itu selalu bahagia happy padahal gajinya kecil gitu. Jadi karena dia mencintai pekerjaannya, dia mencintai pekerjaannya, dan itu seampir ya se-Indonesia. Apapun latar belakang keluarganya, mereka tetap di sekolah adalah guru yang terus melayani anak-anak, dan guru yang tegar gitu ya, guru yang tegar, dan karena anak-anak guru itu adalah model buat mereka. Jadi memang guru harus berusaha memberikan menjadi model buat anak-anak ya, apapun kondisinya gitu. Ketika rumahnya mungkin hancur ya, mau gak mau mereka juga harus menghibur anak-anak dan juga orang tua, itu sudah menjadi kewajiban.
1: Karena secara pendekatan kalau untuk di guru SD, mungkin guru SMP, SMA mungkin masih bisa kayak kasih tugas aja anak-anak di sekolah, jadi gurunya fokus untuk pikiran ini biaya bangun rumah lagi bagaimana. Tapi itu beda kalau dengan guru TK kan Ibu. Dan sebenarnya apakah guru-guru TK ini perlu mendapatkan pendampingan khusus begitu Ibu?
0: Saya kira tadi Bu Eka bilang bahwa kami ini guru TK. Sosok hadir di sekolah apapun kondisi kami itu menjadi hal yang terpenting bagi seorang guru TK. Jadi kalau guru yang di tempat pendidikan yang lebih tinggi ya tadi boleh kasih tugas ya, hari ini kita gak masuk. Guru TK ya, sehari ini anak-anak gak masuk, nangis dia anaknya, aku mau sekolah gitu kan. Maka apapun kondisinya kecuali dia sakit berat gitu ya, mungkin guru TK tidak sanggup untuk datang ke sekolah, sepanjang itu hal-hal yang di luar dirinya gitu tetap harus hadir ke sekolah, dan karena itu rasa tanggung jawab, rasa cinta mereka terhadap profesinya gitu. Dan memang guru TK itu ditempa harus seperti itu. Ya, apakah mereka perlu healing ya, kalau
1: Kliennya sekarang
0: perlu pendampingan dalam proses mereka free kejiwaannya. Mungkin dia ada rasa takut, rasa rasa hopeless begitu sebagai manusia tentu ada ya, tetapi di depan anak-anak mereka tidak boleh menunjukkan bahwa mereka ketakutan, mereka kesusahan. Sosok guru TK itu sangat luar biasa untuk hadir tegar, ceria, meyakinkan di depan anak-anak, karena anak-anak akan melihat ibu guruku hebat. Ibu guruku hebat. Jadi ibu guru TK tetap harus begitu adanya, dan perlukah itu diberikan supportnya tadi, kami datang, kami meyakinkan, sesama mereka akan meyakinkan, mungkin tidak hanya dari pusat, dari provinsi lain akan datang, gitu kan, teman-teman mereka, teman-teman karena mereka networknya seluruh Indonesia, pastinya saling menguatkan, begitu ya. Dengan seperti itu aja mereka sudah bahagia. Kami melihat dengan solidaritas ini mereka kuat. Ya mudah-mudahan ini menjadi satu nature-nya mereka yang tidak boleh putus begitu, bahwa support satu sama lain dari seluruh Indonesia. Mereka banyak, ratusan ribu orang, 350 ribu guru TK seluruh Indonesia. Ya kalau 100 ribu aja mereka solidaritasnya sangat kuat, betapa hebatnya Indonesia. Jadi sepakat. Walaupun mungkin mereka hanya saling memberi 10 ribu rupiah, kalau itu 100 ribu saja kompak
1: juga.
0: Oh, luar biasa.
1: Iya.
0: Ya, itu okay. Itu kekuatan mereka yang harus kita jaga supaya mereka tetap solid. Apapun yang terjadi di antara mereka, tetap mereka harus kompak menjadi pendidik profesional di Indonesia. Begitu.
1: Oke. Okay. Ini ada satu pertanyaan ini untuk Ibu Ika dan juga Prof ini ya. Kalau masyarakat ingin membantu, tapi tidak tahu harus mulai dari mana begitu. Dan sebenarnya masyarakat ini harus mereka bisa berbuat apa ketika ada di situasi seperti ini untuk membantu orang tua murid, mungkin untuk membantu setidaknya guru-guru TK ini bisa lebih stabil begitu dalam mendidik anak, mungkin dalam membina anak-anak mereka begitu.
0: Iya, dari masyarakat.
1: Iya, dari masyarakat, dari orang tua murid. Kalau menurut dari sudut pandangnya Prof dan juga Ibu Eka seperti apa?
2: Masyarakat tentunya untuk membantu untuk ke guru TK dan anak, tentu kita sangat berterima kasih ya. Ketika memang ada inisiatif, tentu bisa menghubungi sekolah ya, sekolah dan juga bisa langsung berikan bantuan ya, bantuan ke sekolah, ke guru-guru. Itu kami menyambut baik tentunya kalau memang ada perhatian dari masyarakat untuk membantu ya murid maupun guru, termasuk untuk trauma healingnya misalnya. Mungkin ada masyarakat yang psikolog atau bisa membantu, tentu kami sangat senang.
1: Oke. Prof, mungkin ada yang mau ditambahkan?
0: Ya, kalau ada masyarakat yang tergerak ya untuk memberikan bantuan, baik itu dalam bentuk materi maupun dalam bentuk tadi keilmuan ya, atau mungkin seperti tadi, kalau beliau itu adalah dokter ingin memberikan pengobatan gratis, sangat welcome begitu ya. Apakah itu melalui sekolah yang ada di sekitar mereka, atau langsung berhubungi organisasi IGTK di tempat situ. Kalaupun memang tidak ada ya silakan ke dinas pendidikan, tapi yang paling kami harapkan tentu bantuan langsung ke sekolahnya. Langsung datangi sekolah di mana masyarakat itu berada. Tentu kan setiap lingkungan pasti ada TK kami di sana, ya. Jadi silakan, karena TK itu betul-betul milik, sebagian besar milik masyarakat. Jadi sangat sangat diharapkan sekali uluran langsung dari masyarakat-masyarakat yang mengerti betapa pentingnya pendidikan anak usia dini itu ada, ya. Mulai dari anak umur 2 tahun sampai anak umur 6 tahun, itu masa penting. Ya, apalagi yang sudah masuk taman kanak-kanak sebentar lagi masuk SD, gitu. Jadi wajib disupport oleh siapapun. Mari kita bergandeng tangan, masyarakat, pemerintah, kami organisasi, ya perguruan tinggi juga, saling support untuk bisa meyakinkan teman-teman yang terkena musibah untuk tetap yakin diri bahwa mereka tidak sendiri, begitu.
1: Oke, ya Kak, Ibu ini karena kita juga dibatasi oleh waktu Ibu ya. Ini mungkin sebelum kita tutup perbincangan malam ini, saya ingin memberikan kesempatan pada Profesor dan juga Ibu Eka sendiri untuk menyampaikan pesan untuk para guru TK, orang tua dan anak-anak di Flores yang sedang berusaha bangkit setelah gempa ini begitu. Silakan Ibu.
0: Untuk para guru TK di wilayah Manggarai dan Labuan Bajo, tetap semangat, tetap terus mengabdi sebagai pendidik yang hebat, begitu.
1: Oke, Ibu Eka, silakan.
2: Ya, untuk guru-guru TK yang di Flores ya, ya tetaplah menjadi guru TK yang sabar, guru TK yang baik hati, selalu ingin belajar dan selalu saling membantu, saling menyayangi ya. Jadi guru TK identik dengan guru yang saling menyayangi, tidak saling menyakiti, dan teruslah mengedepankan akhlak mulia dalam setiap kegiatan, baik di sekolah, di masyarakat ya, di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat, seperti itu.
1: Oke, baik, terima kasih banyak Ibu Prof dan juga Ibu Eka sudah menyempatkan waktunya juga di RRI Labuan Bajo. Dan Untuk Anda pendengar, malam hari ini kita belajar bahwa ketika bencana yang datang ya, ini bukan hanya bangunan yang terdampak begitu, tapi ada anak-anak juga yang kehilangan rasa aman, dan juga guru-guru TK yang mungkin harus beradu pikiran untuk fokusnya kemana, seperti itu ya. Dan ada orang tua juga yang berharap pendidikan anak-anak ini mereka tetap berjalan, karena itu proses bangkit memang membutuhkan banyak tangan, bukan hanya pemerintah, bukan hanya sekolah, bukan hanya para guru juga, tetapi untuk kita semua begitu. Dan ya benar, untuk Anda yang tidak sempat menyaksikan obrolan ini malam hari ini, Anda bisa nonton langsung keulang di YouTube RRI Labuan Bajo. Dan ya benar, saya Agung Sene bersama dengan narasumber kita ada Ibu Eka dan juga Prof sendiri pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat malam, terima kasih.
3: Terima kasih Anda telah mengikuti acara Komunitas Bicara Pro 1 RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo, Kanal

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Satu peradua film teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku krungu loh salammu. Tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan, atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
9: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

RRI dengan resensi buku. Buku Jangan Marah karya Hamdi Ismail adalah sebuah karya yang menarik dan penting yang membahas konsep dan tantangan yang terkait dengan mengelola emosi marah. Dalam buku ini, penulis mengajak pembaca untuk memahami dan mengendalikan amarah mereka dengan lebih baik, serta memberikan berbagai strategi dan panduan praktis untuk mengatasi situasi yang memicu kemarahan. Menggali berbagai aspek mengenai marah, termasuk penyebab, dampak, dan cara-cara efektif untuk mengatasi emosi tersebut. Ada beberapa poin bahasan dalam buku Jangan Marah ini terkait dengan mengapa marah. Buku ini dimulai dengan eksplorasi mendalam tentang alasan mengapa orang merasa marah. Hamdi Ismail menjelaskan bahwa marah adalah emosi alami yang bisa muncul sebagai respon terhadap berbagai stimulus dan situasi. Namun, apa yang penting adalah bagaimana kita merespon marah tersebut. Dirinya mengungkapkan bahwa marah dapat muncul karena perasaan ketidakadilan, frustasi, ketidakpuasan, atau tekanan. Pentingnya memahami sumber marah kita adalah langkah awal dalam mengendalikannya dengan efektif. Kemudian juga tentang dampak negatif dari marah terhadap diri sendiri dan juga terhadap orang lain. Marah yang tidak terkendali dapat merusak hubungan personal dan profesional, mengganggu kesehatan mental dan fisik, serta menciptakan lingkungan yang tidak sehat di sekitar kita. Penulis menekankan bahwa meredakan kemarahan adalah kunci menjaga kesejahteraan kita dan menjaga hubungan yang sehat. Kita juga harus tahu terkait dengan tanda-tanda marah. Dalam buku tersebut, membantu kita untuk mengenali tanda-tanda fisik dan emosional dari marah yang sedang muncul. Dengan memahami tanda-tanda awal ini, kita dapat merespon marah lebih cepat dan menghindari meledak dalam kemarahan. Beberapa tanda-tanda yang umum termasuk peningkatan denyut jantung, ketegangan otot, perasaan gelisah, dan pikiran negatif. Buku ini menawarkan berbagai teknik dan strategi untuk mengatasi marah. Salah satu teknik yang sangat berguna adalah latihan pernapasan dan relaksasi. Dijelaskan bagaimana pernapasan dalam dan pernapasan lambat dapat membantu meredakan ketegangan fisik yang sering muncul selama marah. Selain itu juga, kita disarankan untuk lebih mendalami emosi kita dan memahami apa yang memicu reaksi marah kita. Ini melibatkan introspeksi yang dalam dan refleksi terhadap perilaku dan pola pikir kita. Dengan memahami diri sendiri lebih baik, kita dapat mengidentifikasi pemicu marah kita dan mencari cara untuk mengelolanya.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Power of Positive Thinking karya Norman Vincent Peale adalah salah satu buku paling terkenal dalam literatur pengembangan diri. Buku ini membahas konsep dan manfaat berpikir positif dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini dimulai dengan pengenalan konsep berpikir positif sebagai kekuatan yang dapat mengubah hidup seseorang. Norman Vincent Peale menjelaskan bahwa berpikir positif bukan hanya tentang melihat sisi cerah dari situasi, tetapi juga tentang mengembangkan keyakinan dalam diri kita bahwa kita dapat mengatasi tantangan dan mencapai tujuan kita. Peale mengatakan bahwa keyakinan dalam diri adalah fondasi dari segala sesuatu yang kita lakukan dalam hidup kita. Tanpa keyakinan dalam diri, kita cenderung meragukan kemampuan kita sendiri dan menyerah pada hambatan. Oleh karena itu, pengembangan keyakinan dalam diri adalah langkah pertama dalam perjalanan berpikir positif. Peale membedakan antara pola pikir positif dan pola pikir negatif. Pola pikir positif melibatkan fokus pada solusi, mempercayai kemampuan diri sendiri, dan melihat peluang dalam setiap situasi. Di sisi lain, pola pikir negatif cenderung memusatkan perhatian pada masalah, meragukan diri sendiri, dan mengasumsikan yang terburuk dalam segala hal. Buku ini menekankan bahwa kita memiliki kekuatan untuk memilih pola pikir kita, dan berpikir positif adalah kunci untuk mengubah hidup kita. Peale mengajarkan bahwa kekhawatiran adalah bentuk pikiran negatif yang dapat menghambat kemajuan kita dan merusak kesejahteraan kita. Dia menawarkan berbagai strategi untuk mengatasi kekhawatiran, termasuk membagi masalah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, memfokuskan perhatian pada solusi, dan berdoa. Peale juga mengingatkan kita bahwa kekhawatiran adalah bentuk imajinasi yang buruk, dan kita harus belajar untuk mengalihkan pemikiran kita ke hal-hal yang positif. Peale mengakui bahwa kemarahan adalah emosi yang alami, tetapi kita harus belajar untuk mengelolanya dengan bijaksana. Dia menyarankan untuk mengubah kemarahan menjadi tindakan positif, seperti mencari solusi, mengubah situasi, atau mengubah persepsi kita tentang situasi tersebut. Ini adalah cara untuk menghindari bahwa kemarahan kita mengendalikan kita. Norman Vincent Peale menekankan pentingnya kata-kata dalam membentuk pikiran kita. Dia menjelaskan bahwa kata-kata yang kita ucapkan kepada diri sendiri dan orang lain memiliki kekuatan untuk membentuk pola pikir kita. Oleh karena itu, kita harus berbicara secara positif kepada diri sendiri dan menghindari bahasa yang meragukan atau negatif. Dia mengajak pembaca untuk berhenti menggunakan kata-kata seperti tidak bisa atau tidak mungkin dan menggantinya dengan kata-kata yang positif dan memotivasi. Selain itu, doa adalah aspek penting dalam buku ini. Peale menjelaskan bahwa doa adalah cara untuk menghubungkan diri kita dengan kekuatan yang lebih besar dan menguatkan keyakinan dalam diri kita. Dia menyarankan untuk berdoa secara teratur, meminta bimbingan, kebijaksanaan, dan kekuatan dalam menghadapi tantangan hidup. Doa membantu kita merasa lebih tenang, yakin, dan penuh harapan.

tentang rasa syukur. Mudah rasanya mengucap syukur ketika kita sedang bahagia atau merasa tenang. Namun ketika kita sedang merasa sedih, seakan dunia memusuhi kita, sulit rasanya mengucap rasa syukur. Padahal ketika mental kita terpuruk, satu hal yang bisa membantu kita mengangkat semangat kita kembali dalam hidup adalah rasa syukur itu sendiri. Merasa bersyukur itu tidak selalu mudah, karena memang hidup itu jauh dari sempurna. Setiap hari ada saja tantangan hidup, rasa sakit hati, rasa kehilangan. Dan jika kita tidak hati-hati, kita bisa tenggelam dalam ketidakbahagiaan yang berujung depresi. Dan kawan, rasa depresi itu adalah salah satu perasaan yang paling tidak enak. Namun, rasa syukur itu adalah obat atas ketidakbahagiaan. Rasa syukur membantu kita menghargai apa yang kita punya dan mengalihkan perhatian kita dari apa yang kita tidak punya. Rasa syukur bisa menjauhkan kita dari depresi dan emosi toksik dan negatif lainnya. Tahukah Anda, sejumlah penelitian menunjukkan orang-orang yang bersyukur secara rutin lebih sehat secara psikis, punya tingkat kewaspadaan lebih, optimistis, dan happy. Mereka juga menjadi murah hati, punya welas asih terhadap diri sendiri dan sesama. Tuh kan, banyak dampak positifnya. Lantas bagaimana kita melatih rasa syukur? Salah satunya dengan membuat jurnal rasa syukur. Dalam buku catatan kecil ini, Anda bisa menulis 3 hal yang Anda syukuri setiap hari. Bisa hal besar atau hal yang terlihat kecil tapi sebetulnya signifikan. Terima kasih, hari ini saya mendapat pujian dari atasan saya atas hasil kerja saya yang baik dan saya mendapatkan promosi. Yes! Terima kasih, hari ini seluruh panca indera saya dan seluruh organ tubuh saya masih berfungsi dengan baik. Okay. Kalau mencari 3 hal yang Anda syukuri dalam satu hari itu mungkin sulit, Anda bisa mulai dengan 1 hal saja yang Anda syukuri. Tapi harus rutin setiap hari. Karena rasa syukur itu seperti otot. Semakin dilatih, semakin kuat. Pengalaman pribadi. Ketika malam tiba sebelum menutup hari, saya dan orang tercinta biasanya saling bertanya. Hey, apa satu hal yang

hari ini kamu syukuri. Ini menjadi momen untuk berbagi bahagia. Dengan saling bertanya, kita saling menguatkan kebahagiaan dan ketenangan jiwa. So, apa yang Anda syukuri hari ini?

0: Pernahkah Anda merasa sulit fokus, sering cemas, lelah secara mental dan emosi, dan seakan tidak punya cukup waktu dalam satu hari? Pernah? Mungkin bisa coba puasa media sosial. Puasa medsos artinya istirahat total dari media sosial selama jangka waktu yang kita tentukan. Sudah lebih dari satu dekade, media sosial hadir di hidup banyak orang. Dengan bertambahnya umur perusahaan media sosial, makin bertambah pula penggunanya yang merasa cemas, insecure, tak sabar, sulit tidur, sulit fokus, dan gejala gangguan psikologis sejenis lainnya. Saya salah satunya, dan saya yakin saya tidak sendiri. Sejak 2016, saya bereksperimen, pelan tapi pasti, menarik diri dari media sosial. Pada 2019, saya menjalankan eksperimen paling drastis, puasa medsos selama sebulan penuh. Seperti seorang pecandu yang lepas dari candunya, di minggu pertama tanpa medsos, jari-jari saya galau dan pikiran saya kalut. Jika dulu mengisi waktu kosong tenggelam dalam medsos, kini saya harus berhadapan dengan rasa bosan yang akhirnya diobati dengan hal lain. Apakah dengan bermenung, membaca buku, atau menulis buku harian. Sesuatu yang sudah lama sekali tidak saya lakukan. Minggu kedua, mulai nyaman. Sangat nyaman sampai-sampai memikirkan untuk login medsos saja membuat saya merasa cemas. Cemas karena saya mulai merasakan nikmatnya hidup di dunia nyata daripada di dunia maya. Saat puasa medsos, wajah orang-orang yang punya arti lebih dalam hidup saya mulai muncul di pikiran. Saya rindu mereka. Rasa rindu yang mendorong saya mengirim pesan atau menelepon untuk meminta waktu duduk bercengkrama dalam satu ruang yang sama. Menikmati koneksi sesungguhnya. Kunci keberhasilan puasa medsos adalah mengisi waktu yang dulunya terbuang untuk main medsos dengan aktivitas yang lebih bermanfaat di dunia nyata. Bisa baca buku, ikut komunitas, yeay dapat teman baru. Olahraga, ambil kelas bahasa.
1: Les meilleurs amants du monde.
2: Buongiorno tutti.
3: Ta shi na guo ren.
0: Main musik. Menari.
4: Atau kegiatan menyenangkan lainnya yang ada di kehidupan nyata. Ketika puasa medsos, rasakan perhatian kita kembali berangsur utuh. Tidak lagi terbagi-bagi. Kita juga tidak lagi merasa diburu-buru waktu. Puasa medsos itu seperti mengangkat beban psikologis dari pundak. Beban yang satu dekade terakhir tidak kita sadari. Di akhir periode puasa medsos saya merasa punya hubungan yang lebih bijak dengan teknologi internet. Re-evaluasi hubungan dengan medsos. Jika tahun lalu saya tutup Facebook, kini saya hapus Instagram secara permanen. Dan deaktivasi Twitter hingga waktu yang tidak ditentukan. Saya jatuh cinta dengan perasaan tenang dan pikiran yang fokus tanpa media sosial. Saya rasa perasaan ini terlalu berharga untuk dilepas, bukan? Hubungan setiap orang dengan media sosial memang berbeda-beda. Setelah bereksperimen, ternyata saya nyaman tanpanya. Jika puasa media sosial 31 hari terasa berat, bisa mulai dari seminggu atau 24 jam. Selamat mencoba puasa media sosial.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
3: RRI SP Labuan Bajo FM 91,7.

0: RISP Labuan Bajo.
1: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
2: Satu peraduan film teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
3: Walah Mar, aku kerungu loh salammu. Tombok kangen.
4: Samo-samo.
5: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.
6: Sesekali, jazz lah.
8: Semangat ya manggungnya.
9: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
10: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
1: 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan, atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
11: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
1: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

Kuat mental. Siapa yang tidak mau punya mental yang kuat? Kemampuan yang sangat penting kalau kita mau terus maju dan berkembang di tengah lika-liku kehidupan. Seseorang yang kuat mental umumnya lebih siap menghadapi berbagai tantangan dalam hidup, lebih bisa bertahan di tengah tekanan, dan lebih mampu menangani masalah secara efektif dan efisien. Semua ini mengurangi tingkat stres secara keseluruhan. Lantas apa itu kekuatan mental? Psikolog Amy Morin bilang, kita punya kekuatan mental ketika kita tahu bagaimana mengatur emosi, mengelola pikiran, dan mengambil langkah positif dan produktif terlepas dari keadaan kita. Menurut Morin, mental yang kuat punya 5 komponen penting. 1. Rasa percaya diri. Ini bukan jenis pede di mana Anda berpikir Anda pasti akan selalu berhasil. Ini lebih kepada rasa percaya diri bahwa Anda akan baik-baik saja meski mengalami kegagalan. 2. Ketangguhan. Inilah yang bisa membuat Anda kembali semangat ketika menghadapi tantangan atau kesulitan, apakah itu di dunia kerja atau ranah pribadi. 3. Ketekunan. Kemauan untuk terus maju meski sesuatu terasa sulit dilakukan atau dijalankan. Menurut saya, bentuk keras kepala yang positif. 4. Kesadaran diri. Penting bagi kita untuk mengenali diri. Kekuatan kita, kelemahan, pikiran, keyakinan, kebiasaan kita, dan bagaimana semua ini berdampak pada kualitas hidup kita. 5. Disiplin diri. Seberapa tahan kita terhadap godaan dan seberapa mampu kita menunda kepuasan. Jangan keliru. Punya mental kuat bukan berarti menekan perasaan habis-habisan demi terlihat kuat dari luar. Kita punya mental kuat ketika kita mampu menyadari emosi kita, sehingga bisa mengatasi perasaan tidak nyaman dengan cara yang tidak merugikan diri sendiri. Contoh, ia yang bermental kuat bukan ia yang mengatakan gagal bukan pilihan, melainkan ia yang berpikir gagal itu bisa terjadi, tapi saya cukup kuat menghadapinya ketika itu terjadi. Lantas, bagaimana cara mengembangkan kekuatan mental? Seperti otot fisik, otot mental butuh Anda latih. Dengan cara mengubah cara berpikir, mengadopsi kebiasaan yang membangun, dan menghadirkan lingkungan atau situasi yang akan membantu memperkuat mental Anda. Kita memang punya kecenderungan untuk memikirkan hal buruk atau negatif. Ini normal, karena menurut teori evolusi, perasaan khawatir itu ada agar kita bisa bertahan hidup lebih lama. Namun, selalu berpikir negatif sama saja dengan menyiksa diri terus-menerus. Maka itu, Morin menyarankan, bingkai ulang pikiran negatif menjadi pikiran realistis dan rasional. Misalnya, yang tadinya berpikir, aku pasti akan gagal, udah pastilah. Ubahlah menjadi, kalau aku berusaha keras, tekun, aku akan meningkatkan peluangku untuk mencapai target atau tujuan. Ya, pun ketika ia gagal, orang bermental kuat tidak akan buang waktu menggerutu atau menyalahkan orang atau kondisi sekitar. Ya, namanya manusia, ia mungkin akan merasa sedih atau kecewa. Tidak apa, rasakan saja. Tapi setelahnya, ia akan mencari penjelasan yang bisa membantunya berkembang agar bisa tampil lebih baik di kesempatan berikutnya. Suara negatif menghantui itu biasa. Namun ketika suara ini muncul dan mengganggu, tantang suara ini. Buktikan suara ini keliru. Misal, Anda takut bicara di depan banyak kolega, padahal Anda punya sesuatu yang penting dan relevan yang ingin Anda sampaikan. Biasanya karena Anda mungkin merasa tidak cukup baik. Nah, ketika rasa ragu ini datang, tantang diri dengan komit. Anda akan berbicara setidaknya 2 kali dalam forum ini. Persiapkan diri dengan seksama dan latih presentasi sebaik mungkin sebelum bicara. Atau mungkin Anda seorang introvert seperti saya. Datang ke sebuah acara dengan banyak orang tidak jarang membuat saya merasa kikuk. Namun untuk menantang diri, saya komit akan kenalan dan ngobrol setidaknya dengan 2 orang baru di acara itu. Keluar dari zona nyaman. Intinya, ciptakan tantangan kecil setiap hari yang membuat Anda merasa sedikit tidak nyaman, tapi sebetulnya sangat berguna bagi perkembangan Anda. Lama-lama, hal yang dulu terasa sulit tidak lagi menjadi sulit. Seperti kata psikolog Susan Jeffers, "Feel the fear and do it anyway." Rasakan takutnya, kemudian jalankan. Kebiasaan seperti apa yang bisa membangun mental kuat? Sederhana, sayangi diri dengan memberi asupan kaya nutrisi pada tubuh dan tidur 7 hingga 8 jam sehari secara rutin. Tubuh yang cukup istirahat memudahkan kita mengelola emosi dan berpikir jernih, sehingga kita bisa mengambil langkah produktif di tengah krisis. Selain itu,
Untuk membangun mental kuat, ciptakan pula kondisi lingkungan sekitar yang mendukung. Misal, jika motivasi olahraga mudah kendor, letakkan alat olahraga di mana Anda bisa lihat dengan mudah. Aksi kecil ini bisa memantik semangat menjalankan apa yang sudah Anda niatkan. Jangan lupa kelilingi diri Anda dengan orang yang kehadirannya membuat Anda jadi lebih baik. Tidak jarang dari pengalaman hidup mereka, kita bisa belajar banyak. Apakah itu dari teman, kolega, keluarga, atau orang yang baru kita kenal, atau dari buku yang merangkum pengalaman hidup orang lain. Dan jika kita butuh arahan lebih terstruktur untuk memperkuat mental, seorang psikolog atau counselor terlatih siap membantu. Mengembangkan kekuatan mental butuh proses. Dengan latihan konsisten, Anda dapat membangun kekuatan mental yang Anda butuhkan untuk mencapai tujuan Anda dan menjalani kehidupan yang memuaskan dan tenang.

Mari pahami kecemasan. Kecemasan adalah bagian dari hidup manusia. Karena dulu nenek moyang kita itu manusia purba, yang harus setiap hari khawatir demi bertahan hidup. Kalau misalnya mereka tidak ekstra hati-hati atau khawatir, mereka bisa jadi santapan hewan liar di sabana. Manusia juga cenderung cemas karena memang otak manusia punya kemampuan untuk membayangkan kemungkinan buruk di masa depan. Kecemasan adalah perasaan gugup atau khawatir yang tidak nyaman tentang sesuatu yang sedang terjadi atau mungkin terjadi di masa depan. Psychology Today menulis, tanda-tanda gangguan kecemasan di antaranya kekhawatiran terus-menerus dalam pikiran, disertai rasa tidak nyaman pada tubuh, jantung berdebar, cepat gugup atau kaget, tangan gemetar hingga telinga berdenging dan sesak napas. Rasa cemas paling subur ketika ada ketidakpastian. Dan dalam hidup penuh ketidakpastian. Pandemi, cekap kesehatan, kontrak kerja mau habis, konflik dengan orang lain, konflik dengan diri sendiri. Tapi, kecemasan tidak selalu hal yang buruk. Ketika kadarnya pas, kecemasan bisa menarik perhatian Anda kepada sesuatu dan mendorong Anda berbuat sesuatu demi melindungi kepentingan Anda. Misalnya, Anda takut terlambat, maka Anda akan terdorong untuk datang ke suatu tempat lebih awal. Atau, Anda khawatir tugas nggak selesai saat deadline, maka Anda akan terdorong merencanakan minggu Anda dengan baik sehingga tugas rampung bahkan sebelum tenggat waktu. Tapi, kecemasan jadi gangguan ketika ini muncul tanpa alasan yang jelas atau tidak proporsional dengan situasi. Ketika Anda merasakan ini terus-menerus hingga aktivitas dan performa sehari-hari Anda terganggu. Ada banyak faktor yang berkontribusi pada gangguan kecemasan. Di antaranya, genetik, kejadian luar biasa dalam hidup, efek dari obat-obatan terlarang, kafein, atau alkohol, figur pengasuh yang overprotective, penggunaan media sosial yang gak sehat. Anak yang terlalu dilindungi, seringkali tidak punya ruang untuk belajar mengambil keputusan untuk dirinya sendiri. Sehingga ketika ia dewasa, ia cenderung bingung, gak tahu harus bagaimana ketika harus berhadapan dengan tantangan atau krisis dalam hidup. Penggunaan medsos yang tidak sehat juga hanya mengundang kita membandingkan diri dengan orang lain secara berlebih. Ia yang terlalu aktif di medsos, biasanya lupa aktif bersosialisasi di dunia nyata, hingga akhirnya merasa kesepian. Kecemasan adalah bagian dari hidup. Kuncinya adalah mengatur kadar kecemasan agar tidak jadi gangguan. Ada sejumlah cara untuk mengatur kecemasan agar di tingkat sehat. 1. Cognitive Behavioral Therapy, CBT. Dengan terapi ini, Anda belajar untuk menantang pola pikir piuh yang menjadi akar kecemasan berlebih. Ketika Anda mengubah cara berpikir, perasaan dan perilaku Anda ikut berubah. CBT bisa membantu dengan 3 langkah berikut. Pertama, identifikasi pikiran negatif. Kedua, tantang apakah pikiran negatif ini fiksi atau fakta. Uji pikiran negatif ini, apakah ada bukti objektif. Ketiga, ganti pikiran negatif dengan pikiran realistis. Contoh, Anda merasa kikuk tiap kali ketemu banyak orang karena Anda merasa orang lain itu menganggap Anda pecundang. Tapi sebetulnya, benarkah orang lain menganggap Anda pecundang? Atau ini hanya perasaan Anda saja yang tidak ada dasar faktanya? Coba kita lihat faktanya. Faktanya, Anda selalu diundang. Dan setiap kali Anda hadir dalam pertemuan itu, semua orang menikmati pertemuan itu. Jadi hanya karena Anda merasa kikuk, bukan berarti orang lain melihat Anda kikuk atau aneh. Jadi, ada baiknya Anda berhenti melihat diri Anda sendiri sebagai kikuk. Setiap kali Anda mengalami pikiran negatif berlebihan berujung kecemasan hebat, ulangi dan latih terus 3 langkah CBT ini. 2. Rutin olah tubuh dan nafas. Lari, jalan kaki, berenang. Olah tubuh ini bisa melatih kita nafas perut dengan dalam. Meditasi juga bisa membantu Anda mengendalikan kecemasan dan mengembalikan ketenangan. Karena meditasi membantu Anda untuk hadir di sini kini, di mana tubuh dan pikiran hadir di tempat dan waktu yang sama. Ketika kita sepenuhnya berada di saat ini, kecemasan hilang. Jangan lupa tidur 7-8 jam sehari. Jaga rutinitas, makan sehat. 3. Hadapi ketakutan Anda. Ketika Anda berhenti menghindar, Anda memberi otak Anda kesempatan untuk mempelajari sesuatu yang baru. Dan dari proses ini, bisa jadi apa yang Anda takutkan itu terjadi. Namun, sebagai manusia dewasa, Anda mampu untuk beradaptasi
dan memperbaiki bagaimana Anda merespon dengan cara dewasa dan efektif. Ketika kita cemas, itu artinya kita hidup. Namun, jangan biarkan kecemasan berlebih merebut kesempatan Anda untuk menikmati hidup.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Power of Positive Thinking karya Norman Vincent Peale adalah salah satu buku paling terkenal dalam literatur pengembangan diri. Buku ini membahas konsep dan manfaat berpikir positif dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini dimulai dengan pengenalan konsep berpikir positif sebagai kekuatan yang dapat mengubah hidup seseorang. Norman Vincent Peale menjelaskan bahwa berpikir positif bukan hanya tentang melihat sisi cerah dari situasi, tetapi juga tentang mengembangkan keyakinan dalam diri kita bahwa kita dapat mengatasi tantangan dan mencapai tujuan kita. Peale mengatakan bahwa keyakinan dalam diri adalah fondasi dari segala sesuatu yang kita lakukan dalam hidup kita. Tanpa keyakinan dalam diri, kita cenderung meragukan kemampuan kita sendiri dan menyerah pada hambatan. Oleh karena itu, pengembangan keyakinan dalam diri adalah langkah pertama dalam perjalanan berpikir positif. Peale membedakan antara pola pikir positif dan pola pikir negatif. Pola pikir positif melibatkan fokus pada solusi, mempercayai kemampuan diri sendiri, dan melihat peluang dalam setiap situasi. Di sisi lain, pola pikir negatif cenderung memusatkan perhatian pada masalah, meragukan diri sendiri, dan mengasumsikan yang terburuk dalam segala hal. Buku ini menekankan bahwa kita memiliki kekuatan untuk memilih pola pikir kita, dan berpikir positif adalah kunci untuk mengubah hidup kita. Peale mengajarkan bahwa kekhawatiran adalah bentuk pikiran negatif yang dapat menghambat kemajuan kita dan merusak kesejahteraan kita. Dia menawarkan berbagai strategi untuk mengatasi kekhawatiran, termasuk membagi masalah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, memfokuskan perhatian pada solusi, dan berdoa. Peale juga mengingatkan kita bahwa kekhawatiran adalah bentuk imajinasi yang buruk, dan kita harus belajar untuk mengalihkan pemikiran kita ke hal-hal yang positif. Peale mengakui bahwa kemarahan adalah emosi yang alami, tetapi kita harus belajar untuk mengelolanya dengan bijaksana. Dia menyarankan untuk mengubah kemarahan menjadi tindakan positif, seperti mencari solusi, mengubah situasi, atau mengubah persepsi kita tentang situasi tersebut. Ini adalah cara untuk menghindari bahwa kemarahan kita mengendalikan kita. Norman Vincent Peale menekankan pentingnya kata-kata dalam membentuk pikiran kita. Dia menjelaskan bahwa kata-kata yang kita ucapkan kepada diri sendiri dan orang lain memiliki kekuatan untuk membentuk pola pikir kita. Oleh karena itu, kita harus berbicara secara positif kepada diri sendiri dan menghindari bahasa yang meragukan atau negatif. Dia mengajak pembaca untuk berhenti menggunakan kata-kata seperti tidak bisa atau tidak mungkin dan menggantinya dengan kata-kata yang positif dan memotivasi. Selain itu, doa adalah aspek penting dalam buku ini. Peale menjelaskan bahwa doa adalah cara untuk menghubungkan diri kita dengan kekuatan yang lebih besar dan menguatkan keyakinan dalam diri kita.

Saya punya cerita. Di tahun 90-an ada seorang laki-laki bernama Michael Court. Masuk usia 40, ia kesulitan tidur. 8 minggu melek, kondisi mental dan fisiknya menurun. Jalan kaki saja sulit. 6 bulan tidak tidur, Michael lunglai tak berdaya di kasur dengan kondisi mental seperti lansia di tahap terakhir demensia. Umur 42 tahun, Michael meninggal dunia. Ia mengalami gangguan tidur bernama fatal familial insomnia. Gangguan tidur ini memang langka, namun kasus ini menunjukkan kurang tidur bisa membunuh manusia. Dalam buku Why We Sleep, Profesor Matthew Walker merangkum 17.000 lebih laporan ilmiah yang membuktikan tidur 7-8 jam sehari secara rutin adalah salah satu cara terbaik untuk menjaga kesehatan fisik dan mental Anda. Karena memperkuat daya ingat dan sistem kekebalan tubuh, menurunkan risiko diabetes, kanker, dan stroke, menyehatkan sistem reproduksi, dan membuat kita lebih langsing. Selain itu, Anda jauh dari depresi karena emosi,

0: lebih stabil.
1: Dengan tidur sehat, Anda menjaga kesehatan otak Anda. Jadi lebih mudah menyerap dan menyimpan informasi baru dan menurunkan risiko demensia. Penelitian Profesor Walker menunjukkan siswa yang tidur siang mampu mengingat apa yang mereka pelajari 20% lebih tinggi daripada yang tidak tidur siang. Tidur 7-8 jam sehari setiap hari juga menguatkan sistem kekebalan tubuh, membantu Anda menghindari pilek, flu, dan infeksi. Tubuh Anda punya sel pembunuh alami. Sel ini sangat mahir mengidentifikasi dan membunuh elemen berbahaya dalam tubuh, seperti tumor misalnya. Nah, ketika kita tidur hanya 4 jam dalam satu hari saja, jumlah sel yang sangat berguna ini turun 70%. Tahukah Anda, kurang tidur menyebabkan gangguan jantung dan pembuluh darah. Jika Anda tidur kurang dari 6 jam per hari, setiap hari, risiko Anda kena serangan jantung naik 2 kali lipat dan stroke 4,5 kali lipat dibandingkan orang yang tidur 7 hingga 8 jam sehari. Emang benar kurang tidur bisa bikin mudah gemuk dan kena diabetes tipe 2? Ya, karena kadar hormon yang membuat kita lapar, hormon ghrelin, naik. Tubuh juga jadi sulit mengatur kadar gula dalam darah. Kesehatan reproduksi juga terganggu ketika kita kurang tidur. Universitas Chicago meneliti sekelompok laki-laki usia 25 tahun yang super fit, yang hanya tidur selama 5 jam setiap hari selama seminggu. Tingkat hormon testosteron mereka jadi rendah, jumlah sperma tidak hanya turun 29%, tetapi juga banyak di antaranya mengalami kelainan. Sementara penelitian selama 40 tahun terhadap 100 ribu perempuan menunjukkan, mereka yang punya jam kerja tidak teratur dan kurang tidur, siklus menstruasinya cenderung abnormal. Mereka mengalami gangguan kesuburan yang menyebabkan sulit hamil. Selain dampak fisik, tidur juga punya dampak pada mental Anda. Orang yang cukup tidur secara rutin terbukti lebih bahagia, jauh dari rasa gelisah dan depresi. Penelitian menunjukkan ada kaitan antara kurang tidur dengan pikiran-pikiran bunuh diri dan sikap agresif yang berujung pada kekerasan. Apa sih penyebab kualitas tidur terganggu? Cahaya biru LED pada layar ponsel, tablet, komputer Anda. Lampu ini seperti cahaya siang hari yang memberi signal pada tubuh kita bahwa hari masih siang, sehingga tubuh kita sulit mengeluarkan melatonin, hormon alami yang membantu kita tidur. Kafein dan alkohol. Kafein pada kopi, teh, atau coklat hitam memberi efek bangun. Alkohol membuat kita tidak bisa tidur REM, Rapid Eye Movement, jenis tidur yang memulihkan tubuh kita. Makanya sehari sesudah minum alkohol, biasanya capek dan gak fokus kan? Jadi apa yang perlu Anda lakukan kalau sulit tidur? Minum obat tidur? Menurut Walker, obat tidur bukan solusi. Karena tidak menghasilkan tidur alami yang punya efek memulihkan pada tubuh kita. Obat tidur seperti diazepam, Ambien, dan temazepam hanya punya efek bius pada tubuh. Obat tidur hanya membuat Anda merasa lelah di hari berikutnya. Tidak hanya melemahkan kewaspadaan dan motorik kita saja, obat tidur juga menurunkan kemampuan otak kita menyerap informasi hingga 50%. Penelitian Dr. Daniel Kripke dari Universitas California San Diego selama 2,5 tahun menemukan, mengkonsumsi obat tidur bisa berujung kanker atau bahkan kematian. Minum temazepam secara rutin menaikkan resiko kanker 60%, sementara Ambien 30%. Jadi bagaimana cara efektif untuk tidur sehat? Anda bisa ikuti kiat dari Profesor Walker berikut ini. Disiplin dengan waktu tidur dan durasi tidur. Jam tidur yang alami adalah antara jam 8 hingga jam 10 malam. Tidurlah dan bangunlah di jam yang sama setiap hari, termasuk waktu hari libur. Olahraga, tapi jangan terlalu malam. Selama 30 menit, minimal 3 jam sebelum waktu tidur. Hindari kafein, alkohol, dan nikotin. Nikotin membuat Anda tidur tidak nyenyak karena biasanya Anda terbangun tengah malam karena tubuh Anda menginginkan nikotin. Hindari makan dalam porsi besar tepat sebelum tidur. Gangguan pencernaan bisa ganggu tidur. Berjemur di bawah matahari 30 menit setiap hari. Waktu siang penting untuk mengatur pola tidur. Hindari tidur siang setelah jam 3 sore. Relaksasi sebelum tidur. Hindari masih bekerja hingga malam hari, hingga tidak cukup waktu untuk santai jelang tidur. Lakukan aktivitas menenangkan seperti membaca, dengar musik, atau mungkin berdiam diri. Kamar tidur bebas gadget dan gelap. Pastikan kamar bebas suara, suhunya sejuk, kasurnya bersih dan nyaman. Dan bagi penderita insomnia, hindari terus melihat jam. Untuk mulai mengantuk, suhu inti tubuh kita atau core temperature perlu turun 1 derajat Celsius. Nah, untuk menurunkan suhu inti tubuh kita, Anda bisa mandi air hangat atau sekedar merendam tangan dan kaki dengan air hangat sebelum tidur. Jangan terbaring di tempat tidur dalam keadaan bangun. Jika Anda masih bangun setelah 20 menit dan mulai merasa cemas, lakukan aktivitas menenangkan sampai Anda mengantuk, seperti baca buku atau menulis buku harian. Selamat mencoba, selamat tidur, dan mimpi indah.

0: Weh, cupu.
1: Ada pusat apa sama kam sampai setiap hari kam datang bicara zat terus?
0: Kau pusalah itu karena kau cupu. Kau bikin malu tong ku sekolah. Punya mata itu dua, bukan empat.
2: Iyo, masih kecil lagi sustilang macam deh nenek-nenek. Makanya, rawat mata itu baik-baik.
0: Kau ini masih SMP supaya kacamata tebal. Macam deng orang tua saja. Bikin malu, kau bikin malu.
1: Kamu jahat sekali, lebih baik sama hati saja sudah.

Bullying adalah pembunuh terbesar nomor satu, karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali. Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya.

pendengar, dengan terdengarnya nama ini, maka selesai sudah kebersamaan kami menemani Anda lewat program siaran hari ini, Senin 28 September 2026. Kami akan kembali menjumpai Anda besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Akhir kata, penyiar Anda Agung Sene, operator studio Wanda, dan tim kerabat kerja Labuan Bajo pagi, siang, sore, dan malam ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda mengikuti siaran kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda dapat melangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Labuan Bajo, Radio Publik milik bangsa. Dipancarluaskan melalui frekuensi FM 11.7 MHz kembali berudara pagi hingga malam edisi hari ini Selasa 29 September 2026. Dari Jalan Sernaru Labuan Bajo, penyiar Anda, Dorasta, dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Salam Pancasila dengan mengangkat 5 jari di atas pundak dengan lengan tegak lurus. Makna mengangkat 5 jari di atas pundak adalah sebagai simbol pengamalan 5 sila dalam Pancasila yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia. Salam Pancasila.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada, kembali dari kawasan Jalan Durian nomor 1 Indes. Salam jumpa bersama kami yang bertugas di Florata pagi ini untuk edisi 29 September 2026. Saya Christian Senda ditemani operator studio Dev Revaldi. Pendengar RRI, pagi ini kami akan hadirkan serangkaian acara untuk menemani aktivitas Anda sepanjang hari ini bersama Pro 1 RRI Indes. Dan bersama kami yang bertugas di Florata pagi akan temani Anda hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kita awali jumpa kita pagi hari ini pendengar RRI dalam sajian Mutiara Pagi Katolik dengan topik hendaknya kita tulus seperti Nathanael di zaman Hawks. Bersama Penyuluh Agama Katolik Kementerian Agama Kabupaten ini Bapak Silvester Taji SRG. Selamat mengikuti.

Kasih yang memulihkan kehidupan. Selamat pagi para pendengar Pro 1 RRI ND yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini, bersama saya Elpidus Lau, penyuluh agama Katolik, Kantor Kementerian Agama Kabupaten ND, dalam Mutiara Pagi Katolik, edisi 8 September 26. Para pendengar Pro 1 RRI ND terkasih, selamat pagi dan salam sejahtera, salam kasih bagi kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kasih, karena atas kasih dan penyelenggaraannya kita masih diberi kesempatan untuk mengawali hari yang baru ini. Sama saudaraku para pendengar Pro 1 RRI ND terkasih, dalam perjalanan hidup kita semua pernah mengalami luka. Ada luka yang terlihat dan ada luka yang tidak terlihat. Ada luka karena kehilangan orang yang kita cintai. Ada luka karena kegagalan. Ada luka karena dikhianati. Ada luka karena perkataan orang lain. Ada pula luka yang kita simpan begitu lama sehingga kita sendiri lupa kapan luka itu mulai terasa. Namun pagi ini, melalui sabda Tuhan, kita diajak untuk percaya bahwa tidak ada kehidupan yang terlalu rusak untuk dipulihkan oleh kasih Tuhan. Karena itu, renungan Mutiara Pagi Katolik hari ini mengambil tema kasih yang memulihkan kehidupan. Sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkannya, mari kita mempersiapkan hati kita dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, pada pagi hari ini kami datang ke hadapan-Mu dengan segala keadaan hidup kami. Ada yang bangun pagi dengan hati penuh sukacita. Ada yang memulai hari dengan penuh harapan. Namun, mungkin ada pula di antara kami yang bangun dengan hati yang berat. Ada yang sedang menghadapi persoalan keluarga. Ada yang sedang memikirkan kesehatan orang yang dicintai. Ada yang sedang berjuang memenuhi kebutuhan hidup. Ada yang sedang menghadapi persoalan pekerjaan. Ada yang sedang terluka karena hubungan dengan sesama. Dan mungkin ada pula yang pagi ini merasa sendirian. Tuhan Yesus, Engkau mengetahui semuanya. Tidak ada satupun pergumulan kami yang tersembunyi dari pandangan-Mu. Engkau mengetahui air mata yang tidak sempat kami ceritakan kepada siapapun. Engkau mengetahui doa-doa yang hanya mampu kami ucapkan dalam hati. Engkau mengetahui kerinduan kami untuk hidup lebih baik. Karena itu, pada pagi ini kami mohon, jamalah hati kami dengan kasih-Mu, pulihkanlah kehidupan kami, sembuhkanlah luka-luka batin kami, kuatkanlah mereka yang sedang lemah, berilah pengharapan kepada mereka yang sedang putus asa, berilah jalan keluar bagi mereka yang sedang menghadapi kesulitan, dan ajarlah kami untuk menjadi pribadi yang juga mampu membawa kasih dan pemulihan bagi orang lain. Bimbinglah kami agar melalui renungan pagi ini kami semakin mengenal kehendak-Mu. Semoga sabda-Mu menjadi pelita bagi langkah kami
sepanjang hari ini. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Para pendengar Pro 1 RRI ND terkasih, marilah kita mendengarkan bacaan Injil Suci menurut Lukas. Pada suatu hari Sabat, Yesus masuk ke rumah ibadat dan mengajar. Di tempat itu, ada seorang laki-laki yang tangan kanannya mengalami kelumpuhan. Para ahli Taurat dan orang-orang Farisi memperhatikan Yesus dengan seksama. Mereka ingin mengetahui apakah Yesus akan menyembuhkan orang itu pada hari Sabat. Mereka sedang mencari alasan untuk dapat menyalahkan Yesus. Yesus mengetahui apa yang ada dalam pikiran mereka. Kemudian ia berkata kepada orang yang tangannya lumpuh itu, "Bangunlah dan berdirilah di tengah." Orang itu pun bangun dan berdiri di tengah-tengah mereka. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan kehidupan atau membinasakannya?" Yesus memandang mereka semua. Kemudian ia berkata kepada orang itu, "Ulurkanlah tanganmu." Orang itu mengulurkan tangannya, dan tangannya menjadi sembuh. Tetapi orang-orang yang melihat peristiwa itu justru menjadi sangat marah. Mereka mulai membicarakan apa yang dapat mereka lakukan terhadap Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Sama saudara, para pendengar Pro 1 RRI ND terkasih, hal yang menarik dalam Injil hari ini adalah sikap Yesus terhadap orang-orang Farisi. Mereka melihat penderitaan orang lain, tetapi perhatian mereka bukan kepada orang yang menderita. Mereka lebih sibuk mencari kesalahan Yesus. Ini menjadi sebuah peringatan bagi kita. Karena dalam kehidupan sehari-hari, kita juga bisa mengalami hal yang sama. Kita bisa begitu sibuk menilai orang lain, sampai lupa bahwa orang tersebut sedang terluka. Kita melihat seseorang yang gagal dan berkata, "Memang dia tidak mampu." Kita melihat seseorang yang jatuh dalam kesalahan dan berkata, "Sudah pantas dia mendapatkannya." Kita melihat seseorang yang mengalami persoalan keluarga dan berkata, "Itu akibat kesalahannya sendiri." Kita melihat seseorang yang ekonominya sulit dan berkata, "Dia kurang bekerja keras." Padahal kita tidak mengetahui seluruh cerita hidupnya. Kita tidak mengetahui air mata yang ia sembunyikan. Kita tidak mengetahui perjuangan yang sudah ia lalui. Kita tidak mengetahui doa-doa yang ia panjatkan setiap malam. Karena itu, Yesus mengajarkan kepada kita, jangan cepat menghakimi. Belajarlah melihat dengan kasih. Kasih tidak berarti membenarkan semua kesalahan. Kasih juga tidak berarti membiarkan kejahatan.
Tetapi kasih berarti melihat manusia sebagai manusia. Menegur dengan kasih. Mengampuni dengan bijaksana. Menolong ketika seseorang membutuhkan pertolongan. Dan memberikan kesempatan bagi seseorang untuk berubah. Sama saudara dan saudariku, para pendengar setia Pro 1 RRIND terkasih. Dalam Injil yang kita dengar tadi, Yesus mengajukan pertanyaan yang sangat sederhana, tetapi sangat dalam. Apakah kita memilih untuk berbuat baik atau berbuat jahat? Pertanyaan ini sebenarnya tidak hanya ditujukan kepada orang Farisi. Pertanyaan ini juga ditujukan kepada kita. Setiap hari kita memiliki pilihan. Ketika seseorang menyakiti kita, kita dapat memilih untuk membalas atau mengampuni. Ketika seseorang membutuhkan pertolongan, kita dapat memilih untuk peduli atau berpura-pura tidak melihat. Ketika seseorang melakukan kesalahan, kita dapat memilih untuk mempermalukannya atau membantunya memperbaiki diri. Ketika kita mendengar gosip, kita dapat memilih untuk menyebarkannya atau menghentikannya. Ketika seseorang datang kepada kita dengan persoalan, kita dapat memilih untuk mendengarkan atau mengabaikannya. Dengan demikian, kehidupan iman tidak hanya berbicara tentang apa yang kita lakukan di dalam gereja. Iman juga terlihat dari cara kita memperlakukan orang lain setelah kita keluar dari gereja. Sama saudaraku, iman terlihat di rumah. Iman terlihat di tempat kerja. Iman terlihat di jalan. Iman terlihat dalam cara kita berbicara kepada pasangan. Iman terlihat dalam cara kita mendidik anak-anak. Iman terlihat dalam cara kita memperlakukan orang tua dan tetangga. Iman terlihat dalam cara kita memperlakukan mereka yang miskin, lemah, sakit, dan tersisih. Karena itu, pagi ini Yesus mengajak kita bertanya kepada diri sendiri. Apakah kehadiran saya membuat kehidupan orang lain menjadi lebih baik? Atau justru sebaliknya? Apakah orang menjadi lebih kuat setelah berbicara dengan saya? Apakah keluarga saya merasakan kedamaian karena kehadiran saya? Apakah orang yang sedang kesulitan menemukan harapan ketika bertemu dengan saya? Pertanyaan-pertanyaan ini mungkin sederhana, tetapi sangat penting. Sama saudaraku, para pendengar Pro 1 RRIND terkasih, jika kita membuka mata dan hati, kita akan menemukan bahwa di sekitar kita ada begitu banyak orang yang membutuhkan pemulihan. Ada orang yang tangannya tidak lumpuh secara fisik, tetapi hatinya sudah kehilangan kekuatan. Ada orang yang tubuhnya sehat, tetapi jiwanya kelelahan. Ada orang yang masih tersenyum, tetapi sebenarnya sedang menangis di dalam hatinya.
Ada orang yang setiap hari terlihat kuat, tetapi sebenarnya membutuhkan seseorang yang berkata, "Saya ada di sini untukmu." Ada orang yang membutuhkan makanan, ada yang membutuhkan pekerjaan, ada yang membutuhkan pengampunan, ada yang membutuhkan kesempatan kedua, ada yang membutuhkan teman bicara, membutuhkan doa. Ada juga yang hanya membutuhkan seseorang yang mau mendengarkan. Maka, janganlah kita hanya bertanya, siapa yang dapat membantu saya? Tetapi, marilah kita juga bertanya, siapa yang hari ini dapat saya bantu? Jangan hanya bertanya, siapa yang mengasihi saya? Tetapi bertanyalah, siapa yang hari ini dapat saya kasihi? Sama saudara dan saudariku, para pendengar Pro 1 RRI ND terkasih, kita mungkin berpikir, saya bukan orang kaya, saya tidak punya banyak uang, saya tidak punya jabatan, saya tidak bisa melakukan hal-hal besar. Tidak apa-apa, karena untuk membawa kasih Tuhan, kita tidak selalu membutuhkan sesuatu yang besar. Mulailah dari hal yang sederhana. Hari ini, mungkin ada anggota keluarga yang perlu kita dengarkan. Dengarkanlah. Mungkin ada orang yang sudah lama tidak kita sapa karena sebuah persoalan. Sapalah. Mungkin ada seseorang yang pernah melukai kita. Cobalah membuka pintu pengampunan. Mungkin ada orang yang sedang sakit. Kunjungilah jika memungkinkan. Mungkin ada seseorang yang sedang kehilangan semangat. Berikanlah kata-kata yang menguatkan. Mungkin ada orang yang sedang mengalami kesulitan ekonomi. Bantulah sesuai kemampuan. Mungkin ada seseorang yang sedang jauh dari Tuhan. Jangan hakimi dia. Doakanlah. Kasih yang memulihkan kehidupan seringkali dimulai dari tindakan kecil yang dilakukan dengan hati yang tulus. Sama saudaraku, para pendengar Pro 1 RRI ND terkasih, sebelum kita mengakhiri mutiara Katolik pagi ini, marilah kita membawa beberapa ajakan sederhana. Pertama, lihatlah orang di sekitar kita dengan mata kasih. Jangan cepat menghakimi. Cobalah memahami sebelum menilai. Kedua, jadilah pembawa pemulihan. Jika kita dapat menghibur, hiburlah. Jika kita dapat menolong, tolonglah. Jika kita dapat mengampuni, ampunilah. Jika kita dapat menguatkan, kuatkanlah. Ketiga, jangan takut datang kepada Tuhan dengan luka kita. Kita tidak harus terlihat sempurna di hadapan Tuhan. Datanglah apa adanya. Tuhan mengetahui kelemahan kita dan tetap mengasihi kita. Keempat, mulailah dari keluarga. Jangan mencari kesempatan berbuat baik jauh-jauh jika di rumah sendiri masih ada orang yang membutuhkan kasih kita. Sapa keluarga kita, dengarkan mereka, berikan waktu, berikan perhatian, dan jangan terlalu pelit untuk mengucapkan terima kasih, maaf,
saya mengasihimu. Tiga kata sederhana itu seringkali mampu menyembuhkan luka yang sudah lama. Dan yang kelima, jadilah tanda kehadiran Tuhan bagi orang lain. Ketika seseorang bertemu dengan kita, semoga ia merasa lebih berpengharapan. Atau ketika seseorang berbicara dengan kita, semoga ia merasa diterima. Atau ketika seseorang sedang jatuh, semoga kita menjadi orang yang tidak menertawakannya. Dan kita selalu mengulurkan tangan kasih kepadanya. Karena mungkin saja Tuhan menempatkan kita dalam kehidupan seseorang bukan secara kebetulan. Mungkin kita adalah jawaban dari doa orang tersebut. Sama saudara, para pendengar Pro 1 RRIN terkasih, Injil hari ini memperlihatkan kepada kita Yesus yang tidak tinggal diam melihat penderitaan orang lain. Ia melihat, ia mendekat, ia berbicara, ia menyentuh, ia memulihkan. Dan Yesus mengundang kita untuk melakukan hal yang sama. Di dunia yang kadang penuh dengan kritik, jadilah pembawa penguatan. Di dunia yang mudah menghakimi, jadilah pribadi yang penuh belas kasih. Di tengah banyaknya luka, jadilah pembawa penyembuhan. Di tengah keputusasaan, jadilah pembawa harapan. Dan ketika kita sendiri sedang terluka, jangan lupa bahwa ada Tuhan yang selalu siap menerima kita. Maka, marilah kita mengingat satu kalimat sederhana untuk kita bawa sepanjang hari ini. Kasih yang sejati tidak hanya melihat luka, kasih berusaha memulihkan. Semoga hari ini kita menjadi tangan Tuhan bagi sesama, menjadi senyum Tuhan bagi seseorang, menjadi jawaban Tuhan atas doa seseorang. Dan semoga melalui kehidupan kita, ada orang yang kembali percaya bahwa hidup ini masih memiliki harapan. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami bersyukur atas sabdamu yang telah kami dengarkan dan renungkan pada pagi hari ini. Engkau mengajarkan kepada kami bahwa kasih tidak boleh berhenti hanya pada kata-kata. Kasih harus menjadi tindakan. Kasih harus menyentuh. Kasih harus menguatkan. Kasih harus memulihkan. Tuhan Yesus, kami membawa kepadamu semua luka yang ada dalam kehidupan kami. Luka yang kami sadari maupun yang tidak kami sadari. Luka karena masa lalu. Luka karena kehilangan. Luka karena penolakan. Luka karena pengkhianatan. Luka karena kegagalan. Luka karena perkataan orang lain. Dan luka yang mungkin kami ciptakan sendiri karena kesalahan dan dosa kami. Tuhan, jamahlah kami, pulihkanlah kami, berilah kepada kami hati yang baru. Ajarlah kami untuk mengampuni, ajarlah kami untuk melepaskan kepahitan, ajarlah kami untuk berdamai dengan diri sendiri, dengan sesama, dan terutama dengan Engkau. Tuhan, jadikanlah hari ini sebagai hari di mana kasih-Mu
hadir melalui diri kami.

engkau jangkau. Karena itu, kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sama saudaraku, para pendengar Prosatu RRI ND terkasih. Semoga hati kita selalu menjadi tempat yang nyaman bagi kasih Tuhan dan bagi sesama. Saya pamit dari hadapan Bapak Ibu para pendengar sekalian. Sampai jumpa kembali dalam Renungan Mutiara Pagi Katolik berikutnya. Tetaplah setia dalam doa, tetaplah kuat dalam iman, tetaplah hidup dalam kasih. Tuhan memberkati. Salam.

0: Amin.
1: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu.

sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

0: pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ini menghadirkan Warta Berita.
1: Selamat pagi saudara, kembali Anda dengarkan Warta Berita Daerah RRI ND untuk edisi hari ini Selasa 29 September 2026. Sari berita. Pemerintah Kabupaten Nagekeo menetapkan masa tanggap darurat bencana gempa bumi 15 Agustus 2026 berakhir pada 27 September 2026. PLNI Cabang ND memastikan penjualan tiket kapal mengikuti kapasitas keselamatan. Bersama saya Christian Senda, kita ikuti berita selengkapnya. Pemerintah Kabupaten Nagekeo menetapkan masa tanggap darurat bencana gempa bumi 15 Agustus 2026 berakhir pada 27 September 2026. Keputusan tersebut diambil melalui rapat internal yang melibatkan Bupati dan Wakil Bupati Nagekeo bersama unsur Forkompinda dan organisasi perangkat daerah terkait pada Sabtu 26 September 2026. Selengkapnya Nikolaus Makumeli melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Nagekeo menetapkan masa tanggap darurat bencana gempa bumi 15 Agustus 2026 berakhir pada 27 September 2026. Keputusan tersebut diambil melalui rapat internal yang melibatkan Bupati dan Wakil Bupati Nagekeo bersama unsur Forkopimda dan organisasi perangkat daerah terkait pada Sabtu 26 September 2026. Bupati Nagekeo Simplicius Donatus menyebutkan keputusan diambil pemerintah daerah dengan mempertimbangkan berbagai aspek penanganan bencana serta masukan dari pihak terkait. Hasil pembahasan menjadi dasar Forkopimda Kabupaten Nagekeo dalam menentukan berakhirnya masa tanggap darurat. Dengan berakhirnya masa tanggap darurat pada 27 September 2026, Kabupaten Nagekeo selanjutnya memasuki masa transisi pemulihan darurat. Tahapan ini menjadi bagian lanjutan dari penanganan dampak gempa bumi yang terjadi pada 15 Agustus 2026 lalu. Peralihan status tersebut menandai perubahan fokus penanganan dari masa tanggap darurat menuju upaya pemulihan.
3: Forkopimda Kabupaten Nagekeo mengadakan rapat internal dengan dihadiri OPD terkait, telah menerima masukan, telah mempertimbangkan berbagai aspek. Akhirnya Forkopimda Kabupaten Nagekeo memutuskan bahwa masa tanggap darurat bencana gempa bumi tanggal 15 Agustus tahun 2026 berakhir pada tanggal 27 September 2026. Dan selanjutnya setelah tanggal 27 September 2026, Kabupaten Nagekeo akan memasuki masa transisi pemulihan darurat.
2: Pemerintah daerah bersama unsur terkait akan melanjutkan penanganan sesuai kebutuhan masyarakat dan kondisi wilayah terdampak. Pemerintah Kabupaten Nagekeo sebelumnya telah melakukan berbagai langkah penanganan terhadap masyarakat terdampak gempa bumi. Memasuki masa transisi pemulihan darurat, kebutuhan pemulihan masyarakat dan wilayah terdampak menjadi bagian penting dalam agenda pemerintah daerah. Dengan memasuki masa transisi pemulihan darurat setelah 27 September 2026, pemerintah daerah bersama seluruh unsur terkait diharapkan terus memastikan penanganan masyarakat terdampak berjalan sesuai kebutuhan. Koordinasi lintas sektor tetap diperlukan agar proses pemulihan pasca bencana dapat dilaksanakan secara bertahap. RRI ND, Nikolaus Makumeli melaporkan.
1: Menjelang meningkatnya kebutuhan perjalanan laut, PLNI Cabang ND memastikan penjualan tiket kapal mengikuti kapasitas keselamatan. Sementara calon penumpang diminta memanfaatkan layanan digital untuk memperoleh tiket. Laporan Suimam.
4: Pelaksana tugas Kepala Kantor Cabang PLNI ND, Haikal M. Jibrani, Senin 28 September 2026 mengatakan kuota tiket mengikuti kapasitas keselamatan kapal penumpang. Jumlah tiket yang tersedia dihitung berdasarkan penumpang lanjutan dan calon penumpang naik dan pelabuhan PLNI ND sesuai ketentuan keselamatan. Menurutnya, sistem penjualan PLNI secara otomatis mencatat jumlah penumpang lanjutan dari pelabuhan sebelum tiket penumpang baru dijual. Data tersebut kemudian diakumulasi dengan calon penumpang yang naik dari ND untuk menentukan kuota tersedia secara keseluruhan. Haikal menjelaskan batas penjualan tiket mengacu pada jumlah penumpang yang tercantum dalam sertifikat keselamatan setiap kapal penumpang. Apabila jumlah penumpang telah mencapai kapasitas maksimal, Pelni tidak dapat menambah tiket meskipun permintaan masih tersedia.
5: Di sini kan kami penjualan tiketnya sudah tersistem, Pak ya. Jadi di sistem itu sudah terbaca berapa penumpang lanjutan dari pelabuhan sebelumnya dan berapa penumpang yang akan naik. Jadi totalnya diakumulasikan dan harus menyesuaikan dengan jumlah yang ada di sertifikat keselamatan kapal penumpang kami. Jadi apabila kuotanya sudah mencukupi ataupun sudah batas akhirnya sudah misal 600, terus kuota penumpangnya, penumpang lanjutannya 200 dan yang naik 400, berarti udah nggak bisa lagi untuk tiketnya sudah habis.
4: Informasi ketersediaan tiket dan jadwal kapal dapat dipantau masyarakat melalui aplikasi resmi Pelni Mobile secara berkala. Aplikasi tersebut juga menampilkan harga tiket sehingga calon penumpang dapat mengetahui informasi perjalanan sebelum melakukan pembelian. Pelni juga menyediakan kanal digital lain untuk pembelian tiket termasuk Livin, Primo, Wonder by BNI, Dana dan Mytelkomsel. Langkah digitalisasi tersebut dilakukan untuk memudahkan masyarakat memperoleh tiket tanpa harus mendatangi agen penjualan secara langsung. Sementara itu, Al, salah seorang calon penumpang asal Sabu tujuan Kupang, mengaku terbantu dengan keberadaan aplikasi Pelni Mobile karena aplikasi tersebut memudahkan calon penumpang mendapatkan tiket tanpa harus bepergian jauh menuju tempat agen penjualan tiket.
6: Kesan saya membeli pakai aplikasi Pelni Mobile itu tergolong sangat bagus dan juga itu lebih memudahkan daripada orang yang dari jauh harus lagi ke sini. Kalau tidak, lewat aplikasi ini lebih bagus dan dia lebih cepat. Pokoknya lebih bagus lah kalau untuk pakai aplikasi daripada harus offline lagi ke kantor.
4: Ditambahkan, petugas Pelni turut membantu calon penumpang memahami proses pendaftaran dan penggunaan aplikasi Pelni Mobile. Pendampingan itu membuatnya lebih cepat memahami tahapan penggunaan aplikasi untuk mencari informasi sekaligus membeli tiket perjalanan.
1: Sementara itu, para camat di Kabupaten ND diminta tinggal di wilayah tugas masing-masing dengan menempati rumah jabatan yang telah disiapkan pemerintah daerah. Laporan Rovinus Wulah.
7: Penegasan tersebut disampaikan pelaksana harian Sekretaris Daerah Kabupaten ND Gabriel Dala dalam rapat koordinasi penanganan bencana di Aula Garuda Kantor Bupati ND. Gabriel menegaskan camat merupakan perpanjangan tangan Bupati dan Wakil Bupati ND dalam menjalankan pemerintahan di tingkat kecamatan. Karena itu, camat harus hadir langsung di wilayah agar mengetahui kondisi dan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat. Menurut Gabriel, keberadaan camat di wilayah bukan sekadar memenuhi tugas administratif, tetapi juga memastikan persoalan masyarakat dapat segera diketahui dan ditangani. Ia meminta camat tidak selalu membawa persoalan ke tingkat kabupaten apabila masalah tersebut masih dapat diselesaikan di wilayah. Penyelesaian masalah di tingkat kecamatan dinilai dapat mempercepat pelayanan sekaligus memperkuat peran camat sebagai pemimpin pemerintah di wilayahnya.
8: Jadi diharapkan camat-camat baru itu supaya bisa menempati rumah itu sehingga aset pemerintah daerah itu bisa terjaga, terawat dengan baik. Dan kita tahu fungsi dan tugas dan camat itu selalu 24 jam sehingga ada persoalan-persoalan kemasyarakatan itu bisa disikap segera. Yang kita harapkan itu yang selama ini tidak tinggal ini camat yang baru diharapkan untuk supaya dia tinggal di rumah jabatan dan di kecamatan. Apalagi persoalan-persoalan pasca bencana ini ada hal-hal pemulihan itu butuh kehadiran camat melakukan koordinasi dengan para kepala desa.
7: Gabriel mengatakan kehadiran camat secara langsung dinilai semakin penting karena kabupaten masih berada dalam masa pemulihan atau rehabilitasi pasca bencana. Dalam situasi tersebut, camat diminta memperkuat koordinasi dengan kepala desa dan lurah untuk memantau perkembangan kondisi masyarakat. Gabriel juga mengingatkan para camat untuk meningkatkan kewaspadaan memasuki musim kemarau, potensi kekeringan, kebakaran hutan, serta persoalan lain yang berkaitan dengan kondisi lingkungan harus diantisipasi sejak dini. Selain pemerintah desa dan kelurahan, camat diminta membangun komunikasi dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh adat. Menurut Gabriel, keterlibatan para tokoh masyarakat diperlukan karena pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dalam menangani persoalan sosial. Kolaborasi tersebut diharapkan membuat informasi dari lapangan lebih cepat diterima dan langkah penanganan dapat segera dilakukan. Khusus camat yang baru dilantik agar segera beradaptasi dengan wilayah tugasnya. Rumah jabatan yang telah disiapkan pemerintah daerah diminta ditempati sekaligus dijaga dan dirawat sebagai aset daerah. Gabriel menilai kehadiran camat di wilayah akan mendukung pelayanan pemerintahan yang responsif karena fungsi camat dituntut mampu menyikapi persoalan kemasyarakatan secara cepat. RRI Endero Finisvula melapor.
0: Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI Indi.
1: Siaran ini juga bisa Anda dengarkan melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur menyoroti kondisi sejumlah ruas jalan provinsi di Kabupaten Ngada yang hingga kini masih mengalami kerusakan dan belum mendapat penanganan secara optimal. Ferry Soo selengkapnya melaporkan.
9: Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Christopher Sloko, menyoroti kondisi sejumlah ruas jalan provinsi di Kabupaten Ngada yang hingga kini masih mengalami kerusakan dan belum mendapat penanganan secara optimal. Kerusakan jalan tersebut dinilai mengganggu mobilitas masyarakat, terutama warga yang setiap hari menggunakan jalur penghubung antar kecamatan dan antar wilayah untuk menjalankan aktivitas ekonomi, pendidikan, maupun pelayanan publik. Christophorus mengatakan pemerintah provinsi perlu memberikan perhatian serius terhadap kondisi infrastruktur jalan provinsi di Kabupaten Ngada. Menurutnya, jalan yang rusak tidak boleh dibiarkan terlalu lama karena berdampak langsung terhadap masyarakat. Ia menyebut masih terdapat sejumlah titik kerusakan pada ruas jalan provinsi di wilayah Ngada yang membutuhkan penanganan. Ruas jalan tersebut diantaranya Maluja Maumbawa, Bejawa Poma, Poma Riung, dan Riung Waiklambu. Kerusakan mulai dari permukaan jalan berlubang, badan jalannya mengalami penurunan, hingga kondisi jalan yang sulit dilalui kendaraan pada titik tertentu. Christophorus berharap pemerintah provinsi segera melakukan inventarisasi terhadap seluruh ruas jalan provinsi di Kabupaten Ngada, termasuk menentukan skala prioritas penanganan. Dengan demikian, ruas jalan yang mengalami kerusakan berat dapat segera mendapatkan intervensi, anggaran, dan pekerjaan fisik.
10: Ya, kalau Ngada ini kan ruas jalan provinsi itu ada ruas jalan Malenuza Mambaba, kemudian ruas jalan Bejawa Riung, Bejawa Poma, kemudian Poma Riung, kemudian dari Riung ke Labun Kelambu. Ya, itu yang perlu mendapat perhatian serius untuk Kabupaten Ngada. Tentu kalau untuk stabil, banyak juga ruas-ruas jalan provinsi kita memang kondisi hari ini tidak terlalu maksimal dan tidak apa, dalam kondisi rusak juga. Tentu tugas kita untuk bersama teman-teman Dewan menyampaikan aspirasi ini kepada pemerintah, kepada Pak Gubernur, Wakil Gubernur untuk memberikan perhatian sangat serius untuk penanganan kondisi infrastruktur di wilayah NTT ini.
9: Menurutnya, pembangunan infrastruktur jalan bukan hanya berkaitan dengan kenyamanan perjalanan, tetapi juga menyangkut kelancaran distribusi hasil pertanian, akses masyarakat menuju pusat pelayanan kesehatan dan pendidikan, serta konektivitas antara wilayah. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan perlu dilakukan secara berkelanjutan agar konektivitas antar wilayah tetap terjaga dan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat dalam jangka panjang. RRI Anda Ferry Soo melaporkan.
1: Kita beralih ke berita lainnya. Pemerintah Kabupaten Flores Timur menyiapkan pelaksanaan ETMC ke-35 tahun 2026 dengan skema pendanaan non-APBD. Laporan Ricardus Kota.
11: Wakil Bupati Flores Timur sekaligus Ketua Panitia Altari Memorial Cup ke-35, Ignatius Boliuran, mengatakan keterbatasan anggaran daerah menjadi salah satu pertimbangan dalam menyiapkan turnamen. Menurut Ignatius, pembenahan sejumlah lapangan tidak sepenuhnya menjadi beban penyelenggara ETMC karena sebagian anggaran telah tersedia sebelum Flores Timur ditetapkan sebagai tuan rumah.
12: Secara prinsipil dia non-APBD ya. Pembenahan lapangan misalnya itu kan sudah anggarannya itu sudah kita tangguhkan sebelumnya tanpa memikirkan bahwa kita akan menjadi tuan rumah ETMC. Saya kira kondisi anggaran memang non-APBD terbatas, tapi yang pertama semangat.
11: Ignatius menyebut kebutuhan anggaran keseluruhan saat ini diperkirakan sekitar 2,5 miliar rupiah. Dukungan sebesar 500 juta rupiah telah dipastikan dari Gubernur Nusa Tenggara Timur, sementara potensi dukungan dari Bank NTT masih dalam proses. Panitia juga telah menyebarkan proposal dukungan kepada diaspora, BUMN, BUMD, serta pihak perorangan yang dinilai memiliki potensi untuk membantu penyelenggaraan.
12: Akumulasi anggaran secara keseluruhan sekitar 2,5 miliar. Untuk saat ini, yang sudah memastikan memberi dukungan dengan nominal tertentu sebesar 500 juta itu dari Pak Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur.
11: Pemerintah Flores Timur juga mengajak dunia usaha berpartisipasi untuk mendukung pelaksanaan TMC ke-35 yang dijadwalkan berlangsung mulai 14 November 2026. RRI Ender Carlos Kota melaporkan.
1: Kabupaten Flores Timur masuk dalam perluasan wilayah piloting perlindungan sosial atau Perlinsos berbasis website dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Program ini membuka akses bagi masyarakat untuk mendapatkan layanan perlindungan sosial secara lebih mudah dan terbuka. Selengkapnya, Rahma Suci melaporkan.
13: Kabupaten Flores Timur kini menjadi salah satu daerah yang masuk ke dalam perluasan piloting Perlinsos berbasis website dari Kementerian Sosial. Setelah sebelumnya program ini hanya diterapkan secara terbatas di 43 kabupaten dan kota di Indonesia. Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Flores Timur, Kristina Ina, mengatakan program ini merupakan salah satu hasil audiensi pemerintah Kabupaten Flores Timur dengan Kementerian Sosial. Upaya tersebut dilakukan agar masyarakat bisa memperoleh akses perlindungan sosial yang lebih mudah, terbuka, dan sesuai dengan kondisi sosial ekonomi yang sebenarnya.
14: Kabupaten Flores Timur akhirnya diberikan kesempatan menjadi salah satu kabupaten yang menjadi piloting untuk aplikasi Perlinsos berbasis website.
13: Melalui layanan ini, masyarakat nantinya tidak lagi sepenuhnya bergantung pada operator di desa ataupun kelurahan. Warga dapat mendaftarkan diri atau keluarganya secara mandiri untuk mengakses layanan bantuan sosial, seperti program Keluarga Harap atau PKH dan bantuan sembako dari Kementerian Sosial. Untuk mengakses layanan secara mandiri, masyarakat perlu memiliki identitas kependudukan digital atau IKD. Sementara bagi warga yang memiliki keterbatasan akses digital, tersedia agen Perlinsos yang membantu masyarakat mengakses layanan sesuai mekanisme yang berlaku. Dengan perluasan piloting ini, masyarakat Flores Timur diharapkan semakin mudah mengakses layanan perlindungan sosial, sekaligus dapat menyampaikan kondisi sosial ekonominya secara sesuai dan transparan. RRI Endera Masuci melaporkan.
1: Serah terima jabatan Kepala Sekolah SMK Negeri 4 dengan tugas memastikan program sekolah tetap berjalan dan menghadapi sejumlah agenda pendidikan dalam waktu dekat. Laporan Olive Witin.
15: Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT Wilayah 5, Abdurrahman Rasid mengatakan, penunjukan PLT dilakukan untuk memastikan seluruh kegiatan dan pengelolaan sekolah tetap berjalan. Langkah ini juga untuk mencegah terjadinya kekosongan kepemimpinan, terutama menjelang sejumlah agenda pendidikan. Menurut Abdurrahman, PLT Kepala Sekolah bertanggung jawab menjalankan berbagai urusan sekolah, mulai dari administrasi, kepegawaian, kependidikan, hingga pelaksanaan kurikulum. Percepatan serah terima jabatan juga mempertimbangkan sejumlah agenda yang akan berlangsung dalam waktu dekat. Di antaranya tes kemampuan akademik atau TKA bagi siswa pada Oktober 2026 serta tes kompetensi guru yang dijadwalkan pada 2 Oktober.
16: Pelaksana tugas yang baru dapat mengemban tugas sebagai kepala sekolah sementara, sebagai pelaksana tugas, agar mampu melaksanakan tugasnya sebagai kepala sekolah yang ditunjuk dalam hal administrasi, kepegawaian, sekolah, TKA, ada kependidikan, kurikulum, dan segala macamnya berkaitan dengan hal-hal yang akan kita hadapi dalam waktu dekat ini. Karena dalam waktu dekat ini ada TKA, tes kemampuan akademik anak, yang akan dilaksanakan di bulan Oktober. Nanti di tanggal 2 Oktober juga ada tes kompetensi guru. Itu yang prioritas utama kita.
15: Sementara itu, PLT Kepala SMKN 4 ND, Asda MS SPD, menyatakan siap menjalankan tanggung jawab yang diberikan. Ia akan melanjutkan program kepala sekolah sebelumnya, sekaligus membenahi sejumlah program yang belum terselesaikan. Asda juga menetapkan kedisiplinan sebagai salah satu fokus dalam kepemimpinannya. Menurutnya, kedisiplinan menjadi dasar agar berbagai program sekolah dapat dijalankan dengan baik.
17: Saya melanjutkan ada yang belum ini saya mulai membenahi kembali program dari beliau. Itu yang pertama. Yang kedua, yang paling ingin saya ini yang itu adalah disiplin. Ya, kalau kita sudah disiplin, maka program yang lain semua nanti akan bisa kita lakukan atau bisa terlaksana.
15: Pemerintah berharap gantian kepemimpinan ini tidak mengganggu proses pendidikan di SMKN 4ND. Kepemimpinan PLT juga diharapkan dapat menjaga kesinambungan program sekolah, meningkatkan kedisiplinan, serta mendukung siswa agar memperoleh pendidikan dan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. RRIND Olive Witten melaporkan.
1: Sementara itu, kegiatan belajar mengajar tingkat SMA, SMK, dan SLB di Kabupaten Ende, Ngada, dan Nagekeo mulai berangsur pulih setelah gempa bumi. Mayoritas sekolah sudah kembali melaksanakan pembelajaran secara berkala dengan penyesuaian sesuai kondisi masing-masing sekolah. Laporan Yesinia.
15: Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT Wilayah 5, Abdurrahman Rasid, mengatakan pemulihan KBM dilakukan untuk memastikan proses pendidikan tetap berjalan. Sekolah juga perlu mengejar target kurikulum, sekaligus mempersiapkan siswa menghadapi agenda evaluasi akademik. Menurut Abdurrahman, sekolah yang mengalami kerusakan fisik menerapkan sistem pembagian waktu atau shift. Siswa masuk pada pagi dan siang hari, sehingga penggunaan ruang belajar dapat disesuaikan dengan kondisi sekolah.
18: Ada masih beberapa sekolah, terkhusus di daerah yang kemarin sangat terdampak, kalau wilayah saya kan sampai Ngada dan Nakeo, dan di area Riung mau Punggo dan segala macam ada beberapa gedung yang rusak, itu masih melaksanakan KBM itu dengan shift.
15: Untuk Kabupaten Ende, tingkat kerusakan fasilitas pendidikan berada di kisaran 20% dan mayoritas masuk kategori rusak ringan. Berdasarkan kondisi konstruksi, bangunan sekolah yang terdampak masih dinyatakan aman untuk digunakan dengan tetap melakukan penyesuaian pembelajaran. Pemprov NTT melalui Dinas Pendidikan juga telah menyalurkan bantuan tanggap darurat kepada sekolah terdampak. Bantuan berupa tenda darurat dan perlengkapan sekolah atau school kit diberikan untuk mendukung kegiatan belajar siswa. Pemulihan KBM juga dilakukan untuk mempersiapkan siswa menghadapi tes kemampuan akademik atau TKA yang direncanakan berlangsung Oktober 2026. Pemerintah berharap pemulihan kegiatan belajar mengajar dapat terus berjalan secara bertahap dan aman. Dengan begitu, siswa tetap mendapatkan hak pendidikan sekaligus dapat mengikuti berbagai agenda akademik sesuai jadwal yang telah ditetapkan. RRIND Yesinia Bella melaporkan.
1: Sekian warta berita pagi ini, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Christine Senda, selamat pagi.

0: inspirasi.
1: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
2: Kepintaran seseorang tidak menjamin tingginya kesadaran yang dia miliki. Begitu orang tersebut harus memiliki kesadaran tinggi, mereka harus benar-benar memiliki value yang baik dan sangat luar biasa dalam kehidupan. Karena apapun yang mereka jalani dalam kehidupan tergantung dari kesadaran mereka, value mereka, sehingga kepintaran mereka bermanfaat buat orang di sekitar Anda. Membangun kesadaran bukan hal mudah, tapi membangun kepintaran dengan belajar, dengan benar-benar membaca buku atau menuntut ilmu, cepat Anda bisa capai. Tapi membangun value butuh proses. Membangun value butuh pengalaman dan butuh interaksi dengan orang-orang yang sangat menginspirasi Anda. Demikian dari saya, tingkatkan pengetahuan dan kesadaran Anda sehingga Anda menjadi orang yang sukses luar biasa. Salam sukses sejahtera dari saya.
1: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia.

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo FM 91,7. Lain telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram @RRI SP Labuan Bajo.

0: Info Florata.
1: Goet, tradisi lisan masyarakat Manggarai. Goet umumnya diartikan sebagai peribahasa ataupun puisi lama yang kaya akan makna. Goet dalam budaya Manggarai tidak digunakan secara bebas. Goet sering digunakan dalam pembicaraan resmi atau upacara adat yang berorientasi untuk mendidik dan mengajar. Namun makna, nilai dan maksud yang hendak diajarkan tidak disampaikan secara terang-terangan. Struktur goet hampir sama dengan gurindam. Umumnya hanya terdiri dari dua baris, bahkan ada yang terdiri dari satu baris saja. Baris pertama umumnya memuat gambaran dan makna yang akan dipertegas pada baris kedua. Baris kedua merupakan nilai, makna dan isi yang ingin diajarkan. Isi dan pesan yang disampaikan lewat goet menyentuh berbagai dimensi kehidupan manusia pada umumnya dan masyarakat Manggarai pada khususnya. Hubungan keluarga, hubungan antar sama masyarakat, sikap orang tua terhadap anak, sikap anak terhadap orang tua, serta berbagai bentuk tindak tanduk hidup manusia umumnya termuat dalam goet.
0: Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI ND.
2: Kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
3: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Langsung dari kawasan Jalan Sernaru, Labuan Bajo, pendengar masih bersama penyiar Anda Nur Astan. Tepat di tanggal edisi Selasa 29 September 2020, pendengar, kami akan menghadirkan catatan peristiwa penting hari ini.
4: Catatan peristiwa penting hari ini.
3: Edisi Selasa 29 September pendengar diperingati dengan Hari Sarjana Nasional. Peringatan nasional untuk mengapresiasi peran serta dedikasi kaum intelektual dan lulusan perguruan tinggi dalam memajukan bangsa. Pembaruan cuaca BMKG, pendengar Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memperbarui potensi pertumbuhan awan cumulonimbus periode 29 September hingga 5 Oktober, di mana zona cakupan spasial frekuen meluas ke 4 wilayah. Selanjutnya pendengar, ada Hari Pangan Sedunia. Berbagai catatan peringatan global terkait pangan dan kesadaran kesehatan juga mengiringi akhir bulan September. Bagi Anda yang merayakan momen penting atau Anda yang merayakan hari ulang tahun di tanggal 29 September 2026, kami ucapkan selamat untuk Anda yang bertambah umur. Dan bagi Anda juga yang merayakan momen-momen sakral di 29 September ini, semoga perjalanan dengan lancar sesuai dengan keinginan dan segala diberi kemudahan. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Nur Astan akan menemani dari pukul 5 hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 mikro

Site tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
0: RRI SP Labuan Bajo FM

0: SP Labuan Bajo. Info cuaca BMKG.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi bersama Nur Astan di FM 91,7 MHz. Edisi Selasa 29 September 2020. Pendengar, saat ini kami akan update informasi cuaca BMKG Komodo Manggarai Barat. Kami sudah terhubung dengan perakirawan cuaca BMKG Komodo Manggarai Barat, ada Indra. Selamat pagi, Indra.
2: Selamat pagi, Kak.
1: Bagaimana kabarnya untuk hari ini?
2: Alhamdulillah, baik, Kak.
1: Baik, silakan untuk informasi cuacanya.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi pendengar setia RRI dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya, Indra, perakirawan cuaca BMKG Komodo Manggarai Barat, yang akan menginformasikan perakiraan cuaca pada pagi hari ini untuk wilayah Kabupaten Manggarai Barat. Cuaca pada pagi hari ini diperkirakan cerah berawan, kemudian pada siang hari diperkirakan berawan hingga berawan tebal, kemudian pada malam hari diperkirakan cerah berawan, dan pada dini hari diperkirakan berawan. Untuk suhu udara berkisar di antara 21 hingga 31 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar di antara 55 hingga 90%, dan angin bertiup dari timur hingga selatan dengan kecepatan 4 hingga 30 km per jam. Sementara itu, untuk tinggi gelombang di perairan Labuan Bajo diperkirakan mencapai 0,6 hingga 0,7 meter, dan tinggi gelombang di perairan Taman Nasional Komodo diperkirakan mencapai 1,3 hingga 1,5 meter. Kemudian untuk tinggi gelombang di Selat Sape bagian utara diperkirakan mencapai 0,6 hingga 1,3 meter, serta tinggi gelombang di Selat Sape bagian selatan diperkirakan mencapai 1,4 hingga 2,2 meter, di mana angin bertiup dari utara hingga timur dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Untuk peringatan dini, waspadai potensi angin kencang serta gelombang tinggi di wilayah perairan. Demikian informasi perakiraan cuaca wilayah Kabupaten Manggarai Barat yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada penyiar di studio.
1: Terima kasih untuk informasi cuaca pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali.
2: Selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali.
0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Halo Sobat RRI, selamat datang di segmen Sekarang Anda Tahu. Pernahkah kamu mendengar tentang hewan purba yang hanya bisa ditemui di Indonesia? Ya, hewan itu adalah komodo, kadal raksasa yang menjadi simbol kekayaan alam kita. Tapi, tahukah kamu kenapa komodo hanya ada di Indonesia dan tidak di negara lain? Yuk kita telusuri rahasianya. Komodo adalah spesies kadal terbesar di dunia yang bisa tumbuh hingga 3 meter dan berat lebih dari 70 kilogram. Ia hanya ditemukan di beberapa pulau kecil di Nusa Tenggara Timur seperti Pulau Komodo, Rinca, Flores, Gili Motang, dan Padar. Alasan utama komodo hanya ada di Indonesia berkaitan dengan evolusi dan perubahan iklim ribuan tahun lalu. Ketika zaman es, banyak pulau di wilayah Indonesia terhubung dengan daratan Asia, memungkinkan hewan-hewan purba bermigrasi. Seiring naiknya permukaan laut, pulau-pulau ini terisolasi dan komodo pun berevolusi menjadi kadal raksasa unik yang hanya hidup di sini. Komodo bukan hanya besar, tapi juga predator ulung. Mereka memiliki kemampuan berburu yang luar biasa dengan gigitan berbisa yang bisa melumpuhkan mangsa. Selain itu, komodo dapat bertahan hidup di lingkungan kering dan berbatu, memanfaatkan sumber air terbatas, dan berburu hewan yang lebih besar dari tubuhnya. Keunikan inilah yang membuat komodo menjadi simbol keajaiban evolusi di Indonesia.
1: Meski menakjubkan, komodo termasuk hewan yang terancam punah. Aktivitas manusia, perburuan, dan perubahan habitat menjadi ancaman serius. Beruntung, pemerintah Indonesia dan komunitas konservasi telah berupaya menjaga kelestarian komodo melalui Taman Nasional Komodo dan program penelitian internasional. Ini bukan sekadar melindungi hewan, tapi juga menjaga warisan alam yang hanya ada di Indonesia dan menjadi kebanggaan bangsa. Jadi Sobat RRI, sekarang Anda tahu kenapa komodo hanya ada di Indonesia. Hanya di sini, kadal raksasa purba ini berhasil bertahan, berevolusi, dan menjadi simbol kekayaan alam Nusantara. Kalau kamu ingin terus belajar tentang keunikan flora, fauna, dan budaya Indonesia, jangan lupa like, share, dan subscribe RRI Net Official. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi pendengar langsung dari kawasan Jalan Serdadu Labuan Bajo, masih bersama penyiar Anda Nur Astan. Edisi Selasa 29 September, pendengar, kami menghadirkan informasi setelah selamat dari reruntuhan bangunan akibat gempa bumi yang mengguncang Flores pada 15 Agustus. Emilia Vivi kembali mendapat perhatian dari personel Babin Kamtibmas Polsek Reo Polres Manggarai. Aibtu Samsul Rijal dan Aibda Ruslin menyambangi kediaman Emilia di RT 007 RW 004 Dusun Watu Roga, Kampung Seris, Desa Satarpunda, Kecamatan Labaleda Utara, Manggarai Timur pada Minggu 27 September. Kunjungan ini pendengar dilakukan untuk memastikan kondisi korban sekaligus menindaklanjuti kebutuhannya pasca bencana. Emilia, salah satu warga yang selamat setelah tertimpa reruntuhan bangunan saat gempa terjadi di wilayah Kecamatan Reok, Manggarai. Setelah kejadian pendengar, ia menjalani perawatan non-medis di Kampung Kajong, Desa Kajong, Kecamatan Reok Barat, dan baru sekitar satu pekan kembali ke rumahnya. Selama berada di tempat perawatan, Emilia belum sempat menerima sejumlah bantuan secara langsung. Kepada petugas, ia menyampaikan membutuhkan terpal karena tempat berteduh yang digunakan selama ini merupakan milik orang lain yang dipinjamkan kepadanya. Menindaklanjuti informasi tersebut, pendengar, Babin Kamtibmas berkoordinasi dengan Kapolsek Reo dan mendatangi kediaman Emilia. Perjalanan menuju lokasi pendengar harus ditempuh melalui medan yang cukup sulit dan akses jalan yang kurang baik. Setibanya di rumah korban, petugas menyerahkan bantuan berupa satu paket kebutuhan rumah tangga yang terdiri dari gula, kopi, teh, saus, biskuit, kecap, dan mie 1 spons 1 slime serta beras seberat 5 kg. Selain membawa bantuan pendengar, kedua personel juga memeriksa kondisi korban dan berbincang dengan Emilia serta keluarganya. Petugas memberikan dukungan moral agar korban tetap tabah menjalani pemulihan serta mengingatkan untuk tetap waspada terhadap kemungkinan bencana susulan. Informasi ini pendengar kami hadirkan dari portal resmi rri.co.id.

Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

0: Weh, serius sekali dok mana?
1: Aduh,
0: kan sekali gak bikin tugas sampai sefokus itu.
1: Aduh Ren, tunggu so lama kelar. Mar ini gak kalah penting. Ngana so tau so siapa yang ngana mau pilih? Sadikila so mau pemilu, tau?
2: Oh no.
0: Aduh, cilaka ini. So mau pemilu kah tukang? Mar tenang deo, kita so ada pilihan.
1: Hah? So ada? Semudah itu ngana ada pengana pilihan?
3: Iya, caranya mudah saja. Cari tahu caleg dan parpol di daerah pemilihanmu. Lihat profil dan latar belakangnya. Cari tahu prestasi dan tugas kerjanya, juga visi misinya. Apakah sesuai dengan harapan kamu sebagai pemilih pemula?
1: Hi, biasa jodang tuh Randy. Kayak pengennya serupa iklan radio begini, dang.
4: Hi, ini kan memang iklan layanan masyarakat.
1: Jadi, ayo tentukan pilihanmu sekarang juga. Digerakkan cerdas memilih menuju pemilih cerdas.

0: Sobat RRI, tahukah Anda, di masa perjuangan kemerdekaan Indonesia, ada satu senjata yang tak berbentuk senapan, tak terdengar letusannya, namun mampu mengguncang kesadaran bangsa. Senjata itu adalah radio. Lewat gelombang udara, radio menjadi alat perjuangan, penyebar kabar kemerdekaan, penyatu semangat rakyat, dan penghubung Indonesia dengan dunia. Lalu, mengapa radio begitu penting saat masa kemerdekaan Indonesia? Mari kita bahas di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, setelah proklamasi 17 Agustus 1945, Indonesia berada dalam situasi yang serba terbatas. Transportasi belum merata, media cetak sulit menjangkau daerah-daerah, dan situasi keamanan belum stabil. Di tengah kondisi ini, radio menjadi satu-satunya media yang mampu menjangkau wilayah luas dalam waktu singkat. Satu siaran radio bisa didengar serentak oleh rakyat dari kota hingga pelosok desa. Radio memainkan peran krusial dalam menyebarkan kabar proklamasi kemerdekaan ke seluruh penjuru Nusantara. Melalui siaran radio, rakyat Indonesia mengetahui bahwa bangsa ini telah merdeka dan memiliki pemerintahan sendiri. Tak hanya di dalam negeri, siaran radio juga menjadi alat diplomasi, mengabarkan kemerdekaan Indonesia kepada dunia internasional. Gelombang radio menembus batas geografis dan menjadi suara resmi perjuangan bangsa. Sobat RRI, radio tidak hanya menyampaikan kabar, tetapi juga membangun semangat perlawanan. Lewat siaran pidato, seruan perjuangan, dan berita-berita perlawanan rakyat, radio menguatkan mental bangsa di tengah ancaman penjajahan kembali. Tak jarang, stasiun radio menjadi target serangan karena dianggap berbahaya oleh penjajah. Ini membuktikan bahwa radio dipandang sebagai senjata strategis dalam mempertahankan kemerdekaan. Pada 11 September 1945, lahirlah Radio Republik Indonesia atau RRI. RRI didirikan oleh para pejuang radio yang bertekad mempertahankan kedaulatan dan persatuan Indonesia melalui siaran. Sejak awal, RRI bukan sekedar lembaga penyiaran, melainkan bagian dari alat perjuangan bangsa. Melalui RRI, suara Indonesia disiarkan, persatuan dijaga, dan semangat kemerdekaan terus digelorakan. Meski kini kita hidup di era digital, peran radio tetap relevan. Radio telah berevolusi, hadir di frekuensi FM, streaming, hingga platform digital. Namun semangatnya tetap sama, menjadi media pemersatu, penyampai informasi terpercaya, dan ruang suara bagi masyarakat. Warisan perjuangan radio masih hidup hingga hari ini. Sobat RRI, di masa kemerdekaan, radio bukan sekedar alat hiburan, melainkan senjata perjuangan bangsa. Lewat gelombang udara, radio menyatukan Indonesia, mengabarkan kemerdekaan, dan menjaga api semangat rakyat. Sekarang, Sobat RRI sudah tahu kan, mengapa radio menjadi senjata penting saat kemerdekaan Indonesia. RRI, sekarang Anda tahu hanya di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: ini semua rahasia.
1: Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Melalui FM 91,7 MHz bertegar langsung dari kawasan Jalan Sarnaru Labuan Bajo, masih bersama penyiar

0: Oh iya Pak, iya sekarang saya ke kantor ya Pak. Ditunggu ya Pak.
1: Mama, lihat deh nilai ulangan aku.
0: Aduh, Mama mau ke kantor ya.
1: Mama sibuk kerja terus.
2: Iya. Baik Pak, untuk urusan itu kita bicarakan lagi
1: dengan Papa klien, Pak. Ya. Juga sibuk.
2: Terima kasih Pak.
1: Enggak ada waktu buat aku cerita. Padahal aku cuma minta perhatian dan kasih sayang aja.
3: Dari kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
4: Masih di FM 91,7 MHz pendengar, informasi selanjutnya akan kami hadirkan Camat Lembaleda, Vitalis Edmundus Burulana mendorong pendekatan Lewi Drift diperluas ke berbagai unsur masyarakat untuk mendukung pemulihan psikologis pasca gempa. Menurutnya pendengar, pemulihan trauma tidak hanya menjadi tanggung jawab lembaga pendidikan, tetapi membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Hal ini disampaikan Vitalis saat membuka kegiatan pengimbasan materi dukungan psikologis awal, safeguarding, dan pembelajaran di masa darurat melalui pendekatan WITRIF. Kegiatan berlangsung 22 hingga 23 September 2026 pendengar di SDI Beananga, Benteng Jawa, Kabupaten Manggarai Timur. Sebanyak 50 guru sekecamatan Lembaleda mengikuti kegiatan yang melibatkan 3 fasilitator daerah yakni Maria Davro SPD, Marcelinus Mingus SPDGR, dan Afrianus Retno Budi SKPNERS. Ketiganya telah mendapatkan pelatihan dari Save the Children Jakarta dan CIS Timur. Pendengar, Vitalis mengatakan pendekatan WITRIF memiliki peran penting dalam membantu pemulihan trauma, khususnya anak-anak yang terdampak bencana gempa. Dukungan psikologis menjadi bagian penting dalam proses pemulihan setelah kondisi darurat. Informasi ini pendengar kami hadirkan dari portal resmi rri.co.id. Nur Astan akan menemani hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
5: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, lainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
6: Satu peradu film teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
7: Walah Mar, aku kerungu loh salammu. Tombok kangen.
8: Sama-sama.
9: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
10: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
11: RRI Digital saja, toh.
10: Sesekali, jazz lah.
12: Semangat ya manggungnya.
13: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
14: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
5: 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
8: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
5: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

0: Ini Vika, si pecinta pedas. Lagi, lagi, dan lagi. Dan inilah reaksi organ di dalam tubuhnya.
1: Hai Lambu, siap-siap kamu ya. Seblak level mampus mau lewat.
2: Edah kerongkongan, luka dindingku saja belum sembuh. Ini ditambah seblak lagi. Asam lambungku bisa naik ini.
1: Yang benar aja kok.
3: Sabar kerongkongan, lambung, usus, cabe juga ada manfaatnya buat kalian.
1: Tapi gak setiap hari juga. Aku yang merdu ini bisa radang.
4: Iya, mana musim pandemik lagi.
1: Bisa-bisa virus masuk ke aku nih.
0: Nah, sudah tahu kan bagaimana curhatan para organ dalam kalau kamu makan seenaknya. Yuk, sayangi tubuhmu, jaga pola makan teratur, makan makanan yang sehat, konsumsi vitamin, dan cukup minum air putih.

Halo Sobat RRI, kamu pernah dengar kan istilah Indonesia berada di cincin api Pasifik? Tapi apa sih sebenarnya maksud dari cincin api itu? Dan kenapa Indonesia sampai disebut sebagai negara cincin api? Yuk kita bahas bareng-bareng di segmen Sekarang Anda Tahu. Istilah Ring of Fire atau cincin api Pasifik berasal dari fakta bahwa Indonesia terletak di jalur pertemuan tiga lempeng besar dunia. Lempeng Eurasia, Lempeng Indo-Australia, dan Lempeng Pasifik. Pertemuan lempeng-lempeng ini menciptakan sabuk gunung berapi aktif yang membentuk seperti cincin besar mengelilingi Samudra Pasifik, membentang dari Selandia Baru, Jepang hingga ke pantai barat Amerika. Nah, Indonesia berada tepat di tengah-tengah jalur tersebut. Karena posisi unik itu, Indonesia memiliki lebih dari 130 gunung api aktif, menjadikannya negara dengan gunung berapi aktif terbanyak di dunia. Dari Gunung Merapi di Yogyakarta, Gunung Semeru di Jawa Timur, Gunung Sinabung di Sumatera, hingga Gunung Rinjani di Lombok. Semuanya adalah bagian dari rantai cincin api yang terus hidup dan bergerak. Getaran bumi, gempa, hingga letusan gunung berapi yang kadang terjadi merupakan akibat dari pergeseran lempeng di bawah kaki kita. Tapi jangan salah, meski tampak berbahaya, aktivitas geologi ini juga membawa berkah besar bagi Indonesia. Letusan gunung berapi justru yang membuat tanah di Indonesia sangat subur. Abu vulkanik yang dikeluarkan gunung api mengandung mineral penting yang menjadikan tanah kita kaya nutrisi. Makanya pertanian Indonesia bisa tumbuh begitu makmur. Selain itu, panas bumi dari aktivitas vulkanik juga menjadi sumber energi terbarukan. Indonesia bahkan tercatat sebagai salah satu negara dengan potensi energi panas bumi terbesar di dunia. Jadi, di balik panas dan letusan yang kadang menakutkan, cincin api adalah simbol kekuatan alam yang menjaga keseimbangan dan memberi kehidupan bagi negeri ini. Cincin api mengingatkan kita bahwa Indonesia lahir dari kekuatan alam yang luar biasa. Dari dasar bumi yang berkecolak, tumbuh gunung, tanah, dan kehidupan. Mungkin inilah sebabnya orang Indonesia dikenal tangguh. Karena sejak awal kita hidup berdampingan dengan api, dengan bumi yang terus bergerak. Jadi Sobat RRI, sekarang kamu tahu kan kenapa Indonesia disebut sebagai negara cincin api? Karena negeri ini berdiri di atas kekuatan alam yang besar, yang bukan hanya menantang, tapi juga memberi kehidupan. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu hanya di RRI Official, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Randy, itu airnya kalau lagi gak dipakai matiin dulu lah. Air itu jangan dibuang-buang.
1: Iya, Mak. Bentar lagi selesai, nah.
0: Aku lamun ya nyucinya.
1: Yo biar bersih lah, Mak. Emang apa sih, Mak?
0: Ya Allah, sekarang nih air lagi susah. Kita tuh harus hemat pakai air tuh.
1: Yo jadi cak mano biar air ini hemat, Mak.
0: Yo kalau keran tuh gak dipakai tuh jangan dibuka. Pakai air tuh sesuai keperluan bae lah.
1: Oh gitu ya, Mak. Yo lah, Mak, besok aku gak boros-boros lagi.
0: Nah iyo, bagus. Walaupun kita nanti banyak air, yo kita tetap harus hemat biar air tuh konsisten, tetap terjago. Nah gitu ya.

0: dengan Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Tepat di pukul 8 waktu Indonesia Tengah, pendengar, kami mengajak Anda untuk bersama mendengarkan Pro 3 RRI Jakarta.
1: Sekali di udara, tetap di udara.

0: Masih dari lantai 7 Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Telah ada tambahan suntikan dana untuk jaminan kesehatan sebesar 20 triliun rupiah. Ini adalah on top dari anggaran untuk membayari 96,8 juta penerima bantuan iuran.
2: Berikutnya juga kalau kita lihat konsumsi rumah tangga masih tetap menjadi salah satu key driver dalam pertumbuhan ekonomi kita.

0: Bank Indonesia mengatakan perekonomian Indonesia hingga akhir tahun masih akan menghadapi risiko dari dampak ekonomi global. Israel mencabut status diplomatik Belanda di Ramlah terkait terkait pelarangan perdagangan pemukim Zionis. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 29 September 2026. Saya Risti Restarto. Pemerintah akan menggelontorkan dana tambahan Rp20 triliun terhadap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan. Selengkapnya, kita simak laporan dari rekan saya, Sugandi Avandi.
1: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas atau ratas bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Ratas membahas pelayanan BPJS Kesehatan serta penguatan keuangan untuk program Jaminan Kesehatan Nasional JKN sehingga pembayaran klaim fasilitas kesehatan tetap terjaga. Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengatakan pemerintah telah menyetujui tambahan dana sebesar Rp20 triliun untuk BPJS Kesehatan pada tahun ini. Dana tambahan untuk melayani 96,8 juta penerima bantuan BPJS Kesehatan. Menteri Keuangan mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah memberikan persetujuan atas dana tambahan BPJS Kesehatan. Penegasan disampaikan oleh Menteri Keuangan usai ratas dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
2: Nah, kita melihat bahwa dari keuangan BPJS memerlukan penguatan terus-menerus memastikan bahwa klaim dari rumah sakit ini menjadi reguler untuk dipenuhi, dibayar. Karena itu kami tadi melaporkan kepada Bapak Presiden bahwa di dalam APBN 2026 telah ada